0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Berdasarkan hasil verifikasi ini, yang telah dilakukan oleh Korps TNI Habema, menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang ada.
2: Yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kepala Penerangan Korps Letkol Infanteri Wirya Artadiguna membantah video viral pelibatan TNI, dugaan pembobolan dan juga pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya. Tim 9 Kejagung tetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Juara bertahan Port FC menargetkan kembali meraih trofi Piala Presiden 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Penerangan Korps Letkol Infanteri Wirya Artadiguna membantah video viral pelibatan TNI dugaan pembobolan dan juga pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya pada Jumat yang lalu. Dia mengatakan video tersebut merupakan video lama pada tahun 2021 yang kembali diunggah untuk menyudutkan TNI. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sabulete.
1: TNI Habema akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian.
3: Komando Operasi Korps TNI Habema membantah personilnya terlibat aksi pembobolan dan mengambil sejumlah komputer di kantor Bupati Intan Jaya Papua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kepala Penerangan Korps TNI Habema Letkol Infantri Wirya Artadiguna mengatakan bantahan ini disampaikan karena video yang beredar di media sosial dilakukan oleh TNI. Wirya menjelaskan

0: Potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021 saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor Bupati oleh Satgas Yonif 501 BY. Kala itu personil Satgas tengah memeriksa keamanan kantor Bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Dalam video yang viral tahun 2021 terlihat personil TNI mendobrak pintu di ruangan kantor Bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer seperti narasi yang beredar di media sosial. Terkait peristiwa di tahun 2021, Wirya memastikan pejabat berwenang saat itu, yakni Danrem 173, Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya Kepala Penerangan Korps TNI HBMA dari Kol Infantri Muhammad Yuria Tariguna. Pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, Korps TNI HBMA akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian di kantor Bupati Intan Jaya pada tanggal 23 Juli 2026. Setelah menerima informasi tersebut, Korps TNI HBMA bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi berdasarkan hasil klarifikasi ini yang telah dilakukan oleh Korps TNI HBMA menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang ada. Video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan personil Satgas Yonif 501 Bajrayuda pada tahun 2021 saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya yang didasari dari pengaduan salah seorang aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini yang berkembang. Peristiwa tahun 2021 tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara TNI dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang pada saat itu menjabat Komandan Korem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Taufan Gestoro bersama Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Sementara itu, berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, memang terdapat dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan kantor Bupati pada 24 Juli 2026. Namun, kejadian tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Dengan demikian, mengaitkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan. Korps TNI HBMA menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang sedang berjalan dan mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum, mengungkap fakta dan data secara profesional, objektif, dan transparan. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Di era digital, penggunaan dokumentasi lama yang dipadukan dengan narasi baru dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, dan mengganggu.
0: Kepala Penerangan Korps TNI HBMA Letkol Infantri Wirya Arta Diguna lebih lanjut mengatakan dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan di kantor Bupati pada Jumat kemarin masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejagung Rudi Margono mengatakan, Tim 9 telah melakukan penahanan dan akan berlangsung hingga 20 hari ke depan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
4: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
5: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
3: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
4: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, penitipan penahanan mantan Jampitsus di rumah tahanan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
6: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
7: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
8: Pada intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansah, memang adalah perkara koordinasi kami itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK, bagaimana fungsi Deputi Korsup. Kami sudah dari awal intens melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini, bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
7: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Ardiansyah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri menunjukkan progres positif, sementara pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan dari guru di lapangan. Berikut Cantia melaporkan selengkapnya.
9: Penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif, namun implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai tantangan krusial, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana, rasio ideal guru dan siswa, stigma sosial di kalangan orang tua siswa reguler, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan ke jenjang SMP menjadi sorotan utama dalam pembahasan pendidikan di Kediri. Muhammad Syafiq, SPD MPD selaku OPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Satu Ngadilui mengungkapkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan.
10: Kalau untuk selama ini masih belum ada. Jujur saja, itu saya selaku pengambil kebijakan, saya masih memberikan keleluasan pada Bapak Ibu guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga ataupun ruang inklusi ataupun ruang sumber dari kementerian.
9: Kabar baiknya, SAV pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari tingkat SD kini telah mendapat kepastian regulasi hingga jenjang SMP. Dian Ardiandi, SPD selaku Ketua KKK GPK Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memberlakukan jalur afirmasi khusus dalam penerimaan peserta didik baru SMP.
10: Mulai tahun kemarin itu sudah bisa masuk. Ada jalur sendiri. Jadi semua sekolah harus menerima itu. Harus menerima, itu tidak bisa menolak. Jadi ada jalur afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus, sekitar 5% kalau nggak salah. Itu pun sekolah mau nggak mau ya harus menerima. Dengan catatan, itu ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus apa.
9: Dengan adanya jalur afirmasi sekitar 5%, pihak SMP di Kediri dipastikan telah siap menerima dan melanjutkan penerangan peserta didik. Adanya surat keterangan resmi dari kepala sekolah SD asal juga memastikan para guru di SMP tidak merasa kebingungan, sehingga kesinambungan pendamping psikologis maupun akademik bagi peserta didik istimewa ini dapat terus dikawal hingga tuntas. Cantia melaporkan.
2: Ratusan warga di Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan kabupaten tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Miftahuddin Teddy.
11: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
12: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
13: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatangkan.
12: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Lurah Seragi, Teguh, mengungkapkan selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
14: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh, Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Nubiang.
12: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Singgah Sefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
15: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Sefor Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
16: Rumah Singgah Sefor Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
17: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
16: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa.
18: Dulu saya sebelum masuk ke rumah singgah Sefor ini, saya tuh sering menjadi di kamar mandiri. Soalnya selama sakit selama 3 tahun, saya tuh udah gak berinteraksi lagi sama orang tua. Tapi selama saya di rumah singgah Sefor ini, saya udah
16: perjalanan menuju kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
19: Terima kasih Agam Inong, Kota

0: Hari Anak Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Pameran Pro AVL Indonesia akan kembali digelar. Merek global akan meramaikan industri teknologi audiovisual. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Ketua dari tim juri.
3: Industri audiovisual, lighting, dan musik Indonesia kembali mendapat panggung internasional melalui penyelenggaraan Pro AVL Indonesia 2026. Pameran yang digelar pada 28 sampai 31 Juli 2026 di Nice Peak 2 Tangerang menghadirkan 60 merek global dari 12 negara. Ajang pameran ini juga memperkenalkan teknologi dan solusi terbaru bagi pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Ajang yang diselenggarakan Krista Exhibition ini menjadi wadah bertemunya produsen, distributor, integrator, sistem, pelaku industri kreatif, hingga komunitas musik. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, Pro AVL diharapkan mampu memperkuat industri audiovisual dan musik nasional, yakni melalui hadirnya inovasi serta kemitraan lintas sektor.
4: Tahun ini selesai, Ibu nanti juga bisa informasikan bahwa di Pro AVL ini juga ada produk dalam negeri yang ditampilkan. Selain itu juga ada peralatan musik, juga IKM, industri kecil menengah, ikut ditampilkan sama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi sudah terpilih beberapa produsen gitar, produsen alat-alat musik, dan juga casing-casing alat musik ditampilkan.
3: Kementerian Perindustrian turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya penerapan standar nasional bagi industri audio-video di Indonesia. Hal tersebut agar mampu bersaing di pasar global. Asesor Manajemen Mutu Industri Kementerian Perindustrian Yosi Trianggono menyebut Kemenperin sangat mendukung kegiatan pameran Pro AVL ini.
5: Peraturan Perindustrian nomor 15 tahun 2018. Dan ini baru ada revisi, makanya di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2024. Itu juga baru mulai berlaku di bulan lalu ya. Jadi kedepannya itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Makanya nanti kami dari Kementerian Perindustrian, ya, dari pemerintah, sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini.
3: Pro AVL Indonesia 2026 juga digelar bersamaan dengan Musik Indonesia Expo 2026. Sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif nasional. Selain menjadi ajang bisnis, penyelenggara juga menyiapkan berbagai program pendukung, mulai dari seminar industri, kompetisi musik, hingga demonstrasi teknologi terbaru. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran yang terkait dengan industri
1: Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Perancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Melansir dari Euronews pada Sabtu 25 Juli 2026, kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran. Di Spanyol, kebakaran mengancam permukiman di sekitar Madrid dan juga di provinsi Avila. Juara bertahan Port FC menargetkan kembali meraih trofi Piala Presiden 2026 sekaligus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim baru. Tim asal Thailand itu akan mengawali perjuangan di grup B dengan menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Port FC datang setelah menjalani pemusatan latihan lebih dari satu bulan di Bangkok. Meski optimis, pemain Port FC, Asnawi Mangkualam, mengaku timnya menghadapi sejumlah kendala selama perjalanan menuju ke Surabaya, serta fasilitas hotel yang dinilai kurang memadai.
6: Dan semua pemain juga sudah siap dengan kondisi dan situasinya di sini. Tetapi memang banyak hal yang kita kurang menyenangkan lah sebelum datang ke sini. Perjalanan yang cukup jauh dari Bangkok, kita dari jam 8 pagi nyampe di hotel jam 7 malam, dan kita mendapatkan hotel yang kurang baik. Tentunya sangat kurang layak lah sebagai juara bertahan, tapi mendapatkan fasilitas yang kurang baik menurut saya. Dari segi gym dan lain-lain itu kurang baik.
1: Port FC tetap membidik kemenangan atas PSS Medan untuk mengawali langkah mempertahankan gelar juara. Pertandingan tersebut juga akan menjadi ujian awal kekuatan tim sebelum menghadapi kompetisi Liga Thailand dan Liga Champion Asia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
6: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
5: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
6: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
7: Iya, Bu, benar.
6: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
7: Iya, belum sempat, Bu.
6: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
7: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
6: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
7: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
6: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
7: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
8: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
9: Kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Ya, terus terus terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Kementerian Kehutanan menyiapkan pembaruan aturan pengolahan hasil hutan. Hal itu sebagai langkah mempercepat hilirisasi, sekaligus juga memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap berkelanjutan. Kementerian Kebudayaan pengadaan setara beras hasil Kementerian Kebudayaan memanfaatkan peringatan Hari Anak Nasional 2026 untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan budaya Indonesia. Salah satunya yaitu dengan melalui permainan tradisional khas Indonesia. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara dengan 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Pada pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8 yang berlangsung di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia MUI mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan radikal pada skema integrasi zakat dan juga pajak di Indonesia. MUI menilai regulasi saat ini, yaitu salah satunya PMK 114/2025, menciptakan beban pajak berganda atau double tax yang tidak adil bagi umat Islam. Dalam aturan yang berjalan sekarang ini, zakat baru diakui sebagai pengurangan penghasilan kena pajak atau tax deduction, bukan pengurangan tagihan pajak secara langsung. Nah, MUI mengusulkan agar sistem tersebut diubah menjadi kredit pajak atau tax credit, di mana setiap rupiah yang dibayarkan sebagai zakat melalui lembaga resmi otomatis memotong nominal pajak akhir yang harus disetorkan kepada negara secara one on one. Nah, seperti apa selengkapnya usulan dari MUI ini sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Holil Nafis.
5: Wawancara Pro 3.
6: Kiai, assalamualaikum, selamat siang.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
6: Kiai, kalau tidak salah kan MUI sebenarnya sudah sejak lama untuk mendesak masalah ini terwujud begitu ya. Sejauh ini perkembangannya bagaimana sebenarnya, Kiai?
7: Ya, karena tidak berkembang-berkembang dan kita hanya menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
6: Ya.
7: Kita tetap mengingatkan terus kepada pemerintah agar zakat kita itu menjadi tax credit. Tax credit artinya kita bayarkan zakat itu dianggap adalah pajak.
6: Ya.
7: Bukan tax deduction, bukan pengurang pajak atau pengurang penghasil kena pajak. Ini biar menjadi keadilan di dalam proses pembayaran pajak.
6: Yeah.
7: Umat Islam yang sebagai karyawan atau sebagai ya, pribadi yang memang taat kedua-duanya, bayar pajak juga iya, bayar zakat juga iya. Jadi kalau orang pajak itu mungkin 11% ditambah dengan 2,5%, kita bisa menjadi 15%, padahal kita sama-sama warga negara, sama-sama menyumbangkan pada masyarakat.
6: Yeah.
7: Dalam konteks Islam, dulu itu orang Islam memang bayar zakat, sementara non-Muslim bayar jizyah, bayar pajak. Nah, kalau kita melihat juga negara terdekat dari kita, seperti di Australia, di New Zealand, charity itu sudah dianggap bagian dari pajak kita.
6: Yeah.
7: Artinya karena kembali kepada masyarakat, maka itu dihitung. Nah, di Indonesia setelah ada Basnas dan Basnas mengentaskan kemiskinan, hanya harus terpaku dengan asnaf samani ya, dengan kesesuaian syariahnya, ia juga sebagai lembaga negara yang ikut menyelesaikan masalah ekonomi, masalah kemiskinan di masyarakat. Maka layak bagi pemerintah kalau menetapkan zakat kita adalah pajak.
6: Kiai, tapi keluhan yang diterima oleh MUI ya dari masyarakat, terutama umat muslim begitu, sebenarnya seperti apa Kiai soal ini?
7: Ya, masyarakat menginginkan bahwa yang zakat kita bayarkan karena sudah dia masuk pada kelembagaan negara dan itu juga disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, tentu menginginkan pajak apa zakat yang kita bayarkan adalah pajak.
6: Yeah.
7: Apalagi kita ingatkan sekarang pajak kita banyak sekali, pajak progresif dan seterusnya. Sementara kita masih ditambah dengan harus bayar zakat. Bukan tidak ikhlas, tapi berkenaan dengan keadilan di dalam membayar. Padahal umat yang lain tidak ada dua-duanya, kan ada basisnya di kita dan itu sudah resmi di kita. Tambah menyinggung umat yang lain, tapi kita ingin berbicara soal konteks sesama warga negara yang lain selain umat Islam, itu tidak ada dua kewajiban ini, wajiban pemerintah dan wajiban agama. Padahal di Indonesia itu menganut antara agama dan pemerintah itu adalah seiring, bermitra. Maka dasar negara kita kan Pancasila, sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Maka semangat bernegara itu dilandasi dengan semangat beragama. Maka termasuk ketika membayar zakat pun adalah bagian dari kewajiban agama terhadap kewajiban pemerintah. Satu kesatuan, tidak harus dipisahkan.
6: Yeah.
7: Kalau sekarang kan terkesan adalah sekularisasi. Kehidupan keagamaan itu tersendiri padahal sudah dikelola oleh pemerintah. Sementara kehidupan pemerintah hal yang berbeda. Disekularisasi yang dipisahkan dengan kehidupan agama. Sehingga ada dua kewajiban dalam konteks kita berbangsa dan beragama. Padahal harusnya itu selama masih bisa diakurkan berjalan seirama, saya pikir bagus dan lebih baik kalau jalan seirama.
6: Ya, sebenarnya mandeknya usulan ini di mana sih, Kiai? Problemnya di mana begitu, Pak?
7: Mandeknya ya di DPR dan di direktorat yang mengurusin dengan
6: Kemenq begitu ya, Pak?
7: Ya, pastinya ya. Begitu.
6: Ya.
7: Padahal itu kan dihitung dengan potensi ya. Potensi zakat itu menurut sebagian penelitian sekitar 400 triliun.
6: Ya.
7: Ada yang ngitung-ngitung kalau kita bayar zakat. Karena tidak semua orang berkewajiban zakat toh. Zakat kan hanya bagi yang mampu. Yang nggak mampu kan nggak berzakat. Nah, ini sekitar 350-an triliun. Kalau itu masukkan dalam segmentasi APBN, kemudian diberikan tugas khusus dari pemerintah, seperti hanya mengentaskan kemiskinan yang sekarang jumlah umat Islam, jumlah orang Indonesia yang miskin itu sekitar 23 jutaan.
6: Yeah.
7: Sekitar 80% dari penduduk kita yang 287 juta ini. Oleh karena itu, ini tetap bagi instrumen dari negara yang dibayarkan oleh kita juga dikelola oleh negara dengan prudence dan juga akuntabel. Kemudian diberikan tugas tentang tugas-tugas kenegaraannya, tapi yang bayar ya kita bayar satu saja, jadi tax credit, bukan tax deduction, bukan dari bruto kita, tapi juga sebagai pajak kita, gitu ya.
6: Ya, Pak Holil, kalau dari yang informasi kita dengar ya Pak, masih tertahannya di Kemenq karena ada kekhawatiran pemerintah akan mengalami penurunan penerimaan pajak secara drastis. Nah, itu bagaimana menurut Pak Holil?
7: Kan kita jangan berbicara soal berapa diterima dari pajak masyarakat. Terus sekarang kalau dihitung-hitung banyak sekali masyarakat yang mengeluh fenomennya terlalu banyak yang dipajakin, toh.
6: Yeah.
7: Dan dari itu yang bisa dilihat, apalagi kalau kita mengeluh dengan aspek keagamaan. Kalau kita berpikir soal pendapatan pajak kan tidak berarti untuk kekayaan direktorat atau kekayaan pada pemerintah. Pemerintah bagaimana meratakan, memberikan pemerataan dalam kesejahteraan. Nah, dalam konteks ini perlu juga diselaraskan antara pajak dengan zakat, sehingga apa yang diterima sebagai zakat atau oleh pemerintah juga digunakan. Kan hanya pintunya saja, yang satu pintu Kemenq, yang satu adalah pintu dari Basnas. Hanya tinggal bagaimana polanya. Dulu saya tidak setuju sengaja untuk menyatukan zakat dengan pajak karena belum ada instrumen lembaga yang mengurus zakat karena takut tidak sampai pada mustahiknya. Sekarang sudah Basnas profesional, akuntabel dan bisa dan harus bertanggung jawab ya pengelolaannya. Bahkan di situ bisa digunakan tentang pemberdayaan masyarakat. Sekarang banyak segmentasi mereka sudah menggunakan balance budget.
6: Yeah.
7: Kemudian mereka juga sudah menggunakan snowball, teori snowball di mana sekarang mustahik besok dijadikan sebagai muzaki. Yang model-model begini kan yang perlu disupport. Jangan sampai zakat itu dikelola oleh pemerintah tapi tidak ada pendapatan dari pemerintah, tapi pendapatan dari masyarakat. Makanya kalau seperti itu, Basnas tidak perlu dikelola oleh pemerintah. Cukup di regulator saja, yang mengelola adalah masyarakat.
6: Yeah.
7: Dan itu kembali pada masyarakat. Itu pun kalau kita mau adil harus dihitung bagian dari kontribusi charity-nya kita. Itu dihitung kontribusi kepada pemerintah.
6: Yeah. Artinya jika ini memang diterapkan di mana kalau kita bayar zakat jadi tax credit, otomatis bisa memancing pembayaran zakat lebih besar dengan potensi yang ada, otomatis pendapatan negara sebenarnya juga bisa jadi lebih besar untuk kemakmuran rakyat begitu ya Pak Holil?
7: Iya, kalau bicara kepunyaan negara satu, tapi kalau bicara Kemenkyu ya dua hal yang berbeda.
6: Ya.
7: Ini kan masalahnya ego sektoral saja sebenarnya. Kalau kita bicara soal konteks negara dan kepentingan negara itu sangat penting. Kenapa? Orang menjadi bernegara itu berdasarkan keimanan loh.
6: Iya.
7: Orang bernegara itu berdasarkan di situ ada imbal hasil yang sifatnya keimanan, pahala, dan dosa ketika tidak melaksanakan bayar zakat itu dalam konteks difasilitasi oleh negara. Tapi sekarang orang yang bayar pajak kan seakan-akan lepas dari aspek keagamaan.
6: Yeah.
7: Dianggap kalau bayar zakat itu baru dapat pahala, kalau bayar pajak enggak. Padahal dua-duanya sama menimbulkan atau bisa punya arti pahala kalau dengan niat keagamaan yang dilakukan oleh kita.
6: Iya. Gitu yeah. Kiai, kalau tidak salah kan sempat muncul juga wacana untuk rencana uji coba seperti di Aceh begitu. Itu bagaimana perkembangannya, Kiai?
7: Ya, belum ada berkembang.
6: Belum ada berkembang sama sekali juga?
7: Belum sama sekali. Kan ada Baitul Mal juga.
6: Ya.
7: Baitul Mal yang ada di Aceh pun juga perlakuan dua hal yang berbeda dengan pajak. Belum diperlakukan sebagai pajak. Meskipun di sana padahal seperti halnya Baitul Mal boleh membiayai terhadap pertanian.
6: Ya.
7: Itu boleh. Padahal itu kan bisa didorong sekarang, umumnya fatwa MUI sudah keluar berkenaan dengan zakat infak sedekah itu bisa menjadi iuran orang-orang fakir miskin. Iuran itu kan sebenarnya mengentaskan fakir miskin kehausan negara.
6: Ya.
7: Kita sudah memfatwakan nanti BPJS yang nggak bisa bayar atas nama kemiskinannya itu bisa menerima dari infak sedekah zakat itu. Itu kan juga meringankan beban negara.
6: Ya.
7: Ketika banyak orang sehat, BPJS juga keuangannya sehat, kan berarti meringankan negara.
6: Yeah.
7: Jadi yang dia sektoral hanya pada direktorat pajak, tapi bicara dalam konteks penyebaran kesejahteraan bagi masyarakat, toh semuanya dikelola oleh negara.
6: Yeah. Jadi upaya MUI untuk mendorong ini terwujud, termasuk ke DPR dan pemerintah, apalagi rencananya, Kiai?
7: Ya, kita kan sudah difatwakan, tapi hari ini dan nanti malam akan dibacakan hasil dari Kongres Umat Islam.
6: Yeah.
7: Sebagai pendapat umat Islam. Kongres umat Islam ini diadakan sejak sebelum kemerdekaan sampai meraih kemerdekaan. Ini bagian dari komitmen umat Islam dalam bernegara, berbangsa itu diputuskan sebagai keputusan bersama mendorong pemerintah untuk menjadikan instrumen zakat itu sebagai pajak.
6: Yeah.
7: Bukan pengurang penghasilan kena pajak. Bukan tax deduction tapi tax credit.
6: Credit ya. Yeah. Baik kalau begitu Kiai, kami nantikan perkembangan dari MUI. Terima kasih banyak Kiai untuk waktunya.
7: Sama-sama.
6: Assalamualaikum, makasih. Selamat siang, Kiai.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan petir dan hujan ringan di sejumlah kota besar di Indonesia. Prakirawan BMKG Miftah mengatakan wilayah Indonesia bagian barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang berbeda karena dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih aktif di sejumlah daerah. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Nah, kita masih bahas ya soal pada pelaksanaan Kongres Umat Islam ke-8 yang berlangsung di Jakarta. MUI mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan radikal pada skema integrasi zakat dan pajak di Indonesia. MUI menilai bahwa regulasi saat ini, yaitu salah satunya PMK 114/2025, menciptakan beban pajak berganda atau double tax yang tidak adil bagi umat Islam. Dalam aturan yang berjalan sekarang ini, zakat baru diakui sebagai pengurangan penghasilan kena pajak atau tax deduction, bukan pengurangan tagihan pajak secara langsung. MUI mengusulkan agar sistem tersebut diubah menjadi kredit pajak atau tax credit di mana setiap rupiah yang dibayarkan sebagai zakat melalui lembaga resmi seperti Basnas otomatis memotong nominal pajak akhir yang harus distorkan kepada negara secara one on one. Nah, bagaimana juga respon dari Basnas? Kami sudah bersama dengan pimpinan Basnas RI bidang mobilisasi dan pengumpulan zakat, Rizaluddin Kurniawan. Pak Rizal, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jenny.
6: Ya, Pak Rizal, dari usulan MUI ini sebenarnya kalau dari sisi pandangan Basnas seperti apa Pak?
10: Ya, pandangan MUI ini sangat mungkin ya untuk diterapkan di Indonesia. Karena wacana tentang zakat, pengurang pajak secara langsung ini sudah sangat kuat bergulir begitu ya. Basnas, Kementerian Agama, DPR gitu. Bahkan kan sebenarnya di Undang-Undang 23 2011 juga sudah ada tentang wacana zakat pengurang pajak. Cuma kan masih penghasilan kena pajak gitu ya. Tax deduction. Nah, ini sekarang didorong untuk lebih kuat menjadi tax rebate gitu. Untuk pengurang pengurang pajak secara langsung.
6: Yeah.
10: Nah, ini sangat sangat mungkin gitu ya, dan ini obrolannya cukup lama begitu ya.
6: Nah, sekarang ini untuk skema integrasinya zakat dan pajak pernahkah dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah termasuk DPR begitu, Pak Rizal?
10: Sudah ada dengan DPR, sudah kita diskusi ya, khususnya Komisi 8 ya tentunya ya. Kedudukan Basnas ini di bawah Komisi 8 ya, kita sudah menyampaikan begitu ya, tapi memang ujungnya kan ini harus ada reformasi kesepahaman bersama tentang paradigma pajak begitu.
6: Nah, skema integrasinya gambaran seperti apa itu, Pak Rizal?
10: Ya, pertama harus ada regulasi ya, paradigma regulasi yang itu mengubah undang-undang perpajakan yang fundamental.
6: Yeah.
10: Yang kedua juga mengubah regulasi Undang-Undang 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, terus yang kedua perlu ada kesiapan kelembagaan dan data, gitu ya. Nah, ini menjadi penting, gitu ya. Bagaimana Basnas selama ini kan menjadi lembaga pemerintah yang mengelola zakat, gitu ya. Nah, ini harus ada kesiapan kelembagaan dan data ini. Nah, selama ini juga kita sudah mendiskusikan dengan Dirjen Pajak begitu ya, dan Basnas sekarang ini juga harus melaporkan kepada Dirjen Pajak siapa aja para pembayar zakat ini begitu ya.
6: Yeah.
10: Jadi sudah ada peraturan Kementerian Keuangan yang itu mengatur tentang keharusan lembaga formal pengelola zakat baik Basnas maupun LAJ untuk melaporkan ke Kementerian Keuangan.
6: Yeah.
10: Nah, yang ketiga tentu edukasi dan sosialisasi. Karena tentu ini PR-nya pemahaman masyarakat yang masih kompleks, ya aturannya kan masih banyak. Nah, ini perlu ada sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi. Nah, terakhir tentu potensi penerimaan negara. Nah, ini perlu disimulasikan apakah dengan zakat pengurang pajak langsung itu akan zakatnya meningkat dan pajaknya juga meningkat atau seperti apa. Tapi kalau kasus di Malaysia, negara tetangga kita kan ini udah lama ya. Sejak 1967, 1970 ada aturannya begitu ya. Ternyata zakatnya meningkat, ya pajaknya juga meningkat. Nah, inilah tantangannya di situ.
6: Nah, itu bagaimana? Karena kalau dari informasi yang kami terima juga ya Pak, Kemenkeu masih mengkhawatirkan ini akan mengurangi pendapatan pajak dari pemerintah secara drastis jika dilakukan. Nah, seperti Malaysia lah Pak contohnya, itu bagaimana caranya agar zakatnya jadi naik, kemudian pajaknya juga naik Pak? Itu bagaimana caranya itu Pak Rizal?
10: Ya, tadi ini kan harus kerja bersama.
6: Iya.
10: Kerja bersama, dan tentu kita mendorong riset dan piloting gitu ya. Kita kan tidak bisa juga terus berasumsi walaupun riset sudah banyak. Nah, mungkin Kemenkeu bisa piloting. Kita ini kan ada ruang di Aceh ya. Di Aceh ini kan
6: kabarnya kan ada uji coba tapi belum ada kabarnya begitu Pak Rizal, uji coba ini kan di Aceh gitu kan.
10: Belum ada aturannya dari Dirjen Pajak, padahal di Aceh itu pajak zakat itu kan sudah masuk ke PAD ya, jadi konon, jadi sudah pendapatan asli daerah zakat itu. Tapi Dirjen Pajak belum mengeluarkan regulasi tentang pengurang pajak secara langsungnya gitu. Jadi itu bisa disimulasi di Aceh bagaimana respon masyarakat, perkembangannya begitu ya. Karena ini kan kita masing-masing perlu ada data ya, keyakinan untuk itu mungkin.
6: Ya. Nah, kalau belajar dari Malaysia ya, Pak Rizal ya. Sejauh mana kemudian yang diterapkan di Malaysia itu memang kemudian dampaknya bisa sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk juga untuk pembangunan begitu, Pak Rizal?
10: Ya, betul. Ini kan sebenarnya ada tiga concern yang sama ya.
6: Yeah.
10: Pertama adalah pengelola zakat, bagaimana agar zakatnya tumbuh di Indonesia gitu ya. Yang kedua juga pajak kan sama juga, agar pendapatan negara dari sektor pajak ini meningkat. Dan yang ketiga adalah agar ini keduanya bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan. Kan begitu kan,
6: yeah,
10: tiga
6: pengalaman
10: yang sama. Nah, kasus di Malaysia dengan adanya zakat itu meningkat, maka beban biaya negara untuk biaya sosial, penanggulangan kemiskinan segala macam itu bisa tertanggulangi oleh sebagian besar dana zakat gitu ya yang dikirimkan, bahkan tentu otomatis kan untuk fakir miskin ya. Jadi biaya negara untuk penanggulangan kemiskinan itu bisa ditanggulangi oleh biaya zakat ini. Jadi saya sampaikan, di Indonesia ini ada dari 5 sumber dana kebajikan agama itu totalnya 343 triliun tahun lalu. Ya. Kalau khusus dari zakat, infak, sedekah, dan kurban dari 4 ini itu 310 triliun. Itu baik dari zakat fitrah, ya, yang itu beras, pembagian beras, maupun dari zakat mal. Jadi ini real sebenarnya, ada dana-dana sosial di masyarakat yang itu untuk menanggulangi kemiskinan, dan itu berjalan secara baik tanpa tanpa dipaksa sekalipun itu sudah terjadi. Nah, di Malaysia itu dana-dana zakat ini ya tadi untuk mengurangi penanggulangan kemiskinan di Malaysia ini gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, dengan adanya insentif ini, masyarakat jadi timbul kejujuran menjelaskan tentang kekayaan negara, kekayaan pribadinya, khususnya untuk khusus untuk perorangan ya. Jadi dengan jujur, karena juga enggak otomatis dipotong, pasti harus menjelaskan pendapatannya secara jujur. Terolah dari gaji yang dipotong, mungkin punya simpanan emas gitu ya, setahun berapa dia ngeluarin zakatnya, mungkin juga punya kontrakan, dia juga ini akan secara terbuka nanti melaporkan kepemilikan hartanya secara pribadi. Nah, itu yang terjadi di Malaysia. Jadi kelas menengahnya itu berbondong-bondong melaporkan kekayaan pribadinya gitu ya. Dan itu tidak segan dengan sukarela melaporkan kepada pemerintah, karena dia akan membayarkan zakat. Dan juga dia tidak, kalau sudah cukup, dia tidak perlu membayar pajak lagi, bisa 0% begitu ya. Nah, itu ada berbondong-bondong kelas menengah ini. Nah, yang selanjutnya kan beban tidak double pengeluaran ini begitu ya. Double pengeluaran tidak double begitu ya, otomatis keringanan biaya saving dari pendapatan ini untuk yang untuk keperluan lainnya. Nah, itu yang terjadi di Malaysia.
6: Malaysia, gitu ya. Kita bisa belajar dari Malaysia sebetulnya, tapi kalau untuk penerapan di Indonesia masih panjang kelihatan jalannya ya, Pak Rizal ya.
10: Sebenarnya

0: sebagai pengurang pajak ini kan sebenarnya biasa juga di beberapa negara yang bukan Islam, tapi dana sumbangan keagamaan kan bisa juga mengurangi pajak
1: Ya.
0: gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak khusus juga untuk umat Islam, nanti juga untuk umat Protestan,
1: Ya.
0: Katolik begitu ya, yang lainnya yang punya sumber kewajiban keagamaan bisa juga itu melaporkan
1: Ya.
0: begitu tentang pengeluaran
1: Baik.
0: dana kewajiban
1: Ya.
0: agamanya begitu.
1: Terima kasih. Kalau begitu waktunya Pak Rizal, kami nantikan perkembangan dari Basnas. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Rizal.
0: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pimpinan Basnas bidang mobilisasi dan pengumpulan Rizaluddin Kurniawan. Kami juga sudah mencoba menghubungi Komisi 8 DPR RI ya. Namun pihak yang terkait sedang ada acara. Nanti kita coba untuk kontak di kesempatan berikutnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah terus memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga sebagai upaya meningkatkan integritas dan juga tata kelola pemerintahan daerah. Mendagri menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembekalan kepala daerah setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan hingga evaluasi berkelanjutan. Menurutnya, mekanisme tersebut penting mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga pendekatan pembinaan menjadi salah satu instrumen pemerintahan daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menerapkan ketentuan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional nomor 188 tentang pekerjaan dalam sektor penangkapan ikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 4 tahun 2026 tentang tata kelola pengawakan kapal perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotaria Latif, mengatakan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 yang mengesahkan Konvensi ILO nomor 188. Ia juga menjelaskan bahwa aturan tersebut mengadopsi standar internasional dalam perlindungan awak kapal perikanan sekaligus memperkuat tata kelola ketenagakerjaan di sektor perikanan tangkap. Otoritas Kesehatan Republik Demokratik Kongo menyampaikan jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di negara tersebut telah menembus 3.000 kasus. Otoritas kesehatan tersebut mengungkap bahwa wabah ini telah mencatatkan 3.075 kasus terkonfirmasi, termasuk 1.354 kematian dan 556 orang pulih. Sementara 755 pasien lainnya masih dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi. Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo, Judith Suminwa Tuluka, menyebut para peneliti sedang bekerja untuk mengembangkan pengobatan dan vaksin guna melawan virus Ebola Bundibugyo sebagai galur virus yang menjadi penyebab wabah di negara tersebut saat ini. Dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mewaspadai permainan disiplin Kamboja saat kedua tim bertemu pada laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Heartman menegaskan fokus utama timnya bukan pada kekuatan lawan, melainkan membangun identitas permainan yang mulai dirancang sejak pemusatan latihan di Bali. Menurutnya, laga melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memperkuat koneksi antar pemain, chemistry, serta penerapan taktik yang dikembangkan bersama.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
5: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
4: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
5: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
6: Iya, Bu, benar.
5: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
6: Iya, belum sempat.
5: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
6: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
5: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
6: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
5: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
6: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
7: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
8: Kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai revitalisasi Candi Prambanan mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Pakubuwono XIV Mangkubumi menyiapkan konsep baru penataan Museum Keraton Solo dengan mengoptimalkan fungsi taman sebagai ruang publik dan lokasi pertunjukan seni. Rumah Batik Komar melestarikan lebih dari 10.000 desain kain guna memperkuat industri kerajinan tangan di Bandung. Upaya ini merupakan langkah untuk mempertahankan nilai luhur warisan budaya Nusantara di tingkat global. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita akan bahas Jelajah Nusantara, di mana agroeduwisata merupakan kegiatan wisata yang menggabungkan sektor pertanian, proses pendidikan, dan juga rekreasi alam dalam satu tempat. Konsep ini bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung mengenai cara menanam, merawat hewan, serta mengolah hasil bumi. Lantas bagaimana upaya dalam menjaga kelestariannya dan juga strategi apa dilakukan agar tetap menarik bagi para wisatawan? Kami sudah bersama juga dengan pengelola Argo Indru Agro Edu Wisata Artansi Purbalingga, Tri Bowo. Pak Bowo, selamat siang.
2: Selamat siang,
1: Bapak. Siang, Pak Bowo. Nah, nanti kita juga berbincang bersama dengan owner dari Agro Edu Wisata Toboponik Bengkulu, Pak Yusuf Kurniawan. Ya, Pak Yusuf, selamat siang juga, Pak.
3: Selamat siang,
1: Bapak. Siang juga, Pak Yusuf. Saya ke Pak Bowo dulu ya. Pak Bowo, kalau di tempat Bapak ya, di Agro Edu Wisata Artansi, ada apa saja di sana, Pak, sekarang ini, Pak?
2: Oh ya, terima kasih, Pak. Untuk di tempat kami, itu khususnya adalah untuk konsepnya pertanian terintegrasi, Pak.
1: Ya.
2: Jadi di tempat kami ada pertaniannya, ada peternakannya, dan ada perikanannya. Untuk pertanian, untuk produk unggulan, ada melon hidroponik, kemudian ada juga buah-buahan yang lain seperti pepaya, semangka, jambu biji, jambu air, labu, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Untuk peternakannya, ada peternakan sapi, ada domba, ada kelinci, ada juga peternakan jangkrik. Kemudian perikanannya ada beberapa model, ada model bioflok, sistem bioflok, ada kolam tanah, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak, lebih gambarannya.
1: Nah, jadi kalau yang untuk buah-buahan itu bisa menikmati sensasi memetik langsung, begitu ya, Pak?
2: Ya.
1: Begitu ya?
2: Oh, unggulan kami adalah kualitas buah yang premium.
1: Halo, Pak Bowo. Pak Bowo. Halo, Pak. Ya, terputus dengan Pak Bowo. Mungkin saya ke Pak Yusuf dulu ya, Pak. Kalau di tempat Pak Yusuf di Agro Edu Wisata Toboponik, ada apa saja, Toboponik, Pak, di sana, Pak?
3: Ya. Untuk Agro Edu Wisata Toboponik itu memang kita fokus ke produk melon, melon hidroponik.
1: Ya.
3: Dengan mengembangkan sekitar 8 varietas begitu.
1: Varietasnya apa saja itu, Pak, yang ada di sana?
3: Ada snow melon, ada golden, ada rock melon, ada sweet rafflesia, ada sweet KNI, ada hamigua, dan beberapa jenis lainnya, Pak.
1: Khusus melon ya, Pak Yusuf ya?
3: Iya, khusus melon.
1: Oh,
3: ya, jadi
1: begitu.
3: Memang kita, jadi kita konsepkan bisa petik setiap hari, Pak. Karena kita saat ini punya 24 unit greenhouse yang kita atur jarak tanamnya. Sehingga customer itu atau konsumen datang ke agrowisata kita itu selalu ready buahnya. Kalau satu periode tanam itu kan butuh 65 hari itu. Nah, tapi di tempat kita bisa setiap hari panennya.
1: Oh, karena sudah diatur masing-masing
3: sudah
1: dari
3: diatur,
1: greenhouse itu panennya kapan saja begitu ya, Pak Yusuf ya.
3: Iya, betul.
1: Jadi kapanpun datang, ready lah untuk merasakan sensasi memanen buah melon begitu ya, Pak ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, selama ini respon dari masyarakat termasuk kalangan pelajar bagaimana itu, Pak? Dengan adanya konsep seperti ini?
3: Responnya sangat baik ya. Bahkan di tempat kita, karena kita punya lembaga namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, itu memang tempatnya orang belajar, mengedukasi untuk di bidang pertanian. Jadi kunjungan sekolah, itu tercatat sudah ribuan orang datang ya, baik dari level di TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, kemudian program magang juga banyak dilakukan di tempat kita.
1: Nah, sekarang ini kan zamannya pertanian modern dengan menggunakan teknologi digital juga hingga penyiramannya pun otomatis begitu ya. Nah, kalau di tempat Bapak apakah juga seperti itu begitu, Pak, untuk belajar ya?
3: Ya, kita sudah tidak manual lagi, Pak.
1: Oh,
3: kita
1: begitu.
3: Sudah menerapkan beberapa.
1: Contohnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Pak Yusuf.
3: Ya, untuk sistem irigasinya kita sudah otomatis ya. Sudah ada pengaturannya dan juga untuk penggunaan nutrisinya juga begitu.
1: Sejak kapan, Pak, berdiri sebenarnya, Pak, Edu Wisata Toboponik ini?
3: Kita sudah berdiri sejak 2021, Pak.
1: Oh, sudah lama juga kalau begitu ya, Pak Yusuf ya.
3: Ya.
1: Itu latar belakangnya apa, Pak, sampai mendirikan lokasi Edu Wisata seperti ini?
3: Ya, tentu kita dulu sempat punya pengalaman di tempat kerja sebelumnya di luar provinsi, ketika di NTB begitu. Dan kita terdorong untuk mengembangkannya di daerah sendiri, di Bengkulu, gitu. Karena kita lihat di Bengkulu saat itu belum terlalu familiar hal demikian. Dan alhamdulillah ketika kita memulainya, itu sambut antusias cukup baik. Dan kita melihat produk premium ini ternyata ya punya pasar tersendiri dan itu kita terus kembangkan dan alhamdulillah sekarang stabil gitu penjualannya.
1: Oke, baik. Berkembang. Pak Bowo sudah bersama kita lagi, Pak Bowo.
2: Ya, siap.
1: Oke, nah, Pak Denny. Bowo, Pak Yusuf, kita break dulu sebentar ya dengan info singkat ya, jangan diputus ya, sebentar saja.
2: Baik.
0: Catatan peristiwa.
4: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
1: Pak Bowo, Pak Yusuf, kita sambung lagi ya. Saya mungkin ke Pak Bowo lagi, Pak. Pak, tadi kan sempat terputus tangan Pak Bowo ya. Jadi tempat Pak Bowo ini sudah beroperasi berapa lama?
2: Ya, kalau dari awal kita dimulai di tahun 2020, Bapak.
1: Ya.
2: Tapi waktu itu tidak langsung menjadi konsep pertanian terintegrasi. Kalau secara terintegrasi itu sudah dimulai dari 2021-nya.
1: Nah, awalnya seperti apa konsepnya sebenarnya, Pak Bowo, sebelum menjadi terintegrasi itu?
2: Ya, konsep awal sebenarnya kita bekerja sama dengan desa dengan tujuan itu pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat kita arahkan untuk berkelompok sesuai bidang dan usahanya masing-masing. Kenapa di sini ada kelompok peternak sapi? Ya, isinya masyarakat yang peternak sapi. Kemudian kelompok peternak domba, kelompok petani muda dan lain sebagainya lah. Salah satu juga untuk tujuannya untuk mengatasi minimnya minat generasi muda. Kenapa pertanian di sini cenderung yang ditonjolkan adalah pertanian modern. Dengan penggunaan IoT, dengan penggunaan alat-alat cukup canggih dan modernisasi pertanian seperti itu kurang lebih.
1: Iya, jadi bisa banyak belajar di sana begitu ya, Pak Bowo ya. Yang datang ke sana untuk belajar pertanian ataupun juga peternakan begitu Pak, itu dari mana saja sekarang ini Pak?
2: Ya, kalau untuk yang belajar pertanian terutama memang dalam 2-3 tahun ini banyak sekali yang terkait modernisasi pertanian terutama melon hidroponik greenhouse. Itu sudah banyak dari luar Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, NTT, Pulau Bali, ada yang berkunjung ke tempat kami untuk belajar di sini. Yang kurang lebih minimal biasanya 3 hari sampai 2 minggu.
1: Ya, berarti ada tempat penginapannya juga begitu atau homestay-nya di sana?
2: Kita bekerja sama dengan warga masyarakat.
1: Oh, jadi begitu.
2: Jadi memang pemberdayaan, ya, masyarakat menyediakan rumah yang sekiranya layak dipakai atau jadi homestay seperti itu.
1: Ya, berarti manfaat bagi masyarakat sekitar sudah cukup dirasakan besar begitu ya, Pak Bowo ya?
2: Ya, kurang lebih untuk Artamsi sendiri, kita pengelola dengan masyarakat bareng-bareng secara keseluruhan itu lebih dari 130 orang.
1: Ya. Oh, itu pengelolaannya barengan dengan masyarakat yang 130 orang ya, itu begitu? Semuanya warga sekitar begitu, Pak Bowo?
2: Warga sekitar.
1: Oke. Pak, tapi kabarnya ada outbound-nya juga begitu, Pak?
2: Ya, di kita ada outing class, ada studi banding, ada pelatihan, dan lain sebagainya.
1: Ya.
2: Karena bidangnya cukup banyak, tergantung masyarakat tertarik di bidang mana, terutama kebanyakan itu juga untuk kunjungan dari BUMDES, BUMDES-SUMDES, kemudian pemerintah desa, Dan kita juga mendampingi banyak bumdes, terutama untuk saat ini yang ketahanan pangan.
1: Nah, saya mungkin ke Pak Yusuf kembali ya. Pak Yusuf, kalau di tempat ya. Bapak ya, di Eduwisata Toba Ponik ini, kebanyakan yang datang dari daerah mana Pak? Atau dari daerah Bengkulu saja, atau juga daerah luar kota Bengkulu begitu Pak?
3: Ya, sebagian besar memang di dalam Bengkulu. Tapi ya. Beberapa dari Sumatera Selatan itu bahkan sempat pelatihan dari Dinas Pertaniannya itu mengirimkan untuk satu bulan program di tempat kita juga pernah.
1: Ya, Pak, kalau untuk berlatih di sana kan mungkin tidak cukup sehari dua hari begitu ya. Seperti di tempat Pak Bowo tadi kan bisa sampai tiga hari minimal begitu. Nah, kalau untuk tinggal lama di sana ada penginapan juga kah atau bagaimana begitu fasilitasnya, Pak Yusuf?
3: Ya, kalau kita ada mesnya, cuman itu terbatas. Tapi untuk secara umum, kita karena lokasi kita di pusat kota, memang penginapan cukup banyak.
1: Jadi bisa di sekitar lokasi tempat Bapak begitu ya?
3: Iya.
1: Pak, tapi ada paket-paketnya untuk ke sana begitu, mungkin disediakan paket A, paket B, paket C begitu untuk sekian orang atau sekian hari begitu, Pak.
3: Ya, kita ada paket edukasi yang sifatnya pelatihan, bukan pelatihan sih, pengenalan begitu ya, dalam waktu sehari itu ada paketnya. Biasanya hitungannya per orang, begitu, tergantung dengan aktivitasnya.
1: Mentornya juga disiapkan tempat Bapak begitu, Pak Yusuf?
3: Iya, betul.
1: Jadi bisa praktek langsung juga begitu ya, Pak Yusuf ya di sana ya.
3: Bisa praktek langsung. Jadi tergantung nanti pilihan yang paketnya apa, mau langsung praktek nanam atau seperti apa bisa.
1: Iya. Nah, kalau yang berkunjung kemudian merasakan memanen langsung buah melon, itu bisa dibawa pulang juga buahnya, Pak Yusuf?
3: Bisa. Jadi kita itu konsepnya memang kunjungannya gratis, tidak dipungut biaya.
1: Oke.
3: Dan kalau seandainya pengunjung ingin memetik sendiri, itu ditimbang sesuai
1: dengan. Tinggal tergantung berapa kilo begitu ya.
3: Iya.
1: Tapi kalau untuk datangnya masuknya gratis begitu ya, Pak Yusuf ya?
3: Gratis.
1: Begitu. Nah, kalau di tempat Pak Bowo bagaimana, Pak?
2: Ya, betul. Di tempat kami juga sama, relatif sama banyak paket-paket yang kami sediakan. Karena belajar yang peternakan, pertanian, kemudian perikanan itu ada paket-paket tersendiri.
1: Ya.
2: Baik untuk pelatihan, kita ada P4S namanya, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Kita di bawah BPPMKP Ciawi, jadi kita rutin dapat masukan dan lain sebagainya, termasuk standarisasi homestay dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah menjadi desa wisata, jadi banyak insight, masukan dan lain sebagainya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
1: Yeah.
2: Jadi seperti itu, belum paket outing class, kemudian ada PKL atau magang dari universitas, yang alhamdulillah selalu ramai tiap saatnya.
1: Ya. Nah, kalau untuk paket-paketnya itu ada range harganya mungkin bisa disampaikan juga, Pak Bowo?
2: Ada. Kalau kita memang peminat terbanyak itu di pertanian melon hidroponik ya, kita paket start mulai 1.500.000 untuk 3 hari.
1: Berapa orang itu, Pak? Satu orang?
2: Satu orang.
1: Per orang ya hitungannya begitu ya? Oke. Okay. Ya. Pak, kalau untuk jam bukanya itu dari pukul berapa sampai pukul berapa atau setiap hari buka? Ya. Bagaimana itu, Pak Bowo?
2: Kalau di tempat kita setiap hari buka, jadi mulai jam 8 sampai jam 5. Jam bukanya. Jadi tiap hari kita operasional, akan tetapi memang momen-momen tertentu yang ramai, apalagi ketika liburan atau panen raya seperti itu. Karena di dalam ini setiap bidangnya kan ada aktivitasnya tersendiri, yang pertanian, ya anak-anak muda yang bertani, peternakan, perikanan seperti itu. Karena banyak orang yang terlibat di sini.
1: Ya. Nah, kalau di tempat Pak Yusuf jam bukanya bagaimana itu, Pak?
3: Ya kurang lebih sama, Pak.
1: Sama
3: jam
1: ya.
3: 8 sampai jam 5:30 kita. Sama-sama P4S juga ternyata, Pak.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin Pak Yusuf bisa menyampaikan lokasinya di mana, kemudian kalau untuk datang ke sana begitu paling mudah aksesnya bagaimana, Pak? Atau bisa dilihat juga kan di Instagram atau Facebook begitu?
3: Ya, kita untuk sosial media aktif di Instagram, kemudian ada di TikTok, ada juga di Facebook. Untuk lokasi itu di Lingkar Barat ya, dari Cempaka, Kota Bengkulu. Aksesnya sangat mudah, dekat wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu.
1: Ya, ada websitenya juga kah, Pak Yusuf?
3: Kalau website ada, cuma nggak aktif.
1: Begitu. Jadi di Instagram lah bisa dilihat Instagram. Begitu ya?
3: Iya, betul.
1: Nomor kontaknya mungkin yang bisa dihubungi, Pak, bisa disebutkan?
3: Boleh, 0852 7865 7199.
1: Tapi di Instagram juga ada nomor kontak ini, bisa dilihat juga?
3: Ada, kalau
1: ada ya.
3: Nomor admin.
1: Nomor admin ya. Oke. Kalau ya. Di tempat Pak Bowo bagaimana Pak? Ada sosial medianya ya, juga kah begitu?
2: Betul, sama. Kita juga aktif di beberapa platform medsos. Di antaranya ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dan lain sebagainya. Dengan namanya Artansi Chandra Kahuripan atau ya. Agro Edu Wisata Artansi. Website juga ada. Kemudian nomor kontak admin juga tertera di setiap medsos platformnya.
1: Ya, tapi kalau tempat Pak Bowo pernahkah mendapatkan pendampingan dari pemerintah setempat atau kementerian terkait begitu, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kita juga dapat prestasi beberapa kali sampai tingkat nasional. Ya. Kemudian kita juga ada Posyandekda sampai juara satu tingkat provinsi juga dua kali. Kemudian pendampingan dari Kementerian Pertanian kita pernah mendapat bantuan yang cukup lumayan di tempat kami, ada sumur dengan tenaga surya, kemudian juga ada di sini gudang pakan ternak, pembuatan pakan konsentrat, kemudian jalan usaha tani dan lain sebagainya. Sejauh ini cukup baik dari perhatian dari pemerintah. Kemudian kita juga beberapa mendapat dari Bank Indonesia, kemudian CSM, PT Tani Kaya dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa dari Dinas Pariwisata.
1: Nah, kalau tempat Pak Isu bagaimana Pak? Pernah mendapatkan pendampingan juga kah dari pemerintah daerah atau pusat begitu?
3: Ya, untuk pendampingan tentu ada semacam capacity building. Ya. Bagaimana kita melakukan tata kelola yang baik terhadap aspek wisata ini juga ada. Kemudian beberapa bantuan terkait dengan sarana-prasarana juga sempat kita dapatkan dari BPPSDMP dan juga mungkin dari dinas terkait di lokasi kami.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari tempat Pak Bowo dan Pak Yusuf. Terima kasih banyak untuk waktunya, ya, Pak.
3: Sama-sama.
1: Selamat siang Pak Bowo dan Pak Yusuf.
2: Ya, terima kasih Pak.
1: Demikian tadi ya, pengelola Agro Edu Wisata Artansi Purbalingga Tri Bowo dan owner Agro Edu Wisata Toboponik Bengkulu Yusuf Kurniawan.
0: Memori Kolektif Bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Masih jelajah wisata Nusantara di mana Batu Dingding Mahakam Ulu di Kalimantan Timur berpotensi menjadi wisata unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya M. Imran. Imran. Halo Imran. Ya, kita beralih ke daerah lain dulu ya. Destinasi wisata Kebun Pok Darwis Muara Kantu hari ini terpantau dipadati pengunjung yang menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga di wilayah Sanggau. Rohma Wulandari menyampaikan laporan selengkapnya. Rohma.
2: Baik, pendengar, destinasi wisata Kebun Pok Darwis Muara Kantu, Kabupaten Sanggau, hari ini dipadati pengunjung yang menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Sejak pagi terpantau masyarakat sudah datang untuk menikmati suasana kebun yang asri, sekaligus merasakan pengalaman memetik langsung berbagai jenis sayuran segar yang ditanam di kawasan wisata tersebut. Pengunjung juga dapat memilih sendiri berbagai komoditi sayuran yang beragam dan dapat langsung membayar di lokasi. Konsep wisata petik sayur ini menjadi daya tarik baru karena menggabungkan unsur rekreasi, edukasi, dan juga belanja hasil pertanian dalam satu kawasan. Ketua Pok Darwis Muara Kantu, Yunita Muslimah, menyebutkan bahwa kebun ini tidak hanya ditujukan sebagai tempat wisata saja, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi pertanian lokal kepada masyarakat. Harga yang ditawarkan pun juga disesuaikan dengan harga pasar, sehingga pengunjung dapat memperoleh produk segar dengan mudah. Selain menjadi spot foto baru bagi pengunjung, keberadaan kebun Pok Darwis tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga sekitar.
3: Pok Darwis mempunyai kebun Pok Darwis ya, jadi ini memang kita fokuskan untuk objek wisata baru. Jadi di mana kita memperindah pekarangan kita dengan berbagai sayuran. Jadi harapan kita selain bisa menjadi spot foto baru, pengunjung CSD juga bisa langsung berbelanja. Jadi memilih sendiri, memetik, langsung bayar di tempat. Jadi mendapat sayuran yang segar di keluarga. Sayuran yang ada itu kacang panjang, pare, timun, labu, sawi, tomat, terong. Nah, jagung juga ada. Mendapatkan sayuran segar karena petik langsung ya. Harapan kita itulah yang menjadi daya tariknya untuk masyarakat.
2: Yunita berharap destinasi ini dapat terus berkembang sebagai salah satu alternatif wisata keluarga di Sanggau. Kehadiran Kebun Pok Darwis Muara Kantu juga diharapkan mampu memperkaya pilihan destinasi wisata berbasis pertanian sekaligus mendukung promosi potensi lokal Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batu Dingding Mahakam Ulu di Kalimantan Timur berpotensi menjadi wisata unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. M. Imran melaporkan selengkapnya. Imran.
4: Biarkan saya ini, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur memiliki salah satu potensi wisata unggulan sekaligus ikon daerah, yakni Batu Dinding yang berada di Kecamatan Lombagun. Destinasi ini berupa hamparan batu kapur dengan ketinggian sekitar 700 meter yang membentang sepanjang 300 meter, berdiri megah di tepian Sungai Mahakam yang menghadirkan panorama alam yang memikat bagi setiap pengunjung maupun masyarakat yang melintas jalur transportasi sungai menuju wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stefanus Madang, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai kajian mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pengembangan dalam konteks sentra pariwisata. Upaya tersebut memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, terutama dari sisi penganggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pengembangan kawasan wisata dapat direalisasikan secara bertahap.
5: Potensi Batu Dinding sampai hari ini kita sudah melakukan beberapa dokumen perencanaan ya, masuk kajiannya. Mulai dari rencana induk pariwisata daerah, tentunya ke depan ini perlu dukungan semua pihak. Dokumen perencanaan yang sudah kita hasilkan ini, nanti ke depannya akan kita dorong untuk kita usulkan di beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, maupun melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4: Sementara itu, warga setempat Petronella Tugan menilai bahwa Batu Dinding memiliki potensi yang sangat besar untuk mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya, pengembangan destinasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan popularitas Mahakam Ulu sebagai tujuan wisata alam, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar.
6: Potensi pariwisata di Mahakam Ulu, salah satunya ya potensi di Batu Dinding, itu sangat ya, baik sekali, dan saya melihat itu peluang, karena begitu orang melihat foto, itu orang akan tahu ini adalah Mahakam Ulu. Jadi seperti, dan kalau ini dijadikan pariwisata, tentu akan menambah banyak apa namanya pendatang, maksudnya wisatawan untuk ke Mahakam Ulu.
4: Dengan dukungan perencanaan yang matang, kolaborasi lintas pemerintah, serta partisipasi masyarakat, Batu Dinding diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan karakter alam yang menjadi daya tarik utama Mahakam Ulu. RRI Lumbagun, Kalimantan Timur, Muhammad Imran Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Sanggau terpantau kembali memadati wisata kolam renang untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Tri Putri Handayani melaporkan selengkapnya. Tri.
7: Baik, pemilik objek wisata My Dream Sanggau, Tobias Amanta, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan pada akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu, mencapai sekitar 100 hingga 200 orang. Puncak kunjungan biasanya terjadi pada hari Minggu, didominasi wisatawan yang datang bersama keluarga. Menurut Tobi, tingginya antusiasme pengunjung menjadi penyemangat bagi pengelola untuk terus mengembangkan kawasan wisata. Kedepan berbagai fasilitas baru akan ditambahkan guna meningkatkan daya tarik My Dream. Saat ini pengelola telah menyediakan sejumlah fasilitas, diantaranya sampan, wahana bebek engkol, taman bermain anak, serta kolam pemancingan yang menjadi daya tarik bagi pengunjung terutama keluarga.
8: Kalau akhir pekan kayak weekend Sabtu atau Minggu itu kisaran mungkin 100 sampai 200-an orang lah. Kami di sini paling tinggi itu di hari Minggu, puncak keramaiannya untuk di tempat wisata ini. Kalau yang kami sediakan di sini ada sampan, ada bebek engkol, ada taman bermain, dan juga ada kolam pemancingan yang kami sediakan di sini. Sepertinya nanti kami pasti akan terus berkembang, kami akan menambahkan fasilitas yang pasti lebih banyak dan untuk meramaikan wisata inilah pastinya.
7: Lebih berharap jumlah pengunjung terus meningkat seiring penambahan fasilitas yang dilakukan secara bertahap. Menurutnya, peningkatan kunjungan diharapkan turut memperkuat My Dream sebagai destinasi wilayah pilihan masyarakat Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, baik, Anda juga bisa memberikan informasi wisata di tempat Anda seperti apa ya, termasuk juga kuliner di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan Pak Anggian di Medan, Sumatera Utara. Pak Anggian, selamat siang.
9: Selamat siang.
1: Siang, Pak Anggian. Bagaimana kabarnya Medan, Sumatera Utara?
9: Alhamdulillah, untuk pada saat ini mendung Bung Zaini.
1: Oh, saya berada begitu.
9: Di jalan Ketempulan Kasablayan, Medan, Bung
1: Zaini. Di lokasi wisata atau di mana, Pak Anggian?
9: Tempat wisata yang ada di kota Medan adalah Tamaimun, di Jalan Meja
1: Kasablayan.
9: Tamaimun ini merupakan tempat pusat pemerintahan kota Medan di zaman dulu, yang dikepalai oleh Sultan Dedi,
1: Bung Zaini. Biasanya kalau Sabtu Minggu ramai, Pak, di sana, Pak?
9: Ane, setiap harinya bahkan ada kunjungan dari sekolah, dari masyarakat,
1: namanya
9: kita lima ya. Kemudian rumah Dok Ami, Bung Zaini, di dan Ahmad Yani Kesawan.
1: Nah, tapi kalau di Istana Maimun mungkin Pak Anggian bisa memberikan sedikit bocoran apa yang bisa dilihat oleh masyarakat di sana.
9: Oh, di sana, sama hingga sana. Kemudian, Mariam Buntung, Mariam Buntung itu ada semacam mistos yang menyatakan putih hijau,
1: bagaya
9: bung apa bagaya sendiri dulu putus waktu melawan Aceh, kalau tidak salah bunda ini.
1: Ya.
9: Nah. Dilihat bertemunya di Sunggal. Nah, potongannya itu yang dianggap mereka itu diletakkan di halaman Istana Maimun Bungsa ini, Meriam Buntung namanya.
1: Ya, nah setelah berkunjung ke Istana Maimun, mungkin Pak Anggian punya rekomendasi tempat kuliner yang bisa dikunjungi di mana Pak, di Medan?
9: Oh, kuliner di Jeripa, di Plaza-Plaza, kemudian di putaran Gatus Broto, bunda ini kita pecitaan, itu banyak sih. Itu kemudian di Medan Johor.
1: Ya. Banyak lah tempat kuliner ya, Pak Anggian ya di Medan ya.
9: Macam-macam ada, Pika Ambon juga ada.
1: Oh iya.
9: Kota Medan, walaupun Ambon namanya.
1: Baik kalau begitu Pak Anggian. Terima kasih banyak ya Pak Anggian informasinya Pak. Ya, selamat siang Pak Anggian.
9: Terima kasih.
1: Ya. Berikutnya kita ke Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat siang.
10: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya siang ini?
10: Makassar, di Makassar suhu 34 derajat Celcius.
1: Panas sekali ya, Pak?
10: Iya, panas sekali ini.
1: Tidak turun hujan sama sekali ya, Pak, di Makassar ya? Beberapa hari
10: tidak
1: ini?
10: Tidak ada hujan, sudah.
1: Oke.
10: Sudah lama, bukan lagi. Aduh, bulan ini, beberapa bulan tidak hujan.
1: Oke, terkait dengan kuliner dan wisata, apa yang Pak Wibi bisa sampaikan untuk Makassar?
10: Kalau kuliner di Makassar kan pastinya soto Makassar ya. Kemudian juga es palu busung, es
1: hijau,
10: banyak lah.
1: Banyak ya.
10: Ya, kemudian kalau wisata-wisata ya Pantai Losari itu pasti.
1: Ya, Pantai Losari pasti jadi favorit pasti. Begitu ya Pak Wibi.
10: Ya, Pantai Tanjung Bunga, di situ bisa mandi di laut-laut. Tapi saya tidak berani mandi Bang, tidak bisa berenang.
1: Oh begitu.
10: kalau mau yang lebih sejuk lagi ke Malino, Kabupaten Goa itu hawanya
1: sejuk. Oh iya iya, tapi kalau Sabtu Minggu ramai ya Pak, untuk lokasi wisata di Makassar begitu ya?
10: Iya iya, ramai.
1: Ramai ya?
10: Ramai.
1: Baik, ada lagi yang disampaikan Pak Bibi?
10: Ya itu saja Bang.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Bibi ya. Selamat siang Pak. Pak Wibi yang ada di Makassar. Baik, nanti kita beralih untuk kuliner Nusantara.
11: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Oatmeal semakin populer sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan nutrisi lainnya. Di balik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Oatmeal merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat, dan bahan pangan ini juga mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
13: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
14: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
13: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
14: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
13: Kuliner Nusantara,
14: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Siomay yang lezat selalu berawal dari kualitas bahan bakunya. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh Siomay Bang Sule dengan memasang foto ikan tenggiri segar sebagai bagian dari identitas usahanya. Bukan sekedar hiasan, foto tersebut menjadi simbol komitmen bahwa cita rasa siomay yang disajikannya berasal dari pemilihan ikan berkualitas sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal, alami, dan rasa gurih yang khas. Apa yang membuat siomay Bang Sule memiliki kelezatan yang berbeda? Dan seberapa besar peran ikan tenggiri segar dalam menciptakan cita rasa yang selalu dirindukan oleh pelanggan? Nah, kami sudah bersama dengan pemilik siomay Bang Sule, Eman Sulaiman. Bang Sule, selamat siang.
15: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Sule, bagaimana kabarnya Bang?
15: Alhamdulillah baik.
1: Nah, sebelum saya membahas siomaynya Bang Sule, kemarin kan kalau di Jakarta sempatlah ada pedagang siomay yang nakal pakaikan sapu-sapu begitu ya. Itu ada pengaruhnya nggak Bang ke para pedagang siomay lainnya?
15: Betul itu, apa jualan itu selama 2 minggu asli anjlok.
1: Oh begitu, terasa pengaruhnya ya Bang Sule ya?
15: Terasa banget, dari masak 9 kilo itu sampai masak 3 kilo.
1: Dari 9 kilo jadi 3 kilo, jadi hampir ya. 6 kilo turunnya ya? Dari dagangan awalnya 9 kilo begitu ya Bang Sule ya?
15: Iya betul ya.
1: Nah itu untuk mengembalikan lagi citranya bagaimana caranya Bang Sule waktu itu Pak?
15: Enggak kan, waktu itu kan ada seorang pembeli ibu-ibu.
1: Ya.
15: Dia nanya, Bang, somai berapa satu porsi? Aku bilang 20 ribu. Ah, paling juga pakai ikan sapu-sapu. Aku bilang, mohon maaf nih, aku di HP juga kalau ini selalu ada fotonya setiap tanggal berapa gitu kan. Yeah. Selalu ada gitu fotonya, videonya. Akhirnya tunjukin lah, di situlah orang itu ya seolah jadi kayak malu gitu.
1: Yeah.
15: Nah, kebetulan saya kan kalau lagi belanja tuh suka iseng-iseng di video gitu, karena suka dipoto gitu. Akhirnya punya kesimpulan pas ngeliat tukang ojek tuh, aku bilang gara-gara orang tadi apa aku pasang foto, aku bilang gitu kan. Akhirnya langsung di situ kan nyuruh tukang ojeknya ada 100 ribu, saya bilang jadiin 2 foto kembalinya buat sampean nih, buat apa katanya. Akhirnya digantungin di gerobak, orang-orang ya sebagian pada ngetawain kan gitu. Tapi ya kalau yang ini, kalau yang orang itu mah, oh bagus Bang katanya buat pembuktian.
1: Ya gitu. Betul, meyakinkan konsumen ya, begitu ya Bang Sule ya.
15: Bahkan orang kadang suka nanya, asli Bang katanya ikannya, asli saya bilang nih fotonya, kalau saya lagi milet juga ada deh gitu kan.
1: Ya.
15: Saya nggak pernah pakai ikan lain, karena kalau saya pakai ikan lain jangan dikasih rezeki. Saya bilang, saya ini usaha, udah berusaha untuk jujur kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, langganan-langganan juga. Sebagian mau banyak juga sih yang bertanya gitu, sampai langganan tuh, langganan yang udah lama banget, yang biasa pesen banyak, sampai nanya. Om, katanya nih, sebagai pelanggan mau nanya, katanya. Ikan tenggirinya dicampur sapu-sapu enggak katanya. Ya Allah, aku bilang gak usah takut Om, yang namanya jualanku ya ikannya pakai tenggiri asli gitu.
1: Iya.
15: Hari ini alhamdulillah balik lagi.
1: Sampai sekarang foto ikan segar tenggirinya masih dipasang di gerobak begitu maksudnya?
15: Dipasang
1: ya. Masih ya?
15: Masih.
1: Jadi sekarang sudah kembali 9 kilo lagi setiap hari begitu?
15: Alhamdulillah, malah selama viral ini udah alhamdulillah ada penaikan lah.
1: Oh.
15: Ya lumayan, peningkatannya lumayan gitu.
1: Iya. Bang Sule, sebenarnya kalau siomay ras pakai ikan tenggiri itu rasanya seperti apa sih, Bang? Enaknya tuh seperti apa begitu?
15: Sebenarnya kalau ikan tenggiri mungkin memang udah ininya, udah ciri khasnya siomay yang asli ya pakai tenggiri ya. Dari rasa pun beda gitu. Tapi saya pribadi belum pernah makan siomay lain sih.
1: Jadi belum bisa membandingkan dengan siomay lain begitu ya?
15: Iya, karena emang nggak pernah jajan siomay tadinya. Jadi kebetulan dulu kan satpam tuh.
1: Iya.
15: Nah kebetulan jadi tukang dagang juga nggak nyangka gitu, nggak ngimpi dulu. Akhirnya dapat pesangon itu. Kebetulan teman lagi kelilit utang waktu itu, ajarin saya deh, saya bilang nanti utangnya tak bayarin gitu kan. Akhirnya yakin, insya Allah saya bilang saya nolong situ, tapi saya minta ilmunya gitu.
1: Ya, nah kalau
15: akhirnya alhamdulillah tuh.
1: Kalau pengalaman saya beli somai itu kan Bang Sule ya, kalau makan somai di abang-abang itu kadang-kadang ikannya itu tidak berasa yang lebih banyak, kelihatannya banyak sagunya apa terigu sih Bang itu Bang, campurannya?
15: Kalau buat somay itu, maaf burung keganggu bunyi mulu. Jadi kalau untuk terigu mah, kalau masak misal 15 kilo juga paling setengah kilo.
1: Oh, kalau yang asli begitu.
15: Ikan sagu.
1: Ya, yang banyakkan ikannya begitu ya Bang. Jadi campuran terigunya sedikit begitu ya.
15: Banyak.
16: banyak ikan, banyak sagu.
1: Oh ya.
16: Yeah. Tapi sagu juga nggak terlalu banyak karena saya kan pakainya pakai labu siam kalau nggak bengkuang gitu.
1: Oh campurannya begitu?
16: Ya betul.
1: Ya yeah. Jadi betul-betul ikannya rasanya terasa begitu ya, Pak Sule ya?
16: Iya. Yeah. Hmm, yang jelas pada intinya dari sayuran terus dari ikan kalau yang bagus punya mah ya kualitasnya pasti bagus lah dari wanginya apanya gitu.
1: Ya, Bang Sule sudah berapa lama berdagang somai?
16: Selama berhenti kerja tuh 2017.
1: Oh sudah lama juga ya Bang ya kalau begitu ya?
16: Ya 2017 jualan somai Bang.
1: Ya awal-awal merintisnya bagaimana Bang? Agak sulitkah begitu?
16: Awal merintis ya, jadi ya emang tadinya nggak ini ke jualannya, akhirnya ya cuman karena mungkin berkat doa istri ya timbul semangat aja, gitu. Nggak pernah berkecil hati. Nah itu di awal mula usaha banyak pelanggan juga ya, waktu itu kan sempet tuh awal pertama kali masak tuh soma itu nggak dijual
1: ya,
16: dibagiin nyebar rasa dulu kan.
1: Oh gitu. Jadi nah, tes rasa lah begitu ya. Maksudnya ya,
16: ibarat mungkin kan harus pakai umpan ya,
1: jualan
16: modalnya waktu itu emang harus ada gitu kan.
1: Ya.
16: Nah kebetulan lagi ada rezekinya, saya bilang apa salahnya gitu, dua panci dibagiin, kedepannya juga pasti yang kalau yang cocok balik lagi gitu.
1: Ya, betul-betul. Itu strategi awal Bang Sule ya begitu.
16: Oh, ya. Ya betul.
1: Ya, jadi sekarang ini Bang Sule keliling atau mangkal begitu? Ada tempat mangkalnya?
16: Oh, mangkal.
1: Di mana Bang mangkalnya mangkal. Bang?
16: Mangkalnya di Kebon Siri Barat 1, Kebon Siri Barat Gang 1 sebelah Bank BNI.
1: Oh, yang sebelah Bank BNI. Oke, oke.
16: Ya, sebelah Lemhanas persis.
1: Ya, ya, ya, ya. Belakang Lemhanas itu ya. Jadi kalau bagi warga Jakarta kebetulan ingin makan somai Bang Sule, bisa mampir begitu ya, Bang Sule ya.
16: Iya.
1: Dari pukul berapa sampai pukul berapa bukanya Bang Sule?
16: Kalau sekarang di angka setengah 12 sampai pangkalan. Nah kalau pulang mah ya sehabisnya, kadang sebelum maghrib, kadang sehabis maghrib.
1: Ya. Jadi kebanyakan yang makan somai Bang Sule karyawan sekitar situ atau juga ada dari tempat lain Bang Sule?
16: Banyak sih, dari ada yang dari Lebak Bulus, ada dari Cinere kemarin juga.
1: Oh,
16: tuh ya.
1: Sengaja datang ke tempat Bang Sule begitu?
16: Ya. Ya. Terus dari kalau yang langganan di Bambu Apus juga ada berapa orang gitu.
1: Yeah.
16: Ya, alhamdulillah orang-orang jauh itu banyak lah.
1: Jadi terima pesanan sampai juga begitu, Bang Sule?
16: Terima.
1: Pesanan di...
16: Terima pesanan.
1: Oh, bisa dikirim ke lokasi begitu ya?
16: Oh, jadi kalau sistem pesan di saya tuh ya... Jadi nanti kalau misalnya orang udah transfer, nah baru tinggal diambil gitu. Jadi
1: nggak pernah nunggu di... Oh, begitu. Jadi bisa pesan lewat WhatsApp misalkan begitu?
16: Bisa, cuman ya gitu, cuman bisa pengadaan barang aja.
1: Oh, begitu ya. Tinggal ngambil
16: karena
1: saja begitu ya.
16: Ada satu capek kan.
1: Ya. Jadi apa harapan besar Bang Sule ke depannya untuk dagang somai selanjutnya bagaimana?
16: Ya, ke depannya untuk pedagang-pedagang yang lain lah, nggak mesti curang ya, karena pakai ikan yang bagus sekalipun ngejual di angka 1000 masih bisa kembali modal.
1: Ya, betul.
16: Masih bisa kebagian untung karena ngolah somai itu tergantung dari olahan. Jadi kalau misalnya buat dagang di, misalnya contoh buat dagang keliling gitu, yang ngejualnya anak-anak, biasanya anak-anak jajan kan maunya yang murah. Nah pakai ikan tenggiri yang bagus aja ya, perbandingannya sekilo mah bisa ke 7 kilo sagu gitu. Tapi kan ikannya jelas, daripada sekarang kalau pengen ngejual, kalau ngejualnya kayak saya pribadi ya, sekilo berbanding sekilo, misalnya sekilo berbanding sekilo setengah, ya emang berat. Tapi kalau sekilo berbanding 7 kilo, walaupun rasa ikannya mungkin kurang, kalau bahannya bagus, kayak contoh dari kacangnya gitu, ngejual 1.500 pun masih punya untung.
1: Masih untung begitu ya, Bang Sule ya.
16: Iya.
1: Baik, kalau
16: daripada pakai ikan yang nggak jelas, merugiin pedagang lain.
1: Dan terus merugikan masyarakat juga begitu ya, Bang Sule ya.
16: Iya, yang buat dimakan ke perut ya, takutnya timbul penyakit kan kalau pakai ikan yang nggak jelas gitu.
1: Iya. Baik, kalau begitu Bang Sule, terima kasih banyak. Mudah-mudahan makin maju usahanya ya, Bang Sule ya.
16: Ya, amin. Makasih doanya.
1: Begitu
16: juga sampean, semoga makin sukses.
1: Amin, terima kasih banyak Bang Sule. Selamat siang, Bang Sule.
16: Siang.
1: Pemilik siomay Bang Sule, Eman Sulaiman. Jelang Warta Berita, pukul 15 waktu Indonesia Barat, berita olahraga ya. Nanti akan disampaikan oleh Hana Pertiwika. Saya Zaini, selamat sore.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Minggu 26 Juli 2026. Inter Milan panaskan mesin siap hadapi Cavs Rusher di pramusim. Laga panas Piala Presiden 2026, Persebaya hadapi Persija.

0: Pertandingan pertama mereka musim ini menghadapi klub asal Jerman Karlsruher SC malam nanti di BB Bank White Park, Jerman. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Die Frage der Woche ist, worauf freust du dich am meisten?
2: Inter Milan terus melanjutkan persiapan mereka jelang pertandingan persahabatan pertama di musim ini menghadapi klub asal Jerman Karlsruher SC. Klub berjuluk Nerazzurri itu berlatih di bawah asuhan Christian Cifu dan stafnya saat mereka mempersiapkan pertandingan yang akan mengakhiri kamp pelatihan mereka di Donaueschingen, Jerman. Sementara tuan rumah Karlsruher SC merupakan klub dari Bundesliga 2, divisi kedua sepak bola profesional di Jerman. Kehadiran Inter Milan di pertandingan ini dinilai akan membawa banyak penggemar datang ke stadion. Gelandang penyerang Karlsruher SC, Marvin Wanitzek, menyebut bahwa sangat penting memulai musim dengan stadion yang penuh. Pertandingan pertama setelah jeda dengan tribun penuh, saya rasa itu hal terpenting. Memiliki stadion penuh sejak awal, dan saya pikir kita bisa memulai musim dengan baik menghadapi Bielefeld dalam 2 minggu mendatang. Saya rasa kondisinya tepat, itulah mengapa kita semua menantikannya. Selaras dengan itu, back Inter Milan, Jan Bisek, menyampaikan bahwa timnya menantikan pertandingan ini. Kami sangat menantikan pertandingan hari Minggu dan berharap dapat bertemu kalian semua di sana. Tiga pemain Nerazzurri yang tampil bermain di Piala Dunia telah kembali ke pusat pelatihan Inter pada hari Sabtu kemarin. Mereka adalah Hakan Çalhanoğlu, Peter Sucic, dan Anji Yoanboni. Ketiga pemain tersebut menyelesaikan sesi latihan pertama mereka di Appiano Gentile, di mana mereka akan bergabung dengan anggota skuad lainnya yang saat ini sedang menyelesaikan kamp pelatihan di Jerman. Kamp pelatihan akan diakhiri dengan pertandingan persahabatan menghadapi Karlsruher SC di BB Bank World Park, Jerman malam nanti pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Sevilla FC akan menghadapi AD Teuta FS dalam laga persahabatan pramusim dini hari nanti. Pertemuan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan telak Sevilla 5-2 pada 2023. Pertandingan menjadi ajang pemanasan bagi Sevilla untuk mempersiapkan musim baru. Statistik menunjukkan Sevilla lebih diunggulkan, namun Seta tetap berpotensi memberikan kejutan. Laga akan berlangsung di kandang Sevilla yang memberikan keuntungan tambahan bagi tuan rumah. Hasil pertandingan akan menjadi tolok ukur kesiapan kedua tim.

0: Kabar dari lintasan sirkuit. Persaingan Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring diprediksi berlangsung sengit malam ini. Lando Norris memulai balapan dari pole position, sementara Charles Leclerc menjadi rival terdekat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring Budapest malam ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit. Balapan ini akan menjadi seri terakhir sebelum jeda musim panas Formula One 2026 dimulai. Pembalap McLaren Lando Norris akan memulai balapan dari pole position, sementara pembalap Ferrari Charles Leclerc dipastikan akan melancarkan serangan dari posisi kedua. Norris menilai Ferrari akan menjadi ancaman terbesar dalam perebutan kemenangan. Juara bertahan itu menyebut Ferrari tampil cepat sepanjang akhir pekan, namun ia yakin timnya mampu memberi perlawanan sengit dalam memperebutkan podium teratas.
2: I think the facts of that we're still as quick as Ferrari.
3: Saya rasa yang paling penting adalah kami masih secepat Ferrari. Mereka tampil luar biasa cepat sepanjang akhir pekan. Namun saat kualifikasi, kami mampu melangkah lebih maju. Saya sangat percaya diri di Q1 dan Q2. Di Q3, saya juga yakin. Hanya saja putaran saya belum sempurna. Saya tahu pole sangat mungkin diraih hari ini. Kepercayaan diri seperti ini sudah lama saya rindukan.
1: Sementara itu, Ferrari sejatinya menjadi ancaman utama setelah mampu menempatkan dua pembalapnya di belakang Norris. Lewis Hamilton yang sempat mencatatkan waktu terbaik kedua harus mundur 3 posisi akibat penalti yang diterimanya. Charles Leclerc kemudian naik ke posisi kedua dan dipastikan akan tampil menekan Norris sejak awal balapan. Pembalap Monaco itu mengaku masih memiliki kendala di beberapa tikungan, namun optimistis peluang untuk meraih kemenangan keduanya musim ini tetap terbuka.
3: Sejak FP3, saya sudah kesulitan di tikungan 1 dan tikungan 12. Di Q3, saya masih kehilangan sekitar 3/10 detik di 2 tikungan itu. Tentu saja sedikit kecewa. Saya akan mempelajarinya agar bisa memperbaikinya untuk balapan utama. Kami sebenarnya kompetitif sepanjang akhir pekan. Memang hari ini semua tim tampaknya membuat peningkatan besar yang belum bisa kami lakukan. Tetapi balapan besok masih sangat panjang.
1: Balapan Formula One Grand Prix Hungaria akan berlangsung sejauh 70 putaran pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Seri ini diprediksi akan menjadi penentu peta persaingan dalam perebutan gelar juara musim ini. Kimi Antonelli masih memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton, sementara Mercedes masih mendominasi di puncak klasemen konstruktor dengan selisih 73 poin dari Ferrari. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar sepak bola, PSMS Medan siap memberikan kejutan dan perlawanan maksimal saat menghadapi Port FC di laga perdana grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Eko Purjianto menyadari Port FC adalah juara bertahan dan tim kuat. Namun justru menjadi motivasi untuk menunjukkan kualitas. PSMS membawa 28 pemain dan telah persiapan 3 minggu dengan target menampilkan permainan terbaik.
1: Piala Presiden ini ajang juga buat kita untuk persiapan kita. Terus kita membawa 28 pemain, kita sudah siapkan tim selama 3 minggu.
0: Turnamen ini juga menjadi ajang evaluasi bagi pemain trial untuk kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen masih membuka peluang merekrut pemain baru jika ada yang menunjukkan performa bagus.

0: Sementara itu pertandingan grup B Piala Presiden 2026 akan mempertemukan laga panas antara Persija versus Persebaya yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya, Persija are two clubs big here on Indonesia.
2: Pertandingan grup B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik, di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
1: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allowed to us to have games.
2: Tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola, semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya. Sementara bagi pelatih Persija Jakarta, Sintayong mengaku senang bisa kembali berada di atmosfer sepak bola Indonesia. Menjelang pertandingan melawan Persebaya di Piala Presiden, Sintayong mengakui persiapan Persija masih belum berjalan secara maksimal. Menurutnya tim masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaik, terutama dalam membangun kekompakan antar pemain.
3: Bisa bertemu lagi dengan para fans sepak bola Indonesia dan juga senang juga menjadi pelatih di klub Persija Jakarta lagi. Nah, besok pada pertandingan melawan Persebaya Surabaya, kami tidak terlalu sempurna untuk proses persiapan untuk pertandingan besok, tapi kita tetap akan bekerja keras untuk
2: Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Kabar menarik lainnya, pelatih Persib Bandung Igor Tolik memberikan dukungan penuh sekaligus tuntutan tinggi bagi timnas Indonesia agar tidak lagi puas menjadi runner-up dan wajib mengincar trofi juara di ASEAN Hyundai Cup 2026. Tolik menyoroti banyak pilar utama Persib, 7 pemain dipanggil sehingga klub kehilangan pemain kunci di Piala Presiden 2026. Ia menilai pengorbanan ini harus timpal dengan timnas meraih kemenangan dan trofi juara.
1: Untuk timnas, mempertimbangkan tim nasional mengambil semua pemain terbaik kami, saya hanya punya satu permintaan untuk mereka, yaitu menang. Jadi jika kamu mengambil semua pemain terbaik dan kamu membawa mereka selama 2 bulan, dan kamu bekerja dengan mereka dan kamu pergi ke Hyundai Cup, apa yang akan kamu katakan? Kamu akan pergi dan mencoba untuk menang. Jika kamu menang, itu sempurna.
0: Indonesia tergabung di Grup A dan akan memulai perjuangan melawan Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari. Tolik berharap timnas Indonesia tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di turnamen ini.

0: dari ArenaNet. Pasangan ganda putra baru Indonesia, Rian Daniel, siap unjuk gigi di jelang Taipei Open 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Jelang Taipei Terbuka 2026, pasangan ganda putra baru Indonesia Muhammad Rian Ardianto dan Daniel Edgar Marvino siap memulai debutnya di tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. PBSI mengambil langkah ini sebagai strategi regenerasi dengan Rian bertindak sebagai mentor bagi Daniel untuk menyerap pengalaman. Berbicara soal target, Rian hanya ingin membuktikan yang terbaik di atas lapangan nanti.
2: Ya, kalau target mungkin dari pelatih, sebisa mungkin secepatnya bisa, paling nggak bisa main di 500 ke atas lah. Terus apa ya, berusaha lah, apalagi juga sekarang dikasih kesempatan lah, maksudnya buat naikin junior juga, naikin Daniel, jadi ya dikasih kesempatan sama pelatih ya coba maksimalin aja sih. Ya kalau saya sih mungkin kalau untuk Olimpik 2 tahun lagi saya rasa masih belum lah buat saya ya, maksudnya buat ngejar di Olimpik masih belum, karena kan poin juga masih jauh kan, masih belum ada juga, jadi ya buat tahun ini ya gimana caranya bisa cepat nembus di ranking atas aja sih.
1: Sementara itu pasangan baru Rian, Daniel, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan saat berduet dengan Rian yang dikenal dengan segudang prestasi.
3: Ya, rasanya pasti senang ya, apalagi masuk ini kan pengalamannya sudah luar biasa ya. Sudah main di level atas, sudah sering. Ya, jadi saya harus bisa, harus bisa mengimbangi Mas Jum.
1: Pasangan ini dibentuk untuk menggantikan performa stagnan dengan target mengejar poin dan mendongkrak peringkat agar bisa menembus turnamen Super 500 ke atas. Meski persaingan di Taipei Open atau Super 300 tetap berat dengan hadirnya pemain top dunia, duet baru ini siap menghadapi tantangan demi membawa prestasi untuk tanah air. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Kabar dari Arena Voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Alfonso Toiran, menargetkan final Asian Games 2026 sebagai motivasi besar. Target ini muncul setelah sukses membawa skuad Garuda menembus semifinal C5 Cup 2026 meski harus kalah dari Vietnam. Indonesia di Asian Games 2026 tergabung di Pool B bersama Iran, raksasa Asia, Thailand, dan Kyrgyzstan yang merupakan grup berat. Toiran mengaku telah lama mempelajari peta kekuatan lawan untuk menyusun strategi tepat.
1: Ya, kalau Asian Games itu sudah lebih tinggi. Kita persiapan agak lebih panjang, lebih bagus. Ini bisa lebih kuat fisik sama kompositif, itu lebih bagus buat kita. Aku bilang kita pasti mimpi masa depan. Itu mimpi aja. Cuma, ya anak-anak sudah mulai percaya, sudah mulai itu lebih gampang untuk kerja. Sama semangat, ya tinggal kita waktu latihan, maksimalkan waktu latihan, nanti kita lihat di Asian Games.
0: Mimpi final bukan hal mustahil mengingat prestasi impresif Indonesia pada 2026, juara AFC Cup setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Keberhasilan membuat pemain percaya diri bersaing di level tertinggi.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Penjaga gawang Tanjung Verde, Josimar Diaz atau yang lebih dikenal sebagai Fozina, resmi bergabung dengan klub Chile Colo-Colo. Kiper berusia 40 tahun itu didatangkan dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama klub sebelumnya berakhir. Mikael Jantunen resmi menjadi pemain Finlandia pertama yang bergabung dengan Real Madrid sepanjang sejarah klub. Ia bergabung setelah menjalani musim impresif bersama klub sebelumnya dalam kompetisi Euroleague sebelum memperkuat Real Madrid. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penalti turun 3 posisi start pada Grand Prix Hungaria 2026. Hukuman didapat usai melanggar aturan bendera kuning saat sesi kualifikasi di sirkuit Hungaroring. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait debut Hartman versus Kamboja di Piala AFF 2026. Langkah awal menuju tahta Asia Tenggara. Debut resmi John Hartman bersama Timnas Indonesia dalam laga kompetitif akan tersaji saat menghadapi Kamboja pada pertandingan pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Piala AFF di Stadion Pakansari, Bogor, Senin 27 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan perdana ini menjadi tonggak krusial bagi pelatih asal Inggris tersebut untuk membangun identitas taktik baru sekaligus mengakhiri kutukan 30 tahun tanpa gelar juara di Asia Tenggara. Lantas seperti apa terkait debut John Hartman ini yang langsung menghadapi Kamboja? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo. Bung Kesit, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Hana, salam olahraga.
0: Bung Kesit, debut John Hartman ini langsung menghadapi Kamboja. Seberapa penting laga pertama ini dalam membentuk kepercayaan diri tim?
1: Ya, jadi di laga pertama, kebetulan Indonesia mendapatkan drawing pertandingan melawan Kamboja. Yang notabene memang kalau kita bicara kekuatan, Indonesia masih lebih kuat ya dibandingkan dengan Kamboja. Jadi laga pertama itu biasanya kan laga yang cukup krusial, laga yang bisa menjadi arena untuk membuka peluang ke pertandingan berikutnya, begitu ya. Jadi kalau Indonesia supaya aman gitu ya, supaya peluangnya lebih segera terbuka gitu, ya makanya pilihannya hanya satu, menang. Dan kebetulan melawan Kamboja yang tadi saya katakan, notabene secara kekuatan Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Kamboja.
0: Baik. Nah, Bung Kesit, indikator keberhasilan Hartman sendiri pada pertandingan debutnya selain hasil akhir, ini akan ada apa saja?
1: Ya, pertama ini Piala AFF sudah banyak ditunggu-tunggu ya. Artinya walaupun memang kelasnya Asia Tenggara, tapi kan sejak Piala AFF ini diselenggarakan tahun 96 ya, dulu namanya Piala Tiger, itu sampai sekarang kan Indonesia belum pernah meraih juara. Kita hanya meraih runner up sebanyak 6 kali ya. Sementara di saat Indonesia timnasnya sedang mendapatkan sorotan yang positif lah, saya katakan begitu, walaupun kita gagal tampil ke Piala Dunia ya, di kualifikasi Piala Asia, tapi kan penampilan Indonesia dengan perkembangan yang begitu signifikan dengan kehadiran pemain-pemain diaspora, maka tidak berlebihan kalau kemudian Indonesia ditargetkan untuk meraih juara ya. Selain pertama karena Indonesia belum pernah juara, kemudian saat ini Indonesia juga ditopang oleh pemain-pemain yang menurut saya sangat mumpuni gitu untuk bisa menghadirkan juara ya pertama kalinya di arena AFF ini.
0: Oke. Nah, dari gaya kepelatihan Hartman sendiri, perubahan apa yang paling mungkin langsung terlihat ini nantinya di laga perdana?
1: Iya, setelah ditangani oleh John Hartman, kan sebenarnya kesan positifnya terlihat ya. Artinya dari penampilan timnas sejak ditangani John Hartman, ketika kita menghadapi pertandingan atau melakukan pertandingan FIFA Match Day, menghadapi Saint Kitts and Nevis, kita bisa meraih kemenangan ya. Kemudian walaupun kalah lawan Bulgaria, tapi penampilan timnas kita tidak mengecewakan. Kemudian di pertandingan FIFA Match Day lainnya, ketika kita menang lawan Oman, kita menawan lawan Mozambik, artinya kesan itu kan memberikan rasa percaya, ya rasa percaya diri lah kepada para supporter ya, masyarakat Indonesia yang memiliki optimisme gitu setelah melihat penampilan timnas ya. Ada optimisme yang kemudian dibawa bahwa tim ini akan bisa berbicara banyak begitu. Ya, walaupun bukan jaminan juga bahwa dengan 4 penampilan yang sudah diperlihatkan oleh timnas di bawah asuhan Joe Terman, kemudian Indonesia sudah bisa dikatakan wah ini tim ini kuat, enggak. Tapi progresnya kan positif gitu ya. Setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, kini Indonesia menapak ke pertandingan-pertandingan penting lainnya dalam rangka menuju Piala Asia 2027, Piala Dunia 2030. Dan sekarang ada AFF, event yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia, begitu.
0: Oke. Tapi Kamboja dapat menjadi lawan yang tepat ini untuk menguji filosofi permainan Hartman, Bung Kesit. Mengingat juga menurut Bung Kesit memang kekuatan Indonesia lebih kuat begitu.
1: Ya, saya kira gini, kalau lawan Kamboja ya siapapun pelatihnya, saya kira ya bukan meremehkan kekuatan dari Kamboja ya. Tapi untuk bisa mengalahkan Kamboja itu peluangnya sangat besar. Walaupun Kamboja nggak bisa disepelekan juga bahwa perkembangan sepak bola mereka dalam 5 tahun terakhir kan sebenarnya juga cukup signifikan ya. Kalau 22 tahun lalu kita bisa mengalahkan Kamboja dengan skor telak misalnya dengan 8 gol begitu ya. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini kan kemenangan yang dicapai oleh Indonesia ketika menghadapi Kamboja itu kan tipis-tipis aja gitu loh ya. 3-1 atau 2-1 begitu kan. Jadi ada perkembangan yang menurut saya ya dari Kamboja ya, perkembangan Kamboja yang menurut saya juga tidak boleh diremehkan gitu, tidak boleh dianggap sepele walaupun di atas kertas kita akan bisa memenangkan pertandingan tersebut.
0: Oke. Nah, kalau untuk tantangan membangun chemistry tim begitu ya dalam waktu persiapan yang relatif singkat ini seberapa besar tantangannya Bung Kesit?
1: Saya kira sih tidak terlalu sulit lah. Karena kan pemain-pemain yang ada saat ini yang dibawa oleh John Hartman kan semuanya meskipun ada wajah-wajah baru ya, tapi kan sebagian besar adalah pemain-pemain yang sudah sering tampil bareng lah. Ada Tom Hay di sana, ada Eliano Reinders di sana, ada Ragnar Oratmangun ya, ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho. Jadi saya kira tidak akan sulit lah untuk kemudian tim ini bisa langsung nyetel, apalagi juga kan persiapannya juga sudah dilakukan menurut saya sih cukup optimal lah ya. Lebih dari 2 pekan kan Indonesia tampil atau berlatih bersama di Bali gitu. Jadi cukup lah persiapan itu untuk menghadapi turnamen ini.
0: Nah, kalau Indonesia mendominasi sejak awal, berarti apakah sudah menjadi cukup bukti kalau sistem Hartman ini sudah berjalan, Bung Kesit?
1: Jadi saya kira ini proses ya Mbak ya. Jadi proses yang sedang dijalani oleh John Hartman dalam rangka membangun kembali kekuatan timnas Indonesia. Dan sekarang ada event yang akan dimainkan oleh Indonesia, yang diikuti oleh Indonesia, dan masyarakat menunggu begitu, menunggu hasil dari tim ini gitu. Harapannya kan itu tadi, harapannya kan Indonesia bisa meraih juara ya. Jadi saya kira ya timnas harus serius menatap ini begitu, walaupun ini bukan target utama ya. Target utamanya kan nanti Indonesia lolos Piala Dunia, tapi Piala AFF ya menuntut performa terbaik begitu untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat Indonesia, timnas Indonesia bisa meraih juara untuk pertama kalinya begitu. Dan asa itu kan begitu tinggi gitu, dan asa itu kini ditumpukan di pundak John Hartman gitu. Harapannya ya sudah pasti John Hartman diharapkan bisa mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia membawa Indonesia tampil sebagai juara di AFF.
0: Nah, menurut Bung Kesit, tim mana yang menurut Bung Kesit menjadi pesaing utama Indonesia di turnamen ini dan mengapa?
1: Ya kalau di grup ya, di grup yang dihuni oleh Indonesia di grup A sudah pasti yang menjadi pesaing utamanya adalah Vietnam ya. Di situ kan ada juga Singapura yang saya kira juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Kalau Timor Leste, Kamboja, saya kira sih dicatatkan di atas kertas sih kita bisa lah. Tapi ketika menghadapi Vietnam ya, musuh bebuyutan Indonesia, ini juga Indonesia harus waspada. Kalau secara keseluruhan ya ada Thailand ya, pemegang atau peraih 7 kali juara Piala AFF, juga menjadi lawan yang menurut saya juga kalau ketemu nanti ya, kalau ketemu di semifinal atau di final gitu, ini juga bukan lawan yang mudah gitu kan. Kita tahu rivalitas Indonesia dengan Thailand seperti apa, yang sekarang kan rivalitasnya itu terjadi antara Indonesia dengan Vietnam gitu. Jadi di grup kita ketemu dengan Vietnam, harapannya sudah pasti kita bisa menang. Kemudian kalau Indonesia nanti bertemu dengan Thailand, katakanlah di semifinal, ya harapannya Indonesia bisa menang. Tinggal nanti kita menunggu siapa lawan di final begitu.
0: Oke, baik. Nah, Bung Kesit, apakah Indonesia ini harus bermain menyerang sejak menit awal atau memang sabar saja begitu membaca permainan lawan ini, Bung Kesit?
1: Iya, kalau lawan Kamboja sih, saya kira udahlah langsung aja gitu ya. Artinya lebih cepat kita bisa menciptakan gol, ya, lebih agresif kita bermain, itu akan lebih bagus. Kan pada akhirnya kalau kita bisa mencatat kemenangan, apalagi dengan skor yang meyakinkan, ini akan menambah rasa percaya diri para pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Oke. Nah, Bung Kesit dapat memberikan prediksinya ini untuk laga Indonesia kontra Kamboja seperti apa? Baik dari sisi skor maupun juga jalannya pertandingan nanti, Bung Kesit.
1: Ya, kalau persentasenya sih 60-40 lah ya. Indonesia kansnya untuk menang sangat-sangat besar kok. Tapi ya itu tadi bahwa berapa skornya sulit untuk mengatakan berapa. Tapi kalau kita berkaca pada kemajuan yang diperlihatkan oleh Kamboja, ya kalau Indonesia dulu begitu mudah menaklukkan Kamboja dengan skor yang sangat besar begitu ya. Ya kalau sekarang mungkin ya tipis-tipis aja ya, mungkin ya sekitar 3-1 atau 2-0 atau 2-1 begitu.
0: Oke, tipis-tipis 2-0 atau 3-1 ya, Bung Kesit ya.
1: Ya, syukur-syukur bisa menang lagi setelah bisa menang dengan gol besar begitu ya, setelah ditangani oleh John Herdman. Itu kan harapannya begitu. Tapi yang paling penting kan 3 poin.
0: Oke. Nah, Bung Kesit, pesan utama yang ingin disampaikan kepada supporter Indonesia ini menjelang debut John Herdman di Piala AFF 2026 seperti apa?
1: Ya, pertama tentunya supporter tetap bisa memberikan support yang positif lah ya, memberikan gairah kepada para pemain Indonesia untuk bisa melakoni pertandingan demi pertandingan dengan baik, dan hasilnya tentunya adalah bisa meraih juara. Tapi ya pesan saya bahwa ini adalah proses yang sedang dijalani oleh timnas, bahwa Piala AFF bukan target utama begitu. Penting bagi Indonesia, ya tetap penting untuk bisa menunjukkan kemampuannya dan meraih juara. Tapi itu bukan satu-satunya. Saya kira itu aja. Jadi supporter juga harus bisa bersikap realistis, ya bersikap dewasa begitu.
0: Oke, baik Bung Kesit, kita nantikan saja laga jelang Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2026. Terima kasih Bung Kesit telah memberikan analisisnya. Okay. Selamat sore, salam olahraga.
1: Terima kasih, selamat sore Marhana, salam olahraga.
0: Jaya. Pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo berbicara terkait debut Herdman versus Kamboja di Piala AFF 2026. Langkah awal menuju tahta Asia Tenggara.

0: Satlantas Polres Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat laga Indonesia melawan Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, menyebutkan sebanyak 59 personel diterjunkan untuk mengamankan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan, termasuk jalur kedatangan dan kepulangan tim serta ofisial. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

Kami juga mengundang Anda pendengar untuk menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi, yakni terkait debut Hartman versus Kamboja di Piala AFF 2026. Langkah awal menuju tahta Asia Tenggara. Bagaimana menurut Anda prediksi skornya maupun prediksi jalannya pertandingan yang akan berlangsung nanti? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Adapun jadwal pertandingan Indonesia versus Kamboja yakni Senin 27 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Hartman telah menetapkan 26 pemain final hasil pemusatan latihan intensif di Bali. Skuad Garuda diperkuat kombinasi pilar senior dan wajah baru seperti Michelle Baker dan Tim Japens, meski bek utama Justin Hapner batal bergabung karena tidak dilepas oleh klubnya Fortuna Sittard. Kita ke Cilacap, pada pendengar yang sudah ikut interaktif bersama kami ada Pak Wahyudi. Selamat sore Pak Wahyudi, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi, salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Wahyudi, seperti apa ini prediksi skornya Indonesia versus Kamboja?
1: Ya, ini sepertinya Indonesia versus Kamboja akan sangat sengit sekali ini besok Mbak.
0: Mm-hmm. Berapa-berapa itu Pak?
1: Kalau untuk saya tipis 2-1 aja lah cukup.
0: Oh, 2-1 sudah cukup begitu, yang penting Indonesia menang ya.
1: Iya, pastinya itu 3 poin sangat penting di pertandingan pertama itu, Mbak.
0: Oke, baik. Pemicu semangat begitu istilahnya ya, Pak Wahyudi ya.
1: Iya, betul sekali. Ini tapi ngomong-ngomong, ketiga menyiarkan enggak ini besok ya?
0: Nanti kami akan konfirmasikan terlebih dahulu begitu ya, Pak Wahyudi ya, terkait hal ini ya.
1: Juga. Kalau bisa sih menyiarkan ini seperti Piala Dunia kemarin gitu.
0: Baik Pak Wahyudi.
1: Sangat ramai sekali itu, nanti di Cilacap juga banyak pendengarnya ini Mbak.
0: Oh baik, terima kasih Pak Wahyudi. Vibesnya berarti kalau sepak bola terasa sekali di sana ya.
1: Oh iya, sangat terasa sekali. Apalagi ini dengar bareng terus ini di Cilacap ini Mbak sama Pro 3 kemarin ini.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Wahyudi atas apresiasinya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jadi John Hartman ini juga menekankan beberapa poin penting dalam pendekatan taktiknya. Membangun identitas, fokus utama tim saat ini adalah mematangkan koneksi, chemistry, dan struktur pemain tim sendiri daripada terlalu mencemaskan strategi lawan. Lalu juga mewaspadai disiplin Kamboja. Ditegaskan Kamboja adalah tim yang terorganisasi dan memiliki kedisiplinan tinggi, serta diuntungkan karena sudah memiliki ritme kompetisi dari laga sebelumnya. Tadi Pak Wahyudi di Cilacap, ini berharap Indonesia menang dengan skor tipis saja tidak apa, yaitu sebanyak 2-1. Lantas bagaimana prediksi Anda pendengar Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2026 ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia akan melawan Kamboja pada 27 Juli. Lalu pada tanggal 31 Juli akan melawan Timor Leste di Chonburi, Thailand. Lalu pada tanggal 3 Agustus melawan Vietnam di Stadion Pakansari Bogor kembali. Dan pada tanggal 7 Agustus melawan Singapura di Jalan Besar Stadium Singapura. Melalui persiapan yang matang dan dorongan penuh dari masyarakat, laga melawan Kamboja ini menjadi ujian kompetitif pertama bagi pembuktian taktik Hartman sebelum membawa Indonesia bersaing di level Asia yang lebih tinggi. Kita ke Tarakan, ada Pak Iwan yang telah bergabung. Selamat sore Pak Iwan, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Jaya, silakan Pak Iwan.
1: Iya.
0: Berapa ini prediksi skornya Pak Iwan di Tarakan?
1: Kalau prediksinya ini 3-0.
0: Oh 3-0 begitu ya, lebih optimis lagi ini dari Pak Wahyudi di Cilacap.
1: Menang 3-0.
0: Baik Pak Iwan, terima kasih nih telah bergabung bersama kami. Tadi Pak Wahyudi berharap skornya 2-1, Pak Iwan di Tarakan 3-0. Semoga memang sesuai harapan dari para pendengar begitu, Indonesia dapat menang di grup A ini, terlebih laga perdananya melawan Kamboja di Piala AFF 2026.

Nanti juga kami akan menghadirkan dialog interaktif bersama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu juga pihak dari Ancol terkait Hari Mangroves. Nanti kami akan menghadirkan dengan topik Mangrove Penjaga Jakarta dari Abrasi ke Eduwisata berkelanjutan bersama. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI. Lalu juga kami menghadirkan platform siaran streaming melalui YouTube RRI Pro 3. Pastikan Anda juga terus mensubscribe YouTube dari RRI Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mendorong penerapan bioskop modular, mikro sinema, untuk memperluas distribusi film nasional, sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi kreatif baru. Menurutnya, kehadiran bioskop modular tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemutaran film, tetapi juga menjadi simpul aktivitas ekonomi kreatif yang membuka peluang kolaborasi, melibatkan pegiat usaha lokal, komunitas, hingga talenta kreatif di berbagai wilayah. Bioskop modular, mikro sinema, dirancang dengan investasi lebih efisien, waktu pembangunan yang singkat, serta harga tiket yang lebih terjangkau. Model investasi ini ditujukan untuk menjawab kesenjangan akses bioskop, mengingat baru 26% kabupaten kota di Indonesia memiliki bioskop, dengan sekitar 70% diantaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai mekanisme pemilihan toko terbuka PTT atau tender rakyat semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah. Mendagri menyebut positif mekanisme tersebut karena memungkinkan masyarakat memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan bangunan yang ditawarkan beserta harganya secara terbuka. Ia menyampaikan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak, salah satunya melalui pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak para senator Partai Republik untuk tidak menunda pengesahan Undang-Undang Selamatkan Amerika atau Save America Act yang bertujuan memperketat aturan pemungutan suara sebagai upaya Gedung Putih memerangi kecurangan pemilu. Trump menginginkan agar sebagian besar RUU Save America disahkan sebelum reses Kongres pada Agustus mendatang. Undang-Undang Save America mewajibkan penduduk Amerika Serikat untuk menunjukkan paspor atau akta kelahiran saat mendaftar untuk memilih dalam pemilihan federal. Inisiatif Partai Republik itu bertujuan untuk mengecualikan warga negara asing dan imigran tanpa dokumen dari hak pilih, yang saat ini diizinkan untuk mendaftar tanpa dokumen di banyak negara bagian. Berita olahraga, pemain bintang bola basket veteran LeBron James berharap pembawa Philadelphia 76ers menjuarai NBA setelah memutuskan bergabung dengan klub ini dan memburu gelar juara kelima dalam karirnya. Pebasket berusia 41 tahun tersebut merupakan pencetak poin terbanyak sepanjang masa NBA dan telah 4 kali meraih penghargaan Most Valuable Player. James memiliki catatan keberhasilan bersama 3 klub sebelumnya. Ia membawa Miami Heat menjuari NBA pada 2013 dan 2014, Cleveland Cavaliers pada 2016, serta Los Angeles Lakers pada 2020.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Su, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nida nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
4: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
3: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
4: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
3: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
5: A few moments later.
4: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
6: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Pemerintah menegaskan pemenuhan hak dasar anak menjadi prioritas utama melalui pendataan yang akurat serta penguatan peran komunitas di tingkat lingkungan. Pendataan mempermudah pemerintah menjangkau anak rentan agar tetap mengakses pendidikan, imunisasi, layanan kesehatan, serta perlindungan menyeluruh. Anggota Komisi 8 DPR RI, Haeni Relawati Rini Widyastuti, mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum BLU dalam pengelolaan asrama haji. Skema dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia dan aset negara. Badan Karantina Indonesia mengancam akan menunda atau suspend ekspor perusahaan yang tidak berstandar internasional, terutama terkait sarang burung walet dengan tujuan Tiongkok. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Kami akan menghadirkan dialog interaktif.
7: Dialog interaktif.
8: Dengan topik mangrove penjaga Jakarta dari abrasi ke eduwisata berkelanjutan. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia. Sementara itu, Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap abrasi dan banjirop. PT Pembangunan Jaya Ancol TBK melalui Eco Park Mangrove telah berhasil merehabilitasi kawasan pantai abrasi seluas 40 hektar menjadi hutan mangrove yang berfungsi ekologis sekaligus sebagai destinasi eduwisata. Mangrove adalah penjaga Jakarta dan mengajak masyarakat untuk ikut menjaga serta memanfaatkan hutan mangrove secara berkelanjutan. Lantas seperti apa cara untuk melestarikan hutan mangrove tersebut? Dan kami akan perbincangkan bersama manajer konservasi Divisi Water and Animal Park PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Adi Bahar Mizardi. Lalu ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Simon Boyke Sinaga, yang saat ini telah tersambung bersama kami secara virtual keduanya. Pak Adi, Pak Simon, selamat sore.
9: Selamat sore.
8: Baik, Pak Adi dan Pak Simon juga mungkin dapat saling sapa terlebih dahulu ini di udara, silakan.
9: Selamat sore, Pak Adi.
10: Selamat sore, sehat selalu.
8: Baik, ini saya ke Pak Adi terlebih dahulu ya Pak Adi ya. Seberapa besar ini Pak Adi ancaman abrasi dan banjirop di kawasan pantai Jakarta Utara? Mengingat juga Jakarta Utara ini merupakan daerah pesisir, begitu banyak pesisirnya ya Pak Adi ya.
10: Ya betul, jadi kalau kita bicara Indonesia itu 2/3 wilayahnya adalah laut ya, yang garis pantai, dan itu merupakan ancaman yang luar biasa terhadap iklim yang sudah sekarang semakin panas, terus terjadi penurunan di level tanah. Nah itu berpengaruh sangat terhadap abrasi, dan itu terjadi di pesisir Jawa, terutama fokusnya di Ancol, di Jakarta ya, di Tanjung Priuk, di Ancol, di Muara Baru, Muara Angke. Nah itu sudah seperti penurunan terhadap level tanah.
8: Baik, Pak Adi dan juga Pak Simon, ini nanti kami akan betulkan terlebih dahulu audionya ya, karena terdengar echo ini di studio Pro 3 RRI, Pak Adi dan Pak Simon. Nanti kami akan betulkan terlebih dahulu audionya, nanti kami akan lanjutkan juga dialog ini setelah jeda yang satu ini.
7: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
8: Baik, Pak Adi tadi sudah menyebutkan terkait juga ancaman abrasi dan juga banjirop di kawasan pantai Jakarta Utara. Nah, kenapa mangrove ini disebut sebagai benteng alami yang paling efektif untuk Jakarta, Pak Adi?
10: Ya, karena memang fungsi ekologi mangrove adalah sebagai penjaga abrasi ya, Bu ya. Jadi, itu menjadi poin penting. Jadi, harapannya, sekarang kan sudah kita ada kolaborasi juga dengan Pak Simon dari Kementerian Kelautan Perikanan yang memang dalam hal ini adalah Dirjen Pengelolaan Kelautan, kita sama-sama untuk membuat sebuah kawasan mangrove. Harapannya ya, kita juga mengedukasi masyarakat bahwa kita harus menjaga hutan mangrove sebagai penjaga dari abrasi. Seperti itu Bu, mungkin nanti dari Pak Simon bisa menambahkan.
8: Baik Pak Adi. Nah Pak Simon, kalau untuk kondisi ekosistem mangrove sendiri saat ini di pesisir Jakarta dibandingkan 5 hingga 10 tahun lalu, seperti apa ini Pak Simon?
9: Ya, terima kasih Bu. Jadi memang seperti kita ketahui, kondisi mangrove kita khususnya di kawasan utara Jakarta. Jadi sudah makin kuat. Nah, jadi kalau kita lihat pembangunan yang cukup masif sekali di sekitar utara Jakarta, itu yang tersisa ekosistem mangrove itu sudah sangat besar sekali. Kita punya tinggal yang tersisa di tempat kita ini ya, yang kita sebutkannya itu kawasan nasional mangrove. Kawasan nasional mangrove yang berada di Kampung Mara, yang dimana kalau seperti kita ketahui, sampai kita lihat di seluruh wilayah Jakarta ini sudah tidak atau tidak ada lagi ya kawasan mangrove-nya. Jadi kita punya kawasan di sana sekitar 52 hektar. Di mana di situ bekas tampak dan kita melakukan restorasi mangrove di sana yang kita akan lakukan ya. Seperti di depannya itu sudah ada pulau-pulau yang direklamasi. Kalau kita lihat di kanan kirinya sudah kembangkan semua, banyaknya di sekitar dia dan mangrove tentori kemerdekaan lagi. Jadi kita punya kawasan di sana itu sekitar 54 hektar yang mana rencananya tinggal ini yang tersisa ya, kita mangrove yang ada di sekitar Jakarta. Jadi kalau ini tidak kita selamatkan, jadi kita masuk ke sekitar Jakarta itu tidak bisa mangrove yang
8: kita. Oke, baik, Pak Simon. Ada 54 hektar begitu yang tersisa lahan mangrove-nya ya, Pak Simon ya?
9: Iya, yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan
8: Perikanan. Baik. Nah, seberapa besar itu perannya dalam melindungi Jakarta dari ancaman abrasi, banjir rob, lalu juga kenaikan muka air laut ini, Pak?
9: Ya, tapi itu.
8: Pak Simon? Dapat mendengar suara kami ya, Pak Simon ya, dengan baik ya? Atau kami ke Pak Adi terlebih dahulu ya, kita switch, boleh ya Pak Simon ya?
9: Ya.
8: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Adi lagi. Pak Adi, apa ini yang membuat Ancol memilih mangrove sebagai solusi utama dibanding pembangunan tanggul, Pak Adi?
10: Ya, kalau kami kan sebagai salah satu kawasan rekreasi, terus menjadi salah satu kawasan juga yang di Jakarta Utara itu menjadi kawasan yang penting karena Ancol salah satu ruang terbuka hijau, Ibu, yang di Jakarta Utara dan itu cukup luas, makanya kami lebih ke pendekatannya pendekatan ekologi dan peningkatan biodiversitas seperti itu. Karena kalau kita membuat struktur beton itu akan malah tidak berpengaruh apa-apa, malah semakin menambah jadi semacam kayak suhu yang semakin panas, global exchange seperti itu. Jadi yang kami utamakan adalah peningkatan biodiversitas dan peningkatan ruang terbuka hijau, dan salah satunya ya kita mengupayakan dengan menanam mangrove, menanam pohon-pohon mangrove, harapannya akan menjadi ruang terbuka hijau baru di Jakarta terutama seperti itu, Bu.
8: Oke, baik. Nah, Pak Adi, dapat diceritakan ini proses awal rehabilitasi mangrove-nya di Ancol. Dari lahan kosong atau abrasi ini menjadi hutan 40 hektar ya, Pak Adi ya?
10: Iya. Kita kolaborasinya tetap dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan dengan Kementerian Kehutanan juga, Ibu. Jadi, beberapa area di Jakarta itu kita kolaborasi. Kemarin salah satunya di peringatan Hari Bumi, kami menanam mangrove bersama-sama dengan Direktur kami dan dengan Kementerian Kelautan Perikanan dengan harapan memberikan awareness terhadap masyarakat juga bahwa dengan menjaga bumi salah satunya ya kita harus menanam pohon, membuat ruang terbuka hijau, dan ya harapannya untuk peningkatan biodiversitas, untuk peningkatan habitat, untuk peningkatan spesies-spesies yang nanti akan berdampak positif terhadap ekosistem seperti itu.
8: Oke, baik Pak Adi. Pak Adi, ini juga kabarnya kawasan mangrove-nya bukan di kawasan rekreasi Ancol begitu ya Pak Adi ya?
10: Iya, salah satunya ada di Marunda, kemudian ada di Pluit, Ibu.
8: Oke,
10: baik. Kalau untuk pemantauannya sendiri kita masih menginisiasi Bu, karena areanya kan sudah kita proyeksikan. Jadi kedepannya nanti salah satu titik harapannya nanti di Ancol juga akan ada semacam kayak hutan kota, tapi lebih ke edu wisata ya untuk pengunjung-pengunjung Ancol yang mau mencoba suasana baru di hutan mangrove misalkan. Nanti kedepannya akan seperti itu Ibu, harapannya.
8: Oke, baik, akan seru sekali begitu ya, karena pengunjungnya bisa beraktivitas langsung di sana ini Pak Adi. Nah, saya mau ke Pak Simon kembali. Pak Simon sudah terhubung bersama kami kembali ya Pak Simon ya? Halo Pak Simon, tidak terdengar dengan baik Pak Simon suaranya di studio Pratika RRI ini Pak Simon. Mungkin dapat bergeser terlebih dahulu ini Pak Simon, supaya memang sinyalnya dapat terdengar dengan baik. Ini sudah terdengar Pak Simon. Halo Pak Simon. Kalau ini tidak terdengar Pak Simon suaranya. Nah, ini sudah terdengar Pak Siwan, sudah.
9: Kedengaran ya?
8: Ya, sudah terdengar. Nah, Pak Siwan tadi kalau dari Kementerian KKP sendiri sudah ada 54 hektar mangrove-nya ya. Tantangannya dalam menjaga kawasan mangrove di tengah pesatnya pembangunan kawasan pesisir Jakarta ini seperti apa, Pak Siwan?
9: Ya, saya menjelaskan bahwa memang kawasan mangrove nasional ini merupakan program yang terintegrasi antara program nasional yaitu Laut Sehat Bebas Sampah yang dimana diadministrasi oleh Kementerian Kehutanan, di mana program ini memadukan konservasi alam dengan pusat pengelolaan sampah terintegrasi di wilayah pesisir, khususnya yang ada di utara Jakarta ya, yang seperti kita ketahui bahwa memang cukup besar sekali ya dampak sampah yang masuk ke laut di kita ini. Di mana di sini kita berharapkan adanya dampak berkelanjutan ya. Di mana kami juga dalam program yang sama-sama murah ini dapat berkelanjutan secara anak hayati, di mana kita akan berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Ancol dan beberapa pihak swasta ini ya, dan LSM yang akan menanam di sana, nanti akan kita kembangkan sekitar 202 jenis mangrove. Kemana nanti seperti adanya laboratorium ini di Kamal Muara, di mana orang lain di seorang orang di sekitar Jakarta itu bisa melihat jenis mangrove yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Nah, sini diharapkan nanti dengan adanya peningkatan ini pada orang melalui sektor wisata dan kelautan yang lebih lagi. Kemana nanti harapkan kembali ke masa kemarin, karena juga melibatkan dengan kegiatan wisata mangrove. Di mana kawasan mangrove nasional ini ada beberapa fungsi yang dilakukan, yaitu untuk menjaga kelestarian dan lingkungan dan ekonomi. Di mana yang pertama yaitu alam kota ya, ekonomi Jakarta. Di mana seperti kita ketahui bahwa khusus di utara Jakarta ini telah banyak banjir rob ya, dengan adanya lahan malu di sini kita berharap nanti kemudian dapat melakukan penahanan abrasi ya. Pasti kemudian ada juga kita untuk penyaringan polusi udara, yang salah satu program yang lagi dicanangkan pemerintah kita yaitu penyerapan karbon, yang dimana menyerap emisi gas rumah kaca juga lebih besar daripada hutan tropis yang ada di daratan ya.
8: Oke.
9: Jadi cukup besar sekali fungsinya mangrove ini untuk penyerapan karbon khususnya di utara Jakarta. Kemudian kama lokasi ini juga akan nanti menjadi pusat penelitian dan edukasi bagi masyarakat di utara Jakarta. Jadi kita lihat dari tempat juga di sana ada laboratorium kultur jaringan seperti tempat pembiakan dan melestarikan hewan yang terus mangrove. Kemudian nanti bisa juga sebagai kawasan umum wisata, menjadi sarana belajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar ini. Ya, pastinya khususnya juga nanti akan menjadi sumber ekonomi bagi warga Jakarta, khususnya di Taman Muara ya. Dengan berkembangnya kawasan anggota di sana, akan dapat secara keterlibatan kegiatan ekowisata, yang dimana seperti program-program yang dilakukan oleh teman-teman di Ancol yang nanti bisa terlibat atau bagaimana masyarakat di sana nanti seperti yang kita lakukan selama ini, Mbak. Di sana itu yang menanam itu banyak beberapa yang terkait dengan khususnya Ancol ya. Jadi Ancol memberikan kegiatan pembelian bibit, kemudian pembelian tempat dan lain, dan itu yang menanam itu masyarakatnya. Jadi masyarakat langsung yang menanam yang terlibatkan di sana. Jadi masyarakat mendapatkan upah untuk dari penanaman, mencari bibit, mencari media tanamnya juga ya. Dan kita harapkan nanti dengan berkembangnya kawasan mangrove ini dapat menjadi rumah biota laut, sehingga ikan-ikan akan lebih banyak di sana, seperti kepiting, udang dan lain-lain, sehingga masyarakat juga bisa dilibatkan terlibat penangkapan ikan yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu yang akan saya sampaikan.
8: Baik. Pak Simon, mungkin ini terlihat secara virtual, Pak Simon mengenakan earphone begitu ya, mungkin dapat dilepas terlebih dahulu Pak Simon agar suaranya lebih clear Pak Simon ini. Baik, Pak Adi dan juga Pak Simon tadi telah menceritakan begitu kalau memang ada suatu kawasan nantinya akan dibangun untuk pelestarian mangrove, yang mana juga masyarakat dilibatkan begitu ya. Nah, nanti kami akan tanyakan kendalanya seperti apa yang paling sering dihadapi dalam upaya restorasi mangrove ini di kawasan perkotaan seperti Jakarta. Apakah juga Pak Adi ini mengalami tantangan yang sama selama 10 tahun terakhir dalam menjaga lalu juga merawat hutan mangrove di tengah kawasan wisata ini, Pak Adi?
10: Ya, kendala terbesar itu di sampah ya ini ya. Jadi setiap kita musim setelah kemarau ke penghujan itu kan biasanya kiriman-kiriman dari 13 hulu sungai yang ada di Jakarta itu semuanya kan ke Teluk Jakarta. Jadi itu akan menjadi problem tersendiri pada saat memang pada saat sudah musimnya sampah banyak kiriman, itu akan sangat mengganggu terhadap bibit-bibit mangrove yang sedang proses pertumbuhan. Karena mereka kan tertutup plastik, tertutup sampah, sehingga menyebabkan tidak maksimal pada saat proses fotosintesis dan lain-lain. Makanya itu kita harus selalu dibuatkan jadwal untuk melakukan pembersihan dan lain-lain. Tapi kan itu effortnya lumayan besar ya, seperti itu.
8: Baik, lalu kalau untuk menghadapi effort yang lumayan besar harus membersihkan sampah seperti itu ya Pak Adi, bagaimana saat ini solusi, mungkin semacam solusi pendeknya lah begitu yang dihadapi Pak Adi ini?
10: Solusi pendek dengan manajemen ya, kami selalu berkolaborasi dengan dinas kebersihan. Mereka juga ada upaya untuk membantu misalkan ada terjadi kiriman-kiriman sampah itu dari dinas kebersihan, juga mereka mengirimkan pasukan Ibu. Itu salah satunya ya.
8: Oke, baik. Nah, Pak Simon apakah juga mengalami kendala yang sama ini yang paling sering dihadapi dalam upaya restorasi mangrove di kawasan perkotaan seperti Jakarta?
10: Ya, gimana Pak?
8: Kalau untuk kendala yang paling sering dihadapi dalam upaya restorasi mangrove di kawasan perkotaan seperti Jakarta ini, bagaimana Pak Simon?
10: Ya, kendala yang paling sering kita hadapin ya itu bagaimana mengajak keterlibatan masyarakat. Ya. Kadang masyarakat di daerah perkotaan ini ya lebih banyak sifatnya seperti kebutuhan akan ekonomi ya. Jadi mereka kita ajak coba mengajak memberitahukan, memberikan sosialisasi bagaimana mereka pentingnya mangrove bagi kehidupan mereka, khususnya nelayan ya. Bagi kadang mereka berpikir kalau mereka tanam mangrove sekarang apa untungnya seperti itu. Yeah. Tapi kami coba memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa kondisi sekarang itu bahwa nelayan juga di khususnya di utara Jakarta ini sudah susah mencari ikan ya. Itu memang akibat dampak dari banyaknya atau mulai hilangnya kawasan-kawasan mangrove di kawasan utara Jakarta. Jadi kita yang paling tantangan yang paling berat itu bagaimana mengajak mereka, menyadarkan mereka peduli terhadap ekosistem mangrove itu. Itu Mbak.
8: Oke, baik. Pak Simon, tadi kan disebutkan juga akan ada suatu kawasan begitu ya, yang mana masyarakat juga dilibatkan bagaimana menanam mangrove. Nah, bagaimana KKP memastikan aspek konservasi tetap menjadi prioritas walaupun juga itu sekaligus wisata di sana?
12: Ya, pasti dengan kegiatan kita ini, paling utama itu kegiatan restorasi mangrove ya, dan mengarah terhadap konservasi ya. Jadi kalau konservasi itu kan kawasan terbatas, ya, kawasan yang ada kawasan yang dilindungi. Kalau di kawasan kita ini bukan kawasan konservasi, tapi kawasan restorasi mangrove ya. Berbeda dengan konservasi. Jadi kita melakukan memperbaiki atau merevitalisasi kawasan yang sebelumnya sebenarnya kawasan mangrove, kita bentuk lagi, kita bangun lagi menjadi kawasan mangrove, dan sehingga nanti kita harapkan dari kembalinya kawasan mangrove ini dapat menjadi ekosistem bagi kehidupan biota-biota laut di sana, yang akan berdampak kepada nelayan dan dapat dimanfaatkan juga pengembangan ekowisata ya. Ekowisata seperti di Ancol ini kan seperti kita ketahui kan cukup besar ya, masyarakat datang antusias ke sana. Tapi kita coba mungkin dengan teman-teman dari Ancol itu membuat satu hal yang berbeda, bahwa di sini merupakan satu kawasan wisata, pelestarian lingkungan, ekowisata begitu. Mereka dapat terlibat dalam pelestarian mangrove, tapi mereka juga dapat turut serta dalam melestarikan ekosistem mangrove tersebut. Jadi memang dengan peran serta teman-teman dari Ancol ini, kami sangat terbantu sekali ya. Mereka banyak terlibat dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan teman-teman dari Ancol bisa mengembangkan terus program kita di sana, masih banyak yang kita masih membutuhkan keterlibatan dari pihak-pihak terkait yang lainnya yang bisa terlibat banyak di kawasan mangrove kita ini, Mbak.
8: Baik, Pak Simon dan Pak Adi, nanti kami akan lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda berikut.
13: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
14: Lagi sesak nafas nih.
13: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
14: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
13: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Nah, Pak Adi, dengan adanya capaian konservasi mangrove di Ancol ini seperti apa, Pak Adi? Ada berapa jenis mangrove satwa lalu juga yang kembali dan dampaknya ke lingkungan ini bagaimana, Pak?
2: Ya, di kami menanam jenis mangrove-nya yang rhizophora ya, Pak. Jenis rhizophora itu ya jenis bakau biasa dan memang dia akarnya tunggal. Dan efek yang terlihat memang beberapa yang sudah tumbuh itu menjadi rumah untuk berbagai macam jenis burung. Ibu, ada burung-burung bangau, burung-burung air, dan beberapa burung migrasi pun ternyata singgah di hutan mangrove yang ada di kami. Karena di musim-musim tertentu itu ada banyak burung-burung dari Australia, dari benua belahan lain, itu mereka ada migrasi. Nah, salah satu tempat untuk istirahat bermigrasi itu ada di hutan yang ada di Ancol, hutan mangrove yang ada di Ancol. Dan itu ada berbagai macam jenis burung, burung-burung air terutama. Dan menjadi rumah untuk anak-anak ikan, Ibu. Jadi akar-akar yang masuk ke dalam air, di dalam air itu mereka akan menjadi sarang untuk ikan-ikan besar atau ikan-ikan kecil yang sudah menetas, itu mereka menjadi sarang untuk perlindungan sehingga mereka menjadi dewasa. Itu sangat sangat bagus sekali terjadi peningkatan biodiversitas. Seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Jadi ada burung, lalu juga beberapa jenis ikan begitu ya, Pak Adi di sana ya. Nah, Pak Adi, kalau untuk teknologi dan juga riset yang digunakan untuk memastikan keberhasilan penanaman mangrove di Ancol, ini seperti apa yang diterapkan di sana, Pak?
2: Kami kebetulan berkolaborasi juga selain dengan Kementerian Kelautan Perikanan itu dengan BRIN, Badan Riset Indonesia. Kita ada kolaborasi tentang konservasi laut. Jadi, dari beberapa peneliti itu melakukan semacam riset tentang biodiversitas yang ada di Ancol. Dampaknya, jumlah spesiesnya, ada peningkatannya seberapa banyak, ini sedang masih dalam proses pengkajian, Ibu. Karena beberapa spesies yang terancam punah, salah satunya yang kemarin menarik itu ada Mimi Mintuno atau ketam kelapa ya. Ketam kelapa yang memang habitatnya mangrove itu ada beberapa terdapat di Ancol, Ibu, pada saat tim BRIN melakukan observasi terhadap biodiversitas, terhadap bentos yang ada di kawasan kami, itu mendapatkan ada beberapa spesies ketam kelapa, dan jumlahnya cukup ada 3 atau 4 ekor, dan itu cukup baik ya, cukup bagus keberadaannya, untuk indikator bahwa ekosistem itu sudah mulai baik ya, Bu ya, seperti itu.
1: Baik, berarti parameternya juga bergantung dari sana ya, Pak Adi ya, ada ketam kelapa ini ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Simon kembali. Pak Simon, sejauh mana ini masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaan lalu juga pengembangan eduwisata mangrove? Selain tadi melibatkan pihak dari Ancol TBK ya, Pak Simon ya?
3: Iya, keterlibatan yang selama ini yang sudah kita lakukan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman mangrove. Ya, di mana mereka terlibat langsung dalam kegiatan penanaman mangrove, pencarian bibit, dan pencarian media tanamnya. Dan setelah penanaman mangrove itu, mereka juga keterlibatannya dalam pemeliharaan. Jadi, masa pemeliharannya ada ya selama hampir 6 bulan ya. Jadi, di situ masyarakat terlibat dalam masa pemeliharaannya, sampai benar-benar mangrove itu tumbuh. Dan nanti jika mangrove ini setelah tumbuh dan berkembang dengan baik ya, nanti kita akan mengembangkan masyarakat di sana dengan kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang di mana mereka nanti dapat terlibat dalam kegiatan seperti wisata mangrove di sana, bisa dalam kegiatan misalnya melakukan kalau di sana ya di Kamal Muara khususnya itu kan berkembang sekali kawasan pancing ya, kawasan memancing ya. Yeah. Mereka bisa terlibat dalam kawasan memancing ikan di sana nanti, kemudian tempat wisata edukasi masyarakat untuk jalan-jalan melihat ekosistem mangrove di sana. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang sudah kita bentuk nanti mereka akan terlibat langsung dalam kegiatan di sana. Dan juga efek-efek lainnya itu akan banyaknya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan kuliner, ya seperti rumah makan ikan, kemudian juga nanti ada seperti kegiatan-kegiatan penjual-penjualan souvenir. Nanti makanya kita sangat terbantu sekali misalnya program-program wisata yang cukup pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman di Ancol ini, teman-teman Ancol bisa dikembangkan juga nanti di kawasan kita di Kamal Muara ini, Mbak. Gitu.
1: Oke, baik. Jadi berarti semacam jenis wisata baru nantinya di Kamal Muara ini ya, Pak Simon ya? Karena ya, seru sekali dari mulai menanamnya, ini langsung bisa ya masyarakat kalau untuk belajar sendiri begitu?
3: Ya, jadi selama ini juga setelah ada beberapa dari perkumpulan keperluan organisasi ya seperti anak sekolah datang ke sana ingin tahu bagaimana sih cara menanam mangrove yang sebenarnya gitu, dan mereka ingin merasakan bagaimana menanam mangrove dan mereka terlibat di sana. Jadi di samping mereka penasaran, ingin tahu dan ingin terlibat langsung gitu. Jadi sambil mereka belajar dan mereka dapat terlibat langsung dalam kegiatan penanam mangrove kita.
1: Baik Pak Simon, saya ke Pak Adi. Nah ini juga masyarakat banyak yang ingin belajar begitu untuk menanam mangrove. Konsep eduwisata di Eco Park Mangrove Ancol itu sendiri seperti apa? Fasilitas apa saja yang tersedia ini Pak?
2: Ya, kalau untuk saat ini masih kita proses penggodokan ya Bu. Tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Simon Boyke, kami sependapat, jadi nanti kita lebih ke mengedukasi anak-anak sekolah atau masyarakat umum ya. Jadi kita mungkin membuat semacam kayak paket eduwisata. Nah, yang sudah berjalan kita ada paket restorasi kerang hijau, terus kemudian ada paket zero waste. Nah, nanti kedepannya akan juga menjadi paket keberlanjutannya ya. Mereka akan mencoba eksperimen menanam mangrove seperti itu. Itu juga menjadi salah satu planning kami kedepannya.
1: Baik, nah kalau untuk cara Ancol sendiri menyeimbangkan antara wisata lalu juga konservasi supaya hutan mangrove-nya ini tidak rusak begitu, harus bagaimana? Karena kalau sudah viral ini rentan ramai begitu ya Pak Adi ya, langkah antisipasi yang dilakukan seperti apa?
2: Ya, pastinya dengan pengelolaan yang ada di Ancol kan kita terjaga ya secara ekosistem, di ekosistem ruang terbuka hijau yang ada di Ancol, kemudian area-areanya juga terjaga oleh keamanan dan lain-lain sih, mudah-mudahan masih bisa terjaga ya. Kita juga ada semacam setiap tahun itu kita melakukan kegiatan Ibu, kayak satu contoh kita ada kolaborasi juga dengan Birdwatching Society, asosiasi pencinta burung, pengamat burung. Nah itu kita melakukan kegiatannya beberapanya pengamatan burung yang ada di hutan-hutan mangrove yang ada di Ancol. Itu cukup menarik juga Ibu terhadap atensi dari masyarakat-masyarakat pencinta burung yang ada di Jakarta.
1: Oke, baik. Nah Pak Simon, kalau dari KKP sendiri bagaimana ini mendorong pelaku usaha supaya berinvestasi dalam pengelolaan mangrove tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?
3: Iya, jadi kami sangat berharap sekali partisipasi dari pihak-pihak swasta ya yang dapat terlibat langsung dalam kegiatan kita ini. Emang dari beberapa pihak-pihak swasta dan BUMN yang sudah terlibat, di samping Ancol ada Pertamina, Pelindo, dan beberapa NGO-NGO lainnya. Jadi memang mereka kita harapkan dapat terlibat lebih banyak lagi, dan keterlibatannya ini kita harapkan berkelanjutan ya. Karena program ini kan program yang kita harapkan terus berkelanjutan. Jadi memang di samping penanaman mangrove, kemudian kita berharap teman-teman dari misalnya seperti PT Ancol ini ya, dan beberapa mitra swasta yang strategis, yang utama, yang dapat kita ganding, itu mereka dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan program-program kita, atau juga bisa berkolaborasi dengan program-program kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Misalnya kayak Ancol ini kan banyak program-program edukasi lingkungan yang mereka. Kegiatan-kegiatan edukasi mereka itu bisa kita terapkan nanti di kawasan kita di Kamal Muara ini. Kemudian keterlibatan terhadap masyarakatnya. Jadi teman-teman dari pihak swasta, misalnya seperti Ancol ini, dapat juga dapat terlibat langsung dengan masyarakatnya. Bagaimana menggandeng masyarakat sebagai mitra mitra untuk pelestarian lingkungan ya, dari teman-teman di Ancol, kelompok-kelompok masyarakat yang sudah kita bentuk tadi itu, mereka bisa bisa membina dengan membentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Memang yang paling besar itu di, seperti kita ketahui ya, di utara Jakarta ini ya. Kenapa memang kita itu fokus sekali atau cukup prihatin ya dengan kegiatan yang ada di kawasan utara Jakarta ini, khususnya di Kamal Muara. Karena memang di Kamal Muara ini kan memang cukup besar sekali limbah sampahnya ya, di mana kondisi yang seperti kita ketahui ini mulus-mulus sungai yang bermuara ke utara Jakarta cukup banyak, dan sampah-sampah plastiknya juga cukup banyak. Dan di sini juga teman-teman pihak-pihak swasta juga bisa terlibat lebih banyak lagi dalam kegiatan-kegiatan bagaimana mengelola sampah yang baik. Ya, dengan kita sudah ada beberapa kelompok masyarakat pengelola sampah di sana. Mereka setelah kita bina bagaimana cara mengelola sampah dengan menjadi wujud benda-benda yang lainnya bisa digunakan, dan ini juga bisa lebih banyak lagi yang kita libatkan jika teman-teman seperti pihak Ancol dapat bergabung, makin banyak kelompok-kelompok yang dapat itu dan banyak pengolahan sampah yang dapat diberikan. Karena seperti kita ketahui memang masalah sampah di utara Jakarta ini sudah cukup besar sekali ya. Jadi kalau tidak melibatkan masyarakat dengan tidak melibatkan pihak-pihak yang lain, ini cukup terkendala sekali. Jadi kita harapkan dengan program-program yang kita lakukan ini, ya Ancol juga dapat terus berkelanjutan dengan kegiatannya di kawasan Ancol ya, khususnya wisata. Jadi karena selama ini juga pihak Ancol juga mengalami dampak kiriman sampah ya, yang selama ini dialami. Jadi dengan kita bekerjasama, mudah-mudahan pengurangan terhadap sampah yang masuk ke laut, khususnya utara Jakarta ini dapat kita tangani bersama. Itu salah satu beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan, Mbak.
1: Baik, Pak Simon dan Pak Adi, nanti juga kami masih akan membahas terkait bagaimana pelestarian mangrove ini, tapi setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita.
4: Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan rehabilitasi mangrove tidak hanya penting untuk memulihkan lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hijau melalui mekanisme perdagangan karbon internasional. Ia mengatakan pemerintah tengah membangun gerakan nasional pemulihan mangrove yang melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Sore.
1: Nah, Pak Adi, kalau ini ada masyarakat begitu yang bertanya, bagaimana cara mengikuti program ini? Apakah mungkin ada program volunteer-nya begitu, penanaman mangrove-nya, atau mungkin juga dapat terlibat riset langsung ini bersama pihak dari Ancol untuk di kawasan mangrove sendiri?
2: Iya, kedepannya nanti mungkin kita akan godok lagi program-program volunteer-volunteer untuk kayak penanaman mangrove dan lain-lain. Tentunya pasti akan kita lakukan, Mbak. Tapi kolaborasi dengan KKP juga kedepannya mungkin juga akan kita tingkatkan lagi seperti itu.
1: Oke, berarti
2: karena
1: kalau
2: kita sebenarnya ada. Ya.
1: Kalau untuk masyarakat sendiri begitu, wah tertarik begitu untuk ikut menanam mangrove. Sementara ini bisa kemana, Pak Adi?
2: Kami nanti kolaborasikan juga dengan KKP dan dengan KSDA. Misalkan kita ada kawasan yang di Pulit, nah itu bisa nanti kita sama-sama, Ibu, untuk melakukan kegiatan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Simon, kira-kira yang di kawasan Kamal Muara sendiri, apakah dalam waktu dekat ini juga akan melakukan kegiatan penanaman mangrove bersama atau bagaimana ini? Apabila masyarakat ingin terlibat langsung begitu?
3: Ya, dari kita, Kementerian Kelautan dan Perikanan, program-program kita ini terus kita lakukan ya, Mbak ya. Kita sudah punya beberapa rencana 5 tahun ke depan itu mengenai rencana penanam mangrove di kawasan kita ini. Tapi kami juga sangat mengundang sekali pihak-pihak terkait ya, pihak swasta khususnya yang dapat juga terlibat langsung di kawasan kita ini. Jadi program ini akan terus berlanjut ke depannya, Mbak. Kita punya rencana program sampai 5 tahun ke depan di kawasan tersebut.
1: Baik. Di kawasan Kamal Muara untuk pengelolaan dan rehabilitasi mangrove-nya sendiri akan seperti apa ini nanti targetnya, Pak Simon? Selain juga tadi wisata berkelanjutan ya, di sana akan terjadi ya di Muara Kamal ya?
3: Ya, jadi kita sudah punya merencang master plan di kawasan tersebut. Jadi kawasan tersebut nanti ada seperti pusat edukasi mangrove ya, ada laboratorium mangrove-nya. Kemudian nanti kita kembangkan juga kawasan-kawasan wisata seperti kawasan wisata perairan, wisata edukasi mangrove, wisata memancing, dan ada wisata kuliner juga di sana nanti. Dan di kawasan tersebut juga kita merencanakan tempat pengolahan sampah yang terintegrasi ya. Karena memang seperti kita ketahui memang di kawasan utara Jakarta ini kan juga terbatas ya. Lokasi untuk kawasan pengolahan sampah. Nah, di samping itu juga nanti kita kawasan kita ini kan juga bersebelahan dengan kawasan gelanggang olahraga Kamal Muara ya yang dikelola oleh DKI Jakarta. Jadi kawasan Kamal Muara mangrove kita ini akan dipadukan dengan kegiatan seperti kegiatan olahraga. Jadi masyarakat nanti di samping berolahraga kemudian mereka berkreasi di kawasan mangrove kita. Sambil mereka juga terlibat dalam kegiatan edukasi atau penanaman mangrove di kawasan kita. Jadi kita, di kawasan tersebut juga nanti kita akan siapkan tempat-tempat atau bibit, media tanam. Jadi kalau masyarakat datang ke sana berkunjung, ingin merasakan bagaimana menanam mangrove secara langsung, nanti mereka bisa terlibat. Kira-kira seperti itu, Mbak, kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi pada prinsipnya, Mbak, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kawasan mangrove nasional ini, ya pembangunannya itu melibatkan pihak-pihak swasta. Gitu.
1: Oke, baik, Pak Simon. Berarti semacam wisata all-in begitu ya, Pak Simon ya. Ini ya, nantinya akan menjadi destinasi betul. Baru, mungkin ada water sport begitu ya, untuk olahraganya juga nantinya, kulinernya juga, edukasi mangrove-nya begitu, pembibitannya bagaimana. Nah, apakah mangrove juga dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang ini, Pak Simon, menghadapi perubahan iklim dan ancaman terhadap wilayah pesisir Jakarta?
3: Ya, pastinya sekali, Mbak, ya, kalau khususnya di Jakarta Utara ya. Yang pertama itu kan seperti kita merasakan di utara Jakarta ini ancaman banjir rob ya yang semakin ekstrim ya, di mana Kamal Muara juga merupakan salah satu titik paling rawan yang terdampak dari luapan air laut ya, khususnya rob ini yang dipacu di mana fenomena pasang laut dan penurunan muka air tanah Jakarta itu cukup ekstrim sekali, sehingga di mana nanti dengan penanaman mangrove ini kita mengharapkan akar-akar mangrove ini dapat menahan atau memecahkan energi gelombang dari laut. Kemudian banjir rob ini akan semakin teratasi dengan adanya kawasan mangrove kita ini. Kemudian khususnya juga seperti kita ketahui ya, kualitas lingkungan Jakarta itu di bawah rata-rata nasional ya. Seperti kita ketahui indeks lingkungan kualitas lingkungan hidup itu di DKI Jakarta itu tercatat hampir 56,39 ya. Di mana angka ini juga berada jauh di bawah rata-rata nasional ya. Yang kita harapkan nanti dengan adanya pemulihan restorasi mangrove di kawasan ini yang hampir 54 hektar ini, kita harapkan menjadi sangat penting sekali untuk mendongkrak kualitas udara ya, khususnya ibu kota kita Jakarta. Kemudian mengenai sampah tadi ya, akumulasi sampah tadi, kita harapkan dengan adanya kawasan mangrove di Kamal Muara ini ya, jadi daerah tempat penghambat atau mencegah sampah-sampah yang masuk ke laut ya, di mana nanti kita akan melakukan pemilahan sampah di sana, kemudian pengolahan sampah yang baik. Jadi kita harapkan dengan ada kawasan ini juga nanti program pengolahan sampah yang ke laut itu akan lebih baik lagi. Kemudian kita harapkan juga nanti ya, dengan kawasan ini berkembang nanti jadi kawasan penyelamatan hutan mangrove khususnya ya, yang kita harapkan nanti dengan tumbuhnya mangrove di sana bisa makin banyak biota-biota seperti burung ya dan biota yang lainnya. Seperti sampai saat ini ya Mbak, baru kita beberapa sekian terakhir yang sudah kita tanam itu sekitar 6 hektar ya. Sudah kita tanam. Itu aja sudah makin banyak burung-burung yang hinggap ke sana gitu ya. Jadi itu kelihatan dari dengan bertumbuhnya mangrove di sana, biota-biota seperti burung itu sudah mulai datang ke sana. Nah, seperti kita tahu juga ya, di depan kawasan kita itu kan juga ada namanya pulau reklamasi ya, di kawasan PIK. Di kawasan PIK itu kan cukup banyak wisatawannya ya, wisatawannya. Tapi di sana kan seperti kita ketahui wisatawan online ya, yang seperti atraksi dan lain-lain seperti restoran dan lain-lain. Tapi dengan kawasan kita ini berbeda. Jadi mereka nanti bisa seperti makan atau berkuliner di tengah hutan mangrove gitu kan. Sambil mereka makan bisa menikmati mancing ikan atau mereka bisa mancing ikan langsung dibakar di kawasan itu, atau mereka nanti bisa menginap langsung merasakan bagaimana hutan mangrove di utara Jakarta. Jadi kawasan kita ini sangat strategis sekali dan sangat berbeda khususnya nanti di utara Jakarta gitu Mbak, dengan perkembangan kota yang ada sekarang ini. Demikian Mbak.
1: Terima kasih nih Pak Simon dan juga Pak Adi telah menyampaikan update terkininya ya. Jadi masyarakat pemirsa RRI Net udah siap belum ini untuk mengunjungi kawasan wisata mangrove penjaga Jakarta? Terima kasih Pak Adi dan Pak Simon, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kesehatan menerapkan efisiensi biaya pengobatan dan merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis, guna menekan inflasi biaya kesehatan, sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan pasien di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tingginya pertumbuhan biaya kesehatan diatasi melalui pemusatan pengadaan pool procurement obat dan bahan medis habis pakai, berbasis data Satu Sehat. Melalui langkah transparansi, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat anggaran farmasi awal sebesar 1 triliun hingga 2 triliun rupiah. Selain mengendalikan biaya obat, pihaknya juga mengubah sistem penjaminan mutu. Akreditasi rumah sakit tidak lagi sebatas evaluasi administrasi 5 tahunan, tetapi diukur secara real time. Berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien, survival rate. Berita dalam negeri lainnya, Badan Karantina Indonesia Barantin akan menunda atau menghentikan ekspor perusahaan di bidang hewan, ikan, dan tumbuhan yang tidak berstandar internasional. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Abdul Qadir Kading, menyatakan bila pihaknya mengancam akan menunda atau mensuspend ekspor perusahaan yang tidak berstandar internasional. Pasalnya, berdasarkan hasil audit dari General Administration of Customs of the People Republic of China atau GACC, atau yang lebih dikenal dengan Badan Karantina Tiongkok, banyak temuan-temuan di mana perusahaan yang selama ini melakukan ekspor baik dari komoditas tumbuhan, hewan maupun ikan tidak sesuai standar. Abdul Qadir Karim juga mengatakan temuan tersebut semuanya nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga dorongan. Oleh karena itu, sambung Karding, pihaknya menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah daripada Indonesia dapat diberikan malu ke depan, lebih baik bila memang tidak memenuhi syarat, Barantin tidak akan memberikan izin ekspornya.
2: Sarang burung walet ini Indonesia menjadi pengekspor utama ke China dan banyak tenaga kerja yang tergantung dengan perusahaan burung walet. Yang kedua, banyak devisa yang bisa dihasilkan. Itu akan menjadi perhatian khusus dari Karantina Indonesia untuk melakukan perbaikan tata kelola, pembangunan ekosistem sarang walet, sehingga nanti sesuai dengan standar-standar yang diharapkan oleh GACC. Karena untuk masuk ke standar mereka ini memang sangat ketat dengan parameter yang detail dan sangat teliti, sehingga memang butuh kerja keras untuk kita. Saya berharap.
1: Karding juga membeberkan hasil audit dari GACC terhadap perusahaan Indonesia yang mengekspor ke Tiongkok baik dari komoditas tumbuhan, hewan, dan ikan yang banyak temuan atau bermasalah, di mana menurut standar kesehatan dan standar karantina GACC, hal itu masih perlu diperbaiki, baik pengawasan, kesehatan produk, ketelusuran, dan juga sarana-prasarana perusahaan yang memang tidak sesuai dengan standar internasional. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Iran menyatakan telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan dengan Oman mengenai mekanisme operasional untuk memastikan jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz. Teheran menekankan tidak ada perubahan dalam lalu lintas

lintas maritim melalui jalur air strategis tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, mengatakan beberapa putaran pembicaraan telah diadakan di Teheran antara Wakil Menteri Luar Negeri Iran dan Oman. Bakai menyampaikan, delegasi Oman meninggalkan Teheran pada Sabtu malam setelah pembicaraan yang produktif tersebut. Sementara konsultasi teknis dan politik antara kedua negara masih terus berlangsung. Berita olahraga, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengungkapkan dirinya tidak terkejut mobil Ferrari dan McLaren mendominasi Grand Prix Hungaria. Setelah pembalap Ferrari Charles Leclerc dan rekan setim Norris Oscar Piastri tampil terdepan dalam sesi kualifikasi di sirkuit Hungaroring. Pembalap Italia kesulitan menjalani sesi kualifikasi sehingga catatan waktunya tidak dapat menyaingi catatan waktu Norris. Antonelli yang mempunyai potensi menerobos ketiga besar terkena hukuman penurunan kecepatan. Setelah bendera kuning berkibar, menurutnya persaingan gelar juara dunia tahun ini ditentukan sebagaimana jauh tim membawa pengembangan dan perubahan dalam setiap seri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Program tersebut bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79, sekaligus upaya melestarikan sejarah gerakan koperasi Indonesia. Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya penyempurnaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Data yang akurat dinilai menjadi kunci meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu wahana eskapade berhasil mengabadikan potret bumi dan bulan menggunakan kamera cahaya tampak dan inframerah termal. Eskapade kala itu tengah dalam perjalanan menuju Mars. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Generasi muda Bali didorong untuk memanfaatkan pariwisata sebagai peluang investasi dan bisnis jangka panjang. Hal ini didukung posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia yang memiliki peluang pasar lebih luas. Bersama reporter Nadia Syarif. Nadia.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di Jakarta, bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha terutama dengan memanfaatkan sektor pariwisata Bali yang tentunya setiap tahunnya dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Peluang ini juga dinilai masih sangat terbuka khususnya bagi pelaku usaha yang mampu menghadirkan produk berkualitas dan memiliki nilai tambah. Lalu juga CEO Puri Asia Agung Juliarte mengatakan anak muda tidak perlu terpaku pada pasar lokal dan menurutnya kebutuhan hotel, restoran hingga industri pariwisata di Bali dapat menjadi peluang bagi produk-produk lokal untuk berkembang bahkan menembus pasar internasional. Berikut laporannya.
3: Ya kenapa tidak, sayurnya bisa jual di hotel atau di restoran. Nah bagaimana tidak hanya berpikir bahwa barang yang dimiliki itu hanya memiliki target market domestik saja.
2: Baik pendengar, selain melihat peluang pasar, Agung juga mengingatkan agar generasi muda tidak mudah percaya pada anggapan bahwa membangun usaha bisa berhasil dalam waktu singkat. Menurutnya media sosial juga seringkali hanya menampilkan hasil akhirnya, sementara proses panjang dibalik kesuksesan jarang terlihat. Ia menegaskan membangun usaha membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan kemampuan untuk terus belajar dengan dukungan berbagai pihak. Termasuk pemerintah, usaha yang dirintis anak muda diharapkan mampu berkembang, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian Bali. Itulah sebabnya generasi muda didorong untuk lebih berani memanfaatkan peluang yang ada di sektor pariwisata, sekaligus membangun usaha yang berkelanjutan, bukan hanya mengejar hasil yang cepat. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa.
4: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan memperkuat screening kesehatan remaja di Kota Cirebon bersama reporter Rena Safira. Rena.
5: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Cirebon terus memperluas pelaksanaan screening kesehatan guna mendeteksi berbagai persoalan kesehatan remaja sejak dini. Pemeriksaan dilakukan sebagai dasar penyusunan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih tepat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawati, mengatakan screening mencakup status gizi, kesehatan jiwa, anemia, hingga penyakit tidak menular. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan terhadap puluhan ribu pelajar di Kota Cirebon secara bertahap.
6: Penyakit tidak menular itu sudah banyak dialami oleh para remaja. Terlepas dari pengaruh gaya hidup, tadi pertemanan, banyaknya screen time, setidak kurangnya aktivitas fisik, selain tadi pola makan, itu paling dominan pola makan. Sehingga kami tahun 2025 itu telah melakukan screening kepada 32.648 orang remaja.
5: Menurut Siti, hasil pemeriksaan menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut bagi remaja yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pendampingan dilakukan agar berbagai masalah kesehatan tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan remaja terus meningkat setiap tahunnya. Dukungan keluarga dan sekolah menjadi bagian penting dalam keberhasilan program tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan AI dan telemedicine secara positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak di Indonesia. Bersama reporter Raihan Putri. Putri.
1: Ya baik, pendengar, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso menilai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan telemedicine perlu direspon secara positif oleh tenaga medis, khususnya dokter anak yang di Indonesia. Menurutnya perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Piprim menegaskan AI merupakan alat bantu yang tidak dapat menggantikan peran dokter sebab AI tidak memiliki kemampuan berempati maupun mengambil keputusan. Keputusannya mempertimbangkan nilai dan kondisi setiap keluarga pasien. Karena itu penerapan AI tetap harus berada dalam koridor etika kedokteran. Ia menjelaskan dokter yang mampu memadukan kecanggihan AI dengan empati serta pengambilan keputusan klinis akan mampu mewujudkan layanan kesehatan berbasis nilai. Dengan pendekatan tersebut, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan efisien.
2: Sudah saatnya kita sebagai dokter, khususnya dokter anak di Indonesia, itu menyikapi AI dengan sikap yang positif. Ya. Karena kita tidak mungkin against atau melawan hadirnya AI. Setelahnya kita memanfaatkan atau kita dilindas zaman. Tadi juga disampaikan bagaimana supaya selain melek dengan AI, kita juga tetap memperhatikan koridor etik karena AI itu sekedar alat. Jadi tidak bisa menggantikan dokter. Dia tidak bisa berempati, tidak bisa membuat keputusan yang sesuai dengan value dari keluarga pasien. Itu tetap harus dilakukan oleh dokter.
1: Selain AI, Dr. Piprim juga mendorong penguatan layanan telemedicine di Indonesia. Menurutnya, kondisi geografi Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau serta keterbatasan jumlah dokter subspesialis, termasuk subspesialis jantung anak, menjadikan telemedicine sebagai kondisi untuk memperluas akses layanan kesehatan. Piprim berharap penerapan AI dan telemedicine yang terintegrasi dapat mengurangi kesenjangan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dan anak menjadi lebih merata di seluruh Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan AI yang pesat menuntut penerapan yang bertanggung jawab di lingkungan pendidikan dan media cyber. Bersama reporter Erlin Fartesa. Erlin.
3: Ya, pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan besar di berbagai bidang termasuk pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pengelolaan informasi dan mendukung berbagai aktivitas. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Slamet Widodo, AI dapat membantu proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Tetapi hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk menjaga etika akademik, Jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI sebagai bagian dari penilaian tugas akhir.
4: Disitulah letak. Bagaimana kita memonitoring kadang-kadang lagi demokrater, ya. Tapi dalam hal ini, saya selalu berusaha bagaimana untuk memfilter tersebut tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software namanya Turnitin, ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
3: Prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab juga penting diterapkan di media cyber. Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan AI harus tetap mengutamakan akurasi, integritas, dan juga etika agar media tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat menanam mangrove di pesisir Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Bersama reporter Syahrul Sani.
5: Paris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove serangkaian Hari Mangrove Sedunia di pesisir mangrove Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya mengatakan bentang pesisir Kuburaya menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi sehingga berperan besar mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk menjaga kawasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian di sejumlah perangkat daerah, melarang penebangan mangrove hingga melakukan reboisasi dan konservasi bersama berbagai pihak. Tidak hanya itu, edukasi pelestarian mangrove juga dimasukkan ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP. Para pelajar turut diajak belajar langsung di lapangan agar memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak usia dini.
6: Kita ajak mereka untuk meninjau langsung ke lapangan, praktik bagaimana melestarikan ini. Ini salah satu strategi-strategi kita. Kemudian setiap momen-momen tertentu, ya seperti hari ini, kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain, Pak Bupati juga melakukan penanaman.
5: Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya Rudi Hartono atau akrab disapa Rudi Bacok berharap penanaman 10.000 bibit mangrove yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya bibit yang telah ditanam harus dipastikan tumbuh dengan baik agar mampu memulihkan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar kawasan mangrove.
7: Dan pastinya untuk melakukan penanaman ini bukan hanya ditanam selesai, tetapi kami bersama kelompok berkomitmen untuk menyulam kembali apabila pohon itu mati, dan yang kedua menanam kembali apabila memang pohon itu tidak tumbuh di lokasi tersebut. Dan ikhtiar ketiga kami menggunakan bahan bekas dari ban tersebut untuk menjadi pemecah ombaknya.
5: Menurut Rudi, upaya pelestarian mangrove yang dilakukan masyarakat mulai menunjukkan hasil nyata. Selain mengembalikan habitat berbagai biota pesisir, kawasan mangrove juga mulai memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Dirinya mengatakan masyarakat kini kembali mudah memperoleh kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarusani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Dana Sosial Al-Falah resmi memulai program Guru Gemilang sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Bersama reporter Anik Hasanah.
8: Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF resmi memulai program Guru Gemilang sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Direktur Utama YDSF Jawa Risani mengatakan, program Guru Gemilang dirancang untuk memperkuat kualitas guru baik dari sisi kompetensi, kemampuan membimbing, pembentukan karakter maupun keteladanan bagi peserta didik.
9: Ibarat kalau tape itu guru itu raginya. Jadi kita nggak usah mati siswa, kalau guru hebat itu akan melahirkan siswa-siswa hebat. Dan juga sebaliknya misalnya. Ketika ada guru matematik salah konsepsi dalam memahami sebuah teori diajarkan ke siswa-siswanya, berapa yang melakukan salah konsep di dalam memahami sebuah materi atau teori itu sendiri. Jadi kami meyakini bahwa sekolah dan guru ini salah satu pintu bagi peningkatan kualitas pendidikan bangsa ini.
8: Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Praksi Sleman Yogyakarta Aisyah Prastowo mengatakan, guru harus siap menghadapi perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Menurutnya, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI menuntut guru untuk terus meningkatkan kapasitas diri.
10: Kita setiap hari mengajak atau meminta murid-murid untuk terus belajar. Dan ini harus dimulai dari gurunya terlebih dahulu ya. Gurunya juga harus mau belajar terus, jadi tidak stuck dengan cara-cara lama. Mungkin bisa mencoba cara-cara baru, ilmu-ilmu baru. Jadi bisa belajar terus seperti itu ya.
8: Program ini akan berlangsung selama 18 bulan atau setara 1000 jam pelatihan dan dilaksanakan bekerjasama dengan Kualita Pendidikan Indonesia atau KPI.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Masuk ke tengah, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: aku di sini. Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Warta Nusantara.
1: Proyek pembangunan PSEL Piungan ditargetkan dimulai akhir tahun ini bersama reporter Adrian Aji Permono.
2: Pemerintah daerah bersama konsorsium investor terus mempercepat persiapan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piungan Bantul. Konstruksi proyek strategis nasional tersebut ditargetkan dimulai pada akhir tahun ini. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menyatakan, survei lokasi calon pembangunan telah dilakukan dan tahapan pematangan lahan direncanakan dimulai pada akhir Agustus ini. Selain lahan utama, fasilitas pendukung seperti penyediaan pasokan air baku, serta lahan pengolahan residu juga tengah disiapkan. Secara rinci Aris menyebut, dua perusahaan asal Tiongkok yang tergabung dalam konsorsium PSEL diberi waktu 3 bulan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kedua perusahaan tersebut juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar desain pematangan lahan bisa selaras dengan instalasi mesin dan kebutuhan tenaga kerja.
3: Mereka sebenarnya punya waktu 3 bulan, Mas, untuk melengkapi syaratan yang dimintakan dan antara sampai menjadi definitif. Agustus, September, Oktober kan itu ya. Namanya mereka punya itu kewajibannya pemda untuk pematangan lahan. Dan di akhir tahun diteruskan dengan konsorsi oleh teman-teman konsorsium. Nanti akan secara resmi menjadi BUPP, Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Meski begitu, Bupati menilai jika tantangan utama implementasi berada pada kuota minimal sampah. Mengingat, Bantul juga sudah memiliki berbagai program pengelolaan sampah secara mandiri.
4: Karena adanya gerakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, Bantul itu kan sampahnya menurun. Menurun dalam arti sampah liarnya. Sampah yang tidak terkelola itu tinggal 30 ton per hari. Sementara kota itu sekitar 150 ton. Masih cari-cari tempat gitu. Sleman lebih besar lagi. Ini mesti harus kita koordinasikan dengan daerah lain. Kalau Bantul sendiri kan nggak mungkin. Harus tambah kota, harus tambah Sleman. Ya nanti akan dihitung.
2: Di luar aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lain seperti sosialisasi kepada masyarakat, finalisasi perjanjian kerjasama mengenai pasokan sampah, hingga perhitungan kebutuhan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, proyek pembangunan PSEL bisa berjalan sesuai target yang ditentukan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim BBKSDA Riau masih berada di lokasi kejadian konflik harimau Sumatera yang menerkam warga di Kampung Teluk Lanus, Kabupaten Siak, bersama reporter Santi Yunas.
5: 5 hari pasca serangan harimau Sumatera terhadap seorang pekerja alat berat bernama Hari Haryanto di kawasan Sungai Belat, Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sampai saat ini tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih berada di lokasi untuk melakukan tindak lanjut pasca kejadian. Kabid Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Riau, Hermanto Sialagan, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari tim yang berada di lapangan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menempuh waktu perjalanan yang sangat lama untuk sampai di lokasi kejadian.
6: BBKSDA Riau telah menurunkan tim untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sungai Apit, Desa Teluk Lanus, dan aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan pemantauan lokasi kejadian.
7: Untuk kawasan lokasi kejadian itu kawasan apa sebenarnya itu, Pak?
5: Terkait hal ini, masyarakat meminta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau meningkatkan patroli, memasang perangkap bila diperlukan, serta melakukan upaya mitigasi agar tidak ada korban berikutnya.
8: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting, Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera.
5: Saat peristiwa terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 lalu, korban mengalami luka cakaran di bagian dada, belakang telinga, dan bawah ketiak. Saat ini korban masih berada di Rumah Sakit Umum Tengku Rafian Siak untuk menjalani perawatan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Grand Carnival Jember Fashion Carnaval 2026 menjadi puncak acara dari rangkaian festival yang diselenggarakan pada 26 Juli 2026. Selengkapnya bersama reporter Diana Dinar. Diana. Baik, nanti kami akan hadirkan kembali laporan reporter kami Diana Dinar dari Jember terkait Jember Fashion Carnaval. Seperti apa pelaksanaannya di sana? Nanti kami akan tanyakan kepada reporter Diana Dinar. Kita ke informasi berikutnya. SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Bersama reporter Marjani.
0: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipul Darni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus.
9: Perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua, bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Data siswa baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus, termasuk di tahun ini.
0: Menanggapi harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
10: Kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog.
0: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Tangerang Selatan masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang membuat prajurit TNI AD Prada ABS meninggal dunia. Bersama reporter Saadat Udarain. Ain, bagaimana update terkininya?
11: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolres Tangerang Selatan di kawasan BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kops Bayangkara menyatakan bila selain 7 tersangka yang telah ditangkap, penyidik dari kepolisian Polres Tangerang Selatan masih memburu 2 orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam meninggalnya prajurit TNI Angkatan Darat berinisial Prada ABS, di mana jasad anggota dari Kodam Cendrawasih itu ditemukan di pinggir jalan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Sumarekon, Kabupaten Tangerang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Polisi Wira Graha Setiawan, mengatakan dari hasil penyelidikan, pihaknya menduga masih ada 2 terduga pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran dan pengembangan. Dalam penyelidikan, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat yang diduga digunakan untuk menghilangkan nyawa korban serta pakaian dikenakan oleh para tersangka saat kejadian. AKP Wira juga menegaskan masing-masing tersangka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peran yang diduga dilakukan dalam kasus tersebut.
12: Dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kami temukan beberapa titik-titik CCTV bahwa awal mula kejadian berawal dari parkiran di mana ada satu penjual sate kacang. Kenapa adanya pertigaan ini? Jadi para pelaku memesan empat porsi sate kacang, namun menurut korban, sate kacang tersebut milik korban. Jadi awal mula cekcok, hingga kemudian dan kejar-mengejar, hingga pada akhirnya di satu jalan raya, korban dilakukan penusukan sebanyak 10 tusukan, terdiri dari 5 tusukan di depan dan 5 tusukan di belakang. Yang benar-benar video bisa dilihat di belakang ini adalah video CCTV yang dapat dikumpulkan. Bermula dari panggilan ada 3 dari CCTV, kemudian 1 dari jalan raya.
11: Diketahui Polres Tangerang Selatan juga mengungkap motif meninggalnya Prada ABS, yakni seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang dipicu karena rebutan antrean sate taichan. Dan ditemukan di beberapa titik CCTV awal dari mula, maksud kami asal mula kejadian dari parkiran di mana ada satu penjual sate taichan dan para pelaku memesan 4 porsi sate taichan. Namun menurut korban, sate taichan tersebut adalah milik korban. Hingga akhirnya terjadi cekcok dan antara para pelaku dengan korban, dengan para tersangka, akhirnya melakukan pengeroyokan. Dan korban pun membalikkan diri dan dikejar oleh para tersangka hingga meninggal dunia. Demikian dari Tangerang Selatan, satu daerah NRRI Plot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Selengkapnya bersama reporter Farida Husnia.
13: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
14: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara, ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
13: Sementara itu pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
15: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telepon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
16: Alhamdulillah ya, Mbak.
15: Iya, rezeki sekali buat hari ini.
16: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
15: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
13: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.

0: 3 awak ekspedisi 74 resmi meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menggunakan wahana Soyuz MS-28 untuk kembali ke bumi. Pesawat ruang angkasa tersebut lepas landas dari modul Rasvet ISS hari ini dengan membawa astronot NASA Chris William bersama dua kosmonot Roskosmos, Sergei Kuserkov dan Sergei Mikhaev. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2026 bersama reporter Anne Kusuma.
3: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir, menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
4: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
3: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
5: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
3: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wadahi pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman sejak usia dini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah 3 di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Bersama reporter Farin Regi.
6: Wadahi pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, sekaligus pengembangan potensi anak sejak usia dini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, resmi membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah FASMU ke-3 di Umla Lamongan. Kegiatan yang digelar Majelis Tabligh PWM Jawa Timur itu diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ia mengapresiasi konsistensi Majelis Tabligh PWM Jawa Timur yang terus menyelenggarakan Festival Anak Soleh setiap tahun. Menurutnya kegiatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Ia menuturkan FASMU bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana strategis untuk membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi, serta memiliki semangat bermuhammadiyah sejak dini.
7: Maka kita sebagai kader-kader Muhammadiyah itu bisa memberikan kontribusi dari berbagai aspek. Insya Allah kontribusi yang kita berikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah itu akan membuat kita ini mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Yakinlah, Pak Solikin itu sering nyampaikan kalau kita ini sungguh-sungguh ngurusi Muhammadiyah, insya Allah Allah itu akan sungguh-sungguh ngurusi kita. Kan seperti itu.
6: Sementara itu Ketua PDAM Lamongan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Sodikin menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penguatan karakter spiritual generasi muda melalui berbagai program, termasuk gerakan Lamongan menghafal Al-Quran yang kini telah menjadi program pemerintah tetap Kabupaten Lamongan dan didukung melalui dana APBD.
8: Gerakan Lamongan Menghafal Quran, jadi ada GLMQ, dan itu sudah menjadi program pemerintah. Bukan kalau kemarin-kemarin itu masih gerakan masyarakat, tapi sekarang sudah menjadi program pemerintah, dikasih anggaran oleh pemerintah, dan setiap tahun ada ujian tahfidz dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pesantren, dan capaian tingkatan hafidznya juga semakin tinggi, jumlah pesertanya juga semakin banyak.
6: Melalui penyelenggaraan FASMU ketiga dan penguatan program tahfidz, Muhammadiyah berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki akhlak mulia dan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai bekal menghadapi masa depan. Farin Raki melaporkan.

0: saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menerbitkan peringatan dini potensi banjir rob yang berpotensi melanda wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat pada 26 Juli hingga 1 Agustus. Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid Satria Topan Pribadi mengatakan pasang air laut maksimum setinggi 1,9 meter dapat menyebabkan banjir rob. BMKG menyebutkan potensi air laut pasang di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat terjadi pada pukul 9 hingga 12 WITA. Sedangkan air laut pasang di pesisir Kabupaten Bima berlangsung mulai pukul 8 hingga 13 WITA. Satria mengatakan pihaknya mengimbau warga pesisir untuk mengantisipasi potensi pasang air laut maksimum tersebut. Informasi lainnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen untuk memperluas kawasan hutan mangrove melalui gerakan penanaman rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir dan keberlanjutan lingkungan. Koster mengatakan gerakan penanaman mangrove sejalan dengan visi pembangunan Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya dalam meningkatkan kawasan hutan dan tutupan hutan, sebagai bagian dari menjaga keseimbangan alam Bali. Ia menegaskan pelestarian mangrove tidak berhenti pada peringatan Hari Mangrove Sedunia, tapi akan dijadikan gerakan berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil kuasa usaha Ukraina di Teheran untuk memprotes serangan militer Ukraina terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia, yang menewaskan seorang anak buah kapal dan melukai sejumlah lainnya. Direktur Jenderal Eurasia di Kementerian Luar Negeri Iran, Manoher Moradi, memanggil kuasa usaha Ukraina pada Minggu pagi waktu setempat untuk menyampaikan protes keras Teheran terhadap tindakan pemusuhan dan kriminal Kiev. Dalam pertemuan, Moradi menekankan

Kan serangan terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar piagam PBB. Ia juga menekankan hal tersebut merupakan tindakan agresi dan ancaman yang jelas terhadap keamanan negara-negara pesisir. Berita olahraga, Persija berkomitmen mendukung pelatih Shin Tae-yong yang disanksi oleh Korea Football Association setelah melakukan kekerasan fisik kala masih melatih klub Korea Selatan Ulsan HD. Presiden Persija Muhammad Prapanca mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija dalam mempersiapkan diri menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026-2027. Manajemen Persija pun menghormati keputusan KFA, namun tetap memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Shin untuk terus membentuk tim terbaiknya.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk dong. Luar biasa. Tapi
3: aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mendorong penguatan tim penggerak PKK sebagai motor perubahan perilaku masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan di tingkat komunitas harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekedar seremonial. Salah satu komoditi ekspor Indonesia yang fokus menjadi perhatian adalah sarang burung walet. Kedepan, Badan Karantina Indonesia Barantil bakal melakukan penyesuaian, perbaikan tata kelola, dan pengawasan. Ilmuwan Missy Maven, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, mengungkap mekanisme baru yang menjelaskan proses terbentuknya aurora di Mars. Hasil menunjukkan aurora di planet merah berbentuk melalui mekanisme yang serupa dengan aurora di bumi. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Kita ke Sintang. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Bersama reporter Suryatini.
2: Kelam Permai Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
3: Air, terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar. Tidak ada siram. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
4: Gagal
3: panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
2: Hal yang sama disampaikan petani desa Merpa, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen kemudian pemberian pupuk.
5: Bulan ini kan atau sekarang ini, cuaca sekarang ini kan mengkuat panas. Untuk irigasi atau pengairan airnya itu memang sulit, ya? Sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya karena tanahnya itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, tebelah gitu Pak. Dia parit sebenarnya kan ada jalur irigasi, ada parit besar gitu. Cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitu lah.
2: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
6: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
2: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Kelurahan Tanggap Bencana Kaltana berperan aktif mengatasi masalah kebencanaan. Bersama reporter Sabella Indasari.
7: Alhamdulillah kemarin, tahun kemarin ya, tahun 2025 kemarin kami direkrut oleh BPBD Provinsi untuk Satgas Karhutla.
8: Seiring ditetapkannya status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kota Palangkaraya, maka setiap kelurahan yang ada di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menyiagakan tim Kaltana atau Kelurahan Tangguh Bencana dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, melakukan sosialisasi mitigasi bencana melalui edukasi kepada masyarakat, serta penganggaran dana penanggulangan bencana, baik pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu juga penyediaan posko kelurahan tangguh bencana mencakup pembentukan posko kelurahan sebagai langkah menyiapkan rencana evakuasi dan perlengkapan darurat. Ketua Kaltana Kelurahan Petu Katimpun Kota Palangkaraya Iyul mengatakan, di kelurahannya peran aktif Kaltana bersinergi dengan tim lainnya yakni TSAK atau Tim Serbu Api Kelurahan dan MPA atau Masyarakat Peduli Api. Dijelaskan Iyul, Kaltana Kelurahan di Kota Palangkaraya berfungsi sebagai pusat kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana, berkolaborasi pula dengan BPBD Kota dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk bersama meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana musim kemarau tahun ini.
7: Direkrut oleh BPBD Provinsi untuk Satgas Karhutla. Alhamdulillah 4 bulan lebih kemarin ikut. Yeah. Alhamdulillah kemarin tuh ya kemaraunya kemarau basah Pak. Tidak kayak seperti tahun ini. Yeah. Nah, ini kan hampir 1 bulan nih enggak ada turun-turun hujan. Nah, itu penyebabnya sering ada kebakaran.
8: Selaku Ketua Kaltana, Iyul mengharapkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait bersinergi mengatasi resiko bencana dan langkah-langkah preventif yang perlu diambil, mengingat dukungan dan komitmen pemerintah sangat penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya di kelurahan rawan bencana di Palangkaraya serta yang terdampak kebakaran hutan dan lahan maupun permukiman. Sementara itu, Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi mengatakan, meski wilayahnya merupakan daerah rawan bencana, namun tim Kaltana telah siaga untuk mengatasi kebencanaan yang terjadi di Kameloh Baru yang dibentuk oleh BPBD Kota Palangkaraya.
4: Kita mempersiapkan personilnya, mengaktifkan kegiatan-kegiatan mereka, kemudian kita juga sosialisasi juga kepada warga. Nah, seperti itu untuk bagaimana caranya jika tiba-tiba ada terjadi bencana seperti banjir, kebakaran lahan. Nah, itu yang kita persiapkan sampai dengan sekarang. Kemudian kita juga ada menyiapkan posko.
8: Beberapa kelurahan di Kota Palangkaraya yang kerap mengalami bencana banjir, karhutla maupun kebakaran permukiman di antaranya Kelurahan Pahandut, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Kameloh Baru. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Kekeringan mengancam 10 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bersama reporter Teddy Harun.
9: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
10: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
11: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mengadakan.
10: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Lurah Seragi, Teguh mengungkapkan, selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
12: Lurah Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh. Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Lubiang.
10: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: Puncak musim kemarau di wilayah Jawa Barat, khususnya daerah Bandung Raya, diprediksi terjadi pada akhir Juli dan selama Agustus mendatang, yang ditandai dengan suhu udara lebih dingin pada malam dan dini hari. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menyebut wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung Raya, mulai memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin minimnya pembentukan awan hujan, cuaca cerah pada siang hari, serta suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari. Perakirawan cuaca BMKG Bandung Yuni Yulianti mengatakan puncak musim kemarau di Bandung Raya umumnya menjadi pada bulan Agustus. Fenomena ini dipengaruhi angin monsun Australia yang membawa masa udara dingin dan kering ke Indonesia bagian selatan. Menurut Yuni, berkurangnya tutupan awan menyebabkan sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Akibatnya, suhu udara pada siang hari meningkat dan berkisar antara 31 hingga 32 derajat Celcius.
2: Untuk Juli Agustus, kita memang akan memasuki puncak musim kemarau di mana di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya ini teh pada umumnya puncak musim kemaraunya di bulan Agustus. Hal ini ditandai dengan sudah sangat berkurangnya awan-awan konvektif signifikan untuk pembentukan hujan, kemudian juga suhu.
1: Nah, menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung M. Farhan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang masih dapat terjadi selama musim kemarau. Farhan menegaskan terdapat dua fokus utama yang harus menjadi perhatian BPBD. Pertama, melakukan mitigasi terhadap potensi hujan ekstrim yang dapat memicu banjir di seluruh wilayah. Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan kebencanaan hingga tingkat kewilayahan.
3: Antisipasi ekstrim apabila walaupun kemungkinannya 6% terjadi hujan ekstrim di Kota Bandung. Contoh sudah terjadi di Surabaya. Apa yang terjadi di Surabaya beberapa minggu lalu, hujan tidak berhenti selama 4 jam membuat air rob naik. Di Bandung hal itu bisa terjadi. Dan kalau sampai itu terjadi walaupun kemungkinannya 6%, banjirnya bisa sangat dahsyat. Maka itu mitigasi risiko pertama dari BPBD. Yang berikutnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan emergensi di setiap kecamatan.
1: Farhan meminta seluruh perangkat daerah terkait tidak lengah dan terus memperkuat langkah antisipasi, termasuk memastikan kesiapan personil, peralatan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar mampu menghadapi potensi bencana secara cepat dan tepat selama musim kemarau berlangsung.
0: Puncak musim kemarau, Bengkulu masih diguyur hujan ringan di wilayah Muko-Muko Bengkulu Utara dan Rejang Lebong. Bersama reporter M. Bisri.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Prakirawan Klimatologi BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Fajar Handoyo, mengatakan bahwa musim kemarau di Bengkulu dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa masa udara lebih kering. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan curah hujan menurun dibandingkan pada kondisi normal. Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu secara tidak merata, di mana terdapat di Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang mengalami hujan ringan karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir.
5: Update rilis terakhir dari BMKG Pulau Bayi Bengkulu kemarin, di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya memperkirakan cuaca polanya masih didominasi oleh angin-angin dari Tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia. Ini mesti persepsi kita juga, kita harus kita luruskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Mungkin ada, tapi intensitasnya lebih berkurang daripada normalnya.
4: Fajar menegaskan hujan yang turun sesekali tidak mengubah status musim kemarau karena penetapannya berdasarkan kriteria klimatologis. Ia menambahkan dominasi angin monsun Australia juga mengurangi pasokan uap air sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama pertanian dan sisi ketersediaan sumber daya air. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama puncak musim kemarau dengan langkah mitigasi yang diperlukan agar dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air dapat diminimalkan. Sementara itu, Andi Petani.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
7: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
8: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
9: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
11: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
12: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
10: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait penanganan kebakaran kampung adat di Sukabumi. Kebakaran besar melanda kawasan kampung adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 25 Juli. Peristiwa mengakibatkan puluhan bangunan hangus terbakar dan puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 51 bangunan hangus dilalap si jago merah. Bangunan terdiri dari rumah tinggal warga dan lumbung padi leit milik masyarakat adat setempat. Dampak dari musibah ini, sedikitnya 28 keluarga atau sekitar 89 jiwa terpaksa mengungsi. Nanti kami akan tanyakan dan juga untuk menanyakan update terkininya seperti apa, mungkin dari kronologi kebakaran yang terjadi di kampung adat tersebut. Lalu juga langkah darurat apa saja yang kini telah dilakukan BPBD setelah tiba di lokasi dan tantangannya dalam proses pemadaman mengingat kawasan kampung adat ini memiliki karakter bangunan yang khas. Kami akan perbincangkan bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Ari Herianto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Pak Ari, ini mungkin dapat dijelaskan kembali kronologi kebakaran yang terjadi di kampung adat tersebut seperti apa ini, Pak?
3: Ya, jadi saya sedang di lokasi nih. Dari hari Sabtu malam saya tiba di sini. Dan ini pun saya masih di lokasi. Jadi disebabkan oleh adanya arus pendek di area kamar mandi kampung adat tersebut, gitu. Sehingga menyebabkan percikan api, karena memang rumah di sini itu dari ijuk, bambu, dan kayu, sehingga mempercepat besarnya api.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Iya. Ya. Lalu kalau untuk jumlah bangunan saat ini yang terdampak dan juga korbannya seperti apa ini, Pak Ari?
3: Ya, kalau untuk jumlah rumah itu ada 51 rumah dan 51 kakak gitu. Jadi itu ada 159 jiwa gitu. Jadi saat ini mereka, karena ini memang suasananya di kampung, jadi mereka mengungsi ke rumah sanak saudaranya seperti itu.
1: Berarti tidak ada pengungsian yang didirikan di sana begitu ya Pak Arya?
3: Kita mendirikan ada beberapa, ada hanya tiga tenda untuk warga yang di tenda pengungsian, seperti itu. Sebagian besarnya mereka mengungsi di sanak saudara.
1: Kalau untuk korban jiwa maupun korban luka, apakah ada Pak Ari?
3: Ya, tidak ada. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Jadi nihil, lebih kepada ya? Kerugian material, seperti itu.
1: Nah, tantangan terbesarnya dalam proses pemadaman mengingat kawasan kampung adat ini kan juga tadi ada karakter bangunan yang khas begitu ya, dari ijuk dan kayu. Seperti apa ini Pak?
3: Ya, memang menyulitkan karena memang akses masuk ke desa ini jalannya sangat kecil sekali, sehingga menyulitkan tim pemadaman, pemadam kebakaran seperti itu. Sehingga 51 kakak itu memang satu blok yang memang habis semua, seperti itu.
1: Berarti aksesnya kecil sehingga sulit dijangkau begitu ya, Pak Ari? Ya,
3: kecil dan konturnya menanjak seperti itu. Ada di lereng gitu.
1: Oke. Butuh waktu berapa lama tadi Pak Ari untuk pemadaman?
3: Kemarin kejadian jam 2 siang, sore sudah padam.
1: Oh, kejadian jam 2 siang, sore jam mungkin siang. Pukul 4 ya. Atau pukul 5 begitu Pak Ari?
3: Pukul 5.
1: Oke, pukul 5 langsung padam begitu ya Pak Ari ya?
3: Ya.
1: Baik, lalu kalau terkait bantuan darurat yang diberikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal selain tenda pengungsian, seperti apa lagi itu Pak?
3: Ya, tentu kami pun dari BPBD Provinsi membawa bantuan logistik dari mulai sembako, air mineral, mie instan, kemudian juga bersama dengan dinas sosial membawa pakaian, kidswear, alat mandi, dan lain sebagainya dengan senilai kurang lebih 500 juta dari BPBD Provinsi maupun Dinas Sosial Provinsi. Termasuk juga ada bantuan dari PLN dan juga para relawan, seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana memastikan kebutuhan dasar para penyintas ini? Seperti tempat tinggal sementara, lalu juga makanan, air bersih, dan layanan kesehatannya ini terpenuhi, Pak Ari?
3: Ya, kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sukabumi, juga dengan aparat kewilayahan di sini, dari mulai kepala desa gitu. Jadi kita mendata apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang kurang gitu, nanti kita penuhi seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk layanan dukungan psikososial bagi warga yang terdampak, apakah sudah disediakan juga, Pak Ari, di sana mengingat kampung adat ini punya nilai sejarah lalu juga budaya yang tinggi ya, Pak ya?
3: Betul betul. Jadi ada juga dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi juga hadir, selain memberikan dukungan psikososial, juga mereka mendirikan dapur umum di sini gitu. Kemudian juga kami dibantu oleh TNI dan Polri dari Brimob, mereka juga sama mendirikan dapur umum di sini, membantu juga membersihkan area sisa-sisa puing-puing kebakaran gitu. Seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah selanjutnya dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi kawasan yang terdampak akan seperti apa ini, Pak Ari?
3: Ya, tadi saya jam 11-an video call dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk membangun kembali rumah warga sebanyak 51 kakak tersebut gitu. Jadi nanti Pak Gubernur akan membantu melalui Dinas Pemberdayaan Desa seperti itu.
1: Baik. Berarti di lokasi yang sama nantinya, Pak Arya? Ya?
3: Ya, betul, di lokasi yang sama, betul.
1: Nah, koordinasi BPBD dengan Pemda sendiri, lalu juga tokoh adat dalam proses pemulihan ini seperti apa, Pak Ari?
3: Ya, kami tentu dari awal terus berkomunikasi dengan Kabupaten Sukabumi pada saat terjadinya kebakaran. Saya sampaikan apakah perlu ada dukungan dari Pemprov. Ternyata begitu kejadian kebakaran, Pemkab Sukabumi langsung meminta bantuan untuk kebutuhan logistik, karena mereka ada keterbatasan logistik. Kemudian kami juga menurunkan, selain itu juga kami membawa truk tangki air dan juga mobile toilet gitu, karena memang rumahnya rata dengan tanah sehingga membutuhkan untuk sanitasi air bersih dan lain sebagainya.
1: Baik, lalu kalau pembangunan kembali rumah adat ini rencana akan dilaksanakan kapan, Pak Ari?
3: Secepatnya ya, jadi mungkin Pak Gubernur ingin segera dilaksanakan, mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan mulai minggu depan, prosesnya sudah mulai berjalan seperti itu.
1: Apakah nantinya juga akan berbentuk dari sapu ijuk juga atau bagaimana ini, Pak?
3: Ya, karena memang ini kampung adat, tentu juga akan dikembalikan seperti memang rumah sebelumnya, jadi dari bahan atap ijuk dan lain sebagainya, karena mengingat ini kan bukan perkampungan biasa seperti itu, untuk menjaga heritage nilai-nilai tradisional dari kampung adat ini sendiri.
1: Baik, nah BPBD pun akankah nantinya juga melakukan evaluasi ini terhadap sistem mitigasi kebakaran di kawasan kampung adat?
3: Ya, memang harusnya apalagi dengan rumah yang berbahan ijuk, nanti kita akan coba koordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran juga bagaimana mereka menyiapkan langkah-langkah mitigasi ketika ada percikan api yang terjadi gitu, untuk memitigasi apakah ada embung-embung air yang bisa ketika nanti ada kebakaran bisa memudahkan lah untuk memadamkan seperti itu, karena memang ini rawan sekali. Di sini juga kan ada 3 kampung adat seperti itu.
1: Baik. Langkah pencegahan yang dapat diterapkan tanpa mengurangi keaslian dan nilai budaya bangunan adat selain sosialisasi seperti apa ini, Pak Ari? Akankah nanti akan disediakan APAR juga di sana?
3: Nah, itu bisa nanti kita akan coba komunikasikan dengan pemadam kebakaran tadi, bahwa memang mengingat ini struktur bangunannya dari kayu yang mudah terbakar, kita akan coba koordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga BPBD setempat, apakah memang perlu disiapkan APAR, kemudian juga hidran dan lain sebagainya seperti itu.
1: Nah, kalau untuk peran masyarakat sendiri dalam mendeteksi lalu juga melaporkan potensi kebakaran sejak dini, seperti apa yang dapat dilakukan ini, Pak?
3: Ya, masyarakat kita selalu menghimbau untuk berperan aktif menyampaikan informasi kejadian bencana apapun, baik kebakaran, kekeringan, dan lain sebagainya, baik melalui aparat kewilayahan, RT, RW, kepala desa atau kelurahan, kemudian juga kecamatan, seperti itu. Nanti kita akan lakukan asesmen dan kita akan tindak lanjuti berdasarkan prioritas. Misalnya dilihat dari jumlah jiwa terdampak, kita akan berikan pelayanan untuk yang jumlah jiwa terdampak tertinggi itu yang lebih dulu mendapatkan pelayanan seperti itu.
1: Baik, Pak Ari, semoga keadaan di sana kondusif selalu ya, Pak
3: Siap.
1: Ari ya, karena juga nanti
3: Terima
1: akan
3: kasih.
1: Dibangunkan kembali rumahnya
3: betul,
1: begitu
3: betul.
1: Di lokasi yang
3: Siap.
1: Sama. Terima kasih Pak Ari
3: Ya,
1: telah menyampaikan update
3: sama-sama.
1: terkininya kepada
3: Terima kasih.
1: masyarakat. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
1: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat Ari Herianto berbicara terkait penanganan kebakaran kampung adat di Sukabumi.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
2: BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Noel yang terpantau di Laut Filipina sebelah timur Filipina. Meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, hal tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan topik terkait mencari solusi atasi kekeringan di sejumlah daerah. Persoalan kekeringan bukan sekedar masalah musiman, melainkan tantangan yang memerlukan penanganan bersama. Mulai dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hingga peran aktif masyarakat dalam menghemat dan menjaga ketersediaan air. Lalu langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan? Seberapa efektif berbagai program yang telah dijalankan? Dan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dapat menghadirkan solusi yang berkelanjutan? Kami akan perbincangkan bersama pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Chandra, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Ana. Ya.
1: Prof. Chandra, selain faktor iklim, faktor lingkungan apa ini yang memperparah terjadinya kekeringan?
4: Ya, itu saja adalah yang menyebabkan air itu tidak bisa disimpan di tanah, yaitu apa? Pengundulan hutan, ya. Di area-area tangkapan air itu sudah rusak alamnya, sehingga kecenderungannya air hujan yang jatuh di area tangkapan itu akan diteruskan sampai ke laut, kan, sehingga kita tidak sempat ya untuk memanfaatkan air itu. Jadi kekeringan itu tidak hanya karena iklim yang berubah, tapi juga alam yang rusak gitu, Mbak.
1: Baik, lalu apakah alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan resapan air ini menjadi penyebab utama krisis air di sejumlah daerah, Prof?
4: Iya, jadi tadi selain iklim ya, karena kita juga menghadapi perubahan iklim yang semakin lama, semakin panas ini ya, kemudian curah hujan juga sebenarnya tidak berkurang, tapi dia jatuh pada waktu yang sangat singkat, lebih singkat begitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ketika air itu jatuh, dengan debit yang besar begitu ya, tapi di bawahnya itu tadi tangkapan daerah tangkapan air hujan itu rusak ya, tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang besar yang bisa akar-akarnya itu menahan air dan seterusnya ya, sehingga akan cepat sekali ya ke sungai menimbulkan banjir dan akhirnya sampai ke lautan menjadi air asin lagi ya, jadi tidak tawar lagi yang tidak bisa kita manfaatkan. Jadi memang alih fungsi lahan dan juga kerusakan daerah catchment atau tangkapan tadi itu berkontribusi besar begitu selain perubahan iklim.
1: Betul. Apa dampak jangka panjang kekeringan ini terhadap ekosistem pertanian dan juga ketahanan pangan nasional, Prof?
4: Iya, jadi karena pertanian ya, kan artinya ini yang terdampak langsung adalah sektor-sektor yang memang memakai air sebagai komponen produksi utamanya ya, jelas adalah pertanian ya. Pertanian itu akan terdampak karena kan dia butuh air. Nah, airnya akan dari mana nih untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Kemudian juga sektor pariwisata juga bisa ya, karena kan kita tahu pariwisata air juga cukup banyak ya, ada waduk, ada bendungan, ada ya sungai dan seterusnya ya. Kalau ini debitnya berkurang, itu saja juga akan terdampak begitu ya. Kemudian juga rumah tangga dan semuanya, hampir semuanya kan kita butuh air juga ya. Nah, itu kalau sumur-sumur warga juga kehabisan air, semakin lama semakin dalam, itu kan juga masalah ya. PDAM ya, bisnis air juga nanti PDAM itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan air baku yang cukup dan berkualitas. Jadi memang sektor-sektor yang memang langsung membutuhkan air dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi begitu, itu yang akan terdampak begitu. Jadi multiplier efeknya juga akan sangat besar ya. Kalau satu sektor terdampak saja, sektor berikutnya juga akan terpengaruh begitu, Mbak. Ya.
1: Nah, Prof, langkah apa yang paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekurangan air bersih saat musim kemarau?
4: Ya, itu saja adalah mitigasi dan adaptasi ya. Untuk mitigasi itu saja penanaman lagi ya. Daerah-daerah tangkapan air tadi harus dijaga. Kalau rusak ya harus ditanamin lagi. Begitu, dan juga jangan lupa membangun embung. Ya, memang saat ini PU ya, Kementerian PU juga sudah banyak membangun embung-embung begitu ya untuk cadangan air ketika musim kemarau panjang. Harapannya ya embung tadi bisa, meskipun terjadi penguapan dari surya, tetap ada air di situ begitu. Jadi pembangunan embung, waduk dan seterusnya itu juga perlu dimasifkan lagi begitu ya. Itu saja dengan perencanaan yang matang yang ada daerah yang mana begitu. Jadi tadi perbaikan catchment atau tangkapan air, kemudian ada waduk begitu ya. Dan juga jangan lupa masyarakat juga harus diedukasi untuk misalkan ya memanfaatkan air yang selama ini hanya terbuang, misalnya air hujan ya. Jadi ketika terjadi hujan itu alangkah baiknya jika ada semacam upaya untuk menangkap air hujan itu dan menyimpannya. Paling enggak kan itu bisa jadi substitusi saat terjadinya kemarau panjang begitu, dan pori-pori, biopori dan seterusnya itu ya, supaya air itu tidak langsung terbawa ke lautan sehingga bisa terserap, itu juga penting. Jadi pembuatan biopori di daerah-daerah yang memang sudah tercover tanah itu dengan aspal ya, dengan beton, dengan paving dan seterusnya, itu kan tidak bisa menyerap. Nah, itu memang biopori ya, itu diperlukan begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan adaptasi juga ya, jadi masyarakat juga harus hemat air ini. Betul.
1: Baik, Prof. Lalu kalau untuk teknologi, mungkin seperti pemanenan air hujan tadi, begitu ya, itu dapat dilakukan dari lingkup rumah tangga terlebih dahulu, begitu ya, Prof ya?
4: Betul ya, jadi sebenarnya sayang kalau air hujan itu hanya masuk ke selokan dan seterusnya ya, seperti yang umumnya terjadi. Ini sekarang sudah cukup gencar ya, edukasi masyarakat, ada peneliti-peneliti dari universitas juga mendalami masalah ini ya, pemanenan air hujan. Apalagi ke daerah-daerah yang memang sering terjadi kekeringan, itu harusnya ya setiap rumah itu dibekali dengan tandon di bawah tanah misalkan ya. Itu yang cukup, ada hitungannya saja ya. Curah hujan kan bisa dihitung, Mbak ya, sudah bisa dihitung berapa milimeter per tahunnya. Nah, itu nanti setiap musim hujan nanti bisa disimpan di bawah, tandonnya harus volumenya berapa untuk keperluan di musim kemarau gitu. Jadi itu sudah ada hitungannya, sebenarnya cukup mudah saja, hanya saja bisa jadi masyarakat butuh insentif mungkin ya, karena cukup mahal di awal untuk untuk investasi tandon di bawah tanah dan seterusnya itu semoga ada program pemerintah yang memang ditujukan untuk pengadaan itu gitu di masyarakat. Itu cukup baik ya.
1: Oke. Nah, Prof Chandra, apakah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia saat ini sudah cukup efektif, Prof?
4: Iya, sudah berupaya ke arah sana ya, hanya saja mungkin perlu integrasi saja, tidak hanya satu sektor. Saat ini kan memang ujung tombaknya Kementerian PU ya untuk air dan seterusnya, tapi kan harus juga bekerjasama dengan institusi-institusi yang lain ya. Kemudian juga harus melihat inovasi-inovasi di universitas, bagaimana tadi ya sistem early warning kekeringan, kemudian tadi adaptasi dengan pemanenan air hujan dan seterusnya. Jadi teknologi-teknologi itu juga perlu untuk diimplementasikan di masyarakat, diperbanyak dan seterusnya. Jadi menurut saya integrasinya yang masih kurang ya. Kemudian juga kementerian yang lain, kemudian badan-badan yang ada seperti BMKG untuk early warning juga ya, untuk memperlihatkan kemarau itu titiknya di mana saja. Begitu, jangan lupa juga ada kebakaran hutan juga ya. Kemarau itu tidak hanya masalah air, tapi juga memicu kebakaran hutan dan seterusnya, yang cukup akan membuat masalah yang besar juga ya untuk kebakaran ini. Jadi saya pikir integrasi antar sektor ini lebih diperkuat lagi begitu ya. Semoga ada semacam kementerian Menko begitu ya, kementerian koordinasi itu untuk mengkoordinir masalah air ini, yang saya yakin semakin lama, semakin ke depan itu tantangannya akan semakin besar, Mbak Ana.
1: Baik. Berarti kalau untuk langkah sederhananya tadi salah satunya penanaman air hujan begitu ya, pemanenan tadi.
4: Pemanen air hujan, ya, penanaman kembali yang daerah-daerah yang gundul, yang khususnya yang daerah-daerah hulu sungai ya, hulu sungai ya, mata air gitu ya, itu penting untuk menjaga itu semua. Saya yakin banyak juga gerakan masyarakat yang menanami di sekitar embung, menanami di sekitar mata air, itu bagus sekali itu untuk betul-betul disupport begitu oleh pemerintah dan kita semua begitu.
1: Baik. Nah, Prof Chandra, adakah praktik baik mungkin dari daerah atau negara lain yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menghadapi kekeringan ini, Prof?
4: Iya, saya kira ini tidak bisa dilakukan dengan satu kegiatan saja, Mbak Ana. Jadi memang harus banyak sektor dan banyak upaya dilakukan bersama tadi ya, secara masif ya. Karena kalau kekeringan ini kan areanya cukup luas ya, mencakup iklim yang cukup besar, sehingga kalau hanya sendirian individu saja tidak bisa. Jadi kita harus bersama-sama untuk misalnya menghijaukan lagi daerah-daerah mata air, kemudian menghijaukan kembali tadi ya daerah tangkapan begitu ya, kemudian di kota-kota juga coba untuk menghemat air, panen air hujan begitu ya. Saya pikir mirip-mirip lah di negara lain dengan negara sini. Hanya saja kalau memang diperlukan ya, seperti di Australia, saya pernah tinggal di sana, itu ada memang pendekatannya adalah sanksi begitu. Ketika ada orang yang membuang-buang air untuk misalnya ya untuk mencuci mobil, itu kena sanksi airnya karena memang kondisinya sudah mengharuskan seperti itu ya, karena Australia adalah benua yang paling kering di dunia ya. Jadi mereka punya aturan yang sangat ketat, yang sangat kuat, dan sanksi memang ya akhirnya seperti itu. Kalau memang daerah ini kering dan tiba-tiba ada orang yang dengan sengaja membuang-buang air, itu kan sangat ini ya, sangat tidak diharapkan begitu kan ya, memang harus ada sanksi. Nah, kita di negara kita mungkin yang kurang ya, mungkin ada sanksi itu memang kalau memang ada pelanggaran yang cukup berat, sehingga masyarakat juga akan berhati-hati ya, dan tidak membuang-buang sumber daya yang memang ini saat ini semakin lama semakin langka begitu, yaitu air bersih.
1: Baik, Prof Chandra, semoga memang solusi atas kekeringan ini juga dapat segera diimplementasikan begitu ya, Prof Chandra ya, dengan berbagai upaya.
4: Semoga.
1: Terima kasih Prof telah memberikan analisisnya. Selamat sore. Demikian tadi pendengar, pakar lingkungan dari UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 26 Juli bersama saya Hana Pratiwi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Lukman Tara.

0: secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
1: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
2: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
1: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan
3: layani
1: pesan dari pendeta.
3: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
1: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
5: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
7: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
8: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
9: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
8: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
10: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
8: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita membahas terkait dengan persaingan untuk menjadi Sekretaris Jenderal PBB dan berikutnya kini diikuti 7 kandidat. Olara Otunnu, di mana 7 kandidat setelah Uganda mengajukan Olara Otunnu pada Sabtu 25 Juli kemarin. Otunnu menjadi kandidat terbaru dalam pemilihan pengganti Antonio Guterres yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2026. Mengutip AFP, PBB telah memberitahu negara-negara anggotanya mengenai pencalonan Otunnu yang diajukan oleh pemerintah Uganda.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia sekaligus dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsud, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, suara saya jelas nggak ya?
0: Cukup jelas, Pak Agus.
2: Oke, ya. Siap, Pak Lukman.
0: Pak Agus, kalau kita lihat ini ya, persaingan ada 7 kandidat Sekjen PBB pengganti Antonio Guterres. Ya, kalau Pak Agus melihatnya sejauh mana Pak, pemilihan Sekjen PBB ini benar-benar didasarkan pada merit dan sejauh mana merupakan hasil kompromi politik ya, 5 anggota tetap Dewan Keamanan.
2: Oke, 7 kandidat yang sekarang akan dipilih itu kan memiliki tugas yang berat ya, menggantikan Antonio Guterres ya, dan kemudian di tengah politik global yang seperti saat ini ya, kita menghadapi 2 konflik besar yang belum selesai. Satu, Rusia dengan Ukraina ya, dan yang kedua sekarang Amerika Serikat dengan Iran gitu. Yeah. Jadi pemilihan Sekjen PBB kali ini akan mendapatkan banyak perhatian dari publik internasional.
0: Ya, kalau kita lihat ini kan ada beberapa negara ya yang mengikuti atau pencalonan Sekjen PBB ini. Dan kalau kita lihat dinamika utama dalam persaingan ini kan Amerika Latin cukup dominan ini ya Pak Agus ya, dengan beberapa kandidat perempuan yang memiliki pengalaman panjang di PBB.
2: Betul, memang sekarang ini ya ada aturan tidak tertulis Mas Lukman ya, bahwa sekarang ini memang bagiannya untuk Amerika Latin ya, Amerika Latin dan Karibia untuk saat ini menjadi Sekjen PBB. Aturannya tidak tertulis ya gitu. Jadi sekarang ini kenapa yang banyak muncul itu ke permukaan itu adalah dari Amerika Latin itu karena itu ya. Jadi memang ada semacam aturan tidak tertulis ya, rotasi kepemimpinan gitu, menggantikan Antonio Guterres yang kemarin tidak dari daerah situ gitu.
0: Ya, kalau kita lihat kan dari kandidat ini memiliki latar belakang yang cukup beragam ya, bahkan ada mantan kepala negara gitu ya Pak Agus. Dan menurut Pak Agus ini bagaimana terkait dengan para kandidat yang ada, siapa yang paling memiliki kapasitas Pak untuk memimpin PBB dalam menghadapi krisis global saat ini?
2: Oke, sebenarnya kan semuanya memiliki kapasitas ya, sehingga mereka dicalonkan oleh negaranya untuk menjadi Sekjen PBB gitu. Tapi persoalannya kan begini ya, saya kira kan nanti ini kan berakhirnya di kompromi politik, dipilih dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, ya, terus kemudian nanti mana di antara mereka yang tidak mendapatkan veto gitu. Tapi dari 7 kandidat ini kan ada beberapa yang sudah jelas memiliki catatan gitu, misalnya Michel ya yang dari Chile itu kan saya kira nanti Cina kan mungkin tidak akan menyetujui ya, karena kan dia pernah buat laporan mengenai pelanggaran HAM di Uyghur ya di Cina itu. Saya kira nanti Cina kan memilih hak veto ya, saya kira nanti dia akan tidak akan mendapatkan dukungan dari Cina gitu, sehingga mungkin anggota keamanan PBB nanti juga tidak akan milih dia gitu. Tapi saya kira yang lain ya semuanya punya punya
0: latar belakang yang luar biasa ya.
2: Latar belakang yang luar biasa gitu. Walaupun saya baca ya tadi dari beberapa laporan memang yang sedang di posisi atas ya Rafael Grossi ya dari Argentina gitu.
0: Jadi kan tantangan yang diwarisi oleh Sekjen PBB berikutnya jauh lebih kompleks gitu ya Pak Agus, dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya di mana persaingan geopolitik semakin tajam, konflik bersenjata dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri ini bagaimana terkait dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan China ini memengaruhi peluang masing-masing kandidat ini, Pak?
2: Nah, jadi Sekjen PBB yang saat ini akan dipilih itu kan harus bisa memainkan konstelasi di politik global ini untuk menyeimbangkan antara Amerika dengan negara lain ya, gitu. Karena kemarin Amerika Serikat sempat menyatakan akan keluar dari PBB ya, bahkan keluar dari beberapa badan yang di bawah PBB gitu. Jadi saya kira ini tantangannya tidak mudah ya bagi Sekjen PBB yang akan terpilih nanti gitu.
0: Ini kan jadi pertanyaan publik ini ya, apakah Sekjen PBB saat ini masih memiliki ruang untuk menjadi aktor independen atau posisinya semakin dibatasi oleh kepentingan negara-negara besar, Bagus?
2: Kalau secara tertulis sebenarnya independen ya,
0: iya,
2: tentunya ya. Tetapi kan kita
0: fakta lapangannya gimana?
2: Fakta lapangan terutama sejak tahun 2022 ya, saya lihat memang kontestasi politik global itu ya agak meninggalkan value ya atau nilai-nilai atau norma-norma yang selama ini dianut ya,
0: yeah,
2: dalam pergaulan internasional gitu. Misalnya Amerika Serikat itu tidak malu-malu mengatakan akan keluar dari PBB gitu kan. Terus kemudian juga sikap PBB terhadap Sekjen PBB kemarin Antonio Guterres misalnya terkait dengan Palestina ya, itu ditentang oleh Amerika dan sekutunya gitu, bahkan di veto ya terkait dengan Israel gitu, itu lebih kentara gitu. Apalagi sekarang PBB akan menghadapi dua konflik yang dihadapi oleh dua anggota pemilih veto, yaitu Rusia yang masih dengan Ukraina ya, dan satu lagi Amerika Serikat yang dengan Iran gitu. Saya kira itu harus menjadi catatan ya, bahwa Sekjen PBB ke depan itu tugasnya tentu sangat berat.
0: Berat ya. Tapi kalau kita bicara representasi kawasan ini, Pak Agus, Afrika berargumen bahwa kawasan tersebut belum pernah melahirkan Sekjen PBB. Apakah alasan representasi kawasan ini bisa menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetisi individu?
2: Ya, secara tadi saya bicarakan mengenai awal ya, mengenai rotasi ya, mengenai norma itu mungkin saja hal seperti itu disampaikan gitu. Tapi kan yang sekarang dihadapi itu kan juga sangat kompleks ya, sehingga saya kira anggota Dewan Keamanan PBB nanti akan memilih mana di antara para kandidat ini ya, dari 7 kandidat ini yang nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan yang dihadapi oleh politik global gitu saat ini gitu. Dan Rafael Grossi itu berulang kali disebut dia akan bisa ya, karena dia pas kan, dia punya pengalaman pernah sebagai kepala Badan Energi Atom, terus kemudian sekarang Amerika Serikat juga menginginkan kan terkait dengan penyelidikan nuklir di Iran ya, dan kemudian Iran juga pernah menerima Badan Energi Atom gitu. Saya kira hal-hal seperti itu mungkin yang akan menjadi pertimbangan ya. Apalagi dia juga dari Amerika Latin yang saat ini memang gilirannya ya untuk menjadi dewan Sekjen PBB.
0: Pak, kalau kita bicara di reformasi PBB sendiri, jika Sekjen PBB yang baru ingin mereformasi PBB, reformasi apa Pak yang paling realistis dilakukan tanpa mengubah piagam PBB?
2: Reformasi ini mungkin terkait dengan pendanaan ya, yang mungkin bisa PBB bisa membuka ruang ya bagi negara-negara non pemilih hak veto untuk punya kontribusi lebih besar gitu. Sebenarnya ide ini sudah lama ya, misalnya Jerman ya dengan Jepang itu diberi peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar atau peran yang lebih besar lagi di Dewan Keamanan PBB gitu. Nah, terkait dengan posisi Amerika Serikat yang sangat dominan ya, itu juga Sekjen PBB itu nanti mungkin bisa melakukan ya sedikit ya reformasi terkait dengan status ini gitu.
0: Pak, kalau kita bicara Indonesia sendiri, sejauh mana sih Pak kepentingan Indonesia dalam dinamika dan kepemimpinan Sekjen PBB ini Pak?
2: Kalau kita lihat misalnya Indonesia ya, tentu sangat berkepentingan terkait dengan Sekjen PBB ini gitu, karena pemerintahan Prabowo ini kan punya tugas ya atau beban ya terkait dengan kemerdekaan Palestina gitu. Antonio Guterres ya yang lalu ya memiliki memiliki pandangan yang clear ya terkait dengan situasi di Palestina gitu. Nah, sekarang Sekjen PBB yang ke depan ini tentu Indonesia punya kepentingan gitu. Mana di antara para kandidat ini yang nantinya ya itu bisa membantu atau apa namanya mendukung ya dari agenda politik luar negeri Indonesia terkait dengan kemerdekaan Palestina gitu. Karena ini nanti jadi PR bagi pemerintahan Prabowo gitu.
0: Iya. Pak, kalau kita bicara kepemimpinan global ya dalam dunia yang semakin multipolar gitu. Kualitas kepemimpinan seperti apa, Pak, yang paling dibutuhkan seorang Sekjen PBB?
2: Yang pertama ya, dia bisa bergaul ya dengan para pemimpin dunia saat ini. Saat ini kita punya pemimpin dunia yang cukup dominan ya, India dengan Modi ya, Indonesia dengan Prabowo ya, kemudian Donald Trump ya, terus kemudian Erdogan ya di Turki gitu, dan pemimpin dunia yang dominan ini perlu untuk dijembatani oleh seorang sekjen PBB ke depan gitu. Jadi satu yang pertama, dia harus bisa bergaul ya dengan para pemimpin dunia yang sangat dominan ini gitu. Kemudian yang kedua ya, dia memahami persoalan teknis ya terkait dengan hukum internasional ya dan juga norma internasional gitu. Karena kan beberapa isu kemarin muncul gitu, misalnya terkait dengan sekarang ini Hormuz ya yang diinginkan oleh Iran, dikontrol oleh Iran ya, kemudian membayar biaya kalau melewati situ gitu kan. Nah, Sekjen PBB harus punya pandangan yang clear terkait dengan ini gitu. Apakah sebuah selat itu bisa ditarik biaya untuk melaluinya gitu. Kemudian juga persoalan teknis yang lain ya, seperti soal Palestina yang sudah saya utarakan sebelumnya itu kan juga memerlukan kemampuan ya seorang sekjen PBB yang memiliki pengetahuan teknis gitu. Antonio Guterres beberapa kali kan menyampaikan gitu bahwa warga Palestina itu ada di sebuah penjara besar gitu kan. Nah itu kan cukup menggambarkan ya bagaimana situasi warga Gaza ya yang ada yang ketika saat itu ya dianggap melakukan memulai perang ya dengan Israel gitu. Karena Antonio Guterres menyampaikan bahwa ya memang mereka itu posisinya ada seperti di penjara yang besar gitu dengan kepadatan yang seperti itu, maka cepat atau lambat ya Palestina itu pasti akan melakukan sesuatu ya terkait dengan situasi yang mereka hadapi. Nah ini yang perlu dimiliki oleh sekjen PBB ke depan gitu.
0: Iya, kalau kita lihat kan ya, ada tuntutan juga terkait dengan reformasi gitu ya Pak Agus ya, di mana kandidat ini dituntut membawa PBB lebih berani mengambil resiko dan tidak sekadar menjadi lembaga birokrasi yang pasif gitu dengan beberapa dinamika geopolitik yang ada ini, Pak.
2: Betul, ya, tantangannya memang ke situ ya, reformasi PBB ya itu. Tapi kan kita sudah tahu ya bahwa keinginan reformasi PBB ini sudah lama ya, terkait dengan hak veto ya, itu juga sudah lama. Dulu pernah mengusulkan agar Jerman dan Jepang itu menjadi pemilih hak veto yang selanjutnya ya, tambahan menjadi 7, pernah juga ada ide itu. Tapi sampai sekarang kan masih sama ya, pemilih hak veto tetap 5 gitu.
0: Iya, kita undang mendengar boleh ya Pak Agus? Untuk bisa bergabung, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Joni Susanto di Jogja. Pak Joni, malam.
3: Malam, Bung Lukman.
0: Silakan, Pak.
3: Malam, Pak Agus. Salam sehat.
2: Selamat malam, salam sehat.
3: Sebetulnya buat apa sih memperebutkan posisi Sekjen PBB ya? Karena Sekjen PBB ini kan hanya sebagai kepala petugas administrasi aja, bukan sebagai pemimpin eksekutif dunia yang bisa memerintah negara berdaulat. Lantas keputusan-keputusan penting terkait perdamaian itu sering tidak terselesaikan dengan baik. Karena hak itu yang dimiliki oleh 5 negara anggota, anggota tetap ya. Ini saya rasa tidak perlu berkompetisi berubur segala. Contoh lagi, Presiden HAM kita yang di PBB, mana hasilnya tidak ada apa-apa nih. Tentara kita terbunuh di Lebanon juga sekarang. Adem-adem aja, tidak ada penyesuaiannya.
0: Ya.
3: Saya rasa itu, terima kasih. Selamat
0: terima malam. Kasih Pak Joni Susanto di Jogja. Ditahan dulu ya Pak Agus ya, kita ke Makassar. Ada Pak Wibi, malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan Pak.
4: Begini Pak, apakah PBB sekarang masih relevan Pak? Karena saya lihat ini PBB sepertinya tidak berkutik. Kalau ada perang melibatkan negara besar,
0: ya,
4: seperti Rusia, Ukraina, Amerika, dan Iran, PBB tidak berkutik.
0: Ya.
4: Karena negara besar yang punya veto.
0: Ya.
4: Jadi saya kira apa masih relevan? Apalagi Amerika penyumbang terbesar dana untuk PBB. Jadi repot nih kalau sekjen PBB yang baru nanti. Kerjanya pasti berat itu.
0: Makasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Agus Haryanto. Ada Pak Joni Susanto di Jogja dan Pak Wibi di Makassar.
5: Oke, Pak Joni dan Pak Wibi ya. Memang kita gregetan ya terkait dengan efektivitas PBB ya, terutama terkait dengan Palestina kemarin ya, dan mundur ke belakang juga terkait dengan Ukraina gitu. Banyak juga yang pertanyakan gitu bahwa PBB ini mungkin akan bubar dan nasibnya seperti LBB ya dulu gitu, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua gitu. Nah, tapi saya punya pendapat yang sedikit berbeda gitu bahwa memang kalau dilihat dari efektivitasnya ya, PBB ini memang tidak efektif ya di beberapa tahun terakhir ini, terutama terkait dengan Palestina ya, terkait sekarang dengan Hormuz ya, terkait dengan Ukraina, itu memang tidak efektif itu. Tetapi PBB itu tetap ya masih relevan ya sebagai organisasi atau wadah ya bagi negara-negara itu untuk berkumpul secara multilateral gitu. Banyak isu-isu yang dibicarakan di PBB gitu, selain dari isu yang tadi muncul ya, misalnya soal iklim gitu, ya kan, misalnya soal iklim, soal pendidikan ya, pengentasan kemiskinan gitu. Masih banyak negara-negara yang memerlukan peran PBB ya di situ gitu, misalnya dengan adanya sharing pengetahuan ya, atau malah lebih jauh lagi ya, bisa transfer teknologi gitu, itu bisa melalui PBB gitu. Tapi dalam isu-isu yang tadi disebutkan oleh Pak Wibi ya, misalnya terkait dengan PBB itu tidak efektif itu, atau PBB itu tidak diperlukan lagi ya, mungkin kita sekarang melihat ya dalam konteks perang Hormuz ini, selat Hormuz ini, itu PBB memang tidak terlihat gitu.
0: Iya, karena apalagi yang tadi kalau bersinggungan dengan negara-negara besar ya, atau pemilik hak veto ini, Pak Agus ya.
5: Betul, betul. Kalau sudah ketemu dengan hak veto itu, PBB seperti lumpuh ya. Jadi tidak bisa menjalankan perannya dengan normal gitu. Kemudian juga ya, tadi kita sudah sampaikan ya bahwa PBB itu memang punya persoalan terkait dengan pendanaan. Tadi Pak Joni sudah sampaikan ya, gitu, karena Amerika Serikat memberikan pendanaan yang besar gitu. Nah, justru sekjen PBB ini ke depan itu diharapkan bisa melakukan reformasi di bidang ini gitu. Bagaimana keuangan dari PBB ini itu bisa tidak tergantung terlalu besar dengan Amerika Serikat gitu.
0: Nah, kalau kita bicara tadi ya, menyinggung masalah hak veto, jika kandidat terbaik sekalipun ini tidak dapat terpilih karena veto politik gitu ya, Pak Agus, apakah proses pemilihan sekjen masih mencerminkan prinsip multilateralisme yang menjadi dasar berdirinya PBB ini?
5: Ya, dengan ini dipilih oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB ya, 10 yang yang bukan milik veto itu, itu ya kita melihat itu prinsip multilateralisme gitu, karena kan nantinya kan sekjen PBB ini kan tempatkan dipilih oleh perwakilan dari negara-negara yang memilih anggota tetap Dewan Keamanan PBB gitu kan.
0: Ya, ini tantangan ya, karena tadi ya sebenarnya kalau publik sendiri melihat efektivitas PBB dengan adanya perang kemarin ini tidak terlihat gitu ya perannya, karena justru ya kalah dengan Amerika ataupun Rusia itu sendiri, Pak Agus. Kenyataannya seperti itu ya.
5: Ya, betul, betul.
0: Nah, kalau kita berbincang tadi ya, bagaimana kandidat yang ada ini kan sebenarnya luar biasa ya, Pak Agus ya. Latar belakangnya begitu ya, ada Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Rebecca Greenspan, Maria Fernandez, Pierre Caroline, dan lain-lain ini. Ada Olara Otunnu nih yang menjadi perhatian karena ini terakhir masuk. Bagaimana peluangnya, Pak Agus?
5: Kalau saya baca kan laporannya itu memang yang perwakilan dari Argentina ini itu yang paling mendapatkan
2: banyak perhatian ya. Tapi kan kita nanti belum tahu ya perkembangan-perkembangan terakhir ya terkait dengan ini gitu. Nah, sehingga sekarang sebenarnya kalau bagi pemerintah kita Indonesia itu ya, kalau mungkin melakukan pendekatan dari kepada 7 calon ini ya, saya kira itu bisa dilakukan. Dan Argentina saya kira bagian dari Global South juga ya, itu juga mungkin bisa masuk ke representasi Indonesia. Tapi tentu ini teman-teman yang ada di New York ya, itu mungkin bisa mendapatkan gambaran lebih clear lagi ya terkait dengan kandidat dari 7 yang muncul ini untuk Sekjen PBB gitu.
0: Baik, iya. Pak Agus Haryanto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak Luk.
0: Terima kasih. Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia sekaligus dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsud, Pak Agus Haryanto, kami berbincang bagaimana persaingan 7 kandidat Sekjen PBB.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya, itu bikin mata saya sakit loh.
8: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
7: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
8: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
9: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patra Niaga yang memperkuat dua program pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan sosial di Jawa Barat, yakni Ngabedahkeun Walahar di Cikampek dan Lentera Jiwa di Kabupaten Bandung Barat. Komisaris Pertamina Patra Niaga, Tina Talisa, mengatakan program CSR bukan hanya hadir sebagai bentuk dukungan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan yang tumbuh bersama masyarakat. Tina mengatakan dengan kolaborasi bersama Local Heroes, pemerintah, desa, komunitas, dan pelaku UMKM, diharapkan

2026 menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia yang ditetapkan UNESCO. Menurutnya, apabila mangrove dapat tumbuh dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga hingga puluhan bahkan ratusan tahun mendatang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI San Francisco menyelenggarakan pameran kebaya dan budaya Indonesia di ASEAN Art Museum San Francisco dalam rangka turut memperingati Hari Kebaya Nasional dan memperkuat diplomasi kebudayaan antara Indonesia dan Amerika Serikat. KJRI di San Francisco, Yopi Ihsan Wardana mengatakan, kebaya yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2024 merupakan cerminan identitas dan sejarah Indonesia, serta simbol warisan budaya bersama Asia Tenggara. Menurutnya, melalui budaya, bangsa Indonesia dapat membangun rasa saling pengertian, mempererat persahabatan antar bangsa, serta memperkuat people-to-people diplomasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Dua gol dari Noboru Shimura dan Isam Abdallah membawa juara bertahan Port FC menang 2 gol tanpa balas atas PSMS Medan pada laga pertama Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore tadi. Berdasarkan hasil tersebut, Port FC untuk sementara menempati peringkat 1 klasemen Grup B dengan 3 poin, sedangkan PSMS berada di dasar klasemen. Selanjutnya, Port FC akan berhadapan dengan Persija Jakarta, sementara PSMS Medan menghadapi Persebaya Surabaya pada Rabu 29 Juli mendatang.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian.

pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Peristiwa.
3: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
0: To the point. Pendengar, komunitas lari di Canggu, Kabupaten Badung, Bali disorot usai hanya memperbolehkan warga negara asing atau WNA mengikuti kegiatan lari tersebut. Sementara itu, warga lokal yang ingin berpartisipasi ditolak atau tidak diperbolehkan. Polemik ini ramai dibahas di media sosial dan viral karena dianggap tindakan komunitas itu rasis dan diskriminatif. Event tersebut ternyata digelar oleh Entourage Bali yang digawangi dua orang warga negara asing asal Belanda. Dalam keterangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, termuat bahwa WNA itu teridentifikasi berinisial JAS, 35 tahun, pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja dan berinisial HKF, Akive, 37 tahun, pemegang ITAS Investor. Dua warga negara tersebut saat ini sudah tidak berada di Bali. Keduanya telah keluar negeri pada Kamis 23 Juli kemarin. Di mana komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. kami hadirkan dalam To The Point kita pada malam hari ini. Komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan tokoh pariwisata di Bali, Iwayan Puspanegara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wayan, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
0: Dengan Lukman. Dengan
2: halo?
0: Ya, dengan Lukman, Pak Wayan.
2: Ya, Pak Lukman, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Wayan sehat ya?
2: Alhamdulillah, aku terus sehat.
0: Ya, Pak Wayan, terkait dengan yang viral di media sosial ini yang ada di Bali, komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Sebenarnya seperti apa, Pak, di sana?
2: Ya, yang jelas memang lagi ramai ya, ya. Pembicaraan di Quran ini yang dilaksanakan oleh komunitas Encourage Bali ya.
0: Ya.
2: Sebenarnya dari perspektif kita, memang setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, siapapun dia, warga negara asing maupun warga negara lokal atau WNI, memang setiap kegiatan yang menggunakan ruang publik itu harus mendapatkan perizinan dari kepolisian, terutama yeah. dari Polresta dan dari Polda kalau di wilayah kita ya, di Kabupaten Madung ya.
0: Yeah.
2: Nah, sementara kami belum tahu apakah kegiatan itu sudah mengantongi izin dari kepolisian atau tidak, tapi faktanya dari video yang kami lihat, karena kami tidak melihat langsung ya yeah. secara kasat mata, tapi dari video yang ada itu ada pengawalan dari pihak kepolisian dari kegiatan itu gitu ya. Mm-hmm. Ada pengawalan, kemudian ada komplain gitu, ada komplain di media sosial seperti yeah. itu ya.
0: Yeah.
2: Ada komplain di media sosial salah seorang warga negara Indonesia, dua orang warga negara Indonesia, entah dari mana, ya mungkin yang penting WNI gitu, mm-hmm. mereka komplain katanya tidak bisa ikut dalam kegiatan Silent Run Disco itu gitu ya.
0: Hmm.
2: Silent Disco Run, SDR, hmm. Silent Disco Run itu nama kegiatannya. Nah, setelah kami melihat rilis dari pihak penyelenggara itu kan namanya Entourage Bali ya.
0: Yeah.
2: Ya, Bali gitulah mereka, para bule, yang saat ini banyak sedang dikejar oleh pihak keimigrasian ya, karena itu ada diduga warga asal
0: Belanda kalau tidak salah ya.
2: Asal Belanda, gitu ya. Dan dari rilis yang dilakukan, yang di media sosial ya, jadi rilis mereka mengatakan bahwa pertama mereka justru warga lokal itu komposisinya ada 25% dari kegiatan mereka waktu itu. Yang kedua, menurut mereka di rilisnya ada kesalahan katanya dari WhatsApp penerima pendaftaran, gitu ya, karena keterbatasan earphone. Karena mereka lari menggunakan earphone, kan judulnya itu Silent Disco Run, gitu
0: oh.
2: ya. Mereka disco sambil lari. Jadi alasannya ada keterbatasan earphone, gitu. Karena yeah. setiap pelari itu menggunakan earphone, karena jumlahnya terbatas. Jadi yeah. Mereka mengakui sebuah kesalahan yang saya kira ya hanya alasan gitu ya. Bahwa yang pertama mereka bilang ada kesalahan dari sistem penerimaan peserta melalui WA. Nah, ini mungkin alasan yang dibuat, tapi dari perspektif saya, sebagai warga negara Indonesia ya sangat menyayangkan kejadian ini, karena Bali sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada negara dalam negara. Saya setuju dengan beberapa pendapat termasuk Dirjen Imigrasi untuk melakukan penegakan aturan tentang kondisi ini agar kita tidak mengalami persoalan-persoalan yang baru terkait pariwisata dan wisatawan, karena selama ini kan kita lagi sibuk juga mengurus perilaku wisatawan mancanegara yang berubah-berubah di Bali, banyak yang yang kita pikirkan dan seterusnya. Ini memang perlu, padahal Gubernur Bali melalui peraturan gubernur sudah mengeluarkan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi dari perspektif pelaku pariwisata, kami menyayangkan memang tidak boleh ada kegiatan yang bersifat diskriminatif dimanapun itu gitu ya, karena itu sudah menunjukkan adanya pengkotak-kotakan dan itu tidak baik, apalagi di pariwisata. Yang kedua, mereka mengatakan ada kesalahan sistem di WA. Jadi itu mungkin hanya alasan saja. Jadi menurut saya dorong pihak imigrasi untuk melakukan penegakan hukum atau penegakan law enforcement, serta memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan warga negara asing di Bali. Karena kan sebelumnya, mungkin Bang dengar ada kampung Rusia, komunitas-komunitas warga negara lainnya, dan ini memang perlu dilakukan perkuatan di sektor supervisi, monitoring, dan evaluasi melibatkan warga lokal atau pembentukan tim-tim, karena di imigrasi kan sudah ada tim PORA namanya, tim pengawasan orang asing, dan ini harus diperkuat dalam kerangka untuk menjaga Bali sebagai di satu sisi kita destinasi pariwisata, di sisi lain warga negara yang masuk ke Bali agar menghormati nilai-nilai apa norma-norma yang ada di masyarakat yang banyak sebenarnya dilakukan pelanggaran oleh warga negara lain gitu ya.
0: Yeah.
2: Dan kalau dari data itu hampir setiap bulan itu ada 150 warga negara asing yang dideportasi dari Bali. Artinya apa? Artinya perilaku buruk wisatawan itu sangat tinggi di daerah kita gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan langkah selain membuat aturan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, penguatan public relation Bali di luar harus dilakukan melalui kedutaan besar kita di masing-masing negara, terutama negara-negara yang memberikan wisatawannya ke daerah kita agar mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di sini, agar mereka tidak merasa karena jumlah mereka banyak, mereka berbuat semaunya di sini. Karena memang di kawasan Canggu itu ya, kawasan Canggu itu boleh kita sebut dulu Kuta namanya Kampung Bule. Sekarang Canggu itu komunitas bule lebih tinggi dari masyarakat lokalnya gitu ya. Karena mereka tinggal di rumah penduduk, kemudian mereka merubah rumah penduduk menjadi akomodasi, mereka membuat akomodasi seenaknya, dan di sinyalemen juga dari data statistik itu lebih dari 4.400 ada akomodasi yang tidak berizin di kawasan itu gitu ya. Dan itu artinya apa? Itu artinya mereka datang ke sini dengan menggunakan visa turis, tetapi tiba-tiba mereka melakukan dan bisa jadi mengambil alih pekerjaan orang lokal, termasuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tersembunyi atau hidden occupation gitu ya. Dan ini perlu dilakukan langkah-langkah. Tadi dari perspektif saya tetap kita berharap imigrasi sebagai leading sektor atau frontliner dalam menjaga serta mengamankan garis depan negara kita dari ancaman warga negara asing. Ya, kami berharap ya dua tadi, perkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi, serta lakukan penegakan hukum atau law enforcement yang kuat gitu.
0: Iya, Pak Wayan, tapi kita undang pendengar, boleh ya Pak Wayan ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Boleh ya. Ya, pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Wayan, tadi kalau bicara pengawasan, mekanismenya seperti apa, Pak, terhadap komunitas asing yang menjalankan aktivitas publik di ruang-ruang wisata seperti di Canggu ini?
2: Gini, bahwa secara konvensional di negara kita kan sudah ada normanya.
0: Iya.
2: Di negara kita normal, setiap penyelenggaraan kegiatan di ruang publik yang melibatkan banyak orang itu harus mendapatkan izin keramaian dari kepolisian.
0: Okay.
2: Jadi pengajuannya itu kan melalui Polres Bandung, karena wilayah Canggu itu ada di Polres Bandung, nanti koordinasinya dengan Polda Bali. Nanti Polda Bali mendapatkan rekomendasi dari Polres Bandung untuk bisa mengeluarkan izin keramaian gitu dengan tanggung jawab penyelenggaranya seperti itu. Nah, kalau mereka dapat izin keramaian, itu kan ketat. Dari kepolisian pasti akan mengecek secara langsung siapa pelaksananya, bagaimana kegiatannya, bagaimana rundown-nya, kemudian siapa saja yang diundang, dan seterusnya. Karena kami juga biasa mengurus izin keramaian ke kepolisian seperti itu. Tapi saya masih agak curiga apakah mereka mengantungi izin keramaian atau tidak, gitu.
0: Yeah.
2: Nah, ini kita berharap lintas sektor ya, dari kepolisian agar juga melakukan pengawasan termasuk supervisi dan monitoringnya, kemudian dari imigrasi juga memperkuat, bila perlu dibentuk tim kolaboratif ya, atau tim gabungan antara imigrasi, kepolisian, dan juga partisipasi aktif masyarakat gitu. Baik. Karena dengan begitu akan ada pengamanan yang lebih ketat ya terhadap warga negara asing aktivitasnya di wilayah kita gitu.
0: Baik, kita akan mendengar ya Pak Wayan ya, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Pak Alan, malam. Halo.
3: Malam, Pak.
0: Ya, silakan Pak Alan.
3: Saya berharapnya apa ini, orang-orang bule ini bisa inilah Pak, bisa menghormati apa kita lah. Itu aja lah Pak ya.
0: Ya. Nah, ini mungkin kan di tengah dicitra Bali sebagai destinasi yang terbuka dan ramah, ini bagaimana Pak Wayan memastikan keterbukaan tersebut tidak berubah menjadi dominasi kelompok tertentu atas ruang sosial dan juga budaya lokal ini?
2: Ya, keren ya pertanyaan. Jadi warga negara asing harus menghormati apa yang ada di daerah kita ya. Kan udah ada filosofi kita. Di sana lagi. Tapi filosofi itu kan tidak dikenal di negara asing. Artinya itu di dalam negeri kita punya itu. Nah, tetapi apapun itu, rule of law atau regulasi tentang kedatangan warga negara asing ke negara kita kan sudah ada. Pertama, mereka kan menulis declare ketika mau mendarat di negara kita, kan di pesawat itu ada declare ya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali juga sudah membuat do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Rupanya karena mereka jumlahnya di sini banyak, bayangkan Bali ini sebagai sebuah pulau, itu setiap tahun itu menerima lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara. Hmm. Belum wisatawan domestik yang jumlahnya lebih dari 10 juta. Sehingga dari jumlah penduduk Bali yang hanya 4 juta 400, sedangkan wisatawan yang masuk Bali baik lokal, domestik maupun mancanegara itu ada hampir 16 ribu. Yeah. Jadi 4 kali lipat jumlah wisatawan itu ada di Bali gitu. Hmm. Dan itu tentu akan mempengaruhi. Karena saya kalau melihat teori pembangunan yang dikatakan oleh J.J. Rousseau ya, mengatakan pertumbuhan ekonomi itu akan diikuti oleh perubahan sosial, kemudian akan ada kriminalitas yang meningkat, ketidakteraturan matra ruang, termasuk perilaku masyarakat yang berubah, kan gitu. Nah, termasuk ini sekarang perilaku wisatawannya yang memang mereka karena di sini komunitasnya banyak, iya. Ya naluri manusia itu kan kalau sudah berkelompok, biasanya menganggap dirinya kuat, apalagi ada paham chauvinis gitu ya, warga negara asing selalu menganggap dirinya lebih hebat dari warga kita, kan itu ada paham chauvinis seperti itu. Dan ini yang harus kita lakukan protektif atau proteksi terhadap wilayah kita agar mereka menghormati nilai, norma, adat, budaya, termasuk rule of law atau regulasi yang kita punya. Nah, caranya gimana? Ya, penegakan aturan, kemudian memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit-unit terkait. Ya, yeah. Kalau warga negara asing, kewenangan kan ada di imigrasi. Yeah. Karena imigrasi di Indonesia cuma ada tiga, hanya ada tiga kantor ya, Bang. Ya, kalau harusnya dengan jumlah wisatawan mencapai 7 juta seperti ini, imigrasi tidak cukup 3 menurut saya, karena kalau kita lihat rasio, imigrasi hanya ada 3 di imigrasi Ngurah Rai, itu ada di Jimbaran, kemudian imigrasi Denpasar, dan imigrasi di Singaraja. Yeah. Sedangkan wisatawan tersebar di Bali dengan jumlah 7 juta, pengawasan imigrasi hanya 3 kantor dengan jumlah orang yang terbatas, saya kira sulit dilakukan gitu ya. Dan ini membutuhkan adanya rasio dalam pengawasan. Nah, oleh karena itu saya mendorong pihak imigrasi akan membentuk tim terpadu dengan masyarakat, kan bisa diakali dengan tim terpadu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Gitu.
0: Baik, ya kita ke pendengar lagi ya Pak Wayan, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto malam.
4: Malam Om Lukman, malam Pak Wayan.
0: Malam, silakan.
4: Ya begini Pak Wayan Om Lukman ya, kalau kata prinsip yang apa, yang bijaksana itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu kan Pak Wayannya, Omrukmannya. Yeah. Nah itu, saya sih sering dengar, sering lihat itu, apa ya, warga negara asing itu berulah di Bali sebagai apa, destinasi wisata kelas dunia, katakan seperti itu Pak Wayannya. Pakai sepeda motor, bertelanjang dada, nggak pakai helm, ditegur polisi, malah marah-marah dia. Yeah. Kan lucu, bahkan di tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Hindu di Bali, mereka di situ bikin ulah, pokoknya macam-macam lah. Kalau berdasarkan negara itu Pak Wayan ya, negara mana sih yang sering bikin ulah, sering apa perilakunya aneh-aneh, kayak apa, pokoknya yang nggak enak lah di mereka, saat mereka berada di Bali itu Pak Wayan. Mungkin kan bisa diketahui ya kan, apakah dari Eropa kah, dari Asia kah, Amerika kah, atau dari negara mana itu, dari benua mana itu Pak Wayan? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan Pak Wayan.
2: Ya, sebenarnya kalau masalah data lebih banyak biasanya dari unit teknis ya, dari dinas pariwisata. Oke, tapi dari sana cukup data empirik apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan data yang saya dapatkan. Gitu ya. Jadi memang pasca pandemi COVID itu yang paling tinggi melakukan ulah itu adalah wisatawan Rusia dan wisatawan Ukraina ketika pandemi COVID berakhir. Ya. Tapi kemudian belakangan setelah ditilik, itu berbagai negara sama. Ada yang dari Australia, kemudian ada yang dari termasuk Eropa, yang dari Italia, malah banyak juga dari Italia, kemudian dari Prancis, dan dari berbagai negara dalam kapasitas yang rata gitu ya. Hampir semua negara kalau di awal pandemi, sorry, dari pasca pandemi COVID itu yang tinggi itu Rusia dan Ukraina. Kemudian tiba-tiba sekarang Bali ini kan aneh nih juga secara statistik Bang.
0: Yeah.
2: Sekarang jumlah wisatawan, komposisi negara yang menyumbang wisatawan ke Bali berubah ini pasca COVID. Jadi yang tertinggi itu Australia, keduanya itu India. Ini juga banyak yang berubah di sini. Kedua India, ketiga Tiongkok, yang keempat baru nih wisatawan Arab juga banyak memasuki Bali dalam periode yang sama year to year dari tahun lalu ke sekarang itu naik 111% ya wisatawan dari Jazirah Arab ke Bali.
0: Yeah.
2: Dan ini juga banyak ada persoalan-persoalan. Memang ketika pandemi COVID itu lebih dari 10.000 wisatawan asing itu masih tetap di Bali, mereka tidak pulang dengan menggunakan visa darurat. Ketika itulah mereka, kita kan pada waktu pandemi COVID, ya mungkin perilaku masyarakat juga berubah pada waktu itu karena kita berada dalam kondisi yang sulit ya, secara ekonomi dan lain-lain. Mungkin mereka banyak meniru perilaku masyarakat lokal, tidak pakai helm di jalan. Jadi mereka ikut-ikutan seperti itu gitu. Dan juga mereka banyak mengambil alih sektor-sektor, termasuk sektor non-formal di kegiatan aktivitas masyarakat gitu ya. Dan inilah yang terjadi di daerah kita. Berarti persoalannya adalah, kalau ditanya secara statistik, negara mana yang paling banyak berulah di Bali? Hampir semua negara ada yang berulah, warga negaranya. Dan sekarang kalau lihat data terakhir ya, Pak Rianto, data terakhir dari Belanda. Jadi Belanda itu ada dua, yang terakhir itu dua warga negara Belanda membuat kegiatan dalam komunitas Entourage Bali, kegiatan namanya Silent Disco Run. Lari sambil disco menggunakan headset gitu ya.
0: Yeah.
2: Dan ini lagi lama. Dan ini rasial karena mereka membatasi warga lokal sesuai dengan beberapa komplain warga lokal yang tidak bisa akses ikut dalam kegiatan itu. Alasan mereka WA-nya salah sistem,
0: yeah,
2: dan juga handphone-nya terbatas gitu. Nah, artinya kalau sekarang bicara secara statistik, untuk yang terkini, yang terbanyak warga Belanda. Jadi ada dua warga Belanda yang sekarang sudah dikejar oleh
0: pihak
2: imigrasi.
0: Pak Wayan, terakhir ini ya, bagaimana posisi warga Bali? Kita ketahui kan sebagai tuan rumah pariwisata, dan apakah Bali ini sedang menghadapi resiko menjadi destinasi yang secara ekonomi bisa dibilang sukses, tetapi secara sosial membuat masyarakat lokal kehilangan ruang dan rasa memilikinya? Silakan, Pak.
2: Keren, pertanyaan gini. Saya tetap berada pada teori perubahan sosial ya, teori pertumbuhan, pembangunan, dan sosial. Setiap pertumbuhan pasti akan terjadi social change ya, gitu. Economic growth and social change. Memang terjadi eskalasi perubahan ya. Ini perubahan ini lebih besar diakibatkan ketika pandemi COVID sebenarnya ya. Kemudian saat, meskipun kita masyarakat Bali itu punya daya resisten ya, semakin besar hantaman terhadap budaya masyarakat Bali, budaya kita semakin kuat, itu sebenarnya yang terjadi. Tetapi memang secara personal ada perubahan perilaku masyarakat kita. Ya seperti misalnya yang sederhananya, ya mungkin akhir-akhir ini mungkin Bang Degar baru saja ada pencurian ayam, mereka meninggal dikopi oleh masyarakat. Nah ini mungkin keprihatinan kita. Jadi perilaku beringas masyarakat itu tercipta, entah dari mana datangnya, yang jelas itu adalah merupakan fenomena perubahan sosial yang kita alami di Bali. Demikian juga tingginya tingkat kriminalitas. Kriminalitas dulu kita pikir yang melakukan orang luar Bali ya Bang ya, tapi tiba-tiba ketika tertangkap ya orang lokal gitu ya, seperti itu. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Kita perlu introspeksi ke dalam. Orang Bali punya filosofi nyelisik bulu ya, nyelisik bulu itu kita introspeksi ke dalam. Dan ini memang perlu penguatan secara holistik ya, dari berbagai hal, terutama adalah daya tangkal kita terhadap pengaruh budaya asing dan perilaku masyarakat asing, karena semakin banyak warga negara dengan berbagai varian, maksud varian itu berbagai budaya atau sini dengan berbagai perilaku, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, hal yang paling penting dilakukan adalah agar pemerintah memperkuat program-program yang berkaitan dengan penguatan masyarakat dinasti, seperti misalnya POK Darwis, kelompok masyarakat sadar wisata yang membekali diri dengan penguatan adat, budaya, dan tradisi yang bisa lebih protektif dalam menjaga tradisi dan budaya kita di satu sisi. Di sisi lain, perekonomian kita bisa tetap jalan. Meskipun sangat sulit dalam memadukan kedua, gitu ya. Tetapi prinsip kita bahwa sejauh ini budaya Bali masih kuat dari perspektif gradual, ya, karena kita memiliki peraturan daerah khusus tentang pariwisata, namanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Artinya, pariwisata yang hadir di Bali ini adalah pariwisata yang harus mendukung budaya Bali, karena Bali juga berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 tahun 2023 yang sudah terbit, Bali juga punya kewenangan untuk mengambil kutipan dari wisatawan untuk dipergunakan dalam budaya dan juga memelihara lingkungan Bali.
0: Baik, iya. Pak Iwayan Puspanegara, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Ya, sukses selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Bravo untuk RRI.
0: Berdengar tokoh pariwisata di Bali, Iwayan Puspanegara, kami berbincang bagaimana adanya dugaan diskriminasi ya terkait dengan komunitas lari di Bali, diduga diskriminasi warga lokal. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, kita membahas terkait dengan dugaan diskriminasi warga lokal ya, yang terkait dengan komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Dan kali ini saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional, Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Hari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, ini kabar pariwisata kita yang jadi sorotan gitu ya. Kasus dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh komunitas lari di Canggu menjadi sorotan luas. Kalau dari sudut pandang industri pariwisata, apakah ini sekadar insiden individual atau mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia, Pak Hari?
2: Ya, tentu saja. Tentu saja hal seperti ini melihat dari situasi konteks yang kelihatannya hanya diskriminasi,
1: ya.
2: Tapi sebenarnya ini itu berhubungan dengan permasalahan yang jauh lebih luas hanya sekedar diskriminasi begitu ya. jadi konteksnya itu memang kelihatan diskriminasi, tapi ini sangat luas gitu ya, sangat luas nantinya kehubungannya kemana-mana begitu.
1: Nah, Indonesia ini mempromosikan pariwisata yang inklusif dan berbasis masyarakat. Dan bagaimana industri memastikan nilai tersebut benar-benar diterapkan oleh komunitas, pelaku usaha maupun kelompok asing yang beraktivitas di destinasi wisata ini, Pak Hari?
2: Jadi, nah kalau kita bicara soal sistem aturan dan peraturan dan sebagainya macam, kita membicarakan soal masalah koordinasi dan pembuatan aturan itu sendiri begitu ya. Jadi kita melihat dari kasus yang Bali sekarang ini saja, di mana kita melihat ada event, ada event koordinasi mereka hanya warga negara asing. Nah, pertanyaannya kan sekarang menjadi dari mana mereka mendapatkan izin untuk lari gitu ya. Karena ketika kita ada event lari itu kan berarti kan kita harus menutup jalan dan sebagainya kan. Jadi otoritas mana yang memberikan izin kepada mereka? Apakah otoritas ini mengerti bahwa ini hanya diperuntukkan untuk orang asing? Dan lebih susah, yang lebih besar lagi permasalahannya, apakah otoritas yang memberikan izin ini malah memperbolehkan hanya untuk orang asing gitu ya, karena mereka sendiri tidak tahu batasnya sampai di mana. Nah, sedangkan kemarin adalah bagian daripada Jenderal Imigrasi yang mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan sebenarnya ya, artinya orang asing ini tidak boleh mengadakan event, mereka itu haruslah haruslah sebagai kru atau sebagai tamu. Nah, ini konteksnya lebih jauh lagi. Nah, permasalahannya bagaimana kalau ya salah satu pemegang apa namanya kitas itu adalah kitas investasi yang mempunyai izin untuk membuka apa organisasi berupa komunitas atau event organizer kan begitu. Jadi ini adalah carut marutnya sistem kita, negara kita nih yang apa hasilnya ya, bahasanya nanti tenggelam dulu deh baru dicariin gitu ya.
1: Tapi kalau kita bicara ini perlu tidak sih Pak pedoman etik bagi komunitas atau penyelenggara kegiatan yang melibatkan wisatawan asing ini agar tidak memunculkan praktik eksklusif atau diskriminasi terhadap masyarakat lokal?
2: Ya begini, saya tidak mengatakan di Bali ya, memang di negara lain juga ada. Praktek inklusif itu ada ya, dari hal-hal kecil misalnya diadakan oleh satu negara, misalnya hanya orang-orang negara itu tersendiri yang boleh datang. Ada juga kadang-kadang ada klub atau nightclub, diskotik yang hanya mengizinkan warga negara asing untuk datang ke sana gitu ya. Bahkan saya tahu ada juga backpacker, artinya komunitas tempat penginapan untuk backpacker yang hanya memperbolehkan orang asing. Nah, itu banyak sekali ragamnya. Jadi sebenarnya inti permasalahan ini adalah bahwa ini mau sampai titik di mana gitu kan. Oke lah kalau mungkin soal klub kita perbolehkan misalnya, tapi kalau soal lari kita tidak memperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, saya sebenarnya sudah lama sekali itu meminta pemerintahan, terutama Kementerian Pariwisata, itu harusnya dibentuklah namanya Board of Tourism gitu ya. Board of Tourism itu dipakai adalah untuk menyatukan, untuk memberikan pemahaman, dan untuk memberikan koordinasi antara pihak-pihak seperti pihak-pihak pelaku pariwisata, pelaksanaan pariwisata, pemerintah, dan wisatawan itu sendiri, termasuk pelaku-pelaku usaha pariwisata. Jadi sehingga ketika mereka minta izin, kalau mereka misalnya pemberi kuasa izin tidak mengerti, itu mereka tinggal kontak Board of Tourism. Jadi semua dipulkan di Board of Tourism. Nah kalau sekarang nih, misalnya nih, yeah, kita ambil contoh yang lebih rumit ya, artinya, nah ini EO, kita tidak bicara soal EO orang asing. Yeah. Kita bicara soal EO orang Indonesia aja gitu ya. Misalnya kita mengadakan satu acara, kita nggak tahu nih batas-batasnya sampai mana. Di mana yang kita harus bertanya? Ke Jenderal Imigrasi atau ke Pemda atau ke Kementerian, kan begitu kan? Yeah. Nah, itulah makanya ternyata, karena kita itu tidak apa, ya maaf saja ya kalau saya katakan, kalau boleh saya katakan bahwa kita ini terus terang kurang memberikan perhatian ke masalah-masalah pariwisata gitu. Jadi pariwisata itu dianggap sesuatu yang tidak urgent atau kurang gitu ya, sehingga SDM-SDM-nya juga yang dipekerjakan di Kementerian Pariwisata juga saya lihat tidak ada background dengan pariwisata gitu. Padahal padahal di negara lain devisa terbesar itu bisa dari pariwisata gitu, tanpa harus menjual mineral atau kekayaan alam Indonesia itu sendiri gitu.
1: Ya, kita undang mendengar boleh ya Pak Hari ya untuk bisa bergabung.
2: Boleh.
1: Ya, pendengar kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, ini Pak Hari, yang menjadi tantangan kan bagaimana menjaga keseimbangan antara menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan mancanegara, dan juga memastikan masyarakat lokal tetap menjadi subjek utama ini, bukan sekedar pelengkap dalam ekosistem pariwisata.
2: Betul. Jadi banyak hal ya, ini sektornya itu bisa lebih luas ya, dari pengertian usaha sampai ke sektor propertinya. Kebetulan Indonesia memang belum buka untuk orang asing ya. Kalau kalau kita ambil contoh negara lain misalnya dari sektor properti, bahwa hanya boleh satu kawasan apartemen ya, karena orang asing itu bisa memiliki apartemen di Thailand. Tapi di dalam jumlah keseluruhan apartemen itu 51% itu harus orang Thailand sendiri, orang lokal. Okay. Jadi pemilik apartemen itu tidak, orang asing itu tidak boleh memiliki lebih dari 50% atau 49% dari pembeli daripada properti itu tersebut gitu ya. Nah, kita juga melihat usaha kemarin kalau nggak salah bulan Mei yang lalu, Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa ini ada 22 usaha-usaha yang mereka stop ya, artinya memberikan aturan kepada orang asing untuk tidak boleh memiliki aturan, yaitu kalau nggak salah perluasan contohnya itu adalah apartemen atau hotel yang luasnya di bawah 6.000 itu tidak boleh dimiliki orang asing gitu ya. Jadi ada terus juga di situ kalau nggak salah ada rental motor mobil itu tidak boleh dimiliki, tidak ada izin keluar lagi ya, tidak boleh dimiliki, karena kalau kita bicara yang sudah-sudah itu mungkin diperbolehkan gitu, tapi tidak membuat izin baru lagi kan begitu.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus ya, banyak tadi juga pendengar juga menyampaikan wisatawan mancanegara di Bali ini seringkali berulah gitu katanya Pak Hari. Ini bagaimana? Apakah kasus ini juga dapat berdampak pada citra pariwisata Indonesia di mata wisatawan internasional?
2: Nah, kalau kita bicara soal masalah turis berulah ya, itu kita harus melihat dari dua sisi. Jadi sisi pertama itu bahwa turis nakal itu, namanya orang nakal itu ya, itu tuh ada di mana-mana gitu ya. Jadi tidak hanya di Bali. Dan itu juga baru saja yang lagi heboh sekarang ini, bagaimana pelajar-pelajar dari Italia itu berlaku kasar yang ada di dalam bus selama mereka berkunjung ke Thailand ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita lihat bahwa kriminalitas ini atau kejahatan, bahkan misalnya kita lihat bahwa apa ketidaksopanan dan sebagainya itu ini adalah ada di mana-mana gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan kita ini adalah bahwa bagaimana kita sebagai satu negara itu bisa menerapkan satu sistem meminimalisir ya, mengurangi karena mereka menghormati gitu. Jadi ketika saya ambil contoh nih, ketika kita memberikan contoh aturan-aturan, contohnya maaf ya, kita bicara apa adanya nih. Misalnya lintas motor gitu ya, kita misalnya kita tangkap nggak pakai helm, ya udah kalau kasih uang ya udah selesai ya, mereka juga akan tidak akan respect sama kita, bahkan ini akan terjadi satu apa namanya pemikiran bahwa ternyata uang bisa dipakai buat apa saja ya gitu, termasuk melanggar hukum gitu kan. Nah, jadi ini ada dua aspek yang berbeda. Di sisi lain saya selalu katakan bahwa apakah orang-orang yang nakal ini berani melakukan itu? Misalnya mereka berlibur ke Dubai misalnya kan? Nah, mereka takut karena di situ dari negara Dubai sendiri aturannya sangat
1: tegas,
2: betul, dan itu sangat clear gitu loh. Nah, itu permasalahan yang kita juga harus mengerti. Jadi kita harus melakukan dua sisi lah, koreksi dari luar dan koreksi dari dalam.
1: Baik, gitu. Kita sama pendengar ya, Pak Hari ya, ada
2: siap.
1: Bu Aida di Tangerang. Malam Bu Aida.
3: Selamat malam dan Pak narasumber. Gini Pak, kalau saya cuma nyorotinnya gini loh, dari dalam sendiri dulu istilahnya, kalau pemerintah ini kan yang, kalau kita sebagai yang tuan rumah gitu ya, pemerintah ini negara. Terus bagaimana sih, ada nggak sih niatan pemerintah itu untuk benar-benar selara keseluruhannya gitu loh, bukan ini aja loh. Kalau kita ngomong di berbagai lini lah, ada nggak sih keinginan para pejabat atau yang berkepentingan di daerah itu tersendiri benar-benar untuk bekerja untuk negeri ini sendiri. Saya tuh sedih kadang-kadang melihat berbagai macam berita yang apapun itu. Jadi bukan pariwisata aja, dari mulai pendidikan seluruhnya. Yeah. Maksud saya gitu, supaya jangan sampai kalau pemerintah mau ada keinginan pasti bisa. Saya khawatir gini loh. Ini kalau untuk negeri saya punya anak cucu, jangan sampai negeri ini anak cucu saya hanya melihat di dalam buku sejarah negeri ini hancur. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi.
1: Terima kasih ya Bu Aida ya, dari Tangerang kita ke Bogor. Bu Dinda, malam.
4: Selamat malam kembali Bung Lukmantara.
1: Silakan.
4: Selamat malam Pak Hari.
2: Malam.
4: Lagi viral ini ya, kasus di Bali ya, begitu ya Bung dan Pak Hari ya. Agak-agak pingin ketawa juga sih. Kenapa kok WNA kok bisa buka usaha di Bali, padahal kan mereka itu kan datang sebagai turis, kok bisa? Nah, itu kembali lagi ke, kan mereka usaha tuh pasti ada, harus izin kan, dan siapa yang memberi izin dan kenapa bisa dikasih izin? Nah, itu masalahnya. Nah, itu kembali ke kasus yang komunitas lari itu tadi ya. Ya, komunitas lari. Alasannya kesalahan sistem kan begitu ya, di grup WhatsApp
1: sepertinya
4: ya. Kenapa ya yang kalau memang itu alasan kesalahan sistem untuk di WhatsApp itu, kenapa ke warga lokal yang kena? Kenapa enggak yang orang
1: asing enggak kena ya?
4: Kenapa yang bule-bule itu enggak kena gitu? Kok kayak dipilih-pilih? Kalau sistem kan bisa sembarang kan gitu. Kenapa ke warga lokal gitu ya? Itu masalahnya, sistem di Indonesia ini yang harus diperbaiki. Pak Hari, tanggapannya? Terima kasih
1: ya Bu Dinda di Bogor. Kalau Bu Aida tadi, kalau kita, karena kita konteksnya bicara pariwisata ya Pak Hari ya, ini kan sebenarnya lebih ditekankan warga Bali dalam kasus ini kan sebagai tuan rumah pariwisata. Apakah mereka hanya menjadi pekerja atau penyedia layanan, atau bisa atau juga harus memiliki ruang yang sama terhadap atau menikmati agenda yang disajikan untuk wisatawan mancanegara, mungkin itu ya Pak Hari, silakan.
2: Ya, kalau dari Bu Aida, saya suka tidak suka harus setuju ya, karena permasalahan ini bukan hanya di bidang pariwisata ya, berarti kita melihat juga bagaimana carut marutnya koordinasi di beberapa sektor yang juga di luar pariwisata begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, menurut saya karena pertama adalah ya, memang saya jadi agak sedikit bersalah ya kalau saya bicara. Biasanya ada pepatah mengatakan kalau kepala lurus ekor ekor juga lurus gitu ya. Jadi sebenarnya ini dimulai daripada mereka-mereka para pemimpin-pemimpin negara ya, yang mereka harus bisa serius gitu, karena di kalau kalau artinya kalau mereka tidak berkonsentrasi penuh dalam arti penanganan koordinasi hanya mencari uang dan semata-mata. Ya. Nah, ini memang suka tidak suka ya dramatis sekali ya apabila banyak masyarakat sudah tidak percaya tentang namanya keadilan, tidak percaya namanya hukum, tidak percaya dengan apa pelaku-pelaku pemberi aturan dan sebagainya. Itu kan sangat berbahaya sekali untuk sistem nasional. Saya setuju, marilah kita sama-sama baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat memperbaiki sistem diri masing-masing ya untuk kepentingan publik umum gitu, untuk tidak melakukan kepentingan pribadi atau golongan. Itu pertama gitu. Dan untuk ibu sendiri,
1: Budinda,
2: tadi ibu
1: Budinda di Bogor, ya. Ini kan ada kejanggalan ya terkait dengan mungkin izin dan juga masalah teknis WhatsApp itu.
2: Ya, mungkin begini Bu Dinda, saya mempelajari kasus ini memang terjadi, mereka mengklaim ya, bahkan mereka klaim ini di Instagram mereka. Mereka katakan sebenarnya tidak, kita mempunyai 22% registrasi adalah orang Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu ya mungkin saja karena mereka hanya membela diri gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang kita bicara soal permasalahan izin ya, jadi... Yeah. Izin ini makanya saya bilang katakan karena kita tidak mempunyai blueprint gitu ya, sedangkan dari Jenderal Imigrasi mengatakan oh tidak boleh ada event yang dilakukan oleh orang luar gitu. Nah, sedangkan di sisi lain mereka itu adalah pengusaha ya, artinya mereka mempunyai izin investasi dan mereka itu mempunyai semacam asosiasi yang mengumpulkan nomad-nomad ini di Bali dan melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya, aktivitas-aktivitas hari dan sebagainya. Nah, jadi inilah satu hal yang akan tabrak itu, saling bertabrakan. Nah, bagaimana kita mencari solusinya? Nah, inilah dibutuhkan namanya Board of Tourism untuk menetralisir semua aturan-aturan sistem dan untuk membuatkan satu kebijakan yang disesuaikan dengan sistem, jangan sampai ada penabrakan sistem gitu. Nah, kalau kita bicara soal apakah orang asing bisa berusaha di Bali, ya dari dulu bisa karena ada
1: itu namanya belum ada PMK, atau ya, belum ada atau memang sebagainya dilanggar itu Pak Hari.
2: Jadi gini, sebenarnya kalau ini menarik ya, kalau kita bicara soal apakah ini pelanggaran, karena kan tidak ada yang tertulis ya, mengatakan bahwa tidak boleh ada event yang hanya diperlakukan untuk orang asing begitu ya. Nah, kalaupun dari imigrasi jenderal jenderal imigrasi mengatakan bahwa tidak boleh ada orang asing melakukan event atau mereka hanya boleh jadi kru dan tamu, ini juga saya tidak tahu gitu apakah ini tertulis atau tidak. Makanya jadi sehingga ini yang membuat satu bias ya, menjadi satu pertanyaan. Nah, yang menjadi diskusi kita ini adalah memang kita nih jadi sakit hati ya, saya pun sakit hati nih, orang asing nih kurang ajar sekali gitu ya. Pastinya ke Indonesia apa namanya, bikin mereka suka-suka gitu, bahkan bukan hanya soal ini saja, bahkan mereka ada mafia pembunuhan dan sebagainya nih, udah mengerikan sekali gitu ya. Bali ini tuh mereka tuh kok seenak-enaknya gitu loh, datang-datang ke daerah-daerah Indonesia, daerah negara kita kok sewena-wena begitu. Nah, di sisi lain ya saya setuju bahwa bagaimana ini permasalahannya itu harus jelas juga ke mereka. Memang mereka menganggap bahwa oh event-event ini ya hanya sekedar event gitu kan, yang seperti saya ceritakan tadi.
1: Yeah.
2: Bagaimana kalau klub ini hanya diperuntukkan untuk orang asing? Apakah boleh atau tidak boleh? Nah, sehingga harusnya kita sebagai pemerintahan daerah atau kita ya, Kementerian Pariwisata atau kalau bisa Board of Tourism, kita tegaskan bahwa di Indonesia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hanya diperuntukkan untuk warga negara asing ya, kecuali yang dilakukan internally di oleh kedutaan-kedutaan yang bersangkutan seperti itu gitu. Jadi ini adalah satu barometer yang bisa dimengerti dan diukur begitu.
1: Ya, terakhir Pak Hari, bagaimana Anda menilai fenomena meningkatnya jumlah digital nomad yang tadi ya dan komunitas internasional di Bali? Apakah Indonesia ini sudah memiliki tata kelola yang memadai agar keberadaan mereka ini memberikan manfaat ekonomi tanpa memicu gesekan sosial ini, Pak?
2: Ya, tentu saja kita di Indonesia masih banyak sekali peluang-peluang dan banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki ya dalam segi nomad. Nomad ini akan meningkat, semakin meningkat karena sesuai dengan adanya apa globalisasi dunia dan juga dengan banyaknya internet dan segala macam, jadi sehingga mereka bisa bekerja dan melakukan hal apa saja di dimanapun mereka mau tinggal seperti itu ya. Yang jelas itu adalah kita memang sangat kurang dalam arti koordinasi sistem dan aturan yang harus diberikan terhadap mereka gitu loh. Selain daripada hanya visa ya, kita taunya ya nomad dapat visa, tapi di sisi lain kita sebenarnya bukan hanya kita sisi dalam arti memperbaiki sistem birokrasi dan sistem aturan, tapi kita juga bisa memanfaatkan ini momen-momen gitu karena pariwisata itu tidak hanya Bali gitu ya, karena Bali wisata itu kemarin ada 10 destinasi wisata dan sebagainya. Nah, kita juga harus menangkap market itu gitu. Di sisi lain kita membutuhkan uang dari luar, di sisi lain kita juga nggak mau mereka bertindak sewena-wena. Makanya dua aspek inilah yang harus kita gabungkan, yang harus kita strukturkan, yang kita buatkan aturan-aturan, yang saya selalu minta buatlah Board of Tourism sebagai penyangga, sebagai penengah, sebagai sistem yang diatur untuk pariwisata, sehingga mereka semua berbicara soal pariwisata bisa melihat ke Board of Tourism ini begitu.
1: Baik, ya Pak Hari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
2: Terima kasih, malam.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional Hari Basuki Cahaya Purnama melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Rini Widiantini, yang menegaskan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan karakter, pengalaman, serta keteladanan aparatur negara yang telah mengabdi. Rini mengatakan kemajuan birokrasi saat ini dibangun di atas dedikasi panjang para aparatur negara yang telah meletakkan fondasi bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun telah memasuki masa purna bakti, kebijaksanaan dan keteladanan para aparatur negara tersebut merupakan aset nasional bernilai tinggi yang tetap relevan untuk mengiringi transformasi birokrasi sekaligus menginspirasi generasi ASN yang melanjutkan estafet pengabdian. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mematangkan persiapan soft launching pengaktifkan kembali perlintasan pos lintas batas atau PLB Temajuk, Kalimantan Barat, Teluk Melano.

Dari upaya pemerintah mempercepat pembukaan kembali konektivitas lintas batas, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat menghentikan serangkaian serangannya ke Iran agar tidak mengganggu perundingan diplomatik langsung antara Teheran dan Oman. Sebelumnya pada 24 dan 25 Juli telah digelar beberapa putaran dialog antara Iran dan Oman diadakan di Teheran pada tingkat Wakil Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas prinsip-prinsip umum dan mekanisme praktis untuk mengatur navigasi yang aman di Selat Hormuz. Kementerian tersebut menambahkan bahwa kemajuan dalam dialog terkait navigasi Selat Hormuz telah tercapai, meskipun situasi di jalur maritim tersebut tetap tidak berubah.

Kita beralih ke informasi olahraga. Malaysia menjadi tuan rumah pengganti Grand Prix Bahrain yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Sirkuit Internasional Sepang terpilih sebagai sirkuit penyelenggara Grand Prix ini setelah penyelenggara Formula One FIA, pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia sepakat bekerja sama dan memindahkan kalender balapan. Presiden FIA Mohamed Ben Sulayem mengatakan perubahan ini telah dipertimbangkan dengan matang mengingat sirkuit Sepang telah memenuhi standar penyelenggaraan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika

0: Ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hoegeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng

0: Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan sayembara berhadiah 5 juta hingga 50 juta bagi warga negara yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, pencurian maupun perampokan dalam keadaan hidup untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Akan tetapi, kebijakan itu memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai sayembara dapat mendorong partisipasi warga dalam membantu aparat memberantas kejahatan.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Pak Kudri Sitompul.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Kudri, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Kabar sehat ya Pak Kudri ya?
2: Ya, baik, sehat.
0: Pak Kudri, bagaimana tanggapannya terkait dengan sayembara penangkapan begal ini ataupun kejahatan lainnya di ruang publik? Ini kan tujuannya tadi ya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Namun memicu pro dan kontra. Bagaimana Pak Kudri?
2: Ya, saya kira ya pro dan kontra itu sih wajar ya, tapi bahwa inisiatif dari gubernur itu, ya saya kira itu sih mendorong partisipasi sih bisa benar, tapi efektif apa tidak, artinya berhasil atau tidak, karena partisipasi yang kalau misalnya memberi informasi, ya saya kira sih baik ya. Tapi kalau misalnya menangkap, kalau tidak tertangkap tangan, bagaimana? Ya kan orang kalau mau disangka melakukan itu kan harus secara hukum, kan harus ada prosedur dan syarat-syaratnya. Nggak bisa langsung menangkap orang kayak begitu, ya kan? Ya kan, itu bisa menimbulkan kekacauan saya kira ya. Jadi orang nanti sembarangan aja orang dituduh ini tanpa ada dasar hukumnya gitu loh. Nah, kecuali tertangkap tangan situ lain hal gitu loh. Ya kan, kadang-kadang juga menimbulkan ekses gitu loh. Kayak baru-baru ini ada pencuri yang diseret sampai yang gitu, yang viral sampai meninggal gitu ya.
0: Ya itu maling ayam itu ya, diduga maling ayam
2: gitu loh. Ya itu. Nah, jadi kembali lagi ke soal ini bahwa sayembara ini ya, itu sih ya, mungkin niatnya baik, tapi dalam pelaksanaannya itu bisa melawan hukum kan.
0: Nah, itu kan yang jadi pertanyaan ya Pak Kudri ya. Bagaimana batas antara partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum dengan tindakan main hakim sendiri?
2: Iya, jadi gitu. Jadi saya kira kalau yang disayembarakan itu adalah memberikan informasi, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya itu kan memberikan informasi, itu kan kita mempertanyakan kehandalan intelijen kriminal Polri.
0: Iya.
2: Artinya, kok sampai intelijen kriminal Polri itu tidak bisa menangkap katakanlah ya perampokan terutama begal gitu ya. Itu ya saya kira itu yang menjadi perdebatan gitu.
0: Kita undang pendengar boleh ya Pak Kudri ya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Pendengar, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah Pak Kudri, jika dalam proses penangkapan warga melukai atau bahkan menyebabkan kematian terduga begal, bagaimana pertanggungjawaban pidananya dinilai ini?
2: Ya, itu bisa tindak pidana sendiri ya, ya kan? Itu bisa melakukan penganiayaan sehingga orang cacat bahkan meninggal gitu kan? Ya kan? Kalau misalnya itu terjadi karena apa yang saya katakan tadi, tindakan itu kan tidak apa namanya didukung apa hukum ya, misalnya bukti ini, dan kewenangan itu tidak ada di masyarakat untuk menangkap kecuali tertangkap tangan gitu. Ya, jadi saya kira apa namanya sayembara itu mungkin harus di apa diperjelas ya. Jangan guru mendorong orang menangkap ya, bisa akhirnya yaitu kalau misalnya main hakim sendiri itu benar, enggak apa-apa. Kalau misalnya tidak benar kan waduh.
0: Iya.
2: Iya kan? Ya. Bisa berbahaya gitu. Ya, bisa menimbulkan chaos di masyarakat.
0: Ya. Apalagi kalau kondisi saat ini kan kalau udah bicara kejahatan ini ya, masyarakat sudah geram gitu. Jangan kan begal gitu ya. Yang kemarin saja yang viral itu diduga mencuri ayam saja sampai menyebabkan kematian gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Kita sapa pendengar dulu ya, Pak Kudri ya. Ada silakan, Pak silakan, Udin silakan. Di Boyolali. Pak Udin, malam.
3: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
3: Waalaikumsalam. Kalau saya lebih ke pencegahan ya, daripada menindaknya. Karena di sini misalnya ada polisi patroli untuk kendaraan balap liar gitu ya, orang balap liar banyak sekali di pinggir jalan, tapi nggak ada yang ditangkapin. Yang ditangkapin adalah yang mau balap liarnya itu. Berarti yang ditindak yang balap liarnya itu, bukan orang yang nongkrongnya gitu.
0: Yeah.
3: Nah ini sama aja dengan begal gitu. Yang ditangkap adalah yang begalnya gitu. Jadi yang begalnya jika ditangkap, mencegahnya juga iya gitu. Dicegah sebelum dia bertindak gitu. Kalau saya rasa kalau tidak membuat tim gitu, membuat tim untuk membuat penangkapan begal hidup-hidup gitu, kayaknya susah gitu. Harus dibuatkan tim khusus untuk pembuatan penangkapan begal selain polisi ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik, ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Kudri, silakan.
2: Ya, saya kira dua hal yang berbeda yang dikatakan Pak Udin Boyolali ya, pencegahan dengan orang untuk menangkapkan ini. Ya, kalau pencegahan saya kira ya untuk kejahatan harta benda ya, misalnya kalau misal pencurian dimaling, mungkin pencegahannya kita meningkatkan keamanan rumah kita sendiri dan lingkungan ya. Tapi kalau perampokan itu saya kira pencegahannya agak sulit ya. Kalau misalnya perampokan itu di lingkungan itu mungkin keamanan lingkungan yang ini. Tapi kalau misalnya perampokan di tengah jalan itu ya ini ya. Jadi ini memang karena ya satu fakta bahwa petugas kepolisian itu kan tidak bisa mengcover seluruh wilayah. Ya katakanlah setiap resort ya apa polisi itu atau polsek itu kan tidak mungkin kita ini gitu kan. Jadi kalau misalnya pencegahan itu saya kira ya memang melakukan operasi intelijen kepolisian, tapi itu kan akan sulit saya kira ya. Dia harus mendata potensi-potensi siapa yang melakukan kejahatan itu kan harus didapatkan data informasi. Saya kira untuk pencegahan untuk kejahatan-kejahatan yang begal, pencurian dengan kekerasan itu atau perampokan dengan pencurian di tengah jalan misalnya jambret itu agak sulit ya pencegahan. Nah pencegahannya itu mungkin dari warga masyarakat itu sendiri, misalnya kalau begal itu kan biasanya di tempat-tempat yang sepi dengan ini gitu ya. Nah itu ya harus hati-hati. Dan begal itu kan biasanya korbannya itu adalah wanita gitu loh. Ya kan?
0: Iya.
2: Nah jadi dari penjagaan itu saya kira wanita kalau ya katakan ya, kalau dia harus biasanya kan itu menggunakan sepeda motor gitu ya. Di tempat-tempat tertentu ya sepi dia ini kan gitu loh ya. Nah, jadi saya kira pencegahannya itu bukan dari aparat tapi dari warga masyarakat sendiri, ya kan? Nah itu jadi ya harus berhati-hati yang di daerah rawan yang sepi atau mana gitu loh. Nah saya kira pencegahannya yang bisa dilakukan kepada kepolisian itu dia melakukan patroli yang di mana dianggap daerah-daerah yang rawan, yang sepi di mana gitu gitu ya. Saya kira itu yang bisa dilakukan, apa artinya mengadakan kepolisian meningkatkan. Nah, jadi kalau misalnya ya, melakukan pencegahan dengan itu, misalnya juga melakukan dengan rahasia gitu loh. Nah, biasanya kan orang yang mau melakukan begal itu dia kan itu ya melakukan satu kegiatan yang ciri spesifik. Ya, muter-muter tanpa tujuan yang jelas, dimuter itu bisa dilakukan kayak begitu, ya kan? Saya kira kalau dilakukan pencegahan itu sih baik, tapi saya kira ini di luar konteks yang kita bicarakan. Ini kan sayembara. Nah, kalau mau dikatakan efektivitas itu, ya Pemda atau Pemda Provinsi Jawa Barat dalam ini apa namanya Pak Dedi itu yang memberikan tambahan dana kepada kepolisian itu untuk melakukan pencegahan, misalnya sering melakukan patroli dengan ini gitu, dan melakukan pemetaan ya terhadap apa namanya daerah-daerah yang rawan dengan ini gitu ya, daerah rawan kejahatan ya pencurian dengan kekerasan atau perampokan itu. Saya kira itu ya, kalau itu mungkin lebih bermanfaat ketimbang dengan sayembara belum tentu apa namanya hasilnya gimana efektivitasnya, tapi bisa potensi apa namanya melanggar hukum, yaitu warga yang tanpa wewenang melakukan penangkapan dengan apa ya tanpa didasarkan kekuatan hukum, misalnya bukti dan dan segalanya gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya, Pak Kudri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan malam.
4: Selamat malam Mas Rudi ya.
0: Dengan Lukman, Pak Dalijan.
4: Oh, selamat malam Mas Lukman dan narasumber Bapak siapa?
0: Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana UI.
4: Selamat malam Bapak Putri.
2: Iya, malam Pak. Lukman. Malam, Pak.
4: Begini Pak, misalnya saya mau tanya. Saya sebagai orang, misalnya saya apa itu penduduk Jawa Barat, kebetulan saya kan sendirian, terus kena begal. Lah kebetulan begal itu kan membawa senjata. Lah kebetulan saya lawan, misalnya senjata dia bisa saya rebut, terus lah karena saya membabi buta, nggak ada saksi, terus dia itu saya tebas kebetulan
0: meninggal
4: mati
0: ya.
4: Jadi sekarang itu hukum itu kan ruwet banget ya.
0: Oke,
4: gini aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Artinya berarti dalam konteks membela diri, tapi si penjahatnya sampai tewas atau meninggal, ini bagaimana Pak Kudri?
2: Ya itu di dalam hukum itu adalah overmars itu ya. Artinya kita bela paksa, itu namanya overmars itu ya. Jadi kita melakukan satu kegiatan, satu tindakan ya yang mengakibatkan orang itu luka atau meninggal, tetapi dalam rangka melakukan pembelaan karena ada serangan, itu sih nggak dihukum gitu ya. Itu nah gitu ya, saya kira apa namanya baik aja. Misalnya contoh itu ada pernah video viral gitu ya, seorang ibu-ibu itu ya kan dijamret gitu ya, dibegal ya, kemudian kebetulan
0: suaminya itu ya
2: yang kebetulan itu justru ibunya, saya lupa ibunya atau anaknya justru berlawanan dari apa
0: si begal itu.
2: Begal itu ditabrak gitu.
0: Oh iya iya.
2: Sama itu ya kan. Karena kan saya lupa yang mengejar-ngejarnya itu ibunya atau anaknya gitu loh. Kebetulan yang berlawanan itu ya yang saya lupa apakah ibunya, nah ditabrak motor yang begal itu jatuh terus dia celaka. Ya kan, nah, ya itu saya kira itu kan bukan apa namanya, bukannya dia bela paksa kan, karena yang korbannya bukan dia sendiri, tapi dalam rangka itu saya kira itu bisa ditafsirkan melakukan overmah itu gitu loh ya. Ya, sama aja misalnya ya itu kalau kita ada apa ya pencuri begal terus dikejar diteriakin terus ditabrak dan itu orang yang melakukan itu tidak bisa dihukum gitu kan.
0: Iya. Jadi saya kira Pak, tapi bagaimana perlindungan hukum bagi warga yang membantu menangkap pelaku tetapi kemudian menghadapi tuntutan pidana atau gugatan perdata?
2: Oh, enggak bisa. Ya, jadi ya kalau itu dilakukan saya kira pihak aparat penegak hukum tidak dilakukan. Andai kata misalnya korban,
0: ya kan? Enggak, kalau yang dalam kaitannya sayembara ini, Pak. Dalam kaitan sayembara ini.
2: Kalau misalnya sayembara itu saya kira itu potensi untuk itu. Misalnya ya kan? Misalnya begini, betullah orang itu melakukan begal. Dia lari, dia selamat gitu kan? Ya, tapi berdasarkan CCTV atau apa tergambar orang itu tetangga saya tuh, saya lihat misalnya saya gitu loh. Saya lihat di TV, saya lihat di wajahnya itu saya kenal gitu. Ya kan? Ya kan? Ya walaupun belum tentu benar gitu. Katakanlah benar, ya kan? Kemudian saya tangkap orang itu, saya ini ya enggak bisa juga karena satu saya tidak punya kewenangan untuk itu. Kedua, ya kan, sekarang apalagi dengan KUHAP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005 itu harus ada dua alat bukti kecuali tertangkap tangan. Nah, ini kan bukan tertangkap tangan, artinya dia harus dua alat bukti gitu loh. Jadi dalam peristiwa ini satu yang melaksanakan tidak mempunyai kewenangan dan tidak cukup bukti untuk orang itu dijadikan tersangka kan gitu. Nah, jadi saya kira ini ya kalau yang itu yang dilakukan oleh Pak Gubernur saya kira ya perlu
0: kaji ulang ya.
2: Ditinjau lagi gitu loh.
0: Ya, ini kan jadi pertanyaan publik ya, jika seseorang ditangkap berdasarkan sayembara, tetapi kemudian ini terbukti bukan pelaku gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya gitu kan, Pak Gudri ya?
2: Orang yang pelakunya itu gitu loh. Kecuali orang itu apa namanya apa ya itu istilahnya buronan atau ya itu lain lagi. Ya kan, itu pun nggak bisa misalnya. Warga yang langsung dia harus memberikan informasi kepada petugas Pak itu di situ Pak dia ngumpetnya gitu loh. Dia nggak bisa sendiri yang melakukan kayak begitu.
0: Ya kan? Nah, ini kan bagaimana ya menjadi pertanyaan juga apakah pemberian hadiah oleh pejabat publik dari dana pribadi maupun dana negara memiliki konsekuensi hukum yang berbeda ini Pak?
2: Saya kira kalau misalnya itu terjadi bahkan Pak Gubernur ini bisa dianggap menyuruh orang melakukan kejahatan gitu loh.
0: Iya
2: kan? Ya. Nah, jadi dianggap orang yang menyuruh ini kan saya baru menyuruh orang ya akhirnya menyuruh orang melanggar hukum gitu loh.
0: Baik. Baik, Pak Gudri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
2: Iya, selamat malam.
0: Mendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Gudri Sitompul ya, kami berbincang bagaimana polemik sayembara penangkapan begal.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.00
8: 16.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan polemik sayembara kejahatan atau tangkap penjahat jalanan ya, ataupun penangkapan begal. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono.
9: Wawancara Pro 3.
0: Pak Subarsono, selamat malam.
10: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Subarsono?
10: Iya.
0: Ya. Halo, Pak Subarsono.
10: Ya.
0: Ya, Pak, kalau bicara dari perspektif kebijakan publik ya, apakah pemberian hadiah kepada warga untuk menangkap pelaku kejahatan merupakan instrumen kebijakan yang tepat atau justru menunjukkan lemahnya kapasitas dalam penegakan hukum, Pak Subarsono?
10: Kalau dari perspektif kebijakan publik, saya akan mengatakan bahwa penangkapan pelaku kejahatan dengan sistem hadiah itu sebagai indikasi bahwa gubernur sudah kehilangan kemampuan untuk memberantas kejahatan yang ada di wilayahnya untuk menciptakan rasa aman bagi warganya.
0: Yeah.
10: Dan itu merupakan kritik keras terhadap
0: pihak kepolisian,
10: aparat penegak hukum, terutama kepolisian, bahwa kepolisian menunjukkan kinerja yang kurang memadai karena kejahatan masih merajalela.
0: Ya, yang ironinya justru ini mendapat dukungan. Ini kan pro dan kontra gitu ya. Pihak Polda Jawa Barat menilai langkah ini memperkuat sinergi warga dan aparat dalam menekan kriminalitas jalanan. Sementara dapat kritikan juga dari Menko Kumham IMIPAS, Pak Yusril Iza Mahendra, dan LBH Bandung ini, Pak Subarsono.
10: Iya.
0: Nah, kalau kita bicara tadi ya, bagaimana kebijakan seperti ini bisa dinilai berdasarkan prinsip good governance, khususnya terkait dengan akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara ini, Pak Subarsono?
10: Dari perspektif perlindungan hukum dan HAM, saya pikir tugas masyarakat itu bukan menangkap tindak pelaku kejahatan, karena kalau ruang itu diberikan masyarakat, bagaimana pemerintah bisa mengontrol ketika masyarakat secara kolektif melakukan aksi kekerasan atau penghakiman, siapa yang bisa mengontrol? Itu bahayanya seperti itu. Dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menangkap pelaku kejahatan itu kan sebetulnya merupakan privatisasi, di mana yang harusnya menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini kepolisian, diswastanisasi menjadi tugas masyarakat. Dan saya pikir ini kurang tepat, karena itu masalah kejahatan. Kita tahu bahwa masyarakat tidak punya pendidikan khusus dalam mengendus kejahatan, bisa-bisa salah ditangkap. Kalau ditangkap masih aman nggak apa-apa, tapi kalau sampai babak belur,
0: nah itu dia ya,
10: siapa yang bertanggung jawab?
0: Meskipun dalam sayembara ini kan syarat utama pelaku wajib diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup dan utuh atau tidak boleh babak belur dihakimi massa. Tapi tadi ya, Pak Subarsono, siapa yang bisa menjamin ketika masyarakat menangkap pelaku ini tidak melakukan hakim sendiri begitu ya, Pak Subarsono?
10: Betul. Apalagi kalau sudah dalam masyarakat secara kolektif itu kan semua bertindak, mengidentifikasi siapa yang terdahulu itu juga sulit.
0: Kita sapa pendengar dulu ya, boleh ya, Pak Subarsono ya? Ada Boleh. Pak Agung di Jakarta Selatan. Malam Pak Agung.
11: Halo, malam Mas.
0: Ya.
11: Malam dari Anas, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan.
11: Iya. Ini belum lama juga terjadi yang diduga maling ayam
0: di Bali ya.
11: Yang
0: Bali.
11: Anaknya sampai nangis-nangis. Iya, saya turut duka cita itu.
12: Oh, ya.
11: Iya. Itu kan penghakiman massa, padahal kelemahan dari penghakiman massa itu ada beberapa. Yang pertama, karena para pengeroyok, pemukul, dan lain-lain menganiaya sampai meninggal itu, belum semuanya tentu melihat peristiwa kejadian itu. Kebanyakan hanya dengar dari si A, katanya si B, katanya mereka.
0: Yeah.
11: Lalu ikut-ikutan mukul, nendang, karena ada yang pemicunya.
0: Yeah.
11: Meneriakan, oh dia maling-maling.
0: Yeah.
11: Bisa jadi itu fitnah, Mas.
0: Iya, yeah. Terprovokasi yeah. Gitu ya.
11: Iya, supaya orang meroyok. Sekarang banyak terjadi loh kemungkinan itu.
0: Iya.
11: Dan yang kedua, kelemahan dari pakaian massa itu, kita tahu selama ini bahwa setelah ada pakaian massa, masyarakat juga jadi meragukan kinerja Polri. Jadi main hakim sendiri itu karena meragukan kinerja Polri, kemungkinannya seperti itu. Walaupun gitu. Tidak generalisasi.
0: Oh,
11: ingat, pasal 15 Kode Etik Polisi.
0: Iya.
11: Orang kalau diadukan tindak kejahatan, kandid termasuk delik aduan,
0: iya,
11: pencurian itu, maka harus diusut, diselidiki. Bukan minta bayaran.
0: Aik.
11: Kemungkinan itu. Karena ada oknum, polisi minta kehilangan ayam, minta uang harga kambing. Kehilangan kambing, minta uang
0: harga
11: sapi. Dan lain-lain.
0: Ya, terima kasih, Pak Agung. Ya, Pak. Ya. Ya. Dari Jakarta Selatan kita ke Sibolga, Pak Matauli. Malam, Pak.
13: Ya, assalamualaikum, Pak. Salam sepanggung.
0: Waalaikumsalam, silakan.
13: Pak
0: Sumarsono.
13: Iya. Iya, benar Pak. Pak Sumarsono, ini akan menimbulkan polemik ya, kontroversi di masyarakat. Apalagi kan, masyarakat ini kan nggak punya SOP mengenai perbegalan-begalan ini cara apanya. Kan polisian kan punya SOP itu kan.
0: Iya.
13: Satu. Hanya mendengarkan aja 5 juta sampai 10 juta di nominal itu gitu. Padahal itu sebenarnya bisa jadi jebakan Batman kan gitu.
0: Yeah.
13: Dan ketika dihakimi dan dimasa hanya mengharapkan uang itu, ternyata ini. Itu tanggung jawab nggak nanti Pak KDM kan gitu dulu kajiannya. Yang kedua, kalaupun memang pakai anggaran, entah pun pribadi ataupun APBD, langsung aja diperbaiki ininya. Kasih aja itu sama misalnya kelompok Siskamling, ya Satpam Satpam, pos ronda bergilir Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 24 jam kan begitu, dianggarkan saja begitu, dibuat lampu penerangan atau dikasih kepada Satpol PP atau kepolisian sektor kan, dikasih aja ke biaya tambahan uang saku, uang kopinya tak kan, uang apa kek, sambil melengkapi infrastruktur CCTV yang memang kan harus dua alat bukti itu Pak Sumarsono ya, pastinya. Daripada diserahkan masyarakat secara tunggal atau kelompok mengapakannya, mengeksekusinya. Jadi kan bisa jadi terarah itu anggaran kan, daripada sayembaranya hanya masyarakat mendengar nominal. Terus nanti kan dialihkan lagi ke polisian kan, sebagai didik jari. Itu kan memberatkan bagi si masyarakat tadi gitu loh. Dia dipanggil terus sama apa. Bagaimana coba Anda sidakan. Kan dua kali kerja timpang tindih gitu loh Pak Sumarsono. Dan ini nggak dipahami masyarakat gitu dalam hal teknisnya nanti gitu loh. Sebenarnya ini bisa menjebakkan Batman. Dipahami nggak itu sama Pak KDM dalam antisipasi di hulunya gitu loh.
0: Atau betul? Baik, waalaikumsalam. Silakan Pak Sumarsono.
10: Kalau tawaran Pak KDM itu dieksekusi, itu memang implikasi negatif itu akan merambah kemana-mana ya. Dan saya setuju juga dengan Pak Yusril bahwa tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara zaman kekinian, itu kan kita hidup dalam era high technology dan era digital. Kalau kita mau menekan tindak kejahatan, itu mudah kok. Anggaran APBD ditambah, dialokasikan untuk memberikan CCTV, dan CCTV itu dipasang di area-area yang dianggap rawan kejahatan. Pertama itu. Kedua, meminta lembaga kepolisian untuk secara intensif frekuensi kontrol ke masyarakat itu lebih ditingkatkan. Sehingga tidak usah membuat sayembara, karena tadi itu saya takut bahwa kedewasaan masyarakat di dalam menangkap dan di dalam menjaga keamanan mereka yang diduga tindak melakukan tindak pidana itu sangat saya khawatirkan, karena masyarakat akan bertindak secara kolektif dan terjadi pemain hakim sendiri.
0: Iya.
10: Itu kira-kira.
0: Nah, ini tadi ya, kalau bicara masalah jika tadi disinggung juga seseorang ditangkap berdasarkan sayembara, tetapi kemudian terbukti bukan pelaku gitu, siapa yang harus bertanggung jawab dan atas kerugian yang dialaminya begitu ya Pak Subarsono?
10: Betul.
0: Nah, kalau bicara hadiah ini, jika hadiah berasal dari dana pribadi atau kepala daerah, apakah tetap dapat dipandang sebagai kebijakan publik? Dan bagaimana Pak, batas antara tindakan pribadi seorang pejabat dan kebijakan pemerintah?
10: Nah, Pak KDM itu kan mencampur adukkan dua hal. Yang pertama, dia membuat kebijakan untuk publik itu dalam ranah pemerintah daerah. Tetapi dia akan menggunakan uang pribadi untuk memberikan hadiah. Nah, itu harus dihindari. Kalau itu memang kebijakan publik, maka biaya terhadap implikasi kebijakan publik itu harus dibebankan kepada APBD. Sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dan masyarakat itu punya otoritas untuk mengontrol terhadap biaya yang dikeluarkan pemerintah. Kalau itu biaya pribadi kan DPR dia tidak punya tidak punya otoritas untuk mengontrol, pasti masyarakat uang itu punyaan Pak KDM pribadi. Sehingga kalau itu menggunakan hadiah sebaiknya dengan APBD dan persetujuan DPRD.
0: Nah, kita sapa pendengar lagi ya Pak Subarsono ya. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat malam.
12: Selamat malam Bung Lukmantara. Ya saya ini aja ya. Yang saya herankan, Indonesia nggak baik-baik saja sih. Masalahnya gini Pak ya. Kalau nih begal nih kadang-kadang kurang ajarnya ada juga Pak. Kadang dia bawa senjata api, kadang bawa pisau, mencelakai masyarakat. Kadang masyarakat yang melawan tuh ada yang berani, ada yang tidak kan Pak. Yang saya herankan ya, polisi itu kayak membiarkan kasus itu kalau sudah terjadi baru bawa ke lapangan, oh ini ada tersangka, ini ada korban, ini ada pelaku, ah ini baru diproses. Yang lucunya kalau dulu di zaman siapa ya, jenderal apa ya gitu, polisinya tegas, ada patroli, ah kan itu yang pencegahan tadi, pencegahan di malam hari, patroli, ada kerumunan, anda anak-anak SMA suruh pulang. Sekarang herannya Pak ya, anak-anak SMA itu Pak ya bisa melakukan kejahatan, baik kejahatan untuk mencuri, begal, curang mor, atau memperkosa anak orang. Itu aja Pak, saya herannya kebijakan polisinya tuh jauh dari yang diharapkan, makanya itu yang dikhawatirkan Pak Gubernur itu Pak. Itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang Lukmantara.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Alvin di Pekanbaru. Ya, mungkin saya ditanggapi. Silakan Pak Subarsono.
10: Baik, tadi saya menangkap bahwa Bapak melihat kadang ada pembiaran oleh polisi. Nah, maka cara mengatasi sebetulnya Pak Prabowo selaku presiden bisa menekan pada Kapolri untuk menurunkan tindak kejahatan dalam satu tahun berapa persen. Sehingga jaminannya adalah Kapolri kalau tidak bisa turun, maka Kapolri akan dicopot. Jadi secara hierarki, instruksi itu ya harus kepada institusi. Kalau Pak KDM bisa berkoordinasi dengan Kapolda, saya pikir. Itu. Dan Pak KDM itu kan orang politisi, dia dari Gerindra. Dia bisa menggunakan lobby-lobby politik melalui jaringan Partai Gerindra supaya Pak Prabowo menekan terhadap Kapolri supaya menurunkan angka tindak kejahatan. Kalau tidak,
0: jadi skalanya jauh lebih luas gitu ya, bukan hanya di Jawa Barat saja.
10: Betul.
0: Pak, kalau bagaimana kebijakan ini memengaruhi hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum? Apakah memperkuat kolaborasi seperti yang diinginkan atau dicita-citakan, atau justru menggeser sebagian fungsi negara kepada warga ini?
10: Kalau kita bicara kolaborasi itu kan dua entitas atau dua pihak yang saling saling duduk bersama, equal, membicarakan secara bersama-sama. Apa tujuannya, apa sumbangsih masing-masing, dan apa yang akan mendapatkan dari sebuah tindakan. Ini bukan kolaborasi, ini adalah saat tadi mengatakan lebih tepat bahwa privatisasi atau swastanisasi dari sistem keamanan yang harusnya menjadi tugas utama tupoksinya polisi, kemudian digeser kepada masyarakat. Dan itu saya pikir kurang ideal, tidak elok.
0: Ya, karena memang untuk apa potensi negatifnya ini terbesar sekali ya Pak Subarsono ya. Karena tadi kalau Pak Subarsono menyinggung bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menghadapi pelaku kejahatan gitu ya Pak Subarsono ya.
10: Iya.
0: Nah, tadi bagaimana ya sementara syarat dari KDM sendiri kan jelas ya, ditekankan pelaku wajib diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup atau tidak boleh babak belur gitu ya. Dan ini juga kan ya agak rancu gitu ya, bagaimana tadi ya kedewasaan juga masih dipertanyakan gitu ya Pak Subarsono ya, ketika masyarakat menemukan pelaku kejahatan ini.
10: Ya, yang dipikirkan Pak KDM itu kan normatifnya,
0: idealnya artinya gitu ya.
10: Tidak cedera sama sekali, kemudian diberikan polisi. Itu normatifnya. Tetapi kalau saya lebih cenderung kita bicara pada tataran praktek, bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang ditangkap oleh masyarakat itu biasanya ya dihakimi sendiri oleh masyarakat.
0: Itu. Nah, tapi kebijakan ataupun sayembara dari KDM ini mendapat dukungan dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini, Pak Subarsono. Bagaimana Pak Subarsono melihatnya ini?
10: Ya, karena pihak kepolisian mendapat benefit dari kebijakan Pak KDM, yaitu tugasnya diperingan. Yaitu, sehingga dia bisa ya leha-leha sedikit lah, relax. Itu.
0: Ya, Pak, kalau dari perspektif hak asasi manusia gitu, mungkin Pak Subarsono bagaimana memastikan kebijakan ini tidak meningkatkan risiko kekerasan, Pak, terhadap terduga pelaku yang belum melalui proses peradilan kan?
10: Ya. Nah, kalau kebijakan Pak KDM itu di betul-betul eksekusi, maka saya menggunakan kata potensi terjadinya pelanggaran HAM itu akan besar. Nah, itu daripada kita menanggung potensi yang sangat besar, lebih baik tidak dilakukan karena apa, tingkat kematangan masyarakat masih terbatas ya. Baik. Sebetulnya sistem hadiah itu kan juga ada di negara-negara lain, Mas.
0: Ada ya.
10: Ada di kalau kita bicara di Amerika, ada yang disebut bounty system. Itu untuk buronan.
0: Oh ya, ya untuk buronan.
10: Untuk buronan ada hadiah, tetapi biasanya kan yang melakukan bukan masyarakat, tetapi kelompok-kelompok yang profesional.
0: Iya, iya.
10: Sehingga dia punya pengetahuan cara mengendus kejahatan dan cara menangkap. Bukan masyarakat, karena dia sudah melalui pelatihan apa kelompok-kelompok profesional tadi.
0: Iya. Berbeda dengan yang saat ini gitu ya, dengan sayembara ini, karena kan dilepas ke masyarakat yang notabene-nya tidak memiliki keahlian dalam mungkin melumpuhkan, tapi lebih ke rasa emosional yang cukup tinggi gitu ya Pak Subarsono.
10: Iya. Sehingga masyarakat nanti akan punya ruang untuk balas dendam. Itu yang bahayanya di situ.
0: Dan potensinya menghadapi hukum malah ya, Pak Subarsono ya.
10: Sebetulnya sistem seperti ini tuh kan ada pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu. Jadi ketika kerajaan itu diserang, maka raja biasanya membuat sayembara, barang siapa masyarakat yang bisa melumpuhkan pemberontak, maka akan saya hadiah. Kalau laki-laki tak kasih putri saya, kalau perempuan tak kasih hadiah jadi saudara saya. Jadi sebetulnya konsep ini ada di Indonesia itu zaman dulu, tetapi kan sekarang kita sudah menginjak pada tata kelola dunia modern, ya itu harus dihilangkan.
0: Oke, ya Pak Subarsono, terima kasih banyak ya waktunya ya. Untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
10: Terima kasih, Mas Lukman. Sehat-sehat juga. Selamat malam semua para pendengar.
0: Ya, selamat malam Pak Subarsono. Pendengar, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada atau UGM, Pak Subarsono. Tadi yang melengkapi tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul yang terkait dengan polemik sayembara penangkapan begal.
14: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
16: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
17: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
18: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
17: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
18: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
17: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
18: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
17: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
18: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan dan ketersediaan stok bahan bakar minyak atau BBM bagi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pihaknya terus menyesuaikan penyaluran energi sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Rusminto mengatakan Pertamina terus memastikan ketersediaan BBM di wilayah Lampung dalam kondisi mencukupi dan mengapresiasi sinergi bersama Pemprov Lampung dalam memantau di lapangan guna menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan di SPBU. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni mendorong sinkronisasi regulasi untuk mendukung kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri hasil tembakau. Abdul Roni mengatakan penyelarasan kebijakan antar sektor diperlukan agar kepentingan kesehatan, pertanian, dan industri dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki tugas mendorong harmonisasi kebijakan agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat secara seimbang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiyo

0: Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI masih menjalin komunikasi dengan klub Fortuna Sittard terkait dengan izin bagi penggawa Garuda Justin Hubner dalam keikutsertaannya di Piala AFF 2026. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Niar Abdul Litiloli yang akan menyampaikan secara langsung. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. PSSI masih menjalin komunikasi dengan klub Fortuna Sittard terkait izin bagi penggawa Garuda Justin Hubner dalam keikutsertaannya di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan pernyataan ini disampaikan oleh kepala atau ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam keterangannya sore tadi ketika mendampingi Timnas Indonesia menjalani sesi latihan resmi atau official training jelang laga perdana di penyisihan grup A Piala AFF 2026. Sumarji menjelaskan bahwa memang sampai saat ini pihaknya masih terus berkomunikasi dengan perwakilan ataupun pihak klub Justin Hubner yaitu Fortuna Sittard untuk mendapatkan izin bagi pemain Indonesia itu untuk bisa bergabung bersama tim. Dan disampaikan memang sampai saat ini mereka akan terus berkomunikasi untuk bisa, dan jika memang nantinya mendapatkan izin ataupun tidak, itu akan diumumkan oleh PSSI terkait dengan kehadiran Justin Hubner di dalam skuad.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi Justin, ya, sampai dengan ini tadi kita komunikasikan intinya bahwa kami berharap Justin bisa bergabung. Kembali lagi, kami berharap Justin bisa bergabung sepatu kami sampai dengan saat ini terbu. Ambil kesempatan dari kerja, karena tentu berkaitan dengan agenda di luar FIFA ini akan sulit kalau kita tidak melepas. Kita tunggu saja perkembangan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada perkembangan yang menggembirakan sehingga Justin bisa gabung bersama dengan kita.
1: Dan pendengar, nama Justin Hubner sendiri masuk dalam daftar satu dari 26 pemain yang telah diumumkan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman dalam pengumuman yang disampaikan sekitar 2 hari yang lalu. Dan Justin sendiri sampai saat ini masih berada di Belanda dan masih memperkuat timnya yaitu Fortuna Sittard, di mana kemarin Justin bersama dengan Fortuna Sittard dan juga Ole Romani ini baru saja menghadapi tim FC Metz dalam laga pramusim, di mana ia mencatatkan namanya sebagai salah satu satu-satunya pencetak gol atau pencetak gol tunggal dari Fortuna Sittard, di mana akhirnya tim Fortuna Sittard pun akhirnya harus kalah dari FC Metz dengan skor 1-3. Dan Indonesia sendiri akan menghadapi Kamboja pada laga perdana penyisihan grup A Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan berlangsung atau dimulai pada yang telah dimulai pada sejak kemarin, dan untuk Indonesia sendiri akan menghadapi Kamboja pada besok malam, itu bertepat tepatnya pukul 20.30 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Dan Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nyarap Duli Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Catatan Peristiwa.
1: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.

Pendengar, laga pembuka Piala AFF 2026 atau Asian Championship 2026 bakal menyajikan bentrokan antara timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli esok ya, mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Menatap duel sengit tersebut, perkiraan komposisi starter timnas Indonesia melawan Kamboja menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan para penggemar sepak bola nasional. Pelatih Anyar John Herdman diyakini akan menurunkan komposisi tim terbaiknya demi mengamankan 3 poin penuh di laga pembuka Grup A. Kemenangan atas Kamboja sangat penting guna memuluskan langkah timnas Indonesia dalam melakoni laga-laga berikutnya melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura.

0: Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, ada Bung Kusna ini. Bung Kus, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Bung Kus, kalau kita lihat Indonesia datang sebagai favorit, secara historis Garuda memiliki rekor yang sangat dominan atas Kamboja. Tapi kita ketahui juga Kamboja saat ini juga memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Apa aspek permainan yang paling berpotensi menyulitkan Indonesia, Bung Kus?
1: Iya, yang pertama menjadi tim yang paling diunggulkan itu tentu akan menjadi tantangan tersendiri ya.
0: Yeah.
1: Karena Indonesia diunggulkan itu sebetulnya kalau Indonesia full tim ya. Ini kan yang main di Asian Championship ini kan tidak sepenuhnya merupakan gambaran kekuatan timnas Indonesia. Banyak pemain yang tidak bisa disertakan karena ketergantungan kepada izin klub yang tampaknya tidak bisa didapatkan. Justin Hubner tidak bisa main, Romani tidak bisa main, apalagi pemain-pemain lainnya seperti Jai Ijet, Audero. Kita kehilangan cukup banyak ya, Kevin Dix dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Joey Pulpesi juga. Ini agak mengganggu keseimbangan tim. Tapi pada saat bersamaan, orang kan melihat itu. Indonesia ini selama ini kekuatannya di level itu.
0: Yeah.
1: Sehingga ini akan menjadi beban tersendiri ketika tim bermain di ajang Asian Championship dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Yang kedua, lawan kita Kamboja ini kan baru sejak kalah agak dramatis ya dari Singapura. Dan tentu saja ketika sebuah tim kalah di laga perdana, mereka berusaha untuk segera rebound ya. Dan lawannya kebetulan adalah Indonesia. Sehingga memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita menghadapi motivasi tinggi dari Kamboja, menghadapi keinginan mereka untuk menjaga kans agar tidak cepat tersingkir. Itulah tantangan yang akan kita hadapi ya, ekspektasi publik yang sangat tinggi, kemudian pada saat bersamaan motivasi lawan yang sangat besar untuk meraih hasil positif di kandang Indonesia.
0: Iya, kita undang pendengar boleh, Bung Kus, untuk bisa bergabung?
1: Iya.
0: Pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, tadi kalau berbicara terkait dengan mental para pemainnya bagaimana, Bung Kus? Kalau kita lihat juga analisis kekuatan Kamboja, tadi bicara lebih disiplin dalam bertahan dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Dan ada beberapa pemain naturalisasi ini juga menambah kualitas teknik dan pengalaman mereka ini, Bung.
1: Iya, Kamboja sekarang ini kan memiliki 5 pemain naturalisasi ya, di belakang, di tengah, di depan, ada 2 pemain dari Jepang ya. Dan ini pemain-pemain yang mampu memberikan elemen positif bagi kekuatan tim. Mungkin salah satu yang sisi positifnya adalah meskipun kita kehilangan cukup banyak pemain inti, pemain kunci di Asian Championship kali ini, kita masih bisa memanfaatkan beberapa pemain yang lain yang kebetulan masih bisa bermain. Karena mereka bermain di kompetisi domestik ya. Ada Tom Hai, kemudian juga ada Maklok, kemudian juga ada pemain-pemain lain seperti Orat Mangun, Sandy Walsh yang sekarang sudah main di kompetisi domestik, Senpati Nama juga. Inilah sedikit keuntungan yang membuat kekuatan kita tidak terlalu jauh berkurang. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengelola ekspektasi publik itu aja. Karena publik kan tentu mengharapkan selama ini Indonesia dominan lawan Kamboja, sehingga berharap kemenangannya meyakinkan, kemenangannya besar gitu ya. Padahal timnya tidak lengkap. Jadi itu aja bagaimana mengelola ekspektasi publik, supaya publik juga bisa menyadari bahwa persiapan tim tidak maksimal karena pemain-pemain juga baru saja libur kompetisi, sehingga beberapa pemain mungkin kondisinya belum di level yang optimal ya untuk bermain sejak menit-menit awal. Belum 100% lah gitu kan, ini baru awal musim.
0: Iya, karena banyak pemerhati ataupun penggemar sepak bola tanah air ini melihat head to head gitu ya. Kalau dibicara 18 pertemuan kan Indonesia meraih 17 kemenangan dan 1 hasil imbang gitu ya. Tapi kita sapa pendengar dulu ya, Bung Kus ya. Boleh ya, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, malam, salam olahraga.
2: Malam Bung Lumantara dan Bung Kusna ini. Tadi saya nonton Bung Kusna ini di Indonesia Piala Presiden PSM Medan PNS. Saya pengagum Bung Kusna ini sebagai komentator nasional bola. Yang saya tanyakan ya, kalau saya menjagokan Indonesia besok 60-60 Indonesia, 40 Kamboja, intinya 3-0 tak 2-0. Kalau menurut Bung Kusna ini Indonesia berapa kosongnya? Satu. Tadi saya dengar tadi statement di TV Jasman katanya tim kami akan fokus untuk diri tim kami sendiri, langkah per langkah, step by step. Menurut apakah menurut bungkusnya ini apakah Indonesia sampai ke final? Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: Mbak Lumantara dan Bung Kusna ini.
0: Waalaikumsalam. Luar biasa nih penggemar ini, analisisnya ditunggu nih, Bung Kus. Silakan.
2: Ini
1: pertanyaannya diborong ini. Ya, jadi memang Indonesia lebih baik fokus ke diri sendiri ya, karena kita seperti yang saya bilang tadi tidak turun dengan kekuatan penuh.
0: Yeah.
1: Ketika tim tidak turun dengan kekuatan penuh, tentu harus banyak adjustment ya. Pelatih harus banyak menyesuaikan dengan materi yang ada. Kita ambil contoh di belakang. Kalau Indonesia main dengan formasi 3-4-3, itu idealnya kan ada Jai Ijaz di kanan, ada Jai di tengah, ada Rizky Ridho di kanan, ada Justin di kiri. Ini kan yang ada tinggal Rizky Ridho. Nah, karena itu harus ada adjustment. Coach Hedman sekarang melakukan adjustment dengan memainkan Sandy Walsh di posisi back tengah kanan. Di kirinya bisa Shane Patinama atau bisa juga Brian Vatari. Ini emang harus dilakukan karena bagaimanapun materi yang ada itulah yang bisa dipakai, bukan pemain yang selama ini memperkuat tim, tapi yang ada saat ini. Nah, adjustment juga harus dilakukan di lini depan. Kita tidak punya Ole Romney. Cara main kita dengan Ole Romney, dengan tanpa Ole Romney itu akan berbeda. Karena kalau yang besok akan dimainkan itu tipikalnya bukan bukan striker yang sama dengan Ole Romney.
0: Yeah.
1: Michael Baker atau Jens Raven itu tipe striker yang target man, yang menunggu di dalam kotak penalti. Kalau Ole Romney ini kan tipikal pemain yang bisa menjadi striker sebagai target, bisa juga menjadi pemain yang bermain di belakang striker. Sehingga dia lebih luas daya jelajahnya. Lebih terlibat dalam build up serangan. Kalau Baker dan Raven itu lebih menunggu sebagai target man. Nah, itu adjustment juga yang harus dilakukan. Nah, kalau pakai striker seperti itu, pemain yang lain itu harus dibuat yang bisa mensupport strikernya. Nah, karena itu mungkin sangat menarik melihat bagaimana line up pertama nanti Coach Hedman di pertandingan lawan Kamboja.
0: Nah, kalau bicara masalah skor akan jauh tidak atau akan tipis saja tadi?
1: Sekarang ini di Asia Tenggara itu tidak ada tim yang betul-betul timpang ya. Memang Timor Leste agak sedikit kurang ya. Timor Leste mungkin kalau kita sebut ya bersama Laos ini masih agak ketinggalan ya. Tapi antara Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Singapura, Kamboja itu levelnya sudah cukup dekat. Jadi di Indonesia mungkin tetap akan lebih dominan dibanding Kamboja ya. Saya perkirakan juga besok kita masih punya peluang untuk menang lebih besar ya. Tadi pendengar kita menyebut 60-40, ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi berapa skornya menurut saya tidak akan bergeser jauh dari angka-angka sekitar 2 gol selisihnya gitu ya. Atau mungkin juga paling tinggi bisa 3 gol. Jadi jangan terlalu juga berharap menangnya dengan skor yang tinggi sampai di atas 5 gol. Karena Kamboja ini sekarang cukup kuat. Ada pemain dari Uzbekistan, ada pemain dari Pantai Gading, ada pemain dari Jepang 2 orang. Ini kan pemain-pemain yang meningkatkan kualitas permainan Kamboja. Kemarin itu Kamboja juga kalah dari Singapura, itu dari gol menit-menit akhir yang diciptakan oleh Ilhan ya, Ilhan Fandi di menit-menit akhir. Padahal Singapura itu adalah tim yang masuk semifinal di kejuaraan tahun 2024. Jadi artinya Kamboja juga tidak boleh terlalu diremehkan.
0: Iya, tapi kalau kita bicara timnas Indonesia ini kan kalau kita lihat ya, jika terlalu cepat kehilangan bola saat menyerang, ini Indonesia bisa terekspos serangan balik ini, Bungkus. Bagaimana?
1: Iya, Kamboja itu kelebihannya pemainnya cepat-cepat ya. Jadi tim yang punya pemain cepat itu mereka biasanya strateginya adalah defend counter gitu. Jadi mereka bertahan dulu, punya ketika berhasil merebut bola, mereka counter attack, serangan balik cepat. Nah, Indonesia harus betul-betul mewaspadai kecepatan itu ya. Defend counternya Kamboja itu cepat, jadi pemain kita harus disiplin dalam posisi. Artinya ketika kita dalam keadaan menguasai bola, menyerang, itu pertahanan tetap harus diwaspadai. Harus ada minimal 3 pemain. Ada 2 back tengah, ada 1 back, entah itu back kanan, back kiri, atau 1 gelandang bertahan yang tetap menjaga kedalaman di lini belakang. Nah, disiplin seperti itu yang kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Kadang-kadang suka pemain kehilangan fokus dan menjadi tidak disiplin dan akhirnya itu dimanfaatkan oleh lawan. Itu kan sering terjadi di pertandingan-pertandingan kita sebelumnya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau melihat 4 pertandingan terakhir di tangan Hedman, saya melihat dia sangat fokus ya meminta pemain itu untuk disiplin dalam posisi. Sehingga kita bisa melihat hasilnya pun kita 3 kali menang ya di laga 4 pertandingan bersama Hedman ini, hanya sekali kalah dari Bulgaria, 3 kali menang. Jadi mudah-mudahan meskipun pemainnya sekarang berbeda, sekali lagi berbeda dengan 4 pertandingan sebelum itu, mudah-mudahan skema bermainnya bisa dipertahankan.
0: Baik, Bungkus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Dengar pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusna ini, kami berbincang bagaimana atau prediksi pertandingan Piala AFF 2026 antara Indonesia versus Kamboja yang akan berlangsung pada Senin 27 Juli esok ya, mulai jam 20.30.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda press briefing dari Kementerian Luar Negeri membahas berbagai isu mancanegara.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Selamat datang kembali di ruang Palapa Gedung Kementerian Luar Negeri. Kami sangat menyambut baik kedatangan rekan-rekan sekalian kembali ke Kemlu. Pada hari ini kita memiliki dua narasumber, yaitu Bapak Juru Bicara 2 Kementerian Luar Negeri, Pak Nabil, dan Ibu Direktur PWNI, Ibu Heni Hamidah. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan ada update beberapa kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri yang nanti akan disampaikan kedua narasumber kita. Untuk itu kita ingin langsung aja ya Pak Kapus ya, untuk menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Juru Bicara 2 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan diplomasi Indonesia, terutama terkait dengan pelaksanaan ASEAN Foreign Ministers Meeting and Post Ministerial Conference IMPMC yang sedang berjalan di Manila. Silakan Pak.
6: Terima kasih Pak Dir. Selamat siang teman-teman, selamat siang Budir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di hari ini di Kementerian Luar Negeri. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dir bahwa pada kesempatan ini saya mungkin akan memaparkan sedikit tentang kegiatan yang terkait dengan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila tanggal 21 sampai 24 Juli ini, yang merupakan suatu rangkaian dari pertemuan ke-59 ASEAN Foreign Ministers Meeting and Related Meeting, dan yang dihadiri oleh Bapak Menteri Luar Negeri yang mengangkat tema pertemuan ini, Navigating Our Future Together. Dalam pertemuan ini, selain menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri tersebut, juga diadakan beberapa pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Bapak Menteri Luar Negeri, dan juga ada pembahasan juga mengenai hubungan ASEAN dengan mitra-mitranya. Dan dalam pertemuan IMM kali ini, Bapak Menteri Luar Negeri kembali menegaskan mengenai pentingnya kemampuan ASEAN dalam memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas di kawasan. ASEAN juga terus mendorong agar Code of Conduct di Laut Cina Selatan bisa terselesaikan pada tahun ini dan secara efektif dan secara substantif dan juga berdasarkan pada hukum internasional khususnya UNCLOS 1982. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembentukan ASEAN Heads of Consular Affairs Division Forum untuk memperkuat koordinasi pelindungan warga negara anggota ASEAN di luar negeri. Pada pertemuan ini juga Turki secara resmi menjadi mitra wicara ASEAN, sementara Jerman dan Qatar resmi diterima sebagai mitra wicara sektoral. Terdapat beberapa dokumen yang penting yang telah disahkan juga dalam pertemuan-pertemuan ini, yaitu pertama adalah pernyataan Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai situasi terkini di Timur Tengah, dan yang kedua adalah panduan modalitas hubungan dengan negara pihak pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dan juga yang ketiga yaitu daftar kriteria dan indikator kemitraan wicara ASEAN. Dalam sesi retreat, Indonesia mendorong agar ASEAN memperkuat ketahanan pangan dan energi, dan juga menjaga kelancaran rantai pasok dan meningkatkan kesiapan kawasan dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan yang bisa mengancam stabilitas di kawasan. Kemudian pada tanggal 22 kemarin diadakan juga Post Ministerial Conference antara ASEAN dengan berbagai mitra, yaitu India, Kanada, Amerika Serikat, RRT, Rusia, Republik Korea, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan juga dengan Inggris. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan update juga mengenai pertemuan bilateral yang telah dilakukan oleh Bapak Menlu RI selama rangkaian pertemuan ini. Yang pertama yaitu pada Rabu kemarin Menlu RI melaksanakan pertemuan dengan anggota mitra ASEAN, yaitu antara lain dengan Korea Selatan dan juga dengan Palestina. Dan mengingat bahwa pertemuan rangkaian ASEAN ini cukup dinamis, jadi beberapa pertemuan memang dilakukan secara poolside, antara lain dengan Singapura dan Australia. Dan masing-masing pertemuan ini hasilnya akan bisa diikuti juga dari rilis dan dari berbagai pemberitaan yang muncul di portal nanti. Kemudian yang ketiga yang ingin saya elaborasi sedikit ini yaitu mengenai usulan pembentukan forum kepala divisi urusan konsuler di tingkat ASEAN. Jadi usulan pembentukan forum ini pertama kali memang disampaikan oleh Indonesia pada pertemuan ke-29 ASEAN Director General Immigration Department and Heads of Consular Division of the Ministries of Foreign Affairs Meeting di Kamboja pada bulan Juni lalu. Dan usulan ini kembali diangkat oleh Bapak Menlu dalam pertemuan ke-59 AMM di Manila kemarin tanggal 21 Juli 2026. Dan ini pertimbangannya adalah karena mengingat semakin tingginya mobilitas dari warga negara ASEAN dan kompleksitasnya kasus-kasus konsuleran yang terjadi dan juga banyaknya konflik di kawasan. Dan tidak semua negara anggota ASEAN itu memiliki kapasitas, jaringan perwakilan, dan infrastruktur digital yang sama, sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini, dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai pertemuan ini, rangkaian pertemuan AMM, yaitu adalah tentang mitra wicara dan mitra sektoral baru ASEAN. Seperti tadi saya sudah singgung di awal, bahwa dalam pertemuan AMM PMC kali ini, ada 3 negara yang diumumkan sebagai mitra negara yang baru, mitra ASEAN yang baru. Yang pertama yaitu Turki, statusnya menjadi mitra wicara, dan yang kedua adalah Jerman dan Qatar sebagai mitra wicara sektoral. Nah, perluasan kemitraan dengan negara-negara lain ini tentu memperkuat kemampuan dan kapasitas ASEAN dalam menjalankan perannya dan juga untuk memberikan kemampuan juga bagi negara-negara tersebut untuk bisa lebih terlibat dalam program-program dan goals yang dimiliki oleh ASEAN. Mungkin sebagai pengantar itu dari kami, nanti apabila ada pertanyaan kita bisa elaborasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Dir.
7: Terima kasih Pak Jubir. Sebagai informasi tambahan juga, mengingat pertemuan ini masih terus berlangsung, nanti apabila ada informasi-informasi dan rilis-rilis baru, kami akan selalu update kepada rekan-rekan media sekalian. Berikutnya kami ingin mengundang Ibu Direktur PWNI untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu-isu perlindungan.
8: Terima kasih Pak Dir. Mungkin saya satu hal saja untuk pembuka ini terkait update situasi di Timur Tengah dan warga negara, kondisi warga negara kita di sana. Jadi Kemlu terus memantau secara intensif perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah yang masih dinamis menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran, dan situasi keamanan di sejumlah negara di kawasan masih berfluktuasi hingga saat ini. Dan dari aspek pelindungan WNI, seluruh WNI di kawasan sejumlah 535.897 orang di negara-negara terdampak di kawasan termasuk di Iran, Lebanon, Kuwait, dan Bahrain sampai saat ini dilaporkan dalam kondisi aman. Sejak dimulai konflik Amerika dan Iran pada akhir Februari lalu hingga saat ini, Kemlu dan perwakilan RI telah memfasilitasi 3.038 orang baik melalui evakuasi maupun repatriasi mandiri. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri pada kesempatan ini terus mengimbau kepada warga negara Indonesia di kawasan untuk meningkatkan kewaspadaan, memantau informasi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, serta menghubungi perwakilan RI terdekat apabila berada dalam situasi kedaruratan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kesiapan langkah-langkah pelindungan bagi seluruh WNI di kawasan. Dan tentunya perwakilan juga terus bersiaga dengan masing-masing contingency plans yang telah disiapkan, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Demikian Pak Dir mungkin.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
9: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Jember Fashion Carnival tahun ini mengusung tema Heal atau Humanity, Earth and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile, membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Diana Dinar.
2: Pendengar, Jember Fashion Carnival JFC tahun ini mengusung tema Humanity, Earth and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile, membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Ada sekitar 2.500 talent dari berbagai daerah di Indonesia yang tampil pada event tahunan Pemkab Jember ini. Mereka berjalan sepanjang 3,6 km dari kawasan Alun-Alun atau Central Park Jember menuju GOR PKPSO Kaliwates. Menurut Presiden JFC Budi Setiawan, JFC merupakan ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk mencari jati diri serta ruang bagi seniman, desainer, pelaku budaya untuk belajar berkarya.
3: JLC ingin menjadi ruang itu. Ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk menemukan jati diri. Ruang bagi teman-teman seniman, desainer, pelaku budaya, komunitas, dan masyarakat untuk belajar, berkarya, serta bertumbuh bersama.
2: Tema Humanity, Earth and Life ini juga mengingatkan tentang bumi, menciptakan karya dan mewariskan masa depan. Keindahan yang ditampilkan hari ini tidak boleh berhenti sebagai tontonan. Ia harus menjadi pengingat bahwa kreativitas juga membawa tanggung jawab untuk menjaga alam dan kehidupan. Budi Setiawan berharap semangat menggelorakan Jember Fashion Carnival ini terus bergerak menjangkau lebih banyak manusia, membuka lebih banyak kesempatan dan meninggalkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Sementara itu, pendengar, Karenina Ajeng Pramesti Azhara, 24 tahun dari kota Semarang, mengaku pertama kali tampil di JFC. Ia bangga menjadi bagian dari 2.500 talent berlaga di ajang Jember Fashion Carnival. Ia bersama rekannya dari Semarang naik karnival mengenakan 4 kostum yakni Thailand, Toraja, Phoenix, dan Cherry Blossom. Dari JFC, ia belajar bahwa kreativitas yang ditampilkan di JFC sangat kental nilai budayanya. Katanya, JFC menjadi kiblat karnaval karena memiliki venue yang sangat bagus, penontonnya tertib, termasuk pengamanannya juga sangat baik, sehingga sangat layak jika JFC menjadi contoh karnaval bagi daerah lain. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Pendengar, tingginya potensi terjadi karhutla di Kabupaten Muaro Jambi, 99% dipicu rendahnya kesadaran masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Yoga Wijanarko.
4: Sebanyak 99% kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Muaro Jambi dipicu oleh ulah manusia atau human error. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiulan Sitorus, mengatakan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun kelalaian saat beraktivitas di kawasan hutan masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
5: Setelah diteliti, Mas, untuk 99% memang karhutla terjadi di Kabupaten Muaro Jambi adalah human error salah manusia, baik itu yang tidak sengaja maupun sengaja. Nah itu mungkin memang akan ada tim penyidiknya, Mas. Jadi kebencanaan, apakah ini faktor sengaja atau tidak sengaja, ataukah ini kelalaian manusia seperti itu, Mas?
4: Selain itu, salah seorang warga Bima Purnama mengatakan pelaku pembakaran lahan harus diberikan sanksi tegas dan hukuman yang berat agar memberikan efek jera. Menurutnya, asap akibat karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.
6: Ya, jikalau ada, misalkan ada orang yang sengaja membakar hutan atau penebangan liar itu, ya harus dikasih sanksi sih. Ya, menurut pasal tentang kebakaran aja, misalkan kayak denda atau dipenjara atau gimana gitu.
4: Ia berharap aparat penegak hukum bersama pemerintah terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain penegakan hukum, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam menjaga lingkungan, terutama saat musim kemarau yang meningkatkan resiko terjadinya karhutla. Dari Jambi, Yoga Junarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: dulu yang semalam.
1: Lepas ketenang.
2: Luar biasa.
1: Tapi
2: aku baru aja di interview di Pro 2.
0: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertanian yang memberikan kepercayaan kepada Universitas Hasanuddin untuk memproduksi inovasi teknologi pertanian UNHAS Sprayer Spreader Drone atau USD senilai 11 miliar rupiah. Rektor UNHAS Profesor Jamaluddin Jompa mengatakan inovasi teknologi pertanian yang kini mulai disebarluaskan secara nasional itu untuk mendukung modernisasi pertanian dan penguatan program swasembada pangan. Ia menjelaskan setiap unit USD telah melalui serangkaian pengujian guna memastikan efektivitas penyemprotan maupun penaburan benih pada berbagai karakteristik lahan sebelum didistribusikan ke berbagai daerah. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mampu beradaptasi dengan karakteristik daerah, penugasan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragam sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tito mengatakan lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurutnya tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemajemukan yang tinggi sehingga membutuhkan ASN yang mampu memahami kondisi sosial di setiap wilayah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono kembali mendorong percepatan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IUCEPA ketika bertemu dengan perwakilan tinggi EU untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Kaja Kalas. Selama pertemuan Indonesia dan EU turut sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang energi, khususnya transisi energi, energi terbarukan, dan investasi berkelanjutan.

Pada final China Open 2026 di Pusat Olahraga Olimpiade Shangzhou pada hari ini, Fikri berharap kemenangan dalam turnamen ini berlanjut pada turnamen-turnamen yang tersisa termasuk kejuaraan dunia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih. Kenal.
1: Hai, kenalin aku. Eh, batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
2: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukmantara. Kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan malam Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Program pompanisasi tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah, sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung maupun saluran irigasi. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp390 miliar rupiah di Provinsi Lampung. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesawaran dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis pada Sabtu kemarin 25 Juli 2026, di mana bantuan mencakup buffer stok logistik bencana dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana atau PSKB, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE, Program Sembako, Program Keluarga Harapan atau PKH Triwulan 1 dan 2, serta bantuan asistensi rehabilitasi sosial. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.000 lebih warga telah menerima program tersebut. Laporan selengkapnya oleh Munieli Hareva.
1: Moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
3: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
2: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini

0: yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
1: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
2: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
0: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keripik, keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana?

0: Hong Kong.
1: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil tapi berjuta hasil.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari dan segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang menemani Anda nantinya hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan juga mungkin Anda ketinggalan untuk dialog interaktif yang Anda lewatkan sebelumnya, dan akan kami putarkan hingga pagi nanti. Dan untuk topik Kopi Pro 3 pada dini hari ini yaitu mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi masyarakat yang berhasil membantu menangkap pelaku kejahatan jalanan seperti begal, jambret, copet, dan juga pencuri. Hadiah tersebut berasal dari uang pribadi, bukan APBD. Tentunya ada syarat penting untuk mendapatkan hadiah 5 juta hingga 50 juta tersebut, di mana pelaku harus ditangkap hidup-hidup, pelaku harus langsung diserahkan kepada polisi, dan pelaku tidak boleh menjadi korban main hakim sendiri atau babak belur. Jika pelaku dianiaya massa, hadiah tidak akan diberikan. Menurut Dedi Mulyadi, tujuan sayembara ini adalah menghidupkan kembali budaya ronda dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Ia berharap warga lebih aktif membantu menjaga lingkungan tanpa menggantikan peran aparat. Sayembara ini dibuat karena masyarakat mulai takut keluar malam, keamanan lingkungan perlu diperkuat, keterlibatan warga bisa menjadi efek pencegahan, dan juga pemberian insentif dianggap mampu memotivasi masyarakat untuk kembali aktif ronda. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Dedi Mulyadi ini? Silakan Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami nantinya di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu untuk menemani ruang dengar Anda, yaitu Cinta Luar Biasa dari Unmesh.

0: 103 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
2: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
3: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan sayembara berhadiah 5 juta hingga 50 juta bagi warga negara yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, pencurian maupun perampokan dalam keadaan hidup untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Akan tetapi kebijakan itu memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai sayembara dapat mendorong partisipasi warga dalam membantu aparat memberantas kejahatan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
7: Pak Kudri, selamat malam.
8: Iya, selamat malam.
7: Kabar sehat ya Pak Kudri ya?
8: Ya, baik, sehat.
7: Pak Kudri, bagaimana tanggapannya terkait dengan sayembara penangkapan begal ini ataupun kejahatan lainnya di ruang publik? Ini kan tujuannya tadi ya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Namun memicu pro dan kontra. Bagaimana Pak Kudri?
8: Ya, saya kira ya pro dan kontra itu sih wajar ya. Tapi bahwa inisiatif dari gubernur itu, ya saya kira itu sih mendorong partisipasi sih bisa benar, tapi efektif apa tidak, artinya berhasil atau tidak. Karena partisipasi yang kalau misalnya memberi informasi, ya saya kira sih baik ya, tapi kalau misalnya menangkap, kalau tidak tertangkap tangan bagaimana? Ya kan orang kalau mau disangka melakukan itu kan harus secara hukum, kan harus ada prosedur dan syarat-syaratnya, nggak bisa langsung menangkap orang kayak begitu ya kan. Ya kan itu bisa menimbulkan kekacauan saya kira ya. Jadi orang nanti sembarangan aja orang dituduh ini tanpa ada dasar hukumnya gitu loh. Nah, kecuali tertangkap tangan situ lain hal gitu loh. Ya kan kadang-kadang juga menimbulkan ekses gitu loh. Ya. Kayak baru-baru ini ada pencuri yang diseret sampai yang gitu, yang viral sampai meninggal gitu ya.
7: Ya itu maling ayam itu ya, diduga maling ayam.
8: Gitu loh. Ya itu. Nah, jadi kembali lagi ke soal ini bahwa sayembara ini ya itu sih ya mungkin niatnya baik tapi dalam pelaksanaannya itu bisa melawan hukum kan.
7: Nah, itu kan yang jadi pertanyaan ya Pak Kudri ya. Bagaimana batas antara partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum dengan tindakan main hakim sendiri?
8: Iya, jadi gitu. Jadi saya kira kalau yang disayembarakan itu adalah memberikan informasi, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya itu kan memberikan informasi, itu kan ya kita mempertanyakan kehandalan intelijen kriminal Polri.
7: Iya.
8: Artinya kok sampai intelijen kriminal Polri itu tidak bisa menangkap katakanlah ya perampokan terutama begal gitu ya.
7: Iya.
8: Itu ya saya kira itu yang menjadi perdebatan gitu.
7: Kita undang pendengar boleh ya Pak Kudri ya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Pendengar kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 0811-399-399-888. Nah Pak Kudri, jika dalam proses penangkapan warga melukai atau bahkan menyebabkan kematian terduga begal, bagaimana pertanggungjawaban pidananya dinilai ini?
8: Ya, itu bisa tindak pidana sendiri ya. Ya kan? Itu bisa melakukan penganiayaan sehingga orang cacat, bahkan meninggal gitu kan. Ya kan? Kalau misalnya itu terjadi karena apa yang saya katakan tadi, tindakan itu kan tidak didukung hukum ya, misalnya bukti ini, dan kewenangan itu tidak ada di masyarakat untuk menangkap kecuali tertangkap tangan gitu ya. Jadi saya kira sayembara itu mungkin harus diperjelas ya. Jangan suruh mendorong orang menangkap ya, bisa akhirnya ya itu. Kalau misalnya main hakim sendiri itu benar, nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak benar kan, waduh, bisa berbahaya gitu, bisa menimbulkan chaos di masyarakat.
7: Ya. Apalagi kalau kondisi saat ini kan, kalau udah bicara kejahatan ini ya, masyarakat sudah geram gitu. Jangan kan begal gitu ya. Yang kemarin saja yang viral itu diduga mencuri ayam saja sampai menyebabkan kematian gitu ya.
8: Iya.
7: Mungkin bisa ditanggapi Pak Kudri, silakan.
8: Ya, saya kira dua hal yang berbeda ya, yang dikatakan Pak Udin Boyolali ya. Pencegahan dengan orang untuk menangkapkan ini. Ya, kalau pencegahan saya kira ya untuk kejahatan harta benda ya, misalnya kalau misalnya pencurian di maling, mungkin pencegahannya kita meningkatkan keamanan rumah kita sendiri dan lingkungan ya. Tapi kalau perampokan itu saya kira pencegahannya agak sulit ya. Kalau misalnya perampokan itu di lingkungan itu mungkin keamanan lingkungan yang ini, tapi kalau misalnya perampokan di tengah jalan itu ya ini ya. Jadi ini memang karena ya satu fakta bahwa petugas kepolisian itu kan tidak bisa mengcover seluruh wilayah yang katakanlah setiap resort ya, atau polsek itu kan tidak mungkin wilayah ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pencegahan itu saya kira ya memang melakukan operasi intelijen kepolisian, tapi itu kan akan sulit saya kira ya. Dia harus mendata potensi-potensi siapa yang melakukan kejahatan, itu kan harus didasarkan data informasi. Saya kira untuk pencegahan untuk kejahatan-kejahatan yang begal, pencurian dengan kekerasan atau perampokan dengan pencurian di tengah jalan misalnya jambret, itu agak sulit ya pencegahan. Nah, pencegahannya itu mungkin dari warga masyarakat itu sendiri. Misalnya kalau begal itu kan biasanya di tempat-tempat yang sepi dengan ini gitu ya. Nah, itu ya harus hati-hati. Dan begal itu kan biasanya korbannya itu adalah wanita gitu loh, ya kan?
7: Iya.
8: Nah, jadi dari pencegahan itu saya kira wanita kalau ya katakan ya, kalau dia harus biasanya kan itu menggunakan sepeda motor gitu ya, di tempat-tempat tertentu ya, tapi dia ini kan gitu loh ya. Nah, jadi saya kira pencegahannya itu bukan dari aparat tapi dari warga masyarakat sendiri, ya kan? Nah itu jadi ya harus berhati-hati yang di daerah rawan yang sepi atau mana gitu loh. Nah saya kira pencegahannya yang bisa dilakukan kepada kepolisian itu dia melakukan patroli yang di mana dianggap daerah-daerah yang rawan yang sepi di mana gitu ya. Saya kira itu yang bisa dilakukan kepolisian meningkatkan. Nah, jadi kalau misalnya ya, melakukan pencegahan dengan itu, misalnya juga melakukan dengan rahasia gitu loh. Nah, biasanya kan orang yang mau melakukan begal itu dia kan satu kegiatan yang ciri spesifik Ya muter-muter tanpa tujuan yang jelas, dimuter itu bisa dilakukan kayak begitu, ya kan? Saya kira kalau dilakukan pencegahan itu sih baik. Tapi saya kira ini di luar konteks yang kita bicarakan. Ini kan sayembara. Nah, kalau mau dikatakan efektivitas itu, ya Pemda atau Pemda Provinsi Jawa Barat dalam ini Pak Dedi itu yang memberikan tambahan dana kepada kepolisian itu untuk melakukan pencegahan, misalnya sering melakukan patroli dengan ini gitu, dan melakukan pemetaan ya terhadap daerah-daerah yang rawan dengan ini gitu ya, daerah rawan kejahatan ya, pencurian dengan kekerasan atau perampokan itu. Saya kira itu ya, kalau itu mungkin lebih bermanfaat ketimbang dengan sayembara belum tentu hasilnya gimana efektivitasnya, tapi bisa potensi melanggar hukum, yaitu warga yang tanpa wewenang melakukan penangkapan dengan tanpa didasarkan kekuatan hukum, misalnya bukti dan dan segalanya gitu.
7: Baik. Ya. Artinya berarti dalam konteks membela diri, tapi si penjahatnya sampai tewas atau meninggal. Ini bagaimana, Pak Kudri?
8: Ya, itu di dalam hukum itu adalah overmars gitu ya. Artinya kita bela paksa, itu namanya overmars itu ya. Jadi kita melakukan satu kegiatan, satu tindakan ya yang mengakibatkan orang itu luka atau meninggal, tetapi dalam rangka melakukan pembelaan karena ada serangan, itu sih nggak dihukum gitu ya. Itu gitu ya, saya kira baik aja. Misalnya contoh itu ada pernah video viral gitu ya, seorang ibu-ibu itu ya kan dijamret gitu ya, dibegal. Ya, kemudian kebetulan
7: suaminya itu ya.
8: Yang kebetulan itu justru ibunya, saya lupa ibunya atau anaknya justru berlawanan dari
7: si begal itu.
8: Begal itu ditabrak gitu. Sama itu ya kan. Karena kan saya lupa yang mengejar-ngejarnya itu ibunya atau anaknya gitu loh. Kebetulan yang lawan itu ya itu yang saya lupa apakah ibunya. Nah, ditabrak motor yang begal itu jatuh terus dia celaka. Ya kan, ya itu saya kira itu kan bukan bukannya dia bela paksa kan, karena yang korbannya bukan dia sendiri. Tapi dalam rangka itu saya kira itu bisa ditafsirkan melakukan overmah itu gitu loh ya. Nah, sama aja misalnya ya, itu kalau kita ada pencuri begal terus dikejar diteriakin terus ditabrak, dari itu orang yang melakukan itu nggak bisa dihukum gitu kan.
7: Iya.
8: Jadi saya kira ini.
7: Pak, tapi bagaimana perlindungan hukum bagi warga yang membantu menangkap pelaku, tetapi kemudian menghadapi tuntutan pidana atau gugatan perdata?
8: Oh, nggak bisa. Ya. Jadi ya kalau itu dilakukan, saya kira pihak aparat penegak hukum tidak dilakukan. Andai kata misalnya korban, ya kan?
7: Nggak, kalau yang dalam kaitannya sayembara ini, Pak. Dalam kaitan sayembara ini.
8: Kalau misalnya sayembara itu, saya kira itu potensi untuk itu. Misalnya, ya kan? Misalnya begini, betullah orang itu melakukan begal. Dia lari, dia selamat gitu kan? Ya, tapi berdasarkan CCTV atau apa, tergambar orang itu tetangga saya tuh, saya lihat misalnya saya gitu loh. Saya lihat di TV, saya lihat di ini wajahnya itu saya kenal gitu, ya kan? Ya kan? Ya walaupun belum tentu benar gitu. Katakanlah benar, ya kan? Kemudian saya tangkap orang itu, saya ini ya nggak bisa juga, karena satu, saya tidak punya kewenangan untuk itu. Kedua, ya kan, sekarang apalagi dengan KUHAP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005 itu harus ada dua alat bukti. kecuali tertangkap tangan. Nah, ini kan bukan tertangkap tangan, artinya dia harus dua alat bukti gitu loh.
7: Nah.
8: Jadi dalam peristiwa ini, satu yang melaksanakan tidak mempunyai kewenangan dan tidak cukup bukti untuk orang itu dijadikan tersangka kan gitu. Nah, jadi saya kira ini ya, kalau yang itu yang dilakukan oleh Pak Gubernur, saya kira ya perlu
7: kaji ulang ya,
8: ditinjau lagi gitu loh.
7: Ya, ini kan jadi pertanyaan publik ya, jika seseorang ditangkap berdasarkan sayembara, tetapi kemudian ini terbukti bukan pelaku gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya gitu kan, Pak Gudri ya?
8: Orang yang pelakunya itu gitu loh. Kecuali orang itu itu istilahnya buronan atau itu lain lagi. Ya kan, itu pun nggak bisa misalnya. Warga yang langsung dia harus memberikan informasi kepada petugas, Pak, itu di situ loh, Pak, dia ngumpetnya gitu loh, dia nggak bisa sendiri yang melakukan kayak begitu.
7: Ya
8: kan.
7: Nah, ini kan bagaimana ya, menjadi pertanyaan juga, apakah pemberian hadiah oleh pejabat publik dari dana pribadi maupun dana negara memiliki konsekuensi hukum yang berbeda ini, Pak?
8: Saya kira kalau misalnya itu terjadi, bahkan Pak Gubernur ini bisa dianggap menyuruh orang melakukan kejahatan gitu loh.
7: Iya
8: kan? Ya. Nah, jadi dianggap orang yang menyuruh ini kan, saya bahkan menyuruh orang. Ya akhirnya menyuruh orang melanggar hukum gitu loh.
7: Baik. Baik, Pak Gutri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 edisi kali ini, dan kami membahas mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Silakan di line telepon kami yang ingin bergabung dan juga berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, pendengar, tentunya dari polemik ini menimbulkan pro dan kontra ya. Dan dari Menko Bidang Hukum pun, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan bahwasannya penangkapan pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Dan ini menyebabkan kekhawatiran hadiah tersebut justru mendorong masyarakat mengejar pelaku demi uang, sehingga berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri atau pelanggaran hukum. Tapi di lain sisi juga banyak masyarakat yang apa ya, yang pro juga nih, tanggapan-tanggapan yang pro juga. Masyarakat tentunya menjadi lebih peduli terhadap keamanan lingkungan akibatnya seperti itu ya, dengan adanya sayembara ini. Lalu juga tentunya akan memberikan efek jera kepada pelaku begal, karena pelaku begal ini nantinya merasa ruang geraknya semakin sempit, karena bukan hanya polisi tetapi masyarakat juga semakin waspada dan juga mempercepat pengungkapan kasusnya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda mengenai polemik ini nih, polemik sayembara penangkapan begal? Silakan. Kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak Wibi?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Wibi. Silakan nih, menurut Anda pendapat terkait polemik sayembara penangkapan begal Pak Wibi. Halo, suara Pak Wibi nggak jelas nih, kurang jelas nih.
1: Halo, bagaimana Bang sekarang?
0: Oke, sudah. Silakan Pak Wibi.
1: Kalau penangkapan begal sayembara repot Bang.
0: Kenapa tuh repotnya?
1: Iya, nanti kalau begalnya mati atau bagaimana kita jadi tertangkap.
0: Iya.
1: Contoh saja begini Bang ya. Halo?
0: Iya, halo, silakan.
1: Contoh begini. Kalau ada orang tabrak lari atau dibegal meninggal di jalanan yang sepi, tidak ada orang, saya tidak akan menolong Bang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya tolong, saya bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit meninggal, saya pasti jadi tersangka. Padahal saya ini menolong orang yang mau mati karena kena begal atau berlari.
0: Bisa bawa jadi seperti itu, Wibi. Enggak mesti tapi ya.
1: Tapi di beritanya kan sering saya dengar begitu. Yang menolong menjadi tersangka. Saya lihat di televisi apa dulu. Jadi repot Bang, hukum di negara kita. Kita menolong, kita jadi tersangka.
0: Iya.
1: Yeah. Makanya saya kasih sama keluarga saya, kalau kau dapat orang di jalan meninggal, mau meninggal karena begal atau tabrak lari, jangan ditolong. Kalau ditolong kamu jadi susah. Nah, itu saja Bang, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih dari Pak Widi di Makassar. Ya, menarik juga ya pendapat dari Pak Widi, sudut pandang kalau semisal kita tolong juga tuh, atau semisal kita melihat seorang kecelakaan atau menjadi korban dari suatu kejahatan, kalau kita tolong tapi malah kita sendiri yang bahkan menjadi tersangkanya kalau tidak ada yang melihat atau menjadi saksinya, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda yang lain? Silakan. Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
2: Selamat dini hari Wisno.
0: Selamat dini hari. Kabar baik ya Pak John di Bengkulu?
2: Alhamdulillah baik Wisno.
0: Alhamdulillah Pak John. Silakan Pak John.
2: Kalau pendapat saya, ini hanya pencitraan saja karena ingin maju 2029.
0: Kok pencitraan?
2: Tidak masuk akal, harus menangkap penjahat tapi tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Sedangkan polisi saja untuk menangkapnya dia harus menembak kakinya. Apalagi kita, orang umum, orang biasa, otomatis dilawan sama si penjahat itu. Jadi kan ini hanya pencitraan saja, jadi seolah-olah wah bukan main lo mengeluarkan dana pribadi untuk keamanan daerah wilayah dia ini. Bagus calon presiden 2029 nih. Jadi orang-orang bodoh terpengaruhin.
0: Oke. Okay. Baik, Pak John. Terima kasih. Ya, terlepas dari bagaimana niat dari Gubernur Pak Deddy Mulyadi ya, tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda mengenai polemik ini nih? Tadi kalau semisal dibahas oleh Pak John, menurut Pak John, polisi aja kalau menangkap penjahat perlu dilumpuhkan atau ditembak. Bagaimana dengan masyarakat sendiri yang tanpa alat-alat untuk hal-hal seperti itu ya, untuk melumpuhkan atau menyerang atau untuk mempertahankan diri oleh pelaku kejahatan itu bagaimana tuh? Silakan Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum. Bro tiga, salam sehat tangguh, Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli. Silakan.
3: Polemik begal ini ya.
0: Iya.
3: Begal. Waduh, udah dengar nggak Bung Wisnu di Bali?
0: Iya.
3: Begal maling ayam.
0: Iya.
3: Dihukum masa.
0: Iya, sudah lihat juga tuh videonya, kasihan sekali saya Pak Matauli. Miris.
3: Coba ini kita minta pendapatnya Kang Deddy. Kira-kira itu kejadiannya di Jawa Barat. Kira-kira jawaban Kang Deddy gimana ya? Apakah memang 5 jutanya, 10 jutanya langsung kasih cash ke masyarakat yang mengamuk masa itu?
0: Iya.
3: Atau gimana jawaban Pak Pigai dari Komnas Hak Asasi Manusia? Tadi kan banyak orang menyayangkan, ya yang dimaling pun 100 ribu gitu. Sementara maling sungguhan, maling uang negara, ya, maling mafia hukum, sampai triliunan, sampai sekarang sinetronnya nggak tuntas kan?
0: Iya.
3: SP3 ponisnya kan? Sekarang siapa yang lebih parah gitu loh kan? Dia harus dihakim massal. Ya sampai triliunan maunya kan, Bung Wisnu? Tapi itu nggak kejadian, Bung Wisnu. Karena kenapa? Ternyata biang kerok rusaknya hukum, bunyi pasal hukum kita itu dirusak sama DPR kita. Yang memang nggak tahu bikin undang-undang yang multi tafsir gitu loh.
0: Iya.
3: Ya pasal-pasalnya, pasal-pasal ini gitu. Kan ngeri banget ini kan. Kan dituntut di akhirat ini pertanggungjawaban ini, Bung Wisnu.
0: Iya.
3: Karena mereka kan bekerja disumpah dengan kitab suci kan di peradilan itu, baik si penegak hukum, baik si korban gitu, walau tidak dapat keadilan sini. Sekarang masyarakat sudah melihat ini gitu. Masyarakat itu adalah rajanya para penegak hukum yang bayar pajak. Jadi kalau penegak hukum kita seperti ini, untuk kasus-kasus kakap ya, kasus-kasus triliunan, ratusan, tiba-tiba IQ hukumnya jongkok sampai IQ 520. Tapi kalau tentang maling ayam ini, cepat banget, hitungan detik bisa, tutup mata bisa cepat. Itu kan, Bung Wisnu itu satu, Bung Wisnu.
0: Jadi PR kedua, juga ya.
3: Iya, Bung Wisnu, karena kenapa? Kita nggak percaya lagi, apa perlu kita, Bung Wisnu, ngimport naturalisasi sepak bola ya, mengimport hakim dari luar negeri ya, untuk di Indonesia. Karena memang, kalau kita minta yang korupsi triliunan hukuman mati, nggak ada yang setuju. Seumur hidup juga nggak sebanding. Yang si Harvey Muiz kemarin 300 triliun, ternyatanya denda apa ke negaranya hanya 10 miliar. Ya kan? Ini kan lucu sekali yang memang membuat kita jadi tumpul berpikir kita. Tentang hukum lah. Jadi hukum itu sebenarnya ecek-ecek gitu. Kembali ke KUHP, kasih uang habis perkara. Kan singkatannya itu nggak jauh-jauh. Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, gimana ya? Dari kalau Pak Deddy sendiri ini mengungkapkan bahwasanya ketika maling ditangkap, begal dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah apa yang dia lakukan. Itu tutur Pak Deddy Mulyadi. Dan juga sudah disebutkan tadi syarat untuk mendapatkan hadiah dari sayembara ini adalah hadiah diberikan jika pelaku ditahan, tidak diamuk massa, tidak dimain hakim sendiri, tidak dipukuli sendiri. Artinya cuma ditahan saja, begitu. Tapi ya juga ini memang menuai kontra juga karena berpotensi memicu aksi main hakim sendiri. Karena masyarakat bisa mengejar pelaku tergiur hadiah nih, ya bisa saja main hakim sendiri nih. Dan juga memastikan, sulit juga memastikan siapa yang benar-benar menangkap pelaku. Bisa saja muncul klaim dari banyak pihak. Risiko salah sasaran pun juga tinggi. Ayo, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ya, ada Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi.
4: Selamat pagi Mas Wisnu, juga yang lain selamat pagi.
0: Selamat pagi, sehat ya, ya Pak Adi ya.
4: Terima kasih semua, moga-moga juga sama-sama sehat.
0: Amin. Pak Adi, bagaimana ya nih menurut pendapat Anda nih?
4: Jadi gini, yang pertama saya mau ngomong, ini kan kita yang belum pernah kena begal ya.
0: Oke.
4: Belum pernah kena kejahatan ya. Terus ngomong, bicara, itu beda dengan orang yang udah ngalamin.
0: Oke. Kalau ya. Pak Hadi bagaimana nih? Posisinya nih, gimana nih?
4: Jadi gini, saya mau kasih tahu ya. Saya ini sudah sekitar 100 kali menolong orang. Di jalanan, di mana-mana lah.
0: Oke. Ya, sudah menolong orang di mana-mana?
4: Ya, korban tabrak lari, kejahatan, dan lain sebagainya.
0: Ya.
4: Kemudian, saya sendiri pernah juga ngalami jadi copet satu bis. Itu dia balik, jadi itu ada korban kan, jadi saya yang bela korbannya. Nah, terus dia balik. Jadi saya dituduh jadi copetnya. Ya, yang copet teriak copet.
0: Oke.
4: Paling teriak paling gitulah istilahnya. Karena mereka banyak, jadi orang tuh berpikir betul ya kan? Jadi kalau saya bilang nih 4 kali 8 10, bapak bilang 32, terus yang lain bilang 10, 10, 10, 10.
0: Iya, pasti kalah.
4: Bapak salah.
0: Iya.
4: Gitu, ya kan?
0: Oke. Okay.
4: Ya, gitu.
0: Intinya gimana, Pak Adi?
4: Nah, enggak. Maksudnya, saya ngalamin seperti hal itu.
0: Iya, oke. Okay.
4: Jadi, tadi yang dibilang ada, apa, nanti kita yang susah, enggak juga itu bagaimana. Ada orang dirampok, dengan perampoknya juga saya pernah berhadapan. Itu ada lah, banyaklah ceritanya.
0: Yeah, okay.
4: Jadi ya nggak kena apa-apa. Ya kayak gitu.
0: Oke, terus bagaimana nih dengan
4: yang kedua yang tadi yang saya bilang. Jadi ini kan kita belum pernah ngalami. Jadi yang ngomong ini kan semuanya belum pernah ngalamin kan. Kuping hilang misalnya, jeriji tangan hilang kan belum pernah kan.
0: Iya.
4: Yeah. Namun tanya mereka, jadi bagaimana? Kok menurut mereka? Begitu. Nah, itu lebih tepat. Jadi seimbang.
0: Oke.
4: Jadi jangan-jangan sebelah kiri aja yang ditanya, sebelah kanan juga ditanya. Nanti kalau mereka bilang, nggak tahu. Coba aja siapa yang mau pernah korbannya. Siapa kan ngomong. Bagaimana mereka? Gitu. Ya, udah gitu aja. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat dini hari, Pak Hadi. Ya. Dari Pak Hadi di Pulau Gadung, kita ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Sutrisno.
5: Selamat pagi, Pak Wisnu.
0: Selamat pagi, Pak Sutrisno. Kabar baik, Pak Sutrisno ya?
5: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, silakan Pak Sutrisno menanggapi polemik ini, Pak.
5: Kalau saya kok enggak setuju ya kalau gubernur itu mengeluarkan jadi ya.
0: Oke.
5: Karena begini Mas Wisnu, sama aja membesarkan kepala para perampok-perampok, para begal-begal itu. Kita kan punya kepolisian.
0: Iya.
5: Jadi seakan-akan dia diberi angin itu.
0: Oke.
5: Jadi saya rasa kalau memang Pak Gubernur itu ada dana, itu berikan kepada pihak kepolisian apa yang kurang, mungkin patroli ditambah.
0: Ya mungkin fasilitas pengamanannya lebih ditingkatkan lagi ya.
5: Terus diadakan jam malam kah apakah?
0: Iya.
5: Jadi jangan sampai dari pihak kepolisian itu namanya dipandang remeh oleh para begal itu.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Tapi kalau melibatkan masyarakat nanti itu tumpang tindih. Artinya masyarakat itu tahunya dia dapat hadiah.
0: Iya.
5: Enggak itu berapa orang nanti orang satu itu pasti babak belur tuh.
0: Iya.
5: Nah, bahkan sampai meninggal itu macam di Bali itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya itu.
0: Baik.
5: Apalagi nama nama kepolisian harus tetap dijaga tuh.
0: Iya.
5: Jangan sampai.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Stresna. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Sutrisno, sehat selalu. Ya, dari Pak Sutrisno di Merauke ya, lebih baik kalau, oh ya menurut Pak Sutrisno nih tadi kan mungkin kalau semisal ada uang lebih itu lebih baik diberikan kepada untuk pengamanan fasilitas pencegahan begal ya lebih tepatnya ya, lebih tepat seperti itu karena kalau semisal diberikan kepada diberikan sebagai hadiah kepada warganya nantinya juga menimbulkan kekhawatiran juga nanti ya banyak warga yang menomorduakan keselamatannya bahkan untuk memburu para begal ini. Terus terakhir kita ke Banda Aceh ada Pak Ramli. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ramli.
6: Selamat pagi Bang Rino.
0: Selamat pagi Pak Ramli. Ya. Langsung aja Pak Ramli ke tanggapan Pak Ramli mengenai topik pada hari ini.
6: Ah, kalau saya setuju-setuju aja karena saya pun enggak mengalami.
0: Oh, udah pernah mengalami di begal, Pak?
6: Udah pernah begal, udah pernah perampok.
0: Ya ampun. Ya. Iya.
6: Habis itu pencuri, harta saya lagi dicuri, saya lapor sama polisi sampai sekarang enggak mau ditangkap. Ada itu jarak 200 meter sama Kapolres Banda Aceh.
0: Iya.
6: Orangnya pun sekarang masih ada, nggak ditangkap. Buktinya semua ada. Surat nggak ada, udah saya kasih dah. Surat sudah saya kasih dah.
0: Iya.
6: Habis itu saya lapor lagi sama Kapolda gitu. Juga nggak ada apa-apa.
0: Oke. Okay. Jadi...
6: sama-sama apa... yang apa, Pak Sukala bilang, kalau kita yang mau motor... habis sama polisi mobil. Saya ini kan orang sosial namanya. Saya bantu orang mana-mana orang miskin, saya bikin jalan, saya bikin kampung. Tapi begitu kita lapor, nggak ada di open.
0: Oke.
6: Okay. Sudah, saya nggak percaya sama polisi itu bukan aparat keamanan, aparat uang itu.
0: Oke, okay, baik Pak Ramli, intinya setuju ya dengan sayembara yang dianakan oleh Pak Dedi ini ya.
6: Pencuri itu lah.
0: Oke.
6: Kontrol itu kasih aja sama rakyat biar mati, dia dipukul sama rakyat mati.
0: Oke, okay, baik Pak Ramli.
6: Mana mati dia?
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ramli ya. Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Ramli atas tanggapannya.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar. Nanti Anda bisa sampaikan ya di sesi kedua mengenai polemik ini. Tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu di pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan. Laporan selengkapnya oleh Santia dari RRI Kediri.
1: Penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif, namun implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai tantangan krusial, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana, rasio ideal guru dan siswa, stigma sosial di kalangan orang tua siswa reguler, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan ke jenjang SMP menjadi sorotan utama dalam pembahasan pendidikan di Kediri. Muhammad Syafiq, SPD MPD selaku OPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Satungadilui mengungkapkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan keleluasaan guru di lapangan.
2: Kalau untuk selama ini masih belum ada. Jujur saja itu saya selaku pengambil kebijakan, saya masih memberikan keleluasan pada Bapak Ibu guru untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Kalau idealnya emang ada bantuan alat atau alat peraga ataupun ruang inklusi ataupun ruang sumber dari kementerian.
1: Kabar baiknya, SAV pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari tingkat SD kini telah mendapat kepastian regulasi hingga jenjang SMP. Dian Ardiandi, SPD selaku Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri telah memberlakukan jalur afirmasi khusus dalam penerimaan peserta didik baru SMP.
2: Mulai tahun kemarin itu sudah bisa mas, ada jalur sendiri. Jadi semua sekolah harus menerima itu, tidak bisa menolak. Jadi ada jalur afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus sekitar 5% kalau nggak salah. Itu pun sekolah mau nggak mau ya harus menerima, dengan catatan itu ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus apa.
1: Dengan adanya jalur afirmasi sekitar 5%, pihak SMP di Kediri dipastikan telah siap menerima dan melanjutkan penerangan peserta didik. Adanya surat keterangan resmi dari kepala sekolah SD asal juga memastikan para guru di SMP tidak merasa kebingungan, sehingga kesinambungan pendamping psikologis maupun akademik bagi peserta didik istimewa ini dapat terus dikawal hingga tuntas. Santia melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo

0: ya kosong saja, kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini, akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara, dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan, dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
1: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Hal inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
1: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan polemik sayembara kejahatan atau tangkap penjahat jalanan ya, ataupun penangkapan begal. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono. Kami sudah tersambung bersama dengan dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Subarsono, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Subarsono?
2: Iya.
1: Ya, halo Pak Subarsono.
2: Iya.
1: Ya, Pak, kalau bicara dari perspektif kebijakan publik ya, apakah pemberian hadiah kepada warga untuk menangkap pelaku kejahatan merupakan instrumen kebijakan yang tepat atau justru menunjukkan lemahnya kapasitas dalam penegakan hukum? Pak Subarsono.
2: Kalau dari perspektif kebijakan publik, saya akan mengatakan bahwa penangkapan pelaku kejahatan dengan sistem hadiah itu sebagai indikasi bahwa gubernur sudah kehilangan kemampuan untuk memberantas kejahatan yang ada di wilayahnya untuk menciptakan rasa aman bagi warganya.
1: Yeah.
2: Dan itu merupakan kritik keras terhadap
1: pihak kepolisian,
2: aparat penegak hukum, terutama kepolisian, bahwa kepolisian menunjukkan kinerja yang kurang memadai karena kejahatan masih merajalela.
1: Ya, yang ironinya justru ini mendapat dukungan. Ini kan pro dan kontra gitu ya. Pihak Polda Jawa Barat menilai langkah ini memperkuat sinergi warga dan aparat dalam menekan kriminalitas jalanan. Sementara dapat kritikan juga dari Menko Kumham IMIPAS, Pak Yusril Iza Mahendra, dan LBH Bandung ini, Pak Subarsono.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita bicara tadi ya, bagaimana kebijakan seperti ini bisa dinilai berdasarkan prinsip good governance, khususnya terkait dengan akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara ini, Pak Subarsono?
2: Dari perspektif perlindungan hukum dan HAM, saya pikir tugas masyarakat itu bukan menangkap tindak pelaku kejahatan, karena kalau ruang itu diberikan masyarakat, bagaimana pemerintah bisa mengontrol ketika masyarakat secara kolektif melakukan aksi kekerasan atau penghakiman, siapa yang bisa mengontrol? Itu bahayanya seperti itu. Dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menangkap pelaku kejahatan itu kan sebetulnya merupakan privatisasi, di mana yang harusnya menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini kepolisian, diswastanisasi menjadi tugas masyarakat. Dan saya pikir ini kurang tepat, karena itu masalah kejahatan. Dan kita tahu bahwa masyarakat tidak punya pendidikan khusus dalam mengendus kejahatan. Bisa-bisa salah ditangkap. Kalau ditangkap masih aman, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai babak belur,
1: nah itu dia ya,
2: siapa yang bertanggung jawab?
1: Itu. Meskipun dalam sayembara ini kan syarat utama pelaku wajib diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup dan utuh atau tidak boleh babak belur dihakimi massa. Tapi tadi ya Pak Subarsono, siapa yang bisa menjamin ketika masyarakat menangkap pelaku ini tidak melakukan hakim sendiri begitu ya Pak Subarsono?
2: Betul. Apalagi kalau sudah dalam masyarakat secara kolektif itu kan semua bertindak, mengidentifikasi siapa yang terdahulu itu juga sulit.
1: Iya. Silakan Pak Subarsono.
2: Kalau tawaran Pak KGM itu dieksekusi, itu memang implikasi negatif itu akan merambah kemana-mana ya. Dan saya setuju juga dengan Pak Yusril bahwa tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara zaman kekinian, itu kan kita hidup dalam era high technology dan era digital. Kalau kita mau menekan tindak kejahatan, itu mudah kok. Anggaran APBD ditambah, dialokasikan untuk memberikan CCTV. Mm-hmm. Dan CCTV itu dipasang di area-area yang dianggap rawan kejahatan. Pertama itu. Kedua, meminta lembaga kepolisian untuk secara intensif frekuensi kontrol ke masyarakat itu lebih ditingkatkan. Mm. Sehingga tidak usah membuat sayembara karena tadi itu saya takut bahwa kedewasaan masyarakat di dalam menangkap dan di dalam menjaga keamanan mereka yang diduga tindak melakukan tindak pidana itu sangat saya khawatirkan karena masyarakat akan bertindak secara kolektif dan terjadi pemain hakim sendiri.
1: Iya.
2: Mm. Itu kira-kira.
1: Mm. Nah, ini tadi ya, kalau bicara masalah jika tadi disinggung juga seseorang ditangkap berdasarkan sayembara, tetapi kemudian terbukti bukan pelaku gitu. Siapa yang harus bertanggung jawab dan atas betul kerugian yang dialaminya begitu ya, Pak Subarsono?
2: Betul.
1: Nah, kalau bicara hadiah ini, jika hadiah berasal dari dana pribadi atau kepala daerah, apakah tetap dapat dipandang sebagai kebijakan publik? Dan bagaimana, Pak, batas antara tindakan pribadi seorang pejabat dan kebijakan pemerintah?
2: Nah, Pak KGM itu kan mencampur adukkan dua hal. Hmm. Yang pertama, dia membuat kebijakan untuk publik itu dalam ranah pemerintah daerah. Hmm. Tetapi dia akan menggunakan uang pribadi untuk memberikan hadiah.
1: Iya.
2: Nah, itu harus dihindari. Kalau itu memang kebijakan publik, maka biaya terhadap implikasi kebijakan publik itu harus dibebankan kepada APBD. Sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dan masyarakat itu punya otoritas untuk mengontrol terhadap biaya yang dikeluarkan pemerintah. Kalau itu biaya pribadi kan DPRD tidak punya tidak punya otoritas mengontrol, pasti masyarakat uang itu punyaan Pak KDM pribadi. Sehingga kalau itu menggunakan hadiah sebaiknya dengan APBD dan persetujuan DPRD.
1: Oke, ya. Nah, mungkin saya ditanggapi, silakan Pak Subarsono.
2: Baik, tadi saya menangkap bahwa Bapak melihat kadang ada pembiaran oleh polisi. Nah, maka cara mengatasi sebetulnya Pak Prabowo selaku presiden bisa menekan pada Kapolri untuk menurunkan tindak kejahatan dalam satu tahun berapa persen.
1: Yeah.
2: Sehingga jaminannya adalah Kapolri kalau tidak bisa turun maka Kapolri akan dicopot.
1: Okay.
2: Jadi secara hierarki instruksi itu ya harus kepada institusi. Kalau Pak KDM bisa berkoordinasi dengan Kapolda, saya pikir.
1: Iya.
2: Itu. Dan Pak KDM itu kan orang politisi, dia dari Gerindra. Dia bisa menggunakan lobby-lobby politik melalui jaringan Partai Gerindra supaya Pak Prabowo menekan terhadap Kapolri supaya menurunkan angka tindak kejahatan. Kalau tidak,
1: jadi skalanya jauh lebih luas gitu ya, bukan hanya di Jawa Barat saja. Iya.
2: Betul.
1: Iya. Pak, kalau bagaimana kebijakan ini memengaruhi hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum? Apakah memperkuat kolaborasi seperti yang diinginkan atau dicita-citakan atau justru menggeser sebagian fungsi negara kepada warga ini?
2: Kalau kita bicara kolaborasi itu kan dua entitas atau dua pihak yang saling duduk bersama, equal, membicarakan secara bersama-sama. Apa tujuannya, apa sumbangsih masing-masing, dan apa yang akan mendapatkan dari sebuah tindakan. Ini bukan kolaborasi, ini adalah saat tadi mengatakan lebih tepat bahwa privatisasi atau swastanisasi dari sistem keamanan yang harusnya menjadi tugas utama tupoksinya polisi, kemudian digeser kepada masyarakat. Dan itu saya pikir kurang ideal, tidak elok.
1: Ya, karena memang untuk potensi negatifnya ini terbesar sekali ya Pak Subarsono ya. Karena tadi kalau Pak Subarsono menyinggung bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menghadapi pelaku kejahatan gitu ya Pak Subarsono ya.
2: Iya.
1: Nah tadi bagaimana ya, sementara syarat dari KDM sendiri kan jelas ya, ditekankan pelaku wajib diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup atau tidak boleh babak belur gitu ya. Dan ini juga kan ya agak rancu gitu ya, bagaimana tadi ya kedewasaan juga masih dipertanyakan gitu ya Pak Subarsono ya, ketika masyarakat menemukan pelaku kejahatan ini.
2: Iya, yang dipikirkan Pak KDM itu kan normatifnya.
1: Idealnya nah, gitu ya.
2: Tidak cedera sama sekali kemudian diberikan polisi. Itu normatifnya, tetapi kalau saya lebih cenderung kita bicara pada tataran praktek bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang ditangkap oleh masyarakat itu biasanya ya dihakimi sendiri oleh masyarakat.
1: Itu. Nah, tapi kebijakan ataupun sayembara dari KDM ini mendapat dukungan dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini, Pak Subarsono. Bagaimana Pak Subarsono melihatnya ini?
2: Ya, karena pihak kepolisian mendapat benefit dari kebijakan Pak KDM, yaitu tugasnya diperingan. Yaitu, sehingga dia bisa ya leha-leha sedikit lah, relax. Itu.
1: Ya, Pak, kalau dari perspektif hak asasi manusia gitu, mungkin Pak Subarsono bagaimana memastikan kebijakan ini tidak meningkatkan risiko kekerasan, Pak, terhadap terduga pelaku yang belum melalui proses peradilan kan?
2: Ya. Nah, kalau kebijakan Pak KDM itu di betul-betul eksekusi, maka saya menggunakan kata potensi terjadinya pelanggaran HAM itu akan besar. Nah itu, daripada kita menanggung potensi yang sangat besar, lebih baik tidak dilakukan karena apa, tingkat kematangan masyarakat masih terbatas ya. Baik. Sebetulnya sistem hadiah itu kan juga ada di negara-negara lain, Mas.
1: Ada ya.
2: Ada di kalau kita bicara di Amerika ada yang disebut bounty system. Itu untuk buronan.
1: Untuk buronan.
2: Untuk buronan. Ada hadiah, tetapi biasanya kan yang melakukan bukan masyarakat, tetapi kelompok-kelompok yang profesional. Sehingga dia punya pengetahuan cara mengendus kejahatan dan cara menangkap. Bukan masyarakat, karena dia sudah melalui pelatihan apa kelompok-kelompok profesional tadi.
1: Iya. Berbeda dengan yang saat ini gitu ya, dengan sayembara ini, karena kan dilepas ke masyarakat yang notabene-nya tidak memiliki keahlian dalam mungkin melumpuhkan, tapi lebih ke rasa emosional yang cukup tinggi gitu ya Pak Subarsono.
2: Sehingga masyarakat nanti akan punya ruang untuk balas dendam. Itu yang bahayanya di situ.
1: Dan potensinya menghadapi hukum malah ya, Pak Subarsono ya.
2: Sebetulnya sistem seperti ini itu kan ada pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu. Jadi ketika kerajaan itu diserang, maka raja biasanya membuat sayembara, barang siapa masyarakat yang bisa melumpuhkan pemberontak, maka akan saya hadiah. Kalau laki-laki tak kasih putri saya, kalau perempuan tak kasih hadiah, jadi saudara saya. Jadi sebetulnya konsep ini ada di Indonesia itu zaman dulu, tetapi kan sekarang kita sudah menginjak pada tata kelola dunia modern, ya itu harus dihilangkan.
1: Pak Subarsono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Terima kasih, Mas Lukman. Sehat-sehat juga. Selamat malam semua para pendengar.
1: Ya, selamat malam Pak Subarsono. Pendengar, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Pak Subarsono. Tadi yang melengkapi tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul, yang terkait dengan polemik sayembara penangkapan begal.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya pada dini hari ini, dan kami masih membahas mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, pendengar. Tapi kalau ya melihat dari sisi sosialnya dari sayembara penangkapan begal ini, selama ini kan ada ronda, ada siskamling, atau ya membantu korban dilakukan karena kepedulian lah. Kalau sekarang ada hadiahnya, tentu bisa saja muncul pertanyaan. Apakah masyarakat akan membantu karena rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri, atau karena adanya uang itu, adanya hadiah itu? Dan kalau nanti hadiahnya dihentikan, apakah semangat menjaga keamanannya akan ikut hilang? Itu menjadi pertanyaan juga. Dan dengan adanya sayembara ini pasti menimbulkan adanya perburuan hadiah ya, tanda kutip perburuan hadiah nih. Dan tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran besar juga. Dan bayangkan jika ada orang yang mengejar orang yang dicurigai begal, lalu salah sasaran, dan melakukan kekerasan, atau bahkan merekayasa penangkapan demi hadiah nih. Kan bahaya juga kalau seperti itu. Bahkan dengan uang hadiah 50 juta tersebut, 5-50 juta tersebut, apakah cukup untuk membuat orang untuk mempertaruhkan nyawanya, untuk mempertaruhkan nyawanya demi menangkap begal tersebut? Karena sering sekali begal itu membawa senjata tajam, celurit, golok, bahkan senjata api rakitan tuh. Nah, itu bisa membahayakan nyawa masyarakat sendiri. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah dengan adanya polemik sayembara dengan adanya sayembara penangkapan begal ini juga akan ikut mengurangi aksi dari begal-begal tersebut untuk melakukan aksinya? Silakan di line telepon yang sudah kami buka. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat demi hari, bujangku yang bagus.
0: Selamat pagi, Pak Dasrun, kabar baik ya?
1: Ah, kabar baik. Sekarang nggak terlalu dingin. Tidak iya. Seperti malam-malam kemarin.
0: Oke, Pak Dasrun, gimana nih menurut pendapat Anda dengan sayembara penangkapan begal ini, Pak?
1: Ya, kalau pendapat saya mudah saja kok. Mm-hmm. Jangan sampai terjadi, Mas. Soalnya apa? Nanti 1000 apa namanya? Satu masalah bisa ribuan masalah. Hanya kalau dikupas satu persatu itu mungkin semalam sampai besok baru selesai. Soalnya apa? Masa orang ditangkap keadaan utuh atau apa emang sama sekali tidak mengadakan perlawanan.
0: Iya.
1: Seandainya nanti kalau sudah dikejar sudah ya kecekel mungkin ya. Mm-hmm. Ayo silakan, aku yang mati apa diriku yang mati, itu lebih berat lagi kan, Mas?
0: Iya.
1: Ya, seharusnya jangan sampai terjadi. Betul tuh. Bisa satu masalah jadi ribuan masalah. Hmm. Banyak itu kalau dikupas satu bersatu itu jalannya nggak kurang-kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto. Ya, lalu bagaimana dari respon dari para pakar hukum, dari pakar kejahatan, legislasi, dan juga lain-lain, bagaimana? Dari pakar hukum pidana ya, ini Profesor Hukum Pidana Universitas Islam Bandung, ada Profesor Nandang Sambas, ini menilai upaya pemberantasan begal memang tentunya penting. Cuman Indonesia ini sudah memiliki hukum acara pidana dan aparat penegak hukum, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan sistem yang sudah ada, bukan membuat mekanisme yang berpotensi menimbulkan persoalan baru. dan ia mengingatkan agar terobosan seperti ini tidak sampai melanggar prosedur hukum. Nah, ya intinya adalah negara ini kan sudah memiliki polisi, penyidik, dan mekanisme penangkapan. Jangan sampai warganya terdorong melakukan tindakan di luar prosedur tersebut. Seperti itu. Sementara itu dari Menkohukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, ini penerapannya atau implementasinya nantinya tidak akan sesederhana itu. Senada dengan Pak Dasrun ya, ini bakal banyak timbul masalah nantinya. Yusril mengingatkan bahwasannya secara hukum seseorang belum dapat dipastikan sebagai begal hanya karena ditangkap oleh masyarakat. Status bersalah baru ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, beliau juga mengangkat beberapa persoalan teknis seperti situasi di mana bagaimana jika orang yang ditangkap ini ternyata bukan pelakunya, itu nanti bagaimana penanganannya. Lalu kapan hadiahnya diberikan? Dan setelah penangkapan atau setelah ada putusan pengadilan? Dan bagaimana jika pelaku akhirnya dibebaskan karena buktinya tidak cukup? Itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan juga. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi.
0: Pak Kalmin.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana kabar Pak Kalmin nih di Bangka Belitung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Kalmin ya. Silakan Pak Kalmin menanggapi polemik sayembara penangkapan begal ini Pak.
2: Ini saya juga jadi bingung nih dengan komen saya ini. Biasanya gini.
0: Iya.
2: Kemarin Menteri HAM itu kalau begal itu tembak katanya melanggar HAM.
0: Iya.
2: Ini dibikin sayembara. Kayaknya gimana ya negara kita ini.
0: Iya.
2: Kalau saya berkomentar ini terlalu banyak aturan, ini ngatur, semuanya ngatur. Padahal untuk keamanan kan kita begal ini boleh katakan sudah meresahkan banyak yang khawatir kalau keluar kan. Tapi kita di Bangka Belitung ini alhamdulillah sih, tidak begitu terlalu ada sih begalnya itu.
0: Iya.
2: Kalau di Bangka Belitung, tapi kalau pencurian yang lain, kekerasan lain ada sih. Kalau sekarang ini boleh katakan malaknya kejahatan-kejahatan lain, pengedaran narkoba, segala macam. Tapi kalau begal ini dibikin sayembara,
0: iya.
2: Saya mau katakan termasuk luar biasa ini negara kita, ini, luar biasa, luar biasa kriminalnya itu, luar biasa. Sehingga dibikin sayembara, siapa yang dapat hadiah gitu, luar biasa. Boleh katakan itu aja sih komen saya. Mudah-mudahan negara kita ini nggak gimana ya, nggak bikin susah masyarakat.
0: Iya.
2: Ya, okay. Juga luar biasa. Menteri apalagi HAM mengatakan kemarin kan sempat ditembak kan, disuruh ditembak di tempat kan.
0: Dan itu katanya melanggar ya, lagi. Melanggar HAM ya katanya ya.
2: Iya betul. Itu juga saya juga bingung itu Menteri HAM kita.
0: Iya, tapi kan sebenarnya dari Pak Dedi sendiri kan untuk penangkapan begal ini untuk mendapatkan hadiahnya kan juga nggak boleh disakitin begalnya. Maksudnya nggak boleh dikeroyok, nggak boleh dimain hakim sendiri gitu.
2: Oh gitu ya, gitu.
0: Okay.
2: Tapi begalnya juga, tapi yang sehernya begal, tapi sudah megal orang di jalanan, kadang-kadang sampai membunuh, tidak melanggar HAM. Itu yang saya juga bingung, Menteri HAM-nya itu gimana sih pikirannya. Saya juga bingung. Kami sebagai masyarakat itu bingung membaca pikiran Menteri HAM itu.
0: Yeah.
2: Mungkin itu aja sih komentar ya, mudah-mudahan negara kita aman.
0: Amin. Baik.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak Kalmin, sehat selalu, selamat dini hari. Ya, dari Pak Kalmin di Bangka Belitung ya, kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rino.
3: Selamat pagi dini hari Bung Wisnu Wardana, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, ngopi.
3: Ngopi asik kali, itu agak lain ku tengok dari Medan.
0: Udah lama gabung nih Pak Rino nih.
3: Iya, karena kan kemarin saya memang fokus ini ya untuk kegiatan kan. Jadi ya waktu begadang itu agak berkurang sekarang nih Bung Wisnu.
0: Oh, pantas nih udah ditunggu-tunggu soalnya.
3: Iya, makanya sahabat-sahabat Pro 3 RS Jakarta memang the best lah ya kan untuk bangsa dan rakyat Indonesia ya kan.
0: Iya.
3: Jadi langsung ke ini ya, Mas.
0: Boleh. Ya. Silakan.
3: Salam
0: gimana?
3: Sehat, salam tangguh buat semuanya nih. Ada Mas Fajar, Bung Wisnu, kawan-kawan, Bung Sabil, Bung Zidan ya kan, dan kawan-kawan.
0: Iya.
3: Tetap semangat untuk bangsa dan rakyat Indonesia ya kan. Selamat bertugas. Jadi terkait masalah begal ya, itu kan sembara ya, Mas Wisnu. Saya terkait masalah plus minusnya sih ada.
0: Oke, okay, ya. Gimana tuh plusnya dulu deh dari Pak Rino.
3: Nah, plusnya kan berarti kan di situ ada peran kita sebagai warga negara ya, rakyat Indonesia untuk pencegahan dini,
0: okay. Ya kan.
3: Nah, aparat penegak hukum kan nggak bisa bekerja sendiri mereka,
0: oh, ya kan. Yeah.
3: Di tingkat kabupaten, kota dan provinsi Indonesia kan aparat penegak hukum itu kan butuh juga kan support dari rakyat atau masyarakatnya kan, kan gitu. Nah, hal positifnya saya lihat kalau ini bisa disinkronkan, disinergikan, saya rasa pencegahan dini itu bisa benar-benar berjalan dengan baik, ya, Mas Wisnu,
0: iya, iya.
3: Asal dengan pengawalan oleh aparat penegak itu, hukum itu sendiri gitu. Jadi ketika terjadi begal pasti kan ada potensi pengamanan atau informasi awal, ya kan? Nah, disitulah peran masyarakat bersinergi,
0: iya,
3: kan gitu. Karena nggak juga aparat penegak hukum itu bisa patroli keliling-keliling berjam-jam kan?
0: Iya, sampai pelosok-pelosok nggak mungkin kan. Juga ya.
3: Iya, kan gitu kan. Mereka kan juga punya keterbatasan. Nah, itulah peran kita di situ. Nah, kalau untuk yang negatifnya, Bung Wisnu. Kalaulah seperti yang disampaikan ada Pak Menteri ya, nah untuk jangan sampai terjadi hakim ya kan, penghakiman menghakimi sendiri kan gitu. Nah, sebelum menghakimi sendiri kan pasti kan ada sebab akibat tuh, keresahan masyarakat juga kan, kan gitu kan. Nah, keresahan masyarakat ini kalau memang sudah sangat membahayakan, saya rasa memang masyarakat juga berpikir kan, karena kan begal ini kan mereka juga punya senjata,
0: iya,
3: Mas Wisnu, ya kan, dan juga masyarakat juga nggak konyol juga tiba-tiba hakimi sendiri kan gitu kan, kecuali tidak membahayakan buat masyarakat itu juga kan gitu. Nah, antisipasinya gini, Mas Wisnu, ketika itu terjadi ya kan, nah saya rasa juga aparat penegak hukum harus ini ya seimbang ya.
0: Okay.
3: Kadang kan ketika terjadi penghakiman sendiri kan otomatis kan nggak juga mereka menghakimi.
0: Iya. Ngapain bisa saja perlindungan diri mana? Juga ya, bisa saja ya.
3: Iya. Nah, jadi ketika rakyat memiliki peran serta Kamtibmas ya kan, saya rasa aparat penegak hukum harus mendukung penuh dong. Ya kan gitu kan. Nggak mungkin juga misalkan begal itu bisa sangat gampang ya kan mengeksekusi masyarakat, atau mereka juga punya target gitu ya, Mas Fajar. Mereka berbondong-bondong misalkan keluar bawa senjata, ya kan. Berarti kan mereka sudah punya niat yang nggak baik, ya kan. Nah, ketika niat mereka nggak baik, masyarakat punya pencegahan dini, saya rasa juga masyarakat harus didukung dong sama apa penegak hukum gitu, Mas Wisnu. Nah, kalau persoalan hak asasi manusia ya kan, ya kita menghormati hak asasi manusia setiap orang ya kan, tapi ya kan ini kan begal ini kan yang menurut saya pribadi akal pikirannya sudah nggak waras, ya kan. Napa juga mereka keluar bawa senjata kan gitu.
0: Oke.
3: Nah, jadi kan Kamtibmasnya itu ya harus didukung dong aparat penegak hukum, namanya juga rakyat kan.
0: Iya.
3: Ya kalau kita nggak bersinergi mana kan selesai begal itu, Mas Wisnu.
0: Oke.
3: Betul. Ya.
0: Iya. Baik.
3: Terima kasih Mas Wisnu ya, sehat-sehat ya. Selamat bertugas. Agak lain ku tengok dalam medan.
0: Agak lain.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rino menarik sekali, dari dua sisi juga ya, ada sisi negatifnya dan juga positifnya. Memang dari peran masyarakat sendiri sangat berpengaruh sekali terhadap bantuannya ya, dari peran masyarakat kepada penegak hukum. Nah, tapi di lain sisi juga, dengan didukungnya oleh masyarakat dari penegak hukum sendiri juga harus mendukung juga tuh. Bagaimana nanti penanganan lebih lanjutnya bagaimana itu. Dan kita beralih ke dari Pak Rino di Medan. Ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Ojak?
4: Ya, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana nih Pak Ojak menurut pendapat Anda nih?
4: Ya, saya kira masalah begal itu ya. Itu kan hasil pendidikan itu. Kan nggak ada orang dilahirkan jadi begal, jadi orang baik. Itu kan hasil pendidikan. Jadi orang tua jangan hanya ngasih makan makanan MBG. Sekarang MBG kan?
0: Oke. Okay.
4: Kasih juga makanan jiwa, yaitu tanamkan kejujuran.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, jadi kalau soalnya contohnya gini, orang tua banyak memang menanamkan ketidakjujuran kepada anaknya.
0: Iya.
4: Yeah. Ada sering dengar itu, nak, kalau nanti ada tamu, bilang mama jangan di rumah ya. Terus mamanya di rumah kan itu, ibunya sudah mengajarkan ketidakjujuran.
0: Oke. Okay. Jadi artinya jadi, dari pendidikan dari dini ya yang mengakibatkan hal ini juga Pak Ojak. Atau bagaimana? Oh iya,
4: dan terus menerus Kalau nggak pandai mendidik anak, lanjutkan belajarlah sebelum kawin, belajar didik anak, jangan jangan belajar bikin anak ya kan.
0: Oke. Okay. Tapi bagaimana nih pembahasan utamanya, bagaimana dengan polemik sayembara penangkapan begal ini Pak Ojak?
4: Ya boleh-boleh aja, tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah kan. Toh juga nanti jadi begal saja, ada saja begal kalau memang nggak dididik dengan benar ya kan.
0: Oke.
4: Okay. Kalau nggak sanggup mendidik anak, lanjutkan belajar sama sakit jiwa. Mereka anak-anak mereka nggak ada jadi begal, merokok, buang sampah ke tidak sembarang tempat. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Gratis itu.
0: Ya. Okay. Baik. Terima kasih Pak Ojak atas ya, komentarnya. Baik, sehat selalu Pak Ojak, selamat dini hari. Dari Pak Ojak di Gunung Sitoli terakhir ya ke Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Mulyadi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh, Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh, Pak Mulyadi. Langsung saja ke intinya ya, Pak Mulyadi ya.
5: Iya, kalau di Banjarmasin sih, masyarakatnya itu nggak perlu apa hadiah-hadiah. Oh, karena karena keselamatan itu sudah merupakan hadiah.
0: Oke.
5: Nah, jadi masyarakatnya itu membantu polisi, ada yang swadaya memasang CCTV di tempat gelap, di jalanan gelap-gelap.
0: Nah, itu bagus tuh. Nah, jadi ini kesadaran dari masyarakatnya sendiri langsung tanpa adanya dorongan, hadiah dan segala macamnya ya, Pak.
5: Iya.
0: Ya.
5: Okay. Inisiatif sendiri, uang sendiri, swadaya masyarakat Siskamling memasang CCTV yang tidak diketahui begal.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Nah, begitu begitu terjadi begal ada buktinya. Dan juga sebelum begal terjadi polisi juga patroli.
0: Oke. Okay.
5: Meningkatkan patroli.
0: Okay.
5: Patroli itu ditingkatkan oleh Kapolsek, oleh Polresta Banjarmasin, Polsek Banjarmasin.
0: Iya, oke, okay,
5: baik. Baik di 5 kecamatan yang ada di kota Banjarmasin.
0: Iya, oke, okay, terima kasih.
5: Itu Pak. Aja, terima kasih, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Di satu sisi, ya memang masyarakat ini menginginkan langkah cepat ya untuk mengatasi ramainya begal, maraknya begal ini yang semakin meresahkan tentunya. Dan tapi di sisi yang lain, tentunya penegakan hukum ini harus tetap dalam koridor hukum agar tidak memunculkan persoalan baru seperti salah tangkap atau aksi main hakim sendiri. Nah, yang menjadi PR-nya adalah polemik ini atau peraturan ini nantinya diterapkan, tantangannya adalah pemerintah harus menemukan keseimbangan antara meningkatkan partisipasi masyarakat dan tetap menjaga prinsip negara hukum sendiri. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan Lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana penyelenggaraan sekolah inklusif di Kabupaten Kediri terus menunjukkan progres positif dan pemenuhan sarana dan prasarana mendukung di sekolah inklusif masih mengandalkan inisiatif dan kelulusan guru di lapangan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan ditargetkan dimulai akhir tahun ini. Laporan selengkapnya oleh Adrian Aji Permono.
1: Pemerintah daerah bersama konsorsium investor terus mempercepat persiapan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan Bantul. Konstruksi proyek strategis nasional tersebut ditargetkan dimulai pada akhir tahun ini. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menyatakan, survei lokasi calon pembangunan telah dilakukan dan tahapan pematangan lahan direncanakan dimulai pada akhir Agustus ini. Selain lahan utama, fasilitas pendukung seperti penyediaan pasokan air baku, serta lahan pengolahan residu juga tengah disiapkan. Secara rinci Aris menyebut, dua perusahaan asal Tiongkok yang tergabung dalam konsorsium PSEL diberi waktu 3 bulan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kedua perusahaan tersebut juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar desain pematangan lahan bisa selaras dengan instalasi mesin dan kebutuhan tenaga kerja.
2: Mereka sebenarnya punya waktu 3 bulan, Mas, untuk melengkapi syaratan yang dimintakan dan antara sampai menjadi definitif. Agustus, September, Oktober kan itu ya. Harapannya mereka punya itu kewajibannya pemda untuk pematangan lahan. Dan di akhir tahun diteruskan dengan konsorsi oleh teman-teman konsorsium. Nanti akan secara resmi menjadi BUPP, Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL.
1: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Meski begitu, Bupati menilai jika tantangan utama implementasi berada pada kuota minimal sampah. Mengingat, Bantul juga sudah memiliki berbagai program pengelolaan sampah secara mandiri.
3: Karena adanya gerakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, Bantul itu kan sampahnya menurun. Menurun dalam arti sampah liarnya, sampah yang tidak terkelola itu tinggal 30 ton per hari. Sementara kota itu sekitar 150 ton, masih cari-cari tempat gitu. Sleman lebih besar lagi. Ini mesti harus kita koordinasikan dengan daerah lain. Kalau Bantul sendiri kan nggak mungkin, harus tambah kota, harus tambah Sleman, ya nanti akan dihitung.
1: Di luar aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lain seperti sosialisasi kepada masyarakat, finalisasi perjanjian kerjasama mengenai pasokan sampah, hingga perhitungan kebutuhan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, proyek pembangunan PSEL bisa berjalan sesuai target yang ditentukan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah 3 di Universitas Muhammadiyah Lamongan untuk mewadai pembinaan karakter serta penguatan nilai-nilai keislaman sejak usia dini. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
1: Mewadai pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, sekaligus pengembangan potensi anak sejak usia dini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, resmi membuka Festival Anak

0: kontribusi dari berbagai aspek. Insya Allah kontribusi yang kita berikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah itu akan membuat kita ini mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Yakinlah, Pak Solikin itu sering nyampaikan kalau kita ini sungguh-sungguh ngurusi Muhammadiyah, insya Allah Allah itu akan sungguh-sungguh ngurusi kita. Kan seperti itu.
1: Sementara itu Ketua PDAM Lamongan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Sodikin menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penguatan karakter spiritual generasi muda melalui berbagai program, termasuk gerakan Lamongan menghafal Al-Quran yang kini telah menjadi program pemerintah tetap Kabupaten Lamongan dan didukung melalui dana APBD.
2: Gerakan Lamongan menghafal Quran, jadi ada GLMQ, dan itu sudah menjadi program pemerintah. Bukan kalau kemarin-kemarin itu masih gerakan masyarakat, tapi sekarang sudah menjadi program pemerintah, dikasih anggaran oleh pemerintah, dan setiap tahun ada ujian tahfidz dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pesantren, dan capaian tingkatan hafidznya juga semakin tinggi, jumlah pesertanya juga semakin banyak.
1: Melalui penyelenggaraan FASMU ketiga dan penguatan program tahfiz, Muhammadiyah berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai bekal menghadapi masa depan. Farin Raki melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tes komputer dan soal olimpiade menjadi hal baru di seleksi Taruna Akademi Kepolisian. Kami akan membahas bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Ya, kabar baik Pak Bambang ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah baik, ya.
1: Baik, kalau menurut Bapak, hal baru yang disertakan dalam seleksi Akpol ini, tes komputer dan juga ujian berstandar olimpiade, bagaimana ini Pak? Ubah formatnya.
2: Ya, ini sebuah kemajuan ya. Bagaimanapun juga, perkembangan era itu menuntut hal-hal seperti itu terkait dengan komputasi, kemudian juga terkait dengan persoalan kemampuan analisa yang harapannya bisa dicapai dengan tes di awal masuk Taruna Akpol seperti itu, sehingga dengan input yang baik melalui tes-tes seperti itu, harapannya memang calon Taruna Akpol ini tidak hanya sekedar bagus di kemampuan fisik saja, karena selama ini kita melihat bagaimana kemampuan fisik itu, kemampuan jasmani dengan melalui tes-tes yang terkait dengan jasmani itu menjadi lebih dominan dibandingkan tes kognitif, apalagi komputasi ya, perhitungan, kemudian juga penggunaan teknologi, padahal era sekarang membutuhkan itu semua gitu loh. Dan ke depan tentu hal-hal seperti itu akan semakin menguat. Tantangan pemolisian ke depan ini kan terkait dengan bagaimana mengatasi kejahatan yang berbasis teknologi, kejahatan cyber dan yang lain-lain seperti itu. Makanya di awal input ini harus dipersiapkan terkait dengan tes-tes, diawali dengan tes-tes yang tadi terkait dengan komputerisasi, terus kemudian juga terkait dengan tes yang berbasis mirip dengan tes olimpiade seperti itu. Karena memang ke depan memang tantangannya akan seperti itu dibandingkan hal-hal yang lebih fisik seperti itu.
1: Artinya kemampuan digital calon taruna itu memang menjadi perhatian yang serius saat ini, Pak?
2: Benar, karena selama ini hal-hal itu sepertinya agak diabaikan ya, standarnya terlalu umum, bahkan yang tadi saya sampaikan lebih dominan dengan tes-tes yang lebih berkaitan dengan jasmani seperti itu. Terkait dengan tes kebutuhan tes jasmani itu memang penting. Seorang calon taruna polisi harus sehat lahir dan batin ya, seperti itu. Tetapi kebutuhan masyarakat terkait dengan keamanan ini di era yang teknologi ini, terkait dengan kemampuan digital, kemampuan kognitif itu juga harus lebih diperkuat seperti itu.
1: Apa hubungan antara kemampuan analitis Pak dan juga kinerja seorang polisi di masa depan ini Pak, sehingga dibutuhkan materi-materi seperti ini?
2: Ya, kemampuan analitis adalah kunci dari kemampuan kepolisian di masa depan, karena ke depan tantangan terkait dengan kejahatan atau yang lebih luas terkait dengan keamanan ini membutuhkan analisa-analisa yang lebih dalam dan kompleks, dan itu dibutuhkan kemampuan kognitif yang kuat gitu loh. Tidak cukup hanya sekedar fisik saja gitu loh, karena kemampuan fisik ya memang tetap dibutuhkan ya. Tidak mungkin seorang polisi loyo seperti itu, gendut seperti itu kan nggak mungkin. Harus secara jasmani harus siap di lapangan. Tetapi kemampuan analisa itu sangat sangat penting sekali untuk memahami dinamika masyarakat, kemudian memahami perkembangan-perkembangan hukum yang juga dibutuhkan masyarakat, sekaligus juga yang selama ini menjadi problem kan terkait dengan komunikasi kepada publik. Itu penting sekali untuk seorang yang memiliki analisa yang tajam, harapannya juga memiliki kemampuan verbal menyampaikan, berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga bisa apa juga sekaligus juga menangkap menangkap problem di masyarakat.
1: Okay.
2: Kalau tanpa ada kemampuan analisa yang kuat, bagaimana mereka bisa menangkap problem-problem yang ada di masyarakat seperti itu?
1: Yeah. Tapi kalau mengenai soal-soal setingkat Olimpiade, apakah itu cukup relevan, Pak, dengan tugas nyata seorang perwira polisi nanti?
2: Ya, ini kan tes di awal ya. Rekrutmen Taruna Akpol ini harapannya akan mencetak calon-calon pemimpin di masa depan gitu. Standarnya juga harus tinggi gitu. Bahwa dengan standar yang tinggi, saya yakin sangat jarang gitu loh, bahkan kecil sekali kemungkinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal itu 100% seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah ada standar yang tinggi terkait dengan calon taruna yang akan direkrut seperti itu.
1: Ya. Ada tidak, Pak, perbandingan standar seleksi Akademi Kepolisian kita dengan negara lain, Pak?
2: Kalau kita melihat di beberapa negara, memang lebih dominan mengedepankan tes kognitif itu dibandingkan tes fisik ya. Fisik jasmani itu lebih nilainya lebih rendah, hanya sekedar standar saja, kemampuan untuk kesehatan, terus kemudian kemampuan skill jasmani, lari, berenang dan lain-lain itu hanya standar saja. Di Korea misalnya standar calon tarunanya yang lebih dikedepankan adalah tes-tes kognitif tadi. Memang tidak semua terkait dengan digital ya, tetapi lebih pada standar kemampuan kognitif tadi, matematika, terus kemudian sains seperti itu.
1: Ya. Tetapi apakah dengan perubahan format seleksi seperti ini, Pak Bambang, butuh nggak masa transisi agar tidak merugikan peserta tahun ini, Pak? Gimana?
2: Saya rasa tidak perlu perubahan ya. Mereka yang ingin menjadi calon Taruna Akpol ya sejak awal sudah harus disiapkan. Pengumuman sejak awal sudah ada standar seperti itu. Yang sekarang kan hanya digeser saja persentase rasio dari nilai-nilai tadi kan. Kalau tes fisik itu memberikan nilai 30 atau 40, sekarang diturunkan menjadi 20. Sementara kemampuan kognitifnya, kemampuan akademisnya ini lebih dominan, bisa 40 atau 50%. Seperti itu, hanya perubahan-perubahan seperti itu saja. Okay. Tapi secara umum calon taruna juga harus mempersiapkan diri, baik kemampuan akademiknya maupun jasmania, dan hanya sekedar merubah penekanan-penekanan saja seperti itu. Ya.
1: Kebanyakan kan yang mendaftar nanti ini adalah lulusan SMA ini, Pak ya. Artinya
2: ya, memang lulusan SMA.
1: Sejauh mana kurikulum sekolah menengah atas ini menyesuaikan dengan standar seleksi polisi yang makin tinggi, Pak?
2: Ya, saya rasa tes yang dilakukan oleh Akademi Kepolisian mengacu juga dengan kurikulum yang ada di sekolah menengah ya. Hanya saja bobot penekanannya mereka akan mengambil sisi yang mana gitu. Kalau dalam di tahun ini memang tes potensi akademiknya yang lebih lebih ditonjolkan dibandingkan tes-tes mental ideologi atau kemudian jasmani seperti saya sampaikan di awal tadi seperti itu, dan dengan standar yang tinggi saya rasa kalau SMA kita juga yang standar nasional gitu ya tentu akan mampu lah untuk masuk ke sana.
1: Standar seperti tinggi itu kan identik dengan soal yang sulit ini Pak ya. Dan apakah dengan standar tinggi soal yang sulit itu sudah ada kajian bahwa menghasilkan taruna dengan kualitas yang lebih baik, Pak?
2: Problem kemarin saya sempat berdiskusi dengan kawan-kawan di Jianbang Lemdikpol ya. Yang menjadi problem ini bukan soal kemampuan kognitif atau jasmani saja, yang ada yang lebih penting itu terkait dengan motivasi gitu loh. Motivasi apa masuk ke Akpol ini yang motivasi intrinsik ya, motivasi yang ada di dalam itu yang belum tergali dalam tes-tes itu, karena ini terkait dengan integritas yang nanti membentuk calon taruna ini akan dibentuk jadi polisi yang seperti apa. Padahal problem utama di kepolisian ini kan terkait dengan integritas ini. Orang memiliki kemampuan jasmani yang bagus, kemampuan kecerdasan yang tinggi, tapi kalau ketika integritasnya ini rendah kan menjadi problem juga seperti itu. Itu yang masih menjadi kajian kawan-kawan di Lemdikpol, dan ini seharusnya juga harus tolak ukur terkait dengan motivasional intrinsik ini, karena jangan sampai kita mencetak orang pintar, orang yang sangat tangkas tapi integritasnya rendah, terus kemudian perilakunya menyimpangan seperti itu.
1: Artinya kepintaran yang dimaksud di sini adalah tidak secara otomatis mencerminkan karakter yang baik dari seorang polisi, begitu Pak? Belum tentu.
2: Benar. Dan itu harus ada kurikulum yang bagus ya untuk membentuk karakter itu, meskipun karakter pribadi ini kan tidak cukup hanya dibentuk dalam kurikulum, tapi dibentuk selama dia berkembang mulai kecil sampai SMA itu kan sangat berpengaruh, lingkungannya juga sangat pengaruh, makanya ini yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam tes penjaringan calon taruna akademi kepolisian.
1: Kalau selama ini bagaimana Pak Bambang, peran dari psikologi sendiri atau mungkin juga kesama dari peran dari jasmani itu sendiri agar menjadi standar yang berlaku selama ini Pak?
2: Selama ini masih kalau kita saya melihat masih belum ideal ya pengawasan eksternalnya juga masih kurang, akibatnya kan banyak titipan-titipan untuk masuk di Akpol itu yang sehingga standarnya pun akhirnya menurun gitu loh. Standar tesnya sudah tinggi tetapi hasil rekrutmennya ternyata tidak sesuai dengan standar tinggi yang diharapkan itu karena titipan-titipan itu, makanya ya semuanya memang harus kerja bareng ya dari SSDM kemudian Lemdikpol untuk benar-benar menemukan calon-calon yang memiliki kualitas yang bagus baik secara mental, psikologi maupun fisik ataupun kecerdasan seperti itu.
1: Tapi kan standar baru dalam seleksi penerimaan Akpol kan tidak semata untuk menghilangkan titipan-titipan itu kan Pak?
2: Titipan-titipan bisa diminimalisasi lah dengan standar yang tinggi itu, apalagi kalau kemudian ini benar-benar tesnya benar-benar terbuka ya, bukan hanya sekedar mengajak kawan-kawan eksternal sebagai alat legitimasi aja bahwa ini sudah diawasi eksternal, padahal prosesnya seperti apa kita juga nggak tahu, tiba-tiba hanya disodorkan hasil bagaimana kualitas nilainya terus kemampuannya seperti itu kan kita tidak tahu prosesnya seperti itu, tapi ini adalah yang dilakukan oleh Lemdikwal Polri maupun SDM ini ya upaya untuk perbaikan-perbaikan lah. Harapannya memang ya. Semakin bagus meskipun belum mencapai angka yang optimal seperti okay. itu.
1: Jadi apa yang harus disiapkan Polri agar standar baru ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, Pak?
2: Ya, harus membangun sistem ya. Jangan sampai upaya yang bagus ini tidak dikembangkan, tidak diperbaiki ke depan, atau kemudian malah dirubah lagi menjadi setback ke belakang seperti itu. Itu yang harus benar-benar dibangun. Makanya keputusan-keputusan seperti ini kan harus diterjemahkan atau dituangkan dalam peraturan Kapolri ya, sehingga tidak mudah setiap tahun itu berubah-berubah gitu loh. Jadi ada standar capaian ke depan akan seperti apa rekrutmen anggota kepolisian, bukan hanya terkait rekrutmen calon taruna akademi kepolisian, tapi terkait dengan rekrutmen dari sumber yang lain, baik sumber sarjana, kemudian melalui tes seleksi bintara maupun tamtama. Itu standarnya harus berubah, bukan hanya lebih didominasi nilai-nilai tes jasmani seperti itu.
1: Baik. Pak Bambang Rukminto, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat
2: pagi. Sama-sama, Bu. Ya. Sama-sama, Bu Rudi. Salam sehat untuk semuanya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan di sesi pertama ini bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan pagi hari tadi, yaitu tes komputer dan soal olimpiade menjadi hal baru di seleksi Taruna Akademi Kepolisian. Dan kali ini kami akan membahasnya atau memperbincangkannya bersama dengan narasumber kami, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa nih? Dengan Rudi, Pak. Studio Pro 3 RRI, Pak.
4: Rudi, selamat pagi. Iya. Juga Pak, para pendengar RRI di mana saja berada, ya.
1: Baik. Terkait dengan tes komputer dan soal olimpiade, jadi hal yang baru di seleksi Taruna Akpol.
4: Betul.
1: Iya. Ini apa, Pak, yang mendorong Polri untuk mengubah format seleksi Akpol tahun ini, Pak?
4: Ya, saya kira lebih kepada peningkatan kualitas, ya. Apa yang dilakukan Polri, saya kira memang kita lihat, ya. Kapolri pengen agar mutu dan kualitas lulusan daripada Akpol itu punya semakin baik, ya. Sehingga itu juga lah termasuk di dalam hal tes masuk, ya, diperketat, kemudian tes masuk juga di diberikan suatu tes yang sangat sangat berat, ya, karena di list itu juga bukan hanya komputer sebenarnya, termasuk juga tes olimpiade juga dipakai di dalam hal ketika masyarakat ada yang mau daftar Akpol, ya. Dan saya kira itu bagus untuk meningkatkan mutu dan kualitas seluruh lulusan Akpol tadi ya.
1: Ya, kenapa baru sekarang Pak ya standar soal akademik dinaikkan bahkan setara Olimpiade ini Pak Edi?
4: Ya, kita memang melihat bahwasanya yang daftar Akpol itu kan luar biasa banyaknya ya. Bayangin dalam setahun bisa hampir ya 10 ribu lebih, kemudian juga padahal mau diambil itu cuma 250 ya. Dan tentunya di sini yang dibuka adalah agar para calon Akpol itu berlomba-lomba kemudian meningkatkan SDM masing-masing, menaikkan kalian, termasuk juga di dalam hal bagaimana mereka juga harus bisa mengikuti tes Olimpiade ya. Saya kira kan kalau kita udah tahu Olimpiade selama ini kan memang tidak sembarangan ya. Hanya pelajar yang berprestasi lah yang ikuti Olimpiade ya. Dan termasuk saat ini diterapkan kepada calon Akpol agar dia betul-betul ya bukan hanya komputer tapi juga menguasai ujian-ujian Olimpiade ya.
1: Iya. Tapi ada juga pertanyaan dari pendengar kami, sejauh mana sih Pak standar Olimpiade itu betul-betul bisa mengukur kualitas calon polisi masa depan kita ini Pak?
4: Ya tentu saja memang itu tinggi ya. Karena di dalam biasanya kalau kita lihat tes Olimpiade itu kan memang selektif betul ya. Bukan hanya pintar, tapi juga dia memang memiliki pemikiran yang wawasannya luas ya. Termasuk juga saya kira mereka juga dibekali juga tentang wawasan global ya.
1: Okay.
4: Ya, karena memang rata-rata yang Olimpiade kan banyak dikirim ke mengikuti perlombaan-lombaan Olimpiade ya tingkat dunia ya. Dan saya kira itu juga yang diterapkan kepada Akpol, calon Akpol itu agar betul-betul mereka itu tidak hanya pintar, tetapi harus sempurna ya, sehingga mutu dan kualitas daripada lulusan Akpol itu betul-betul bisa nanti bisa dirasakan oleh masyarakat kehadirannya ketika mereka sudah menjabat ya.
1: Ya. Pak, biasanya Olimpiade itu kan tidak banyak mata pelajaran yang diuji Pak dalam taraf Olimpiade. Tetapi dalam Akpol ini kan mereka yang calon masuk sebagai Akpol ini kan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam ini. Nah idealnya gimana nih Pak? Standar soal ini disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dari peserta ini.
4: Ya betul ya, memang Akpol ini memang sangat khusus ya. Artinya saya kira salah satu tes yang paling susah adalah itu masuk Akpol ya. Jangankan bahkan banyak anak jenderal sendiri banyak kalah ya, nggak bisa masuk ya. Kenapa? Karena memang sangat selektif ya. Kemudian juga pengawasannya juga sangat ketat ya. Sehingga itulah betul-betul di yang dijaga saat ini bagaimana agar mutu dan kualitas mereka itu betul-betul terjaga, kemudian nanti ketika mereka juga lulus ya tentu memiliki beda ya dengan lulusan dari sekolah kedinasan lainnya ya. Dan memang kita tahu bahwasanya selain daripada Olimpiade tadi atau Olimpiade juga komputer dan juga mereka juga akan mengikuti ujian umum ya. Itu tadi yang sebagai kalau kita lihat ya, itu yang menjadi apanya.
1: Nah, ujian komputer ini juga dinilai kan tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki akses yang sama tentang teknologi yang terbatas saat ini, Pak. Nah, cukup adil, Pak, tes komputer ini bagi calon peserta dari daerah nantinya.
4: Oh, saya kira memang kalau saat ini ya, semua ya SMA memang sudah harus tahu ya. Ya, sudah harus tahu komputer ya. SMP aja sekarang kalau kita lihat sudah paham komputer ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, kalau komputer ya sudah harus wajib tahu ya. Ya, walaupun memang orang-orang seperti kita udah tua, lanjut usia, udah susah tentang komputer. Tapi yang muda-muda,
1: wajib
4: Gen
1: tahu.
4: Z ya, Gen Z itu wajib ya. Karena apalagi sekarang ini teknologi ya, IT, kemudian juga harus paham, harus melek terhadap teknologi ya. Saya kira itu juga yang menjadi tujuan daripada pimpinan Polri ya, agar betul-betul bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, sehingga tidak ada alasan tidak kenal dengan komputer ya.
1: Tapi Pak Edi, perubahan format calon atau seleksi Akpol ini apakah memang sudah diuji coba secara matang Pak sebelum diterapkan?
4: Oh tentu saja ya, karena memang mereka kan ya 3 tahun mengikuti pendidikan, kemudian juga segera sudah mereka dibekali dengan pengetahuan dan juga pelatihan tentunya ya. ya memang ya tidak mudah ya. Saya lihat sendiri bagaimana seorang akpol itu begitu masuk juga sangat berat ya. Ya bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kalau di lapangan sepak bola itu, kalau tesnya itu saja, dia dalam 12 menit harus bisa 8 kali putaran ya. Itu udah kayak atlet itu.
1: Mm-hmm.
4: Udah kayak atlet itu. Kalau nggak lolos itu nggak bisa lolos ya. Dan itu sangat berat ya.
1: Oke. Mengukurnya bagaimana Pak? Tingkat keberhasilan penerapan tes komputer, kemudian materi soal olimpiade ini, Pak Edi?
4: Itu kan nanti kan, saya kira di dalam tes akpol ya, kalau kita lihat ya, itu tadi saya sampaikan selain ada panitia ya, itu ya. Kan ada panitia di daerah ya, di semua polda ya, kemudian di panitia daerah diberangkatkan kepada tingkat pusat ya, dan di situ sudah pengawasan juga sangat ketat, ya. Dilakukan dengan pakai CCTV ya, sehingga tidak ada yang menyimpang ya, termasuk juga tes psikologi kalau kita lihat ya, itu ujian langsung diumumkan ya.
1: Ya.
4: Dia ujian, psikotest itu, langsung umumkan. Jadi tidak ada waktu untuk dan ruang untuk, melakukan apa ya, kong kali kong, tidak ada demikian ya.
1: Okay.
4: Dan itu, dia ujian langsung keluar dalam komputer.
1: Iya, artinya transparansinya lebih transparan ya, proses seleksi tahun ini Pak ya.
4: Iya.
1: Tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya berarti nggak seperti ini Pak ya?
4: Saya kira kalau itu memang sudah lama ya, kalau masalah tes apa itu ya, tes itu sudah lama ya.
1: Mm-hmm.
4: Cuman memang untuk tes komputer dan juga olimpiade saya kira baru
1: ini. Ya, apakah pengawasannya cukup dengan teknologi yang ada atau memang perlu lembaga pengawas Pak? Mungkin Kompolnas di situ dilibatkan pasti, lebih jauh lagi.
4: Ketika misalnya dilakukan
1: untuk evaluasi sistemnya ya, terutama ya.
4: Iya. Semua dilakukan pengawasannya, termasuk Kompolnas juga biasanya memantau ya, karena saya sendiri pernah jadi anggota Kompolnas, kalau ada penerimaan seperti itu, pasti lakukan pengawasannya. Kemudian juga ada LSM juga.
1: Ada itu LSM juga?
4: Pengawasannya, ada juga pengawasannya.
1: Iya,
4: kemudian ada juga para akademisi juga ya.
1: Apa yang harus mereka lakukan agar pengawasan seleksi ini tidak terbaca atau tidak sekedar formalitas ini, Pak Edi?
4: Iya, tentu saja memang di sini yang paling penting, ada transparansi ya. Ya. Dan biasanya kan kalau ada pemantauan biasanya langsung ke lapangan ya. Kita melihat bagaimana anak-anak ini ujiannya, bagaimana juga pelaksanaannya, terus bagaimana juga pengumumannya ya. Dan diharapkan ya bisa dilakukan transparan sehingga masyarakat juga melihat bahwa penerimaan anggota Polri itu, khususnya akpol itu semakin baik.
1: Oke. Pak Edi, selain tes komputer dan juga materi soal olimpiade, menurut Bapak, apa lagi nih Pak yang perlu dibenahi atau dioptimalisasi dari sistem rekrutmen akpol kita Pak?
4: Pertama memang, saya kira memang memang sudah diterapkan ya, langsung transparansi itu ya. Termasuk juga misalnya di dalam hal karena ada standarnya sebetulnya ya. Yang penting sebetulnya masyarakat juga boleh bisa ikut, karena kalau sudah tahu standarnya ya, kayak renang ya 25 meter ya, berapa kali dia, berapa menit ya. Kemudian juga yang lain kayak resto, kayak apa, pusap ya, udah ada standarnya semua ya. Saya kira masyarakat boleh bebas daftar ya. Kemudian dengan mengikuti dan mengikuti standar yang ada, saya kira tidak susah ya. Tetapi juga harus ingat juga, walaupun dia anak siapapun juga, kalau tidak bisa mengikuti standar ini, tetap nggak lulus juga.
1: Oke. Ini kan dimulai tahun ini Pak ya, artinya mungkin peserta tahun ini kurang banyak sosialisasi dibandingkan tahun-tahun ke depan ini Pak. Gimana ini? Ada anggapan, wah saya rugi dong kalau ikut akpol sekarang. Sosialisasinya kurang, baru tahu sekarang ini. Sebenarnya sudah disosialisasikan sebelumnya belum ini?
4: Dia kan seperti sudah apa ya. Dia ketika misalnya sudah ada lulusan SMA, itu kan sudah buka ya. Saya kira kalau SMA-SMA setingkat, mereka udah tahu, karena memang itu biasanya rame ya. Mungkin karena ada inovasi baru, ada ujian tes olimpiade, makanya rame ya. Seperti ini biasa ya.
1: Dari proses seleksi dengan format baru ini Pak, sebenarnya apa dampak nyata jangka panjang ya ini Pak Edi terhadap perubahan kualitas perwira polisi kita ke depan ini Pak?
4: Ya tentu memang sebagaimana kalau kita lihat harapan masyarakat itu kan memang sangat tinggi terhadap polri ya. Jadi saya kira untuk menjawab harapan masyarakat tadi, maka ya diharapkan kan lulusannya juga harus semakin baik ya. Mm-hmm. Lulusannya juga harus semakin mendapatkan SDM yang baik ya. Makanya saya itulah yang dilakukan bagaimana agar semua lulusan-lulusan akpol itu bisa semakin baik, kemudian kinerjanya makin bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Ya. Harapan Bapak sendiri untuk seleksi akpol tahun-tahun ke depan agar betul-betul mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik apa yang bisa
4: ya,
1: disampaikan?
4: Tentu saja saya kira ya siapapun boleh daftar akpol ya. Yang penting sebetulnya mereka menyiapkan diri kemudian mengikuti latihan ya, bimbel ya. Mm-hmm. Istilah sekarang itu bimbel ya. Kemudian dengan mengikuti itu dia akan lebih siap menghadapi ya. Karena saya tahu persis ya. Untuk ujian akpol itu tidak mudah karena memang sangat sulit ya. Jangankan kita ya, anak-anak kapolda, anak-anak jenderal, anak-anak banyak yang nggak bisa karena memang dia tidak mampu ya. Itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, adik-adik yang mau daftar akpol itu agar betul-betul menyiapkan diri, kemudian bisa menyapa, mengikuti bimbingan ya, belajar ya. Agar bisa ya, termasuk juga saat ini ikut bimbel ya, termasuk tes olimpiade ya, termasuk komputer ya, sangat penting.
1: Baik. Pak Edi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
4: Ya, selamat pagi.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan mengenai tes komputer dan soal olimpiade menjadi hal baru di seleksi Taruna Akpol bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan.
0: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dititipkan oleh Kejagung di Rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penitipan ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kami juga sudah bersama dengan juru bicara dari KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Pagi, Pak Budi.
6: Apa kabarnya?
5: Baik, Pak. Jadi publik bertanya, ada apa sebenarnya dengan tahanan ke rutan Kejagung sampai dititipkan ke rutan KPK? Mungkin bisa jawab itu dulu, Pak Budi. Silakan, Pak.
6: Ya. Baik, yang pertama tentu kami bisa menjawabnya dari perspektif KPK, Pak Zaini ya. Jadi memang dalam penanganan perkara ini KPK sejak awal secara proaktif sudah melakukan komunikasi dan koordinasi, bahkan sejak penanganan perkara ini masih di Kortas Tipikor dan Polda Metro.
5: Yeah.
6: Kami sudah ada komunikasi sejak awal di sana. Kemudian pasca dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Agung, kami juga secara proaktif banyak berdiskusi dengan proses hukum yang berjalan di sana. Tentunya dalam kerangka koordinasi supervisi, khususnya di koordinasi, kami juga terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk Pak Zaini dalam proses penyidikan perkara ini. Termasuk dengan adanya pelimpahan atau dengan adanya penitipan penahanan terhadap tersangka FA ini, memang ada kebutuhan dari kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung agar FA ini dilakukan penitipan penahanannya di rutan KPK. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, maka KPK tentu kemudian terbuka untuk kemudian memberikan dukungan, memberikan perbantuan untuk penahanan FA ini di rutan KPK. Begitu, Pak Zaini.
5: Ya, tapi kabarnya ada masalah faktor keamanan, karena Febri punya rekam jejak menangani kasus-kasus besar begitu, jadi dititipkan di rutan KPK, Pak Budi.
6: Ya, itu salah satu yang kemudian disampaikan dari sisi kawan-kawan di Kejaksaan Agung, begitu ya, Pak Zaini. Karena tentunya kewenangan soal penahanan, kemudian pertimbangan mau dilakukan penahanan di mana, itu ada di penyidik Kejaksaan Agung. Posisi KPK tidak sampai masuk ke detail hal tersebut, karena memang dalam koridor, dalam kapasitas sebagai koordinasi ya. Untuk penanganan perkara ini.
5: Ya. Tapi kalau yang kami dengar juga, Pak, ini juga untuk menghindari adanya intervensi dalam kasus Febri. Artinya penyidik Kejagung tidak sering-sering berhubungan langsung dengan Febri begitu. Betulkah juga seperti itu pertimbangannya, Pak Budi?
6: Yang pertama, hubungan pasti tetap ada, Pak Jenny, karena pastinya ketika masuk di tahap penyidikan, ini kan kemudian akan bergulir ya, pemeriksaan-pemeriksaan. Baik pemeriksaan kepada saudara FA dalam hal ini sebagai tersangka, ataupun kemudian nanti juga pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya. Termasuk soal pemeriksaannya nanti di mana, itu nanti teknis, tergantung kebutuhan penyidik juga. Nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan di KPK atau di Kejaksaan Agung, begitu. Tapi kita melihat ini suatu progres yang positif ya, Pak Zaini, dengan pengambilan keputusan untuk melakukan penitipan penahanan di KPK. Nah, hal itu mungkin juga sebagai pertimbangan teman-teman penyidik sana supaya bisa memitigasi adanya coy, adanya benturan kepentingan yang dikhawatirkan itu akan terjadi seandainya itu dilakukan penahanannya di sana.
5: Tapi ini juga sebagai bentuk sinergitas antar lembaga lah begitu ya, Pak Budi ya?
6: Tentu, tentu Pak Jenny. Karena dalam perspektif KPK ini juga menjadi salah satu praktik positif sinergi antar aparat penegak hukum. Dan perlu kami sampaikan juga, ini bukan yang pertama kali. Ada beberapa tersangka tahanan sebelumnya yang juga dilakukan titip penahanan di KPK. Pun sebaliknya, Pak Jaini, KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan kepada APH lain. Ya, salah satu diantaranya misalnya kondisi rutan penuh atau untuk efektivitas proses hukum supaya juga pemeriksaannya lancar dan sebagainya. Itu teknis strategi dari kawan-kawan di penyidik. Gitu.
5: Kan sempat ramai juga di sosial media, kok tidak pakai borgol ya? Kok tidak pakai rompi orange atau rompi pink? Nah itu kenapa, Pak Budi? Mungkin bisa jawab itu juga, Pak.
6: Nah itu semuanya atribut-atribut penahanan itu kan ada di ranahnya penyidik ya, Pak Zaini. Ada di ranahnya kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Pasti ada pertimbangannya. Ya, karena memang kemudian setelah dilakukan penitipan penahanan di rutan KPK, kita juga melakukan tes kesehatan lagi kepada yang bersangkutan, kemudian layak dilakukan penahanan di rutan KPK.
5: Tapi ada pendapat juga mengatakan begini, Pak Budi, rutan KPK itu lebih ketat dibandingkan dengan rutan Kejagung. Nah itu bagaimana? Pak Budi menangkapi tanggapan seperti juga, Pak?
6: Saya hanya bisa menyampaikan rutan di KPK ini, Pak Yaini. Artinya memang kami pastikan bahwa seluruh prosedur, seluruh tata tertib ini berlaku umum untuk semua tahanan di rutan KPK. Artinya kami pastikan tidak ada perlakuan istimewa kepada 1-2 orang yang ditahan di rutan KPK. Semua proses kami lakukan sesuai dengan SOP-nya, karena memang selain petugas juga semuanya memonitor ya, artinya dari unit kerja terkait ya, bagian umum, kesejenan, termasuk dewan pengawas. Itu juga melakukan pengawasan terhadap setiap proses bisnis yang ada di KPK, termasuk dalam tata kelola rutan.
5: Nah, Pak Budi kan tadi katakan bahwa KPK juga mengikuti kasus ini begitu ya, Pak. Sebenarnya dalam kasus ini batasan KPK kewenangannya sampai di mana ini, Pak Budi?
6: Ya, batasan KPK hanya dalam koridor koordinasi untuk saat ini ya, Pak. Ini koordinasi. Ini kan juga proses untuk supervisi masih berjalan, karena memang ada permintaan juga dari Kejaksaan Agung agar KPK melakukan supervisi. Nah ini masih proses telaah untuk formilnya begitu ya. Meskipun demikian, KPK juga secara proaktif begitu sudah melakukan langkah-langkah koordinasi. Dan kalau Pak Ketua KPK sampaikan ini sudah semi supervisi begitu ya yang dilakukan oleh KPK, karena memang kita juga secara proaktif untuk kemudian melakukan pemantauan, permintaan informasi, perkembangan penanganan perkara dan sebagainya. Karena kalau kita merujuk ke Perpres 102 2020 Pak Zaini berkaitan dengan supervisi itu kan ada 3 tahapan. Mulai dari pengawasan, kemudian nanti ada apa namanya penelaahan, penelitian dan penelaahan, itu semuanya akan kita lakukan juga gitu ya. Tujuannya apa? Agar output dari pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya penanganan perkara ini juga bisa berjalan secara efektif, bisa cepat begitu ya. Karena tentu kita juga ingin proses hukum ini agar segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.
5: Dalam hal supervisi kan tentu ada penilaian. Nah, selama ini dari proses yang sudah berjalan dari Polri sampai dilimpahkan ke Jagung, sudah akuntabel dan juga transparankah begitu Pak prosesnya?
6: Ya, tentunya begitu Pak Jaini, karena memang dari awal kita juga mendorong adanya keterbukaan proses hukum. Dan publik juga sudah melihat ya, baik saat proses di Kortas dan di Polda itu juga disampaikan secara terbuka, termasuk kegiatan penggeledahan, apa saja hasilnya, semuanya dirilis. Sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawal sekaligus memantau progresnya seperti apa. Kemudian dilakukan pelimpahan di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga progresnya positif ini Pak Zaini, dengan pembentukan tim 9 yang kemudian secara progresif lakukan upaya-upaya penyidikan yang dibutuhkan, kemudian melakukan pemanggilan terhadap saudara FA, bahkan kemudian mengeluarkan seprindik baru dan pada Jumat kemarin melakukan penahanan terhadap tersangka FA. Begitu.
5: Pak Budi, mungkin sedikit lagi penegasan kenapa Febri dititipkan di tahanan KPK, karena ini kan juga masih menjadi pertanyaan publik, silakan Pak Budi.
6: Ya, dalam konteks KPK ini salah satu bentuk sinergitas positif ya antara KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK memang terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara ini. Agar proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara efektif, bisa dilakukan secara cepat, agar pihak-pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga bisa dengan segera mendapatkan kepastian hukum. Karena ini kan proses panjang, ini masih penyidikan, nanti masuk ke penuntutan, dan juga nanti masuk di persidangan. Semuanya berproses, termasuk soal pengujian. Nanti ada uji material, dan juga terbuka ada uji formil. Itu nanti ada pra-peradilan misalnya. Nah, kita ikuti perkembangannya, Pak Zaini. Begitu.
5: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari KPK. Pak Budi, terima kasih banyak untuk waktunya.
6: Baik.
5: Selamat pagi, Pak Budi.
6: Terima kasih, Pak Zaini. Salam sehat selalu.
5: Salam sehat, Pak. Demikian tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
2: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
1: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
3: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
1: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, ratusan warga di Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
2: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
3: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mengadakan.
2: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat

0: 116 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, komunitas lari di Canggu, Kabupaten Badung, Bali disorot usai hanya memperbolehkan warga negara asing atau WNA mengikuti kegiatan lari tersebut. Sementara itu, warga lokal yang ingin berpartisipasi ditolak atau tidak diperbolehkan. Polemik ini ramai dibahas di media sosial dan viral karena dianggap tindakan komunitas itu rasis dan diskriminatif. Event tersebut ternyata digelar oleh Entourage Bali yang digawangi dua orang warga negara asing asal Belanda. Dan kami sudah tersambung bersama dengan tokoh pariwisata di Bali, Iwayan Puspanegara.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Wayan dengan Lukman, Pak Wayan.
7: Ya, Pak Lukman, apa kabar?
6: Ya, kabar sehat. Pak Wayan sehat ya?
7: Alhamdulillah, aku sehat.
6: Ya, Pak Wayan, terkait dengan yang viral di media sosial ini yang ada di Bali, komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Sebenarnya seperti apa, Pak, di sana?
7: Ya, yang jelas memang lagi ramai ya, ya. Pembicaraan Quran ini yang dilaksanakan oleh komunitas Entourage Bali ya.
6: Ya.
7: Sebenarnya dari perspektif kita, memang setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, siapapun dia, warga negara asing maupun warga negara lokal atau WNI, memang setiap kegiatan yang menggunakan ruang publik itu harus mendapatkan perizinan dari kepolisian, terutama yeah. dari Polresta dan dari Polda kalau di wilayah kita ya, di Kabupaten Badung ya.
6: Yeah.
7: Nah, sementara kami belum apakah kegiatan itu sudah mengantong izin dari kepolisian atau tidak, tapi faktanya dari video yang kami lihat, karena kami tidak melihat langsung ya yeah. secara kasat mata, tapi dari video yang ada itu ada pengawalan dari pihak kepolisian dari kegiatan itu gitu ya. Mm-hmm. Ada pengawalan, kemudian ada komplain gitu, ada komplain di media sosial seperti yeah. itu ya.
6: Yeah.
7: Ada komplain di media sosial salah seorang warga negara Indonesia, dua orang warga negara Indonesia, entah dari mana, ya mungkin yang penting WNI gitu. Mm-hmm. Mereka komplain katanya tidak bisa ikut dalam kegiatan Silent Run Disco itu gitu ya.
6: Mm-hmm.
7: Silent Disco Run, SDR, mm-hmm. Silent Disco Run itu nama kegiatannya. Nah, setelah kami melihat rilis dari pihak penyelenggara itu kan namanya Entourage Bali ya, yang Bali gitulah mereka, para bule, yang saat ini banyak sedang dikejar oleh pihak keimigrasian ya, karena itu ada diduga warga asal, asal
6: Belanda kalau tidak salah ya.
7: Asal Belanda, gitu ya, dan dari rilis yang dilakukan, yang di media sosial ya, jadi rilis mereka mengatakan,

0: bahwa pertama mereka justru warga lokal itu komposisinya ada 25% dari kegiatan mereka waktu itu. Yang kedua, menurut mereka dirilisnya ada kesalahan katanya dari WhatsApp penerima pendaftaran gitu ya, karena keterbatasan earphone. Karena mereka lari menggunakan earphone, kan judulnya itu Silent Disco Run gitu ya, mereka disco sama. Jadi alasan ada keterbatasan earphone gitu, karena setiap pelari itu menggunakan earphone karena jumlahnya terbatas. Jadi mereka mengakui sebuah kesalahan yang saya kira ya hanya alasan gitu ya, bahwa yang pertama mereka bilang ada kesalahan dari sistem penerimaan peserta melalui WA. Nah, ini mungkin alasan yang dibuat, tetapi dari perspektif saya sebagai warga negara Indonesia ya sangat menyayangkan kejadian ini, karena Bali sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada negara dalam negara. Saya setuju dengan beberapa pendapat termasuk Dirjen Imigrasi untuk melakukan penegakan aturan tentang kondisi ini agar kita tidak mengalami persoalan-persoalan yang baru terkait pariwisata dan wisatawan. Karena selama ini kan kita lagi sibuk juga mengurus perilaku wisatawan mancanegara yang berubah-berubah di Bali. Banyak yang yang kita pijika dan seterusnya. Ini memang perlu. Padahal Gubernur Bali melalui peraturan gubernur sudah mengeluarkan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi dari perspektif pelaku pariwisata, kami menyayangkan memang tidak boleh ada kegiatan yang bersifat diskriminatif dimanapun itu gitu ya, karena itu sudah menunjukkan adanya pengkotak-kotakan dan itu tidak baik, apalagi di pariwisata. Yang kedua, mereka mengatakan ada kesalahan sistem di WA. Jadi itu mungkin hanya alasan saja. Jadi menurut saya dorong pihak imigrasi untuk melakukan penegakan hukum atau penegakan law enforcement serta memperkuat supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan warga negara asing di Bali. Karena kan sebelumnya mungkin Bang dengar ada kampung Rusia, komunitas-komunitas warga negara lainnya. Dan ini memang perlu dilakukan perkuatan di sektor supervisi, monitoring dan evaluasi melibatkan warga lokal atau pembentukan tim-tim. Karena di imigrasi kan sudah ada tempora namanya tim pengawasan orang asing. Dan ini harus diperkuat dalam kerangka untuk menjaga Bali sebagai di satu sisi kita destinasi pariwisata, di sisi lain warga negara yang masuk ke Bali agar menghormati nilai-nilai norma-norma yang ada di masyarakat yang banyak sebenarnya dilakukan pelanggaran oleh warga negara lain gitu ya. Dan kalau dari data itu hampir setiap bulan itu ada 150 warga negara asing yang dideportasi dari Bali. Artinya apa? Artinya perilaku buruk wisatawan itu sangat tinggi di daerah kita gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan langkah, selain membuat aturan do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, penguatan public relation Bali di luar harus dilakukan melalui kedutaan besar kita di masing-masing negara, terutama negara-negara yang memberikan wisatawannya ke daerah kita, agar mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di sini, agar mereka tidak merasa karena jumlah mereka banyak, mereka berbuat semaunya di sini, kan, karena memang di kawasan Canggu itu ya, kawasan Canggu itu boleh kita sebut dulu Kuta namanya Kampung Bule. Sekarang Canggu itu komunitas bule lebih tinggi dari masyarakat lokalnya gitu ya. Karena mereka tinggal di rumah penduduk, kemudian mereka merubah rumah penduduk menjadi akomodasi, mereka membuat akomodasi seenaknya, dan di sinyalemen juga dari data statistik itu lebih dari 4.400 ada akomodasi yang tidak berizin di kawasan itu gitu ya. Dan itu artinya apa? Itu artinya mereka datang ke sini dengan menggunakan visa turis, tetapi tiba-tiba mereka melakukan dan bisa jadi mengambil alih pekerjaan orang lokal, termasuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tersembunyi atau hidden occupation gitu ya. Dan ini perlu dilakukan langkah-langkah. Tadi dari perspektif saya tetap kita berharap imigrasi sebagai leading sektor atau frontliner dalam menjaga serta mengamankan garis depan negara kita dari ancaman warga negara asing. Ya kami berharap ya dua tadi, perkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi, serta lakukan penegakan hukum atau law enforcement yang kuat gitu.
1: Ya, nah Pak Wayan tadi kalau bicara pengawasan, mekanismenya seperti apa Pak terhadap komunitas asing yang menjalankan aktivitas publik di ruang-ruang wisata seperti di Canggu ini?
0: Gini, bahwa secara konvensional di negara kita kan sudah ada normanya. Jadi di negara kita normal, setiap penyelenggaraan kegiatan di ruang publik yang melibatkan banyak orang, itu harus mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Jadi pengajuannya itu kan melalui Polres Bandung, karena wilayah Canggu itu ada di Polres Bandung, nanti koordinasinya dengan Polda Bali. Nanti Polda Bali mendapatkan rekomendasi dari Polres Bandung untuk bisa mengeluarkan izin keramaian gitu, dengan tanggung jawab penyelenggaranya seperti itu. Nah, kalau mereka dapat izin keramaian, dan itu kan ketat, dari kepolisian pasti akan mengecek secara langsung siapa pelaksananya, bagaimana kegiatannya, bagaimana rundown-nya, kemudian siapa saja yang diundang, dan seterusnya. Karena kami juga biasa mengurus izin keramaian ke kepolisian seperti itu. Tapi saya masih agak curiga apakah mereka mengantungi izin keramaian atau tidak. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini kita berharap lintas sektor ya, dari kepolisian agar juga melakukan apa pengawasan termasuk supervisi dan monitoringnya, kemudian dari imigrasi juga memperkuat, bila perlu dibentuk tim kolaboratif ya, atau tim gabungan antara imigrasi, kepolisian, dan juga partisipasi aktif masyarakat gitu. Baik. Karena dengan begitu akan ada pengamanan yang lebih ketat ya terhadap warga negara asing aktivitasnya di wilayah kita gitu.
1: Baik, nah ini mungkin di tengah di citra Bali sebagai destinasi yang terbuka dan ramah, ini bagaimana Pak Wayan memastikan keterbukaan tersebut tidak berubah menjadi dominasi kelompok tertentu atas ruang sosial dan juga budaya lokal ini?
0: Ya, keren ya pertanyaan. Jadi warga negara asing harus menghormati apa yang ada di daerah kita ya. Kan udah ada filosofi kita. Ya, di sana lagi. Tapi filosofi itu kan tidak dikenal di negara asing. Artinya itu di dalam negeri kita punya itu. Nah, tetapi apapun itu, rule of law atau regulasi tentang kedatangan warga negara asing ke negara kita kan sudah ada. Pertama, mereka kan menulis declare ketika mau mendarat di negara kita, kan di pesawat itu ada declare ya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali juga sudah membuat do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Rupanya karena mereka jumlahnya di sini banyak, bayangkan Bali ini sebagai sebuah pulau, itu setiap tahun itu menerima lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara. Belum wisatawan domestik yang jumlahnya lebih dari 10 juta. Sehingga dari jumlah penduduk Bali yang hanya 4.400.000, sedangkan wisatawan yang masuk Bali baik lokal, domestik maupun mancanegara itu ada hampir 16.000. Ya. Jadi 4 kali lipat jumlah wisatawan itu ada di Bali gitu. Dan itu tentu akan mempengaruhi. Karena saya kalau melihat teori pembangunan yang dikatakan oleh J.J. Russo ya, mengatakan pertumbuhan ekonomi itu akan diikuti oleh perubahan sosial, kemudian akan ada kriminalitas yang meningkat, ketidakteraturan matra ruang, termasuk perilaku masyarakat yang berubah, kan gitu. Nah, termasuk ini sekarang perilaku wisatawannya yang memang mereka karena di sini komunitasnya banyak, naluri manusia itu kan kalau sudah berkelompok, biasanya menganggap dirinya kuat, apalagi ada paham chauvinis gitu ya, warga negara asing selalu menganggap dirinya lebih hebat dari warga kita, kan itu ada paham chauvinis seperti itu. Dan ini yang harus kita lakukan protektif atau proteksi terhadap wilayah kita agar mereka menghormati nilai, norma, adat, budaya, termasuk rule of law atau regulasi yang kita punya. Nah, caranya gimana? Ya, penegakan aturan, kemudian memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit-unit terkait. Ya, kalau warga negara asing, kewenangan kan ada di imigrasi. Karena imigrasi di Indonesia cuma ada tiga kantor ya Bang ya. Kalau harusnya dengan jumlah wisatawan mencapai 7 juta seperti ini, imigrasi tidak cukup 3 menurut saya, karena kalau kita lihat rasio, imigrasi hanya ada 3 di imigrasi Ngurah Rai, itu ada di Jimbaran, kemudian imigrasi Denpasar, dan imigrasi di Singaraja. Sedangkan wisatawan tersebar di Bali dengan jumlah 7 juta, pengawasan imigrasi hanya 3 kantor dengan jumlah orang yang terbatas, saya kira sulit dilakukan gitu ya. Dan ini membutuhkan adanya rasio dalam pengawasan. Nah, oleh karena itu saya mendorong pihak imigrasi akan membentuk tim terpadu dengan masyarakat, kan bisa diakali dengan tim terpadu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat gitu.
1: Baik.
0: Sebenarnya kalau masalah data lebih banyak biasanya dari unit teknis ya, dari dinas pariwisata. Tapi dari sana cukup data empirik, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan data yang saya dapatkan gitu ya. Jadi memang pasca pandemi COVID itu yang paling tinggi melakukan ulah itu adalah wisatawan Rusia dan wisatawan Ukraina ketika pandemi COVID berakhir ya. Tapi kemudian belakangan setelah ditilik, itu berbagai negara sama. Ada yang dari Australia, kemudian ada yang dari termasuk Eropa, yang dari Italia, malah banyak juga dari Italia, kemudian dari Prancis, dan dari berbagai negara dalam kapasitas yang rata gitu ya. Hampir semua negara kalau di awal pandemi, sorry, dari pasca pandemi COVID itu yang tinggi itu Rusia dan Rusia dan Ukraine. Kemudian tiba-tiba sekarang Bali ini kan aneh nih juga. Secara statistik Bang, sekarang jumlah wisatawan komposisi negara yang menyumbang wisatawan ke Bali berubah ini pasca COVID. Jadi yang tertinggi itu Australia, keduanya itu India. Ini juga banyak yang berubah. Kedua India, ketiga Tiongkok, yang keempat baru nih. Wisatawan Arab juga banyak memasuki Bali dalam periode yang sama, year to year, dari tahun lalu ke sekarang itu naik 111% ya wisatawan dari Jazirah Arab ke Bali.
1: Iya.
0: Dan ini juga banyak ada persoalan-persoalan. Memang ketika pandemi COVID itu lebih dari 10.000 wisatawan asing itu masih tetap di Bali, mereka tidak pulang dengan menggunakan visa darurat. Ketika itulah mereka, kita kan pada waktu pandemi COVID, ya mungkin perilaku masyarakat juga berubah pada waktu itu karena kita berada dalam kondisi yang sulit ya, secara ekonomi dan lain-lain. Mungkin mereka banyak meniru perilaku masyarakat lokal, tidak pakai helm di jalan. Jadi mereka ikut-ikutan seperti itu gitu. Dan juga mereka banyak mengambil alih sektor-sektor, termasuk sektor non-formal di kegiatan aktivitas masyarakat gitu ya. Dan inilah yang terjadi di daerah kita. Berarti persoalannya adalah, kalau ditanya secara statistik, negara mana yang paling banyak berulah di Bali? Hampir semua negara ada yang berulah warga negaranya. Dan sekarang kalau lihat data terakhir ya,
1: yeah.
0: Pak Rianto, data terakhir ya Belanda. Jadi Belanda itu ada dua, yang terakhir itu dua warga negara Belanda membuat kegiatan dalam komunitas Entourage Bali, kegiatan namanya Silent Disco Run. Lari sambil disco menggunakan headset gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini lagi lama. Dan ini rasial karena mereka membatasi warga lokal sesuai dengan beberapa komplain warga lokal yang tidak bisa akses ikut dalam kegiatan itu. Alasan mereka WA-nya salah sistem,
1: yeah.
0: Dan juga handphone-nya terlambat gitu. Nah, artinya kalau sekarang bicara secara statistik, untuk yang terkini, yang terbanyak warga Belanda. Jadi ada dua warga Belanda yang sekarang sudah dikejar oleh dia.
1: Iya.
0: Jadi imigrasi.
1: Pak Wayan, terakhir ini ya, bagaimana posisi warga Bali kita ketahui kan sebagai tuan rumah pariwisata, dan apakah Bali ini sedang menghadapi resiko menjadi destinasi yang secara ekonomi bisa dibilang sukses, tetapi secara sosial membuat masyarakat lokal kehilangan ruang dan rasa memilikinya? Silakan, Pak.
0: Keren, pertama gini, saya tetap berada pada teori perubahan sosial ya, teori yeah. pertumbuhan, pembangunan dan sosial. Setiap pertumbuhan pasti akan terjadi social change ya, gitu. Economic growth and social change. Memang terjadi eskalasi perubahan ya. Ini perubahan ini lebih besar diakibatkan ketika pandemi COVID sebenarnya ya. Kemudian saat, meskipun kita masyarakat Bali itu punya daya resisten ya, semakin besar hantaman terhadap budaya masyarakat Bali, budaya kita semakin kuat, itu sebenarnya yang terjadi. Tetapi memang secara personal ada perubahan perilaku masyarakat kita. Ya seperti misalnya yang sederhananya, ya mungkin akhir-akhir ini mungkin Bang Degar baru saja ada pencurian ayam, mereka meninggal yeah. dikopi oleh masyarakat.
1: Yeah.
0: Nah ini mungkin keprihatinan kita. Jadi perilaku beringas masyarakat itu tercipta entah dari mana datangnya, yang jelas itu adalah merupakan fenomena perubahan sosial yang kita alami di Bali. Demikian juga tingginya tingkat kriminalitas. Kriminalitas dulu kita pikir yang melakukan orang luar Bali ya Bang ya, tapi tiba-tiba ketika tertangkap ya orang lokal gitu ya, seperti itu. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Kita perlu introspeksi ke dalam. Orang Bali punya filosofi nyelisik bulu ya, nyelisik bulu itu kita introspeksi ke dalam. Dan ini memang perlu penguatan secara holistik ya, dari berbagai hal, terutama adalah daya tangkal kita terhadap pengaruh budaya asing dan perilaku masyarakat asing, karena semakin banyak warga negara dengan berbagai varian, maksud yeah. varian itu berbagai jenis negara yang masuk sini dengan berbagai perilaku, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, hal yang paling penting dilakukan adalah agar pemerintah memperkuat program-program yang berkaitan dengan penguatan masyarakat dinasti, seperti misalnya POK Darwis,
1: yeah.
0: kelompok masyarakat sadar wisata yang membekali diri dengan penguatan adat, budaya, dan tradisi yang bisa lebih protektif dalam menjaga tradisi dan budaya kita di satu sisi. Di sisi lain, perekonomian kita bisa tetap jalan.
1: Yeah.
0: Meskipun sangat sulit dalam memadukan kedua. Gitu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi prinsip kita bahwa sejauh ini budaya Bali masih kuat dari perspektif gradual, ya, karena kita memiliki peraturan daerah khusus tentang pariwisata, namanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Artinya, pariwisata yang hadir di Bali ini adalah pariwisata yang harus mendukung budaya Bali, karena Bali juga berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 tahun 2023 yang sudah terbit, Bali juga punya kewenangan untuk mengambil kutipan dari wisatawan
1: ya.
0: Untuk dipergunakan dalam budaya dan juga memelihara lingkungan Bali.
1: Baik, iya. Pak Iwayan Puspa Negara, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Ya, sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Sukses selalu, sekali di udara, tetap di udara, berapa untuk RRI.
1: Berdengar tokoh pariwisata di Bali, Iwayan Puspa Negara, kami berbincang bagaimana adanya dugaan diskriminasi ya terkait dengan komunitas lari di Bali, diduga diskriminasi warga lokal.
2: Kata tokoh dunia. kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Terkait dengan dugaan diskriminasi warga lokal ya, yang terkait dengan komunitas lari di Bali diduga diskriminasi warga lokal. Dan kali ini saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional, Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari, kabar sehat ya, Pak Hari?
4: Sehat.
1: Nah, ini kabar pariwisata kita yang jadi sorotan gitu ya, kasus dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh komunitas lari di Canggu menjadi sorotan luas. Kalau dari sudut pandang industri pariwisata, apakah ini sekadar insiden individual atau mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia, Pak Hari?
4: Ya, tentu saja. Tentu saja hal seperti ini melihat dari situasi konteks yang kelihatannya hanya diskriminasi, ya. Tapi sebenarnya ini itu berhubungan dengan permasalahan yang jauh lebih luas hanya sekedar diskriminasi begitu ya. jadi konteksnya itu memang kelihatan diskriminasi, tapi ini sangat luas gitu ya, sangat luas nantinya kehubungannya kemana-mana begitu.
1: Nah, Indonesia ini mempromosikan pariwisata yang inklusif dan berbasis masyarakat. Dan bagaimana industri memastikan nilai tersebut benar-benar diterapkan oleh komunitas, pelaku usaha, maupun kelompok asing yang beraktivitas di destinasi wisata ini, Pak Hari?
4: Jadi, nah, kalau kita bicara soal sistem, aturan, dan peraturan, dan sebagainya macam, kita membicarakan soal masalah koordinasi dan pembuatan aturan itu sendiri begitu ya. Jadi kita melihat dari kasus yang Bali sekarang ini saja, di mana kita melihat ada event, ada event koordinasi mereka hanya warga negara asing. Nah, pertanyaannya kan sekarang menjadi dari mana mereka mendapatkan izin untuk lari gitu ya. Karena ketika kita ada event lari itu kan berarti kan kita harus menutup jalan dan sebagainya kan. Jadi otoritas mana yang memberikan izin kepada mereka? Apakah otoritas ini mengerti bahwa ini hanya diperuntukkan untuk orang asing? Dan lebih susah, yang lebih besar lagi permasalahannya, apakah otoritas yang memberikan izin ini malah memperbolehkan hanya untuk orang asing gitu ya, karena mereka sendiri tidak tahu batasnya sampai di mana. Nah, sedangkan kemarin adalah bagian daripada Jenderal Imigrasi yang mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan sebenarnya ya, artinya orang asing ini tidak boleh mengadakan event, mereka itu haruslah haruslah sebagai kru atau sebagai tamu. Nah, ini konteksnya lebih jauh lagi. Nah, permasalahannya bagaimana kalau ya salah satu pemegang apa namanya kitas itu adalah kitas investasi yang mempunyai izin untuk membuka apa organisasi berupa komunitas atau event organizer kan begitu. Jadi ini adalah carut marutnya sistem kita, negara kita nih yang apa hasilnya ya, bahasanya nanti tenggelam dulu deh baru dicariin gitu ya.
1: Nah, tapi kalau kita bicara ini perlu tidak sih Pak pedoman etik bagi komunitas atau penyelenggara kegiatan yang melibatkan wisatawan asing ini agar tidak memunculkan praktik eksklusif atau diskriminasi terhadap masyarakat lokal?
4: Ya begini, saya tidak mengatakan di Bali ya, memang di negara lain juga ada. Praktek inklusif itu ada ya, dari hal-hal kecil misalnya diadakan oleh satu negara, misalnya hanya orang-orang negara itu tersendiri yang boleh datang. Ada juga kadang-kadang ada klub atau nightclub, diskotik yang hanya mengizinkan warga negara asing untuk datang ke sana gitu ya. Bahkan saya tahu ada juga backpacker, artinya tempat penginapan untuk backpacker yang hanya memperbolehkan orang asing. Nah, itu banyak sekali ragamnya. Jadi sebenarnya inti permasalahan ini adalah bahwa ini mau sampai titik di mana gitu kan. Okelah kalau mungkin soal klub kita perbolehkan misalnya, tapi kalau soal lari kita tidak memperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, saya sebenarnya sudah lama sekali itu meminta pemerintahan, terutama Kementerian Pariwisata, itu harusnya dibentuklah namanya Board of Tourism gitu ya. Board of Tourism itu dipakai adalah untuk menyatukan, untuk memberikan pemahaman, dan untuk memberikan koordinasi antara pihak-pihak seperti pihak-pihak pelaku pariwisata, pelaksanaan pariwisata, pemerintah, dan wisatawan itu sendiri, termasuk pelaku-pelaku usaha pariwisata. Jadi sehingga ketika mereka minta izin, kalau mereka misalnya pemberi kuasa izin tidak mengerti, itu mereka tinggal kontak Board of Tourism. Jadi semua dipulkan di Board of Tourism. Nah kalau sekarang nih, misalnya nih, yeah, kita ambil contoh yang lebih rumit ya, artinya, nah ini EO, kita tidak bicara soal EO orang asing, yeah, kita bicara soal EO orang Indonesia aja gitu ya. Misalnya kita mau mengadakan satu acara, kita nggak tahu nih batas-batasnya sampai mana. Di mana yang kita harus bertanya ke gender imigrasi atau ke Pemda atau ke kementerian, kan begitu kan? Yeah. Nah itulah makanya ternyata karena kita itu tidak apa. Ya maaf saja ya kalau saya katakan, kalau boleh saya katakan bahwa kita ini terus terang kurang memberikan perhatian ke masalah-masalah pariwisata gitu. Jadi pariwisata itu dianggap sesuatu yang tidak urgent atau kurang gitu ya, sehingga SDM-SDM-nya juga yang dipekerjakan di Kementerian Pariwisata juga saya lihat tidak ada background dengan pariwisata gitu. Padahal padahal di negara lain devisa terbesar itu bisa dari pariwisata gitu, tanpa harus menjual mineral atau kekayaan alam Indonesia itu sendiri gitu.
1: Ya, nah ini Pak Hari, yang menjadi tantangan kan bagaimana menjaga keseimbangan antara menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan mancanegara dan juga memastikan masyarakat lokal tetap menjadi subjek utama ini, bukan sekedar pelengkap dalam ekosistem pariwisata.
4: Betul, jadi banyak hal ya, ini sektornya itu bisa lebih luas ya, dari pengertian usaha sampai ke sektor propertinya. Kebetulan Indonesia memang belum buka untuk orang asing ya. Kalau kalau kita ambil contoh negara lain misalnya dari sektor properti, bahwa hanya boleh satu kawasan apartemen ya, karena orang asing itu bisa memiliki apartemen di Thailand. Tapi di dalam jumlah keseluruhan apartemen itu 51% itu harus orang Thailand sendiri, orang lokal. Okay. Jadi pemilik apartemen itu tidak, orang asing itu tidak boleh memiliki lebih dari 50% atau 49% dari pembeli daripada properti itu tersebut gitu ya. Nah kita juga melihat usaha kemarin kalau nggak salah bulan Mei yang lalu, Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa ini ada 22 usaha-usaha yang mereka stop ya, artinya memberikan aturan kepada orang asing untuk tidak boleh memiliki aturan, yaitu kalau nggak salah perluasan contohnya itu adalah apartemen atau hotel yang luasnya di bawah 6.000 itu tidak boleh dimiliki orang asing gitu ya. Jadi ada terus juga di situ kalau nggak salah ada rental motor mobil itu tidak boleh dimiliki, tidak ada izin keluar lagi ya, tidak boleh dimiliki, karena kalau kita bicara yang sudah-sudah itu mungkin diperbolehkan gitu, tapi tidak membuat izin baru lagi kan begitu.
1: Iya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus ya, banyak tadi juga pendengar juga menyampaikan wisatawan mancanegara di Bali ini seringkali berulah gitu katanya Pak Hari. Ini bagaimana? Apakah kasus ini juga dapat berdampak pada citra pariwisata Indonesia di mata wisatawan internasional?
4: Nah kalau kita bicara soal masalah turis berulah ya, itu kita harus melihat dari dua sisi. Jadi sisi pertama itu bahwa turis nakal itu, namanya orang nakal itu ya, itu tuh ada di mana-mana gitu ya. Jadi tidak hanya di Bali. Dan itu juga baru saja yang lagi heboh sekarang ini, bagaimana pelajar-pelajar dari Italia itu berlaku kasar yang ada di dalam bus selama mereka berkunjung ke Thailand ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita lihat bahwa kriminalitas ini atau kejahatan, bahkan misalnya kita lihat bahwa ketidaksopanan dan sebagainya itu, ini adalah ada di mana-mana gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan kita ini adalah bahwa bagaimana kita sebagai satu negara itu bisa menerapkan satu sistem meminimalisir ya, mengurangi, karena mereka menghormati gitu. Jadi ketika saya ambil contoh nih, ketika kita memberikan contoh aturan-aturan, contohnya maaf ya, kita bicara apa adanya nih. Misalnya lintas motor gitu ya. Kita misalnya kita tangkap nggak pakai helm, ya udah kalau kasih uang ya udah selesai. Ya, mereka juga akan tidak akan respect sama kita. Bahkan ini akan terjadi satu apa namanya pemikiran bahwa ternyata uang bisa dipakai buat apa saja ya gitu. Yeah. Termasuk melanggar hukum gitu kan. Nah, jadi ini ada dua aspek yang berbeda. Di sisi lain saya selalu katakan bahwa apakah orang-orang yang nakal ini berani melakukan itu, misalnya mereka berlibur ke Dubai misalnya kan. Nah, mereka takut karena di situ dari negara Dubai sendiri aturannya sangat
1: tegas, sangat jelas, sangat tegas
4: betul, dan itu sangat clear gitu loh. Nah, itu permasalahan yang kita juga harus mengerti. Jadi kita harus melakukan dua sisi lah, koreksi dari luar dan koreksi dari dalam.
1: Baik. Gitu. Ya, tadi kalau karena kita konteksnya bicara pariwisata ya, Pak Hari ya. Ini kan sebenarnya lebih ditekankan warga Bali dalam kasus ini kan sebagai tuan rumah pariwisata. Apakah mereka hanya menjadi pekerja atau penyedia layanan, atau bisa atau juga harus memiliki ruang yang sama terhadap atau menikmati agenda yang disajikan untuk wisatawan mancanegara? Mungkin itu ya, Pak Hari, silakan.
4: Ya, kalau dari Bu Aida, saya suka tidak suka harus setuju ya, karena permasalahan ini bukan hanya di bidang pariwisata ya, berarti kita melihat juga bagaimana carut marutnya koordinasi di beberapa sektor yang juga di luar pariwisata begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, menurut saya karena pertama adalah ya, memang saya jadi agak sedikit bersalah ya kalau saya bicara. Biasanya ada pepatah mengatakan kalau kepala lurus ekor juga lurus gitu ya. Jadi sebenarnya ini dimulai daripada mereka-mereka para pemimpin-pemimpin negara ya, yang mereka harus bisa serius gitu, karena kalau mereka tidak berkonsentrasi penuh dalam arti penanganan koordinasi hanya mencari uang dan semata-mata. Ya. Nah, ini memang suka tidak suka ya dramatis sekali ya apabila banyak masyarakat sudah tidak percaya tentang namanya keadilan, tidak percaya namanya hukum, tidak percaya dengan pemberi aturan dan sebagainya. Itu kan sangat berbahaya sekali untuk sistem nasional. Saya setuju, marilah kita sama-sama baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat memperbaiki sistem diri masing-masing ya, untuk kepentingan publik umum gitu, untuk tidak melakukan kepentingan pribadi atau golongan. Itu pertama gitu. Dan untuk ibu sendiri,
1: Budinda di Bogor, ini kan ada kejanggalan ya terkait dengan mungkin izin dan juga masalah teknis WhatsApp itu.
4: Ya, mungkin begini Bu Dinda, saya mempelajari kasus ini memang terjadi, mereka mengklaim ya, bahkan mereka klaim ini di Instagram mereka. Mereka katakan sebenarnya tidak, kita mempunyai 22% registrasi adalah orang Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu ya mungkin saja karena mereka hanya membela diri gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang kita bicara soal permasalahan izin ya, jadi... Yeah. Izin ini makanya saya bilang karena kita tidak mempunyai blueprint gitu ya, sedangkan dari Jenderal Imigrasi mengatakan tidak boleh ada event yang dilakukan oleh orang luar gitu. Nah, sedangkan di sisi lain mereka itu adalah pengusaha ya, artinya mereka mempunyai izin investasi dan mereka itu mempunyai semacam asosiasi yang mengumpulkan nomad-nomad ini di Bali dan melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya, aktivitas-aktivitas hari dan sebagainya. Nah, jadi inilah satu hal yang akan tabrak gitu, saling bertabrakan. Nah, bagaimana kita mencari solusinya? Nah, inilah dibutuhkan namanya Board of Tourism untuk menetralisir semua aturan-aturan sistem dan untuk membuatkan satu kebijakan yang disesuaikan dengan sistem, jangan sampai ada penabrakan sistem gitu. Nah, kalau kita bicara soal apakah orang asing bisa berusaha di Bali, ya dari dulu bisa karena ada
1: itu namanya belum ada PMA, atau ya, belum ada atau memang sebagainya dilanggar itu, Pak Hari?
4: Jadi gini, sebenarnya kalau ini menarik ya, kalau kita bicara soal apakah ini pelanggaran, karena kan tidak ada yang tertulis ya, mengatakan bahwa tidak boleh ada event yang hanya diperlakukan untuk orang asing begitu ya. Nah, kalaupun dari imigrasi Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa tidak boleh ada orang asing melakukan event event atau mereka hanya boleh jadi kru dan tamu. Ini juga saya tidak tahu gitu apakah ini tertulis atau tidak, makanya jadi sehingga ini yang membuat satu bias ya, menjadi satu pertanyaan. Nah, yang menjadi diskusi kita ini adalah memang kita nih jadi sakit hati ya. Saya pun sakit hati nih, orang asing nih kurang ajar sekali gitu ya. Pastinya ke Indonesia, ke Indonesia apa namanya bikin mereka suka-suka gitu, bahkan bukan hanya soal ini saja, bahkan mereka ada mafia pembunuhan dan sebagainya nih. Udah mengerikan sekali gitu ya Bali ini. Lu mereka tuh kok seenak-enaknya gitu loh datang-datang ke daerah-daerah Indonesia, daerah negara kita kok sewena-wena begitu. Nah, di sisi lain, ya saya setuju bahwa bagaimana ini permasalahannya itu harus jelas juga ke mereka. Memang mereka menganggap bahwa oh event-event ini ya hanya sekedar event gitu kan, yang seperti saya ceritakan tadi. Yeah. Bagaimana kalau klub ini hanya diperuntukkan untuk orang asing? Apakah boleh atau tidak boleh? Nah, sehingga harusnya kita sebagai pemerintahan daerah atau kita Kementerian Pariwisata atau kalau bisa Board of Tourism, kita tegaskan bahwa di Indonesia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hanya diperuntukkan untuk warga negara asing ya, kecuali yang dilakukan internally di oleh kedutaan-kedutaan yang bersangkutan seperti itu gitu. Jadi ini adalah satu barometer yang bisa dimengerti dan diukur begitu.
1: Ya, terakhir Pak Hari, bagaimana Anda menilai fenomena meningkatnya jumlah digital nomad yang tadi ya, dan komunitas internasional di Bali? Apakah Indonesia ini sudah memiliki tata kelola yang memadai agar keberadaan mereka ini memberikan manfaat ekonomi tanpa memicu gesekan sosial ini, Pak?
4: Ya, tentu saja kita di Indonesia masih banyak sekali peluang-peluang dan banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki ya dalam segi nomad. Nomad ini akan meningkat, semakin meningkat karena sesuai dengan adanya globalisasi dunia dan juga dengan banyaknya internet dan segala macam, jadi sehingga mereka bisa bekerja dan melakukan hal apa saja dimanapun mereka mau tinggal seperti itu ya. Yang jelas itu adalah kita memang sangat kurang dalam arti koordinasi sistem dan aturan yang harus diberikan terhadap mereka gitu loh. Selain daripada hanya visa ya, kita taunya ya nomad dapat visa, tapi di sisi lain kita sebenarnya bukan hanya kita sisi dalam arti memperbaiki sistem birokrasi dan sistem aturan, tapi kita juga bisa memanfaatkan ini momen-momen gitu, karena pariwisata itu tidak hanya Bali gitu ya, karena Bali wisata itu kemarin ada 10 destinasi wisata dan sebagainya. Nah, kita juga harus menangkap market itu gitu. Di sisi lain kita membutuhkan uang dari luar, di sisi lain kita juga nggak mau mereka bertindak sewena-wena. Makanya dua aspek inilah yang harus kita gabungkan, yang harus kita strukturkan, yang kita buatkan aturan-aturan, yang saya selalu minta buatlah Board of Tourism sebagai penyangga, sebagai penengah, sebagai sistem yang diatur untuk pariwisata, sehingga mereka semua berbicara soal pariwisata bisa melihat ke Board of Tourism ini begitu.
1: Baik, ya Pak Hari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
4: Terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional Hari Basuki Cahaya Purnama.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Belum lama ini pendengar, sebuah komunitas lari yang menamakan dirinya Entourage Bali, yang juga dikenal sebagai Bali Silent Disco, menggelar sebuah acara di Canggu, bahkan ini sejak Mei 2026 lalu, dan hanya membuka pintu bagi warga negara asing. Dan tentu kabar ini menjadi sorotan setelah tangkapan layar seleksi peserta berdasarkan kewarganegaraan yang tersebar luas di media sosial. Bahkan hal ini memicu perhatian publik, memicu keresahan publik, memicu kemarahan publik dari warganet hingga pegiat lari lokal. Tekanan makin besar ketika beberapa pihak juga mendesak agar menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Dan untuk memperbincangkan hal ini mengenai warga negara Indonesia dilarang ikut lari di Canggu, Polda Bali turun tangan untuk mengusut dugaan diskriminasi. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi ini, Kepala Bidang Humas Masyarakat atau Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pak Arya Sandi, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas.
7: Iya. Pak, awalnya kasus ini masuk ke Polda Bali gimana ini, Pak?
9: Ya, awalnya kan dari informasi yang beredar di media sosial. Hmm. Lalu kemudian ditanggapi oleh senator kita di sini.
7: Iya.
9: Lalu menjadi pembicaraan. Nah, setelah ada postingan itu, kemudian kita, ya, khususnya Polres Badung, ini turun melaksanakan lidik, ya, pengumpulan barang, apa namanya, bahan keterangan, mm-hmm, untuk mengetahui benar tidaknya postingan itu. Lalu kemudian hasil dari lidik kita, memang di daerah Canggu, ya, di sekitaran Badung, ada memang beberapa komunitas-komunitas lari, ya, yang memang secara rutin mereka laksanakan. Salah satunya dari komunitas Entourage Bali ini. Nah, setelah kita datangi, kemudian kita komunikasi, sepertinya ada miskomunikasi gitu antara yang memosting itu dan pelaksana, okay, dari Entourage ini. Ya, ternyata selama ini mereka memang melaksanakan kegiatan lari, ya, jumlah peserta kurang lebih 100 orang, dan warga negara Indonesia juga banyak juga di dalamnya gitu ikut, hmm, ya, di postingan Instagramnya mereka gitu. Nah, jadi kesimpulannya yang kita dapat pada saat itu bahwa tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan bagi peserta yang ingin ikut kegiatan tersebut.
7: Oke.
9: Okay. Gitu ya. Kemudian kenapa sampai kemudian ada terjadi miskomunikasi,
7: yeah,
9: seperti itu, ya, dari pihak Entourage menyampaikan bahwa selama ini memang tidak ada pembatasan atau pelarangan peserta dari asal negara manapun, ya, termasuk Indonesia. Kemudian pemberitaan yang viral di media sosial merupakan miskomunikasi yang terjadi pasca dibuatnya grup. Jadi mereka ada buat grup WhatsApp sesama WNA internal. Mm-hmm. Ya, namun ada WNI yang ingin masuk ke grup WhatsApp tersebut, namun kemudian di-reject, tidak diterima.
7: Mm.
9: Jadi WhatsApp grup itu. Nah, ini mungkin yang kemudian menimbulkan isu semacam itu. Yang jelas, pelaksanaan lari dari komunitas Entourage Bali ini,
7: yeah,
9: mengikut sertakan semuanya, siapa saja yang ikut, yang ingin ikut dalam kegiatan lari tersebut. Ya, kurang, okay, lebih, ya, peserta 100 orang, 20%-nya itu WNI.
7: Oh.
9: Dan yang 80% WNA kegiatan. Kita, yeah, bisa lihat di IG-nya,
7: yeah,
9: yang bersangkutan, ya. Dan kita pantau juga rupanya di Instagram mereka ini, di Saling Diskoran ini, mereka sudah buat klarifikasi di situ. Kalau bisa saya bacakan, ini dalam bahasa Inggris, tapi kita translate ke Indonesia.
7: Ya, silakan.
9: Disampaikan bahwa pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa tersinggung maupun terluka. Kami tidak pernah bermaksud untuk bersikap tidak hormat ataupun melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Entourage dibentuk sebagai sebuah komunitas bagi para digital nomad di Bali untuk membantu orang-orang yang baru datang ke pulau ini agar dapat terhubung dengan orang lain dan menikmati berbagai kegiatan bersama selama mereka tinggal di Bali. Menjadi seorang digital nomad tidak ditentukan oleh kewarganegaraan. Komunitas kami terdiri dari anggota dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagian kegiatan kami sejak awal terbuka dan gratis untuk semua orang. Sementara kegiatan lainnya memiliki persyaratan peserta yang disesuaikan dengan tujuan acara tersebut. Sebagai contoh, beberapa kegiatan memang dirancang khusus bagi para digital nomad, sedangkan kegiatan lainnya seperti jalan santai dan loka karya khusus perempuan memang diperuntukkan secara eksklusif bagi peserta wanita. Sebagai contoh, klub lari kami terbuka untuk semua orang dan tidak memerlukan pendaftaran. Acara Silent Disco Run pada hari Rabu lalu merupakan kegiatan lari pertama kami yang menggunakan tiket karena jumlah headphone yang tersedia terbatas. Peserta asal Indonesia merupakan kelompok terbesar, mewakili hampir 25% dari seluruh tiket yang terjual. Namun demikian, kami mengakui telah melakukan kesalahan dalam proses persetujuan otomatis untuk grup WhatsApp dan kegiatan selain lari. Saat kami berupaya menciptakan wadah bagi para digital nomad untuk saling bertemu, tanpa disadari muncul suatu bias yang menyebabkan sebagian nomor telepon yang berkode +62 atau warga Indonesia ditolak secara tidak semestinya.
7: Okay.
9: Tujuan kami awal adalah membangun komunitas yang inklusif dan memberikan kontribusi positif bagi Bali.
7: Yeah.
9: Sebagai contoh kami juga secara rutin bekerja sama dengan para pelaku usaha lokal, organisasi amal setiap minggu. Untuk sementara waktu, kami menghentikan seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kami bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi dan berkomitmen untuk melakukan perubahan nyata ke depannya.
7: Yeah.
9: Artinya nah, ini postingan mereka ya di Instagramnya gitu, Mas. Yeah.
7: Artinya ini murni kesalahan dari sistem otomatis nih Pak, bukan kebijakan yang disengaja oleh pihak panitia.
9: Bukan, ya. Jadi itu kenapa di-reject itu di grup WhatsApp-nya
7: di
9: mereka,
7: grup WhatsApp, ya.
9: Mereka gitu.
7: Iya. Yeah.
9: Ya itu yang kemudian melebar menjadi isu pelarangan dan segala macam. Kalau kita ngelihat di Instagram-nya yang bersangkutan, ya tidak seperti itu ceritanya.
7: Ada juga foto-foto warga kita yang lari sana Pak ya?
9: Banyak, warga kita banyak gitu.
7: Tapi untuk
9: memang kita sayangkan kegiatan itu mereka tidak ada izin pemberitahuan kepada desa maupun ke kita gitu. Nah ini yang kemudian kita evaluasi, lalu kemudian dari pihak mereka tidak membatalkan sementara kegiatan itu sambil kemudian mengurus semua apa namanya yang perizinan atau peraturan yang berlaku tentang event atau kegiatan yang melibatkan orang banyak menggunakan jalan umum.
7: Oke, baik. Pak, kan tadi dikatakan kalau melihat dari tayangan di Instagram cukup banyak juga warga negara kita yang ikut serta dalam kegiatan lari di Canggu itu. Tetapi pernyataan dari pihak panitia ini adalah salah komunikasi atau miskomunikasi, terjadi kesalahan dalam sistem otomatis di grup WhatsApp. Apakah ini masih perlu pihak kepolisian menelusuri lagi Pak, kesalahan otomatis itu Pak?
9: Yang perlu kita tekankan dari pihak kepolisian adalah perizinannya. Mungkin awalnya ke komunitas sedikit saja ya, tidak begitu banyak orang sehingga mungkin tidak perlu perizinan semacam klub atau grup bersama gitu. Namun lalu kemudian dia berkembang menjadi cukup besar, apalagi ada tiketing tadi disampaikan, penjualan tiket. Nah ini kan perlu perizinan dari pihak kepolisian maupun dari pihak desa maupun kecamatan yang bersangkutan yang di sekitaran lokasi itu gitu. Yeah. Nah inilah yang lalu mereka kemudian menunda pelaksanaannya sambil mengurus semua persyaratan administrasi yang diwajibkan sebelum kegiatan itu dimulai.
7: Oke, artinya kegiatan jadi, ya silakan Pak.
9: Ya, jadi yang kami bisa dapat simpulkan bahwa terjadi miskomunikasi. Itu yang menjadi inti, terjadi miskomunikasi di grup WhatsApp adanya nomor lokal kita Indonesia yang kemudian tertolak di grup internal mereka.
7: Yeah.
9: Namun pada saat pelaksanaan lari ya terbuka untuk semua semua negara gitu.
7: Jadi kebetulan sistem reject +62 tadi itu Pak ya. Jadi ini yang disebut dengan kesalahan otomatis dari sebuah sistem di grup WhatsApp mereka, begitu.
9: Iya. Yeah. Grup WhatsApp internal mereka.
7: Internal gitu. Mereka. Pak, sebenarnya untuk perizinan itu gimana sih Pak aturannya Pak? Terutama untuk komunitas-komunitas seperti ini, komunitas lari ini Pak.
9: Ya, kegiatan event yang mengundang orang banyak menggunakan jalan umum itu kan ada potensi gangguan.
7: Yeah.
9: Pasti ada potensi terjadinya kemacetan setidaknya. Atau mungkin kecelakaan lalu lintas ini perlu, perlu adanya proses perizinan dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini Polri maupun dinas yang terkait lainnya gitu.
7: Oke. Bahkan kan ramai juga nih Pak di media sosial menyebut ada dua warga negara asing atau dua wisatawan yang memang merupakan panitia ini sudah berada di Singapura. Ini gimana nih penjelasannya nih Pak?
9: Nah itu dari pihak imigrasi itu yang kalau tidak salah yang nggak lanjutin. Entah persoalan apa ya, saya kurang monitor juga.
7: Okay.
9: Namun itu kewenangan dari pihak imigrasi gitu.
7: Iya. Artinya kasus ini sudah di tangan kepolisian dan terjadi kesalahan komunikasi, begitu Pak, tidak betul.
9: Seperti itu.
7: Warga negara Indonesia tidak diperkenankan ikut ambil bagian dalam lomba lari yang memang diadakan di Canggu Bali ini. Baik.
9: Betul. Ya,
7: untuk sekali lagi Pak, untuk meluruskan informasi di media sosial, apa yang bisa Pak Arisa disampaikan buat kita semua ini, Pak?
9: Ya, semua informasi yang berada di media sosial gitu ya, ada baiknya kita cross-check kembali, mengecek kembali kebenaran. Jangan lalu kemudian kita mengambil kesimpulan tersendiri berdasarkan postingan yang ada tanpa kita cek kebenaran informasi tersebut ya. Akhirnya nanti menjadi bias, menjadi negatif nantinya. Ya, kalau ini kemudian dibiarkan kan nanti bisa merugikan kita sendiri, di mana akan muncul sentimen pandangan negatif terhadap wisatawan luar negeri di Bali, khususnya di mana Bali ini kan sangat tergantung dengan para wisatawan gitu. Namun kita mesti harus senantiasa bijaklah menyikapi semua informasi. Ya, terima kasih RRI juga menghubungi kami sehingga kami ada sarana wadah untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang ikut mendengar RRI tentang situasi yang lagi viral ini mengenai komunitas lari ini.
7: Baik, Pak Arya Sandi, terima kasih Pak untuk penjelasannya kepada kami pagi hari
9: sama-sama,
7: ini.
9: Sama-sama.
7: Selamat kembali beraktivitas Pak. Salam sehat, selamat pagi.
9: Ya. Selamat pagi.
7: Demikian tadi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengaran, gelombang cuaca panas di musim kemarau yang melanda di beberapa kecamatan, salah satunya di Klam Permai, Kabupaten Sintang, hingga hari ini mengancam hasil panen para petani. Laporan selengkapnya disampaikan Surya Tini.
1: Petani di Kecamatan Klam Permai, Kabupaten Sintang, keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
2: Air, terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Enggak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun enggak ada airnya, enggak ada. Padi aja setar. Enggak ada siram. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
3: Gagal
2: panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
1: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpa, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen, kemudian pemberian pupuk.
4: Bulan ini kan, atau sekarang ini, cuaca sekarang ini kan mengkuat panas. Untuk irigasi atau pengairan airnya tuh memang sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi, itu dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya karena tanah itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, sebelah gitu pak. Dia parit sebenarnya kan ada jalur irigasi, ada parit besar gitu. Cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitulah.
1: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
5: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
1: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Surya Tini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tren slow jogging ala Korea. Slow jogging artinya berolahraga sangat perlahan, dan ternyata ini disebut-sebut mengikuti yang juga dilakukan oleh masyarakat di Korea. Sebenarnya apa slow jogging itu? Apa bedanya dengan jogging biasa? Manfaatnya apakah sama? Dan apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan slow jogging? Dan nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami tentunya. Olahraga lari memang sudah sangat marak di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat kita yang semakin hari semakin meminati, bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Dan itu terbukti tidak hanya menunggu pada hari Sabtu ataupun Minggu, tetapi di hari-hari biasa banyak sekali masyarakat kita atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas lari ataupun jogging paling tidak. Nah, jogging pun kita kenal sebagai olahraga dengan aktivitas lari yang santai. Nah, ini ada lagi, slow jogging. Apa yang dimaksud dengan slow jogging? Dan kami sudah tersambung bersama dengan dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit Universitas Indonesia, sekaligus staf pengajar program studi ilmu kedokteran olahraga Fakultas Kedokteran UI, Dr. Dr. Listia Tresnanti Mirta, spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan Mars. Dokter Tata, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Ya, kabar baik ya, Dok ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Lagi rame ini tentang slow jogging di media sosial. Apa yang membedakan slow jogging dan jogging? Jogging aja kan sudah dibilang santai. Ini lebih santai lagi, lebih pelan lagi nih, Dok. Gimana ini, Dok?
2: Oke, slow jogging itu bentuk lari dengan kecepatan yang sangat nyaman. Bahkan seringkali kecepatannya ini hampir sama dengan berjalan cepat.
1: Okay.
2: Nah, salah satu cirinya ini adalah kalau seseorang ini masih bisa berbicara dengan nyaman saat berlari. Nah, ini kita kenalnya sebagai topes ya, topes bicara. Nah, ini yang membedakan slow jogging dengan jogging. Okay. Gitu. Jadi, sebetulnya kalau beda utama dengan jogging biasa ini bukan hanya pada kecepatannya, Mas.
1: Yeah.
2: Tapi pada intensitas latihannya. Jadi, kalau slow jogging ini dilakukan pada intensitas yang rendah, ya sedang. Gitu. Sehingga dia akan lebih mudah dipertahankan dalam waktu yang lebih lama, begitu ya. Jadi cocok untuk membangun kebiasaan bergerak aktif, begitu Mas.
1: Iya. Kalau dalam lari kan ada kecepatan disebutnya pace ya ini, Dok ya, atau kecepatan kita berlari. Artinya slow jogging itu titik nyaman kita berlari, tetapi indikasinya di waktu kita masih bisa ngobrol dengan teman, begitu ya. Ini kan beda-beda tiap orangnya. Mungkin kenyamanan kecepatannya ada yang pace-nya 9, ada yang pace-nya 10. Nggak masalah itu, Dok, berarti ya. Itu masuk kategori slow jogging juga.
2: Karena kan sejatinya semuanya memang harus
1: nyaman.
2: Ukurannya itu adalah diri masing-masing, Mas.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Yang menjadi patokan itu justru kondisi masing-masing gitu. Jadi memang betul-betul harus dilakukan. Paling simpel ya, talk test tadi ya, untuk tahu intensitasnya, tes bicara. Jadi ya lari, tapi masih bisa berbicara dengan nyaman, gitu Mas.
1: Oke, siapa sih, Dok, yang paling dianjurkan untuk slow jogging? Semuanya, anak-anak boleh nggak? Lansia boleh nggak ini, Dok?
2: Oke, boleh. Jadi sebetulnya slow jogging ini cocok ya, untuk pemula gitu. Terus orang dengan gaya hidup sedentar atau yang kurang bergerak begitu ya. Terus orang yang berat badannya berlebih. Lansia, tapi lansia yang masih mampu melakukan aktivitas fisik gitu. Terus untuk orang yang sedang kembali olahraga setelah lama berhenti. Nah, itu boleh. Cocok tuh. Terus kalau untuk anak-anak, nah, kalau anak-anak ini sebenarnya mereka tidak membutuhkan slow jogging sebagai latihan khusus. Karena apa? Karena kalau anak ini justru lebih dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang bervariasi, menyenangkan, dan kaya akan unsur bermain. Ini khasnya anak nih, Mas, gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, kalau di lansia

0: Ya, slow jogging ini bisa jadi pilihan apabila kondisi kesehatannya memungkinkan, seperti tadi saya bilang. Mm-hmm. Dan tentu saja harus dilakukan secara bertahap. Nah, kalau lansia dengan penyakit tertentu, atau mungkin dikatakan ada gangguan keseimbangan, ya sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter, gitu, Mas.
1: Oke, artinya ada manfaat juga untuk kesehatan jantung kita nih, Dok, ya? Selain dari menurunkan berat badan itu, walaupun lari dalam kondisi nyaman, durasi yang ideal berapa lama nih, Dok? Mm-hmm. Ketika hal itu terasa manfaatnya yeah. bagi kita.
0: Mm-hmm. Ya, sekarang kalau dikatakan supaya hasilnya nyaman begitu ya, yeah. sekarang gini, bisa akan mendapatkan hasil yang optimal ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus dilakukan secara rutin. Gitu, Mas. Itu yang paling penting yeah, soalnya. Yeah. Dan kalau dikatakan berapa waktu yang tepat, tentu saja ya harus dilakukan secara bertahap dulu. Ini yang nomor satu penting. Jadi nggak tiba-tiba langsung cepat begitu saja, tidak begitu. Nah, harus dilakukan rutin. Jadi misalnya 3-5 kali seminggu. Mulainya juga bertahap. Kalau belum pernah ya mulai dari 15-20 menit pelan-pelan ditingkatkan, okay. ditingkatkan sesuai dengan kemampuan tubuh tentu saja.
1: Iya, iya. Jadi memang perlu adaptasi di awal, apalagi yang udah lama nggak olahraga nih, Prof. Dok ya.
0: Iya, iya. Betul sekali, Mas Rudy.
1: Iya. Dan apa yang perlu kita perhatikan ketika seseorang mungkin baru memulai olahraga kembali? Untuk langsung melakukan aktivitas slow jogging ini, berapa menitkah mungkin atau berapa jarak jauh atau bagaimana ini tuh awalnya yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ini, Pak?
0: Iya, saya biasanya menyarankan beberapa langkah sederhana, Mas, terkait hal ini. Hmm. Jadi ya, seperti saya sampaikan tadi, pertama ya mulainya secara bertahap ya, nggak perlu langsung 1 jam gitu, enggak. Mulai dari 15-20 menit sesuai okay. kemampuan tubuh. Kemudian berikutnya, gunakan kecepatan yang nyaman agar masih bisa berbicara. Karena kita penting sekali untuk menjaga intensitas. Kan slow jogging, Mas. Ya. Mm-hmm. Slow-nya itu kan dari intensitas rendah sampai sedang. Terus kemudian berikutnya, yang harus juga penting sekali adalah melakukan pemanasan dan peregangan di awal serta pendinginan dan peregangan di akhir. Terus kemudian yang keempat tentu saja ya gunakan semua perlengkapan yang sesuai gitu, sepatunya segala macam. Berikutnya lagi ya harus rutin, Mas. Seperti tadi saya sampaikan, 3-5 kali seminggu.
1: Seminggu.
0: Nah, oh, okay. tentu saja ya, jadi memang harus
1: rutin.
0: Rutin, mm-hmm. karena kalau nggak rutin, ya kalau nggak rutin, tentu saja ya manfaat yang didapatkan tidak bisa optimal. Ah, jadi okay. tidak perlu memaksakan langsung setiap hari gitu, enggak. ya dimulai dulu 3 kali, kemudian 4 kali, kemudian setelah ini 4 kali udah oke, baru 5 kali, terus nanti akhirnya bisa setiap hari. Yang penting isi komah nih, Mas, rumusnya.
1: Yeah. Baik. Dokter, kita terima pendengar, Dok, ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Mungkin ingin atau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudy Zen dan
1: Dokter Tata. Ibu,
2: Dokter
1: Tata.
2: Tata.
1: Iya. Silakan.
2: Pasti cantik nih orangnya. Dok, berbagai apa? Olahraga untuk lansia ini yang saya dapatkan dari medsos dan saya ikuti yang apa sanggup dilakukan gitu. Nah, ada satu yang saya lakukan istiqomah seperti kata dokter, yaitu kita jogging atau ya jalan lambat atau cepat. 3 menit kita santai seperti kita jalan-jalan di tepi pantai gitu. Kemudian 3 menit berikutnya jalan cepat seperti takut ketinggalan kereta. Kemudian 3 menit berikutnya santai lagi begitu. Saya ya itu saya lakukan juga. Dan apakah itu juga termasuk bagian dari flow jogging yang sekarang ini oleh dokter diperkenalkan. Ya. Iya, sambil nyiram tanaman, Bung Rudi.
1: Oke, baik, Bu Indra.
2: Jadi ya, sekali merangkul apa?
1: Ya.
2: Dayung 2-3 pulau terlampaui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Tata mungkin bisa membantu memberikan tanggapan.
0: Ya. Ya, terima kasih Mas Rudi. Tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu tadi ya, Mas?
1: Ibu Indra.
0: Ibu. Senang, ya Ibu Indra, senang sekali mendengar sudah lansia tapi tetap aktif gitu. Nah, kalau ditanyakan apakah yang beliau lakukan ini termasuk dengan slow jogging begitu ya. Kalau dari ceritanya beliau sepertinya kan dari jalan cepat, jalan santai dan lain sebagainya begitu ya. Ada kombinasi seperti itu. Kalau dilihat dari kombinasinya, dan kira-kira yang dilakukan sama beliau ini ya tidak bisa dikatakan slow jogging murni begitu. Tapi karena dia tidak acak berada pada satu intensitas tertentu. Nah, tapi ini kalau dilakukan secara teratur, bukan tidak mungkin nanti betul-betul bisa acak terus begitu. Jadi dengan kecepatan yang tadi saya menangkapnya kan 3 menit cepat, 3 menit santai begitu ya. Jadi ini nanti bisa pelan-pelan begitu. Baik. Nanti betul-betul kecepatannya menjadi homogen gitu, sama begitu. Jadi bisa dilakukan secara ini. Tapi istiqomahnya luar biasa itu. Dengan lansia itu udah wah hebat banget Mas.
1: Baik. Dokter Tata, sebagai penutup apa yang bisa dokter sampaikan sebagai pesan untuk kita pendengar kami yang ingin memulai olahraga kembali atau memilih olahraga slow jogging sebagai pilihan kedepannya nih dok?
0: Silakan. Baik. Jadi saya melihat slow jogging ini bukan hanya sebagai tren yang harus diikuti oleh semua orang. Karena yang lebih penting ini adalah menjadikannya salah satu pilihan aktivitas fisik yang mudah, aman, dan menyenangkan. Yang harus terus selalu saya ingatkan ini karena pada akhirnya olahraga terbaik itu bukan yang paling berat atau yang paling populer, melainkan yang sesuai dengan kondisi kita dan dapat dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Istiqomah is emas. Itu maksudnya.
1: Ya. Baik, kalau begitu Dokter Tata, terima kasih banyak dok untuk waktunya sudah berbincang bersama Protege RRI pagi hari ini dok. Salam sehat, selamat pagi dok.
0: Terima kasih Mas Rudi, selamat pagi.
1: Demikian tadi perbincangan kami mengenal tren slow jogging ala Korea.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni Manusuk Sima. Konon, upacara Manusuk Sima ini dilatar belakangi pemberian anugerah oleh Kerajaan Mataram terhadap warga Kuak yang salah satu bagian dari wilayahnya ditetapkan sebagai Tanah Sima.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait penanganan kebakaran kampung adat di Sukabumi. Kebakaran besar melanda kawasan kampung adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 25 Juli. Kami akan perbincangkan bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Ari Herianto.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Ari, ini mungkin dapat dijelaskan kembali kronologi kebakaran yang terjadi di kampung adat tersebut seperti apa ini, Pak?
6: Ya, jadi saya sedang di lokasi nih. Dari hari Sabtu malam saya tiba di sini, dan ini pun saya masih di lokasi. Jadi disebabkan oleh adanya arus pendek di area kamar mandi kampung adat tersebut, gitu. Sehingga menyebabkan percikan api, karena memang rumah di sini itu dari ijuk, bambu, dan kayu, sehingga mempercepat besarnya api.
5: Baik.
6: Seperti itu.
5: Iya. Ya. Lalu kalau untuk jumlah bangunan saat ini yang terdampak dan juga korbannya seperti apa ini, Pak Ari?
6: Ya, kalau untuk jumlah rumah itu ada 51 rumah dan 51 kakak gitu. Jadi itu ada 159 jiwa gitu. Jadi saat ini mereka, karena ini memang suasananya di kampung, jadi mereka mengungsi ke rumah sanak saudaranya, seperti itu.
5: Berarti tidak ada pengungsian yang didirikan di sana begitu ya, Pak Arya?
6: Kita mendirikan ada beberapa, ada hanya tiga tenda untuk warga yang di tenda pengungsian, seperti itu. Sebagian besarnya mereka mengungsi di sanak saudara.
5: Kalau untuk korban jiwa maupun korban luka, apakah ada, Pak Ari?
6: Ya, tidak ada. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Jadi nihil, lebih kepada ya? Kerugian material, seperti itu.
5: Nah, tantangan terbesarnya dalam proses pemadaman, mengingat kawasan kampung adat ini kan juga tadi ada karakter bangunan yang khas begitu ya, dari ijuk dan kayu. Seperti apa ini, Pak?
6: Ya, memang menyulitkan, karena memang akses masuk ke desa ini jalannya sangat kecil sekali, sehingga menyulitkan tim pemadaman, pemadam kebakaran seperti itu. Sehingga 51 kakak itu memang satu blok yang memang habis semua, seperti itu.
5: Berarti aksesnya kecil sehingga sulit dijangkau begitu ya, Pak?
6: Ya, kecil dan konturnya menanjak seperti itu. Ada di lereng gitu tuh.
5: Oke. Butuh waktu berapa lama tadi, Pak Ari, untuk pemadaman?
6: Kemarin kejadian jam 2 siang, sore sudah padam.
5: Oh, kejadian jam 2 siang, sore
6: jam
5: mungkin
6: siang.
5: Pukul 4
6: yeah.
5: atau pukul 5 begitu, Pak Ari?
6: Pukul 5.
5: Oke, pukul 5 langsung padam begitu ya, Pak Ari ya?
6: Iya. Yeah.
5: Baik, lalu kalau terkait bantuan darurat yang diberikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal selain tenda pengungsian, seperti apa lagi itu, Pak?
6: Ya, tentu kami pun dari BPBD Provinsi membawa bantuan logistik dari mulai sembako, air mineral, mie instan, kemudian juga bersama dengan dinas sosial membawa pakaian, kids wear, alat mandi, dan lain sebagainya. Dengan senilai kurang lebih 500 juta dari BPBD Provinsi maupun Dinas Sosial Provinsi. Termasuk juga ada bantuan dari PLN dan juga para relawan, seperti itu.
5: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana memastikan kebutuhan dasar para penyintas ini? Seperti tempat tinggal sementara, lalu juga makanan, air bersih, dan layanan kesehatannya ini terpenuhi, Pak Ari?
6: Ya, kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sukabumi, juga dengan aparat kewilayahan di sini, dari mulai kepala desa gitu. Jadi kita mendata apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang kurang gitu, nanti kita penuhi, seperti itu.
5: Oke, baik. Kalau untuk layanan dukungan psikososial bagi warga yang terdampak, apakah sudah disediakan juga, Pak Ari, di sana, mengingat kampung adat ini punya nilai sejarah lalu juga budaya yang tinggi ya, Pak ya?
6: Betul-betul, jadi ada juga dari Dinas Sosial Kabupaten Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi juga hadir, selain memberikan dukungan psikososial, juga mereka mendirikan dapur umum di sini gitu. Kemudian juga kami dibantu oleh TNI dan Polri dari Brimob, mereka juga sama mendirikan dapur umum di sini, membantu juga membersihkan area sisa-sisa puing-puing kebakaran gitu. Seperti itu.
5: Baik, lalu kalau untuk langkah selanjutnya dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi kawasan yang terdampak akan seperti apa ini, Pak Ari?
6: Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk membangun rumah, membangun kembali rumah warga sebanyak 51 kakak tersebut gitu. Jadi nanti Pak Gubernur akan membantu melalui Dinas Pemberdayaan Desa, seperti itu.
5: Baik, berarti di lokasi yang sama nantinya, Pak Arya?
6: Ya, betul, di lokasi yang sama, betul.
5: Nah, koordinasi BPBD dengan Pemda sendiri, lalu juga tokoh adat dalam proses pemulihan ini seperti apa, Pak Ari?
6: Ya, kami tentu dari awal terus berkomunikasi dengan Kabupaten Sukabumi pada saat terjadinya kebakaran. Saya sampaikan apakah perlu ada dukungan dari Pemprov. Ternyata begitu kejadian kebakaran, Pemkab Sukabumi langsung meminta bantuan untuk kebutuhan logistik karena mereka ada keterbatasan logistik. Kemudian kami juga menurunkan, selain itu juga kami membawa truk tangki air dan juga mobile toilet gitu. Karena memang rumahnya rata dengan tanah sehingga membutuhkan untuk sanitasi air bersih dan lain sebagainya.
5: Baik, lalu kalau pembangunan kembali rumah adat ini rencana akan dilaksanakan kapan, Pak Ari?
6: Secepatnya ya, jadi mungkin Pak Gubernur ingin segera dilaksanakan, mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan mulai minggu depan, prosesnya sudah mulai berjalan seperti itu.
5: Apakah nantinya juga akan berbentuk dari sapu ijuk juga atau bagaimana ini, Pak?
6: Ya, karena memang ini kampung adat, tentu juga akan dikembalikan seperti memang rumah sebelumnya, jadi dari bahan atap ijuk dan sebagainya, karena mengingat ini kan bukan perkampungan biasa seperti itu, untuk menjaga heritage nilai-nilai tradisional dari kampung adat ini sendiri.
5: Baik, nah BPBD pun akankah nantinya juga melakukan evaluasi ini terhadap sistem mitigasi kebakaran di kawasan kampung adat?
6: Ya, memang harusnya apalagi dengan rumah yang berbahan ijuk, nanti kita akan coba koordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran juga bagaimana mereka menyiapkan langkah-langkah mitigasi ketika ada percikan api yang terjadi gitu, untuk memitigasi apakah ada embung-embung air yang bisa ketika nanti ada kebakaran bisa memudahkan lah untuk memadamkan seperti itu, karena memang ini rawan sekali. Di sini juga kan ada 3 kampung adat seperti itu.
5: Baik, langkah pencegahan yang dapat diterapkan tanpa mengurangi keaslian dan nilai budaya bangunan adat selain sosialisasi seperti apa ini, Pak Ari? Akankah nanti akan disediakan APAR juga di sana?
6: Nah, itu bisa nanti kita akan coba komunikasikan dengan pemadam kebakaran tadi bahwa memang mengingat ini struktur bangunannya dari kayu yang mudah terbakar, kita akan coba koordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga BPBD setempat apakah memang perlu disiapkan APAR, kemudian juga hidran dan lain sebagainya seperti itu.
5: Nah, kalau untuk peran masyarakat sendiri dalam mendeteksi lalu juga melaporkan potensi kebakaran sejak dini, seperti apa yang dapat dilakukan ini, Pak?
6: Ya, masyarakat kita selalu menghimbau untuk berperan aktif menyampaikan informasi kejadian bencana apapun, baik kebakaran, kekeringan, dan lain sebagainya, baik melalui aparat kewilayahan, RT, RW, kepala desa atau kelurahan, kemudian juga kecamatan, seperti itu. Nanti kita akan lakukan asesmen dan kita akan tindak lanjuti berdasarkan prioritas. Misalnya dilihat dari jumlah jiwa terdampak, kita akan berikan pelayanan untuk yang jumlah jiwa terdampak tertinggi itu yang lebih dulu mendapatkan pelayanan seperti itu.
5: Baik, Pak Ari, semoga keadaan di sana kondusif selalu ya, Pak Ari ya, karena juga nanti dibangunkan kembali rumahnya di lokasi yang sama. Terima kasih Pak Ari telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat Ari Herianto berbicara terkait penanganan kebakaran kampung adat di Sukabumi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait mencari solusi atasi kekeringan di sejumlah daerah. Persoalan kekeringan bukan sekedar masalah musiman, melainkan tantangan yang memerlukan penanganan bersama. Mulai dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hingga peran aktif masyarakat dalam menghemat dan menjaga ketersediaan air. Kami akan perbincangkan bersama pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
3: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Chandra.
9: Mbak Ana, ya.
5: Prof. Chandra, selain faktor iklim, faktor lingkungan apa ini yang memperparah terjadinya kekeringan?
9: Iya, itu saja adalah yang menyebabkan air itu tidak bisa disimpan di tanah, yaitu apa? Penggundulan hutan, ya. Di area-area tangkapan air itu sudah rusak alamnya, sehingga kecenderungannya air hujan yang jatuh di area tangkapan itu akan diteruskan sampai ke laut, kan, sehingga kita tidak sempat ya untuk memanfaatkan air itu. Jadi kekeringan itu tidak hanya karena iklim yang berubah, tapi juga alam yang rusak gitu, Mbak.
5: Baik, lalu apakah alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan resapan air ini menjadi penyebab utama krisis air di sejumlah daerah, Prof?
9: Iya, jadi tadi selain iklim ya, karena kita juga menghadapi perubahan iklim yang semakin lama, semakin panas ini ya, kemudian curah hujan juga sebenarnya tidak berkurang, tapi dia jatuh pada waktu yang sangat singkat, lebih singkat begitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ketika air itu jatuh dengan debit yang besar begitu ya, tapi di bawahnya itu tadi tangkapan, daerah tangkapan air hujan itu rusak ya, tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang besar yang bisa akar-akarnya itu menahan air dan seterusnya ya, sehingga akan cepat sekali ya ke sungai, menimbulkan banjir dan akhirnya sampai ke lautan menjadi air asin lagi ya, jadi tidak tawar lagi yang tidak bisa kita manfaatkan. Jadi memang alih fungsi lahan dan juga kerusakan daerah catchment atau tangkapan tadi itu berkontribusi besar begitu, selain perubahan iklim.
5: Betul. Apa dampak jangka panjang kekeringan ini terhadap ekosistem pertanian dan juga ketahanan pangan nasional, Prof?
9: Iya, jadi karena pertanian ya, kan artinya ini yang terdampak langsung adalah sektor-sektor yang memang memakai air sebagai komponen produksi utamanya ya, jelas adalah pertanian ya. Pertanian itu akan terdampak karena kan dia butuh air. Nah, airnya kan dari mana nih untuk mencukupi kebutuhan tanaman, kemudian juga sektor pariwisata juga bisa ya, karena kan kita tahu pariwisata air juga cukup banyak ya, ada waduk, ada bendungan, ada ya sungai dan seterusnya ya. Kalau ini debitnya berkurang, tentu saja juga akan terdampak begitu ya. Kemudian juga rumah tangga ya, rumah tangga dan semuanya, bersemuanya kan kita butuh air juga ya. Nah, itu kalau sumur-sumur warga juga kehabisan air, semakin lama semakin dalam, itu kan juga masalah ya, PDAM ya, bisnis air juga nanti PDAM itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan air baku yang cukup dan berkualitas. Jadi memang sektor-sektor yang memang langsung membutuhkan air dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi begitu, itu yang akan terdampak begitu. Jadi multiplier efeknya juga akan sangat besar ya, kalau satu sektor terdampak saja sektor berikutnya juga akan terpengaruh begitu, Mbak. Ya.
5: Nah, Prof, langkah apa yang paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekurangan air bersih saat musim kemarau?
9: Ya, itu saja adalah mitigasi dan adaptasi ya. Untuk mitigasi itu saja penanaman lagi ya, daerah-daerah tangkapan air tadi harus dijaga, kalau rusak ya harus ditanamin lagi begitu, dan juga jangan lupa membangun embung ya. Memang saat ini PU ya, Kementerian PU juga sudah banyak membangun embung-embung begitu ya untuk cadangan air ketika musim kemarau panjang. Harapannya ya embung tadi bisa, meskipun terjadi penguapan dari surya, tetap ada air di situ begitu. Jadi pembangunan embung, waduk dan seterusnya itu juga perlu dimasifkan lagi begitu ya, itu saja dengan perencanaan yang matang yang ada daerah yang mana begitu. Jadi tadi perbaikan catchment atau tangkapan air, kemudian ada waduk begitu ya, Dan juga jangan lupa masyarakat juga harus diedukasi untuk misalkan ya memanfaatkan air yang selama ini hanya terbuang, misalnya air hujan ya. Jadi ketika terjadi hujan itu alangkah baiknya jika ada semacam upaya untuk menangkap air hujan itu dan menyimpannya, paling nggak kan itu bisa jadi substitusi saat terjadinya kemarau panjang begitu, dan pori-pori, biopori dan seterusnya itu ya, supaya air itu tidak langsung terbawa ke lautan sehingga bisa terserap, itu juga penting. Jadi pembuatan biopori di daerah-daerah yang memang sudah tercover tanah itu dengan aspal ya, dengan beton, dengan paving dan seterusnya itu kan tidak bisa menyerap. Nah itu memang biopori ya, itu diperlukan begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan adaptasi juga ya, jadi masyarakat juga harus hemat air ini. Ya.
10: Baik, Prof. Lalu kalau untuk teknologi mungkin seperti pemanenan air hujan tadi begitu ya, itu dapat dilakukan dari lingkup rumah tangga terlebih dahulu begitu ya, Prof ya?
9: Betul ya, jadi sebenarnya sayang kalau air hujan itu hanya masuk ke selokan dan seterusnya ya. Seperti yang umumnya terjadi, ini sekarang sudah cukup gencar ya, edukasi masyarakat, ada peneliti-peneliti dari universitas juga mendalami masalah ini ya, pemanenan air hujan. Apalagi ke daerah-daerah yang memang sering terjadi kekeringan itu, harusnya ya setiap rumah itu dibekali dengan tandon di bawah tanah misalkan ya. Itu yang cukup, ada hitungannya saja ya, curah hujan kan bisa dihitung Mbak ya, sudah bisa dihitung berapa milimeter per tahunnya. Nah itu nanti setiap musim hujan nanti bisa disimpan di bawah, tandonnya harus volumenya berapa untuk keperluan di musim kemarau gitu. Jadi itu sudah ada hitungannya, sebenarnya cukup mudah saja, hanya saja bisa jadi masyarakat butuh insentif mungkin ya, karena cukup mahal di awal untuk investasi tandon di bawah tanah dan seterusnya itu. Semoga ada program pemerintah yang memang ditujukan untuk pengadaan itu gitu, di masyarakat. Itu cukup baik ya.
10: Okay. Nah Prof. Chandra, apakah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia saat ini sudah cukup efektif Prof?
9: Iya, sudah berupaya ke arah sana ya, hanya saja mungkin perlu integrasi saja, tidak hanya satu sektor. Saat ini kan memang ujung tombaknya Kementerian PU ya, untuk air dan seterusnya, tapi kan harus juga bekerjasama dengan institusi-institusi yang lain ya. Kemudian juga harus melihat inovasi-inovasi di universitas, bagaimana tadi ya sistem early warning kekeringan, kemudian tadi adaptasi dengan pemanenan air hujan dan seterusnya. Jadi teknologi-teknologi itu juga perlu untuk diimplementasikan di masyarakat, diperbanyak dan seterusnya. Jadi menurut saya integrasinya yang masih kurang ya. Kemudian juga kementerian yang lain, kemudian badan-badan yang ada seperti BMKG untuk early warning juga ya, untuk memperlihatkan kemarau itu titiknya di mana saja. Begitu, jangan lupa juga ada kebakaran hutan juga ya. Kemarau itu tidak hanya masalah air, tapi juga memicu kebakaran hutan dan seterusnya, yang cukup akan membuat masalah yang besar juga ya untuk kebakaran ini. Jadi saya pikir integrasi antar sektor ini lebih diperkuat lagi begitu ya. Semoga ada semacam kementerian Menko begitu ya, kementerian koordinasi itu untuk mengkoordinir masalah air ini, yang saya yakin semakin lama, semakin ke depan itu tantangannya akan semakin besar Mbak Ana.
10: Baik. Berarti kalau untuk langkah sederhananya tadi salah satunya penanaman air hujan begitu ya, pemanenan tadi.
9: Pemanenan air hujan, ya, penanaman kembali yang daerah-daerah yang gundul, yang khususnya yang daerah-daerah hulu sungai ya, mata air gitu ya, itu penting untuk menjaga itu semua. Saya yakin banyak juga gerakan masyarakat yang menanami di sekitar embung, menanami di sekitar mata air itu bagus sekali itu untuk betul-betul disupport begitu oleh pemerintah dan kita semua begitu.
10: Baik. Nah, Prof. Chandra, adakah praktik baik mungkin dari daerah atau negara lain yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menghadapi kekeringan ini, Prof?
9: Iya, saya kira ini tidak bisa dilakukan dengan satu kegiatan saja, Mbak Ana. Jadi memang harus banyak sektor dan banyak upaya dilakukan bersama tadi ya, secara masif ya, Karena kalau kekeringan ini kan areanya cukup luas ya, mencakup iklim yang cukup besar, sehingga kalau hanya sendirian, individu saja tidak bisa. Jadi kita harus bersama-sama untuk misalnya menghijaukan lagi daerah-daerah mata air, kemudian menghijaukan kembali tadi ya daerah tangkapan, begitu ya. Kemudian di kota-kota juga coba untuk menghemat air, panen air hujan, begitu ya. Saya pikir mirip-mirip lah di negara lain dengan negara sini. Hanya saja kalau memang diperlukan ya, seperti di Australia, saya pernah tinggal di sana, itu ada memang pendekatannya adalah sanksi, begitu. Ketika ada orang yang membuang-buang air untuk misalnya ya, untuk mencuci mobil, itu kena sanksi airnya, karena memang kondisinya sudah mengharuskan seperti itu ya, karena baik. Australia adalah benua yang paling kering di dunia ya. Jadi mereka punya aturan yang sangat ketat, yang sangat kuat, dan sanksi memang ya, akhirnya seperti itu. Kalau memang daerah ini kering dan tiba-tiba ada orang yang dengan sengaja membuang-buang air, itu kan sangat ini ya, sangat tidak diharapkan, begitu kan ya, memang harus ada sanksi. Nah, kita di negara kita mungkin yang kurang ya, mungkin ada sanksi itu memang kalau memang ada pelanggaran yang cukup berat, sehingga masyarakat juga akan berhati-hati ya, dan tidak membuang-buang sumber daya yang memang ini saat ini semakin lama semakin langka, begitu ya, itu air bersih.
10: Baik, Prof. Chandra, semoga memang solusi atas kekeringan ini juga dapat segera diimplementasikan, begitu ya, Prof. Chandra ya, dengan berbagai upaya.
9: Semoga.
10: Terima kasih, Prof. telah memberikan analisisnya. Sama. Demikian tadi pendengar, pakar lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
11: Baru enak.
12: Lepas ke tengah.
13: Masuk gol. Luar biasa.
12: Tapi aku baru aja
14: diinterview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
15: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya. Dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate. Serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A-Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026, dilansir dari Formula1.com. Ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulus sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nia Sutara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
3: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
2: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nia Sutara. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
4: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta

0: yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
1: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
2: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
1: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arung Kusuma melaporkan.
3: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
5: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
6: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatakan.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Lurah Seragi, Teguh, mengungkapkan selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
7: Kelurahan Seragi yang terdampak ada 3 dukuh, Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Gebiang.
5: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
8: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
9: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.

0: ya. Yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampre.
1: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
2: Terima kasih Agam Inom, Kota Banda Aceh, sudah berbagi

0: Anak Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sapa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
3: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CV Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CV Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CV Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
10: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
14: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
13: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
14: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
13: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
14: Yeah, betul itu.
15: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
7: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
16: Warta Nusantara.
17: Dispora Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan Muay Thai. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
18: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan cabang olahraga Muay Thai sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi atlet daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Provinsi Muay Thai Indonesia, Provinsi Papua Barat yang menjadi momentum memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menyusun arah pembinaan olahraga yang lebih baik. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat, Joni Saiba, menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga, termasuk Muay Thai. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan atlet, pelatihan, peningkatan kualitas sparring, hingga penguatan solidaritas organisasi.
19: Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus mendukung mengembangkan olahraga berjalan dengan program pembinaan atlet, pelatihan dan sparring, peningkatan prestasi, serta penguatan solidaritas yang telah dicanangkan oleh Muay Thai Indonesia Provinsi Papua Barat. Dukungan ini merupakan wujud nyata terhadap pemerintah daerah terhadap kemajuan olahraga sebagai salah satu sarana pembentukan karakter generasi muda, sekaligus sarana promosi daerah melalui prestasi olahraga.
18: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Papua Barat, Daniel Paul Mapahai, menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan Muay Thai. Ia menilai sinergi antara pemerintah, KONI, pelatih, atlet, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi olahraga bela diri tersebut.
20: Kedepan, kita harus memiliki tekad yang sama bahwa Muay Thai Papua Barat harus berkembang menjadi organisasi yang modern, mandiri dan mampu mencetak atlet berprestasi, mengharumkan nama Papua Barat tingkat nasional maupun internasional. Saya juga mengajak seluruh pihak membangun sinergi dengan pemerintah, KONI, BUMD, BUMN, dunia usaha dan masyarakat, sebab saya memang meyakini bahwa Muay Thai bukan hanya olahraga prestasi, tapi juga bagian dari industri olahraga yang mampu membuka peluang pembinaan, lapangan pekerjaan, penyelenggaraan event, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Barat.
18: Daniel berharap dukungan yang diberikan pemerintah dapat terus berlanjut sehingga program pembinaan atlet berjalan lebih terarah. Ia optimistis dengan organisasi yang semakin solid dan pembinaan yang berkesinambungan, Muay Thai Papua Barat mampu melahirkan atlet-atlet yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Wujudkan kemandirian warga binaan, Lapas Geser gencarkan teknik perawatan kangkung hidroponik. Syaira Sangaji melaporkan selengkapnya.
21: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku gencar memberikan pembekalan produktif bagi warga binaan. Warga binaan mereka dilatih merawat tanaman kangkung hidroponik inovatif dengan media bambu. Bimbingan ini bertujuan membekali warga binaan keterampilan budidaya hidroponik. Prosesnya meliputi persiapan media tanam, pembuatan nutrisi, penyemaian, perawatan harian, dan pengendalian hama. Inovasi ini diharapkan dapat memacu warga binaan agar konsisten menghasilkan kangkung hidroponik yang higienis dengan produksi yang terus meningkat, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Nober Hasanda menjelaskan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perawatan awal dilakukan setelah tanaman berusia 1 minggu.
22: Malah memberikan petunjuk, banyak petunjuk untuk bisa memenuhi standar diinginkan oleh Badan POM, termasuk pengolahan, pendaftaran edar dari Badan Pakasi, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri. Jarang sekali advis atau masukan kepada kami di Lapas Geser untuk berbenah, bisa memenuhi semua persyaratan diperlukan begitu.
21: Nober Hasanda berharap warga binaan Lapas Kelas 3 Geser dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan, sehingga konsep budidaya ini dapat berhasil secara berkelanjutan. Melalui kegiatan positif ini, Lapas Geser membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan kepribadian, tetapi juga sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan siap berkontribusi dan positif di tengah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, untuk Indonesia.
0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
16: Terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
24: Warta Nusantara.
17: Bimbingan teknis guru utama bahasa Tunas Ibu terus diperkuat di tingkat hilir sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya Resti Febrianti.
25: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
26: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
25: Nuhyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
2: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei. Kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
25: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan.
3: Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku berkomitmen membenahi data pajak dan retribusi guna sokong peningkatan PAD. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku mulai tancap gas membenahi sistem pengelolaan pajak daerah, mulai dari penyelarasan regulasi, memperbaiki data objek pajak, hingga menyederhanakan mekanisme pemungutan menjadi 3 fokus utama yang dikebut dalam tahun ini. Langkah itu ditegaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Imelda D. Erwatimena usai mengikuti rapat koordinasi dan harmonisasi implementasi opsen pajak daerah Provinsi Maluku tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Imelda, pembenahan ini bukan sekedar urusan administrasi. Tujuannya jelas menutup celah kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya ingin memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, penerimaan daerah bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia menambahkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal daerah. Pada akhirnya, kemandirian keuangan daerah bisa mendorong pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5: Komitmen menyelaraskan regulasi, kemudian memperbarui data seluruh objek pajak, serta menyederhanakan tata kelola pemungutan pajak daerah agar lebih efektif dan akuntabel.
4: Diketahui rakor yang diprakarsai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang berpusat di Kabupaten Maluku Tengah menjadi forum strategis menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Narutomo dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jalaluddin Salam Pesi, jajaran pimpinan perangkat daerah Maluku Tengah serta para Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Dengan regulasi yang selaras dan data yang diperbaharui, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan menargetkan implementasi opsi pajak daerah tahun 2026 berjalan lebih efektif dengan target akhir yaitu pendapatan asli daerah naik, pelayanan masyarakat makin baik. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Beralih ke informasi lainnya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menargetkan pembangunan gudang baru yang akan dibangun di 11 titik yang dilakukan pada November mendatang untuk menambah kapasitas penyimpanan. Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
6: Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau Sulselbar, Faru Rosi mengungkapkan rencana pembangunan gudang baru Bulog yang disiapkan di 11 titik, diantaranya di Kabupaten Pindrang, Bone, Palopo, Bulukumba, Selayar, hingga Mamasa di Sulawesi Barat. Menurutnya saat ini persiapan secara teknis masih dilakukan prosesnya di pusat dan Bulog Sulselbar menyiapkan secara administrasi untuk memperlancar pembangunan gudang tersebut. Mengingat tanah yang digunakan ada yang memang milik Bulog, ada juga hibah dari pemerintah daerah.
8: Ini sedang proses perencanaan, jadi setelah kajian selesai baru perencanaan oleh konsultan perencana untuk mendapatkan estimate engineering kan, supaya dan nanti perencanaan sekarang masih menyusun. Sambil paralel kami juga lengkapi kelengkapan administrasinya yang saat ini memang diperlukan seperti penyelesaian sertifikasi tanah.
6: Ia menambahkan saat ini total stok beras Bulog Sulselbar telah mencapai 855 ribu ton, sedangkan gudang Bulog hanya mampu menampung 364 ribu ton. Dengan jumlah 204 unit gudang yang terbagi dalam 52 kompleks gudang, sisanya diletakkan di gudang swasta yang disewa atau mitra penggilingan Bulog. Dikatakan pembangunan gudang diperkirakan akan dimulai pada November 2026 yang ditargetkan bisa rampung dalam 6 hingga 7 bulan atau sekitar Mei dan Juni 2027. Dan ini merupakan bagian dari program strategis Perum Bulog Pusat yang mengalokasikan sebanyak 100 titik pembangunan gudang di seluruh Indonesia. Faru Rosi menyatakan pembangunan gudang ini memang penting karena kondisi kapasitas gudang milik Bulog cukup terbatas. Untuk mengatasinya saat ini dengan memperkuat jaringan kolaborasi dengan pemilik penggilingan padi swasta dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau PERPADI. Sementara itu salah seorang warga Nabila Ansar menilai langkah yang dilakukan oleh Bulog sangat tepat, apalagi pemerintah sedang gencar menyerap beras dari petani. Tentunya jika semakin banyak maka otomatis kapasitas gudang bertambah. Jangan sampai justru ketika membeli tempatnya tidak ada.
9: Kalau serapannya makin banyak otomatis gudangnya juga harus ditambah. Jangan sampai hasil panen petani sudah dibeli tapi tempat penyimpanannya kurang. Nah, memang mungkin 11 gudang ini belum bisa menutupi semua kebutuhan, tapi saya melihat ini sudah menjadi awal yang sangat baik. Yang penting pembangunannya ini benar-benar direalisasikan dan nantinya itu ditempatkan di daerah yang memang produksi padinya itu tinggi.
6: Nabila menambahkan dengan adanya penambahan cadangan pangan pemerintah, tentunya ke depan bisa menjaga kestabilan harga. Jadi ini sebenarnya bukan masalah membangun gudang saja, tapi ini juga masalah ketahanan pangan.
10: Dari Makassar, Ii Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan produksi padi meningkat hingga 10 ton per hektar melalui modernisasi pertanian dan optimalisasi Al-Sintan. Ayunia Nindiati melaporkan selengkapnya.
11: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menargetkan produksi padi meningkat hingga 9-10 ton per hektar dari rata-rata saat ini sekitar 7 ton per hektar. Andi Asman menyampaikan target tersebut usai penyaluran bantuan 1.568 unit Al-Sintan kepada kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan Kabupaten Bone secara simbolis belum lama ini. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Bupati berharap bantuan Al-Sintan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program PMAAS serta peningkatan indeks pertanaman atau IP300 hingga IP400 di sejumlah wilayah.
12: Tahun ini kita punya target bahwa dengan adanya program PMAAS ya yang kita gerakan, ya sebelumnya kita ada kegiatan IP400, IP300, 400 dan 300. Semoga ini menjadi hal untuk bisa menunjang ya, meningkatkan pendapatan. Lebih sarana tersebut lebih dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan atau hasil. Dari 7 ton rata-rata per hektar di seluruh wilayah Kabupaten Bone menjadi ya minimal kalau bisa sudah dibantu minimal 9 atau 10 ton.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin mengatakan, produksi padi saat ini masih berada pada kisaran 5 hingga 7 ton per hektar. Menurutnya, potensi lahan pertanian Bone yang cukup luas menjadi modal untuk meningkatkan produksi melalui modernisasi dan optimalisasi pertanian.
7: Sawah irigasi 43,107 hektar, sawah tanah hujan 69,81 hektar, sawah rawa pasang surut 5.914 hektar dan sawah rawa lebat 1.193 hektar. Dengan rata-rata produksi tiap tahun untuk tanaman padi sekitar 5-7 ton hektar dan jagung sekitar 6-7 ton per hektar.
11: Nurdin menyebut, bantuan Alsintan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Provinsi Gorontalo mendorong peningkatan rasa percaya diri dan keterampilan para bidan dalam menyikapi tren penurunan persalinan normal di tingkat puskesmas. Berikut laporan sekapnya, Andi Sanga.
3: Persalinan normal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah, yakni menurunnya rasa percaya diri para bidan. Sebagian bidan menghadapi rasa kurang percaya diri dalam menangani persalinan normal seiring meningkatnya kasus kematian ibu di Gorontalo yang hingga Juli 2026 tercatat sudah ada 29 kasus. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, mendorong seluruh pihak terkait untuk mengembalikan serta meningkatkan rasa percaya diri para bidan di setiap puskesmas. Selain itu, peningkatan kompetensi dan keterampilan juga harus terus dilakukan agar para bidan semakin siap dan mampu menangani proses persalinan normal sesuai standar pelayanan kesehatan.
4: Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun. Salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka.
3: Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo, M. Stiwati Hiola, kemarin mengatakan, rasa percaya diri dan kompetensi para bidan merupakan dua faktor yang sangat penting dalam menangani persalinan normal. Kedua hal tersebut selama ini juga selalu menjadi perhatian IBI Gorontalo. Meski kondisi fiskal daerah semakin terbatas, upaya peningkatan kompetensi sekaligus rasa percaya diri para bidan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan.
5: Kami melakukan on the job training di masing-masing puskesmas. Siapa yang sudah terlatih, itu yang kami manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat bidan, sehingga ilmu yang mereka peroleh mereka share ke teman-teman yang lain, sehingga ilmu itu akan sama dan kompetensi teman-teman sejawat bidan akan dalam hal menolong persalinan akan sama juga.
3: Untuk meningkatkan layanan persalinan normal di tingkat puskesmas ke depan, IBI Gorontalo juga berharap pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan terus meningkatkan sarana dan prasarana di puskesmas. Hal ini penting agar para bidan dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena didukung fasilitas yang memadai sehingga pelayanan persalinan bagi ibu dapat dilakukan secara aman dan lancar. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah, pemeriksaan gigi secara berkala menjadi langkah mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut, sekaligus mencegah kerusakan gigi lebih serius. Berikut laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
6: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
7: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
8: Dapat informasi dari anak mantu yang kebetulan kerjanya di dealer Nissan bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
6: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya Kepala Penerangan Komando Operasi Koops TNI Habema membantah pelibatan TNI dalam video viral pembobolan dan pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya. Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna siasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Pameran Pro AVL Indonesia akan kembali digelar. Merek global meramaikan industri teknologi audio visual. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa meninggalnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Badan Karantina Indonesia, Barantin, memastikan menjaga kepercayaan pasar Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Customs of People of Republic of China atau GACC. Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, mengatakan, hasil audit tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional, sekaligus memastikan produk Indonesia tetap memenuhi persyaratan negara tujuan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobil Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho Xiao Song Jie 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya, Fajar Fikri juga mengalahkan Kim So di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026 yang lalu. Selanjutnya kami hadirkan beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Penerangan Koops Letkol Infantri Wirya Artadiguna membantah video viral pelibatan TNI dalam dugaan pembobolan dan pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya pada Jumat kemarin. Dia mengatakan video tersebut merupakan video lama pada 2021 yang kembali diunggah untuk menyudutkan TNI. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
1: TNI Habema akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian.
2: Komando Operasi Koops TNI Habema membantah personilnya terlibat aksi pembobolan dan mengambil sejumlah komputer di kantor Bupati Intan Jaya Papua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Infantri Wirya Artadiguna mengatakan bantahan ini disampaikan karena video yang beredar di media sosial dilakukan oleh TNI. Wirya menjelaskan potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021 saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor Bupati oleh Satgas Yonif 501 BY. Kala itu personil Satgas tengah memeriksa keamanan kantor Bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Dalam video yang viral tahun 2021 terlihat personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer seperti narasi yang beredar di media sosial. Terkait peristiwa di tahun 2021, Wirya memastikan pejabat berwenang saat itu, yakni Dandrem 173, Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya Kepala Penerangan Korps TNI HBMA dari Kol Infantri Muhammad Yuri Atariguna. Pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, Korps TNI HBMA akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian di kantor Bupati Intan Jaya pada tanggal 23 Juli 2026. Setelah menerima informasi tersebut, Korps TNI HBMA bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi berdasarkan hasil klarifikasi ini yang telah dilakukan oleh Korps TNI HBMA menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang ada. Video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan personil Satgas Yonif 501 Bajrayuda pada tahun 2021 saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya yang didasari dari pengaduan salah seorang aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum, sebagaimana narasi yang saat ini yang berkembang. Peristiwa tahun 2021 tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara TNI dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, yang pada saat itu menjabat Komandan Korem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Taufan Gestoro bersama Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Sementara itu, berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, memang terdapat dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan kantor Bupati pada 24 Juli 2026. Namun, kejadian tersebut merupakan peristiwa yang berbeda

0: objektif, dan transparan. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Di era digital, penggunaan dokumentasi lama yang dipadukan dengan narasi baru dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, dan mengganggu.
1: Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Arta Diguna, lebih lanjut mengatakan dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan di kantor bupati pada Jumat kemarin masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
3: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan, salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
4: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
3: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
5: Petani kita ini adalah 77 ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
3: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan peserta mengikuti kontes kambing Kali Gesing dan Domba 2026 regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan berlangsung di Taman Nyai Ageng Rakit Bayat Klaten yang berlangsung kemarin. Selain merupakan ajang promosi wisata, acara ini juga memperkenalkan jenis kambing tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Kita menggelar kontes kambing Kali Gesing dan Domba regional Jateng DIY.
7: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Perkumpulan Peternak Kambing Kali Gesing Nasional tingkat Kabupaten Klaten menggelar kontes kambing Kali Gesing dan Domba tingkat regional Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan berlangsung di Taman Nyai Ageng Rakit Kompleks Objek Wisata Rowo Jombor Bayat Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir dalam kegiatan kontes kambing Kali Gesing dan Domba tersebut memberikan apresiasi yang tinggi karena sudah yang keempat kalinya kegiatan kontes itu. Melalui gelaran kontes akan menambah semangat para peternak kambing Kali Gesing dan Domba. Selain itu juga lebih memperkenalkan kambing jenis tersebut kepada masyarakat luas.
8: Nah, tentu harapannya dengan kontes kambing Kali Gesing ini yang pertama agar kemudian menambah motivasi dan semangat

0: untuk para peternak domba dan kambing ini lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua juga mengenalkan pada warga masyarakat tentang adanya jenis domba Kaligesing.
1: Dipilihnya Taman Nyi Ageng Raget sebagai lokasi kontes menurut Hamenang Wajarismoyo sebagai sarana promosi wisata yang ada di Klaten termasuk objek wisata Rowo Jombor. Mengingat pesertanya berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Panitia penyelenggara Dwi kepada wartawan mengatakan kontes kambing Kaligesing dan domba merupakan rangkaian dalam rangka hari jadi Klaten ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kurang lebih 350 peserta ikut ambil bagian dalam acara tahunan itu. Dikatakan tujuan dari kegiatan kontes adalah untuk mendorong semangat para peternak, selain itu mengangkat kembali harga kambing yang mengalami penurunan harga.
2: Menstabilkan harga lah, karena harga domba, harga kambing hancur-hancuran. Dengan adanya kontes ini, kambing-kambing terbaik keluar semua, ya harapannya bisa mengangkat domba-domba yang breeding, kambing-kambing yang breeding, biar harganya seperti itu.
1: Dwi juga menyebut dalam kontes tersebut memperlombakan 10 kelas antara lain untuk kambing Kaligesing, kelas A jantan betina, kelas B jantan betina, kelas C jantan betina, dan juga kelas D jantan betina. Untuk domba sebanyak 10 kelas antara lain kelas non-poel jantan betina, poel 1 jantan betina, poel 2 jantan betina, ekstrim jantan dan betina, dan kambing dan domba bebas ekstrim. RI Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Pameran Pro AVL Indonesia akan kembali digelar. Merek global akan meramaikan industri teknologi audiovisual. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua dari tim juri.
5: Industri audiovisual, lighting, dan musik Indonesia kembali mendapat panggung internasional melalui penyelenggaraan Pro AVL Indonesia 2026. Pameran yang digelar pada 28 sampai 31 Juli 2026 di Nice Peak 2 Tangerang menghadirkan 60 merek global dari 12 negara. Ajang pameran ini juga memperkenalkan teknologi dan solusi terbaru bagi pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Ajang yang diselenggarakan Krista Exhibition ini menjadi wadah bertemunya produsen, distributor, integrator, sistem, pelaku industri kreatif, hingga komunitas musik. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, Pro AVL diharapkan mampu memperkuat industri audiovisual dan musik nasional, yakni melalui hadirnya inovasi serta kemitraan lintas sektor.
6: Kami selesai ibu nanti juga bisa informasikan bahwa di Pro AVL ini juga ada produk dalam negeri yang ditampilkan. Selain itu juga ada peralatan musik, juga IKM, industri kecil menengah ikut ditampilkan sama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi sudah terpilih beberapa produsen gitar, produsen alat-alat musik, dan juga casing-casing alat musik ditampilkan.
5: Kementerian Perindustrian turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya penerapan standar nasional bagi industri audio-video di Indonesia. Hal tersebut agar mampu bersaing di pasar global. Asesor Manajemen Mutu Industri Kementerian Perindustrian Yosi Trianggono menyebut Kemenperin sangat mendukung kegiatan pameran Pro AVL ini.
7: Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15 tahun 2018 dan ini baru ada revisi, makanya di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2024. Itu juga baru mulai berlaku di bulan lalu ya. Di kedepannya itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Hanya nanti kami dari Kementerian Perindustrian ya, dari pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini.
5: Pro AVL Indonesia 2026 juga digelar bersamaan dengan Musik Indonesia Expo 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif nasional. Selain menjadi ajang bisnis, penyelenggara juga menyiapkan berbagai program pendukung, mulai dari seminar industri, kompetisi musik, hingga demonstrasi teknologi terbaru. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pameran yang terkait dengan industri.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk hari ini.
8: Halo. Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini, tanggung jawab kita bersama.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol!
2: Luar biasa!
0: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana tema kita di pagi ini yaitu mengenai darurat sekolah rusak, di mana pemerintah juga sudah melakukan upaya revitalisasi atau perbaikan dari sekolah-sekolah yang rusak tersebut, karena ini memang menjadi hal yang sangat penting terkait dengan kenyamanan anak-anak belajar dan juga kenyamanan guru untuk mengajar. Jadi data nasional menunjukkan sekitar 60% ruang kelas sekolah dasar atau SD dan hampir 50% ruang kelas sekolah menengah pertama atau SMP berada dalam kondisi yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan sebagian besar dipicu oleh faktor usia bangunan, kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Nah, melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif. Target perbaikan menjadi 70.000 hingga 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk memulihkan ruang kelas rusak yang berat rusaknya pada 2026. Pemerintah mengucurkan anggaran khusus sekitar Rp22,5 triliun yang difokuskan untuk perbaikan jutaan ruang kelas di madrasah. Fokus utama pemulihan diarahkan ke sekolah-sekolah di wilayah 3T dan juga di area terdampak bencana. Nah, ini memang program revitalisasi sekolah sudah berlangsung ya sejak 2025 yang lalu, di mana pada tahun 2025 sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah diperbaiki. Pemerintah mengucurkan anggaran waktu itu sebesar Rp16,9 triliun yang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Perbaikan menyasar sekolah negeri 78%, kemudian swasta 22%, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga lebih dari 1.400 madrasah. Nah, tema kedua yang kita angkat di pagi ini yaitu mengenai tema lainnya ya, di mana dilaporkan juga bahwa Kementerian Transmigrasi mengirim 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi Republik Indonesia. Nah, ini memang ada perubahan paradigma transmigrasi di zaman pemerintahan kali ini. Kemudian yang ketiga, kita angkat juga nanti Piala AFF 2026, sejauh mana peluang Indonesia melawan Kamboja pada hari ini. Dan jutaan pekerja mengalami overwork atau kelebihan jam kerja. Dampaknya juga seperti apa, kita bahas juga nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Makassar pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
2: Itu yang sekolah tadi.
1: Sekolah ya. Silakan, Pak.
2: Ya, itu kan bangunan sekolah kan sudah bangunan lama ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau nanti diperbaiki lagi, itu harus diawasi. Karena di negara kita ini, dibangun, tapi mau diresmikan besok malamnya roboh. Jadi harus diawasi itu.
1: Ya.
2: Banyak korupsi. Dan pemerintah tidak akan kesulitan kalau dia mau menyita aset-aset para koruptor itu.
1: Ya.
2: Ya, kalau itu dilakukan menyita aset koruptor, saya tidak akan kesulitan dalam ya. Itu pemerintah. Makasih.
1: Makasih Pak Wibi ya. Berikutnya Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi Bang Denny.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
3: Pagi ini Kutai Barat mendung berarti hujan kayaknya ini.
1: Mendung berarti tempat hujan, berarti akan hujan begitu ya kelihatannya ya.
3: Iya, biasanya kan mendung tak berarti hujan kan Bang ya kalau dari Kelabu. Tapi sempat tadi ada titik-titik anu air dari laut. Oh,
1: mudah-mudahan hujan lah hari ini ya. Biar agak adem lah begitu ya.
3: Ah, betul, rain drop tadi sempat tadi saya rasakan.
1: Oke, silakan Pak Haryanto.
3: Terima kasih Bang waktunya. Ini begini Bang ya.
1: Iya.
3: Saya tadi aja baru ngantar keponakan saya sekolah. Dia di SD negeri tau Bang ya. Maklum ya di pedalaman ya.
1: Yeah.
3: MBG aja belum dapat.
1: Oh begitu. Apa nama sekolahnya Pak?
3: Kenapa Bang?
1: Nama sekolahnya apa?
3: SD negeri 006 di Balo Asa di kampung ini ya Bang. Saya tinggal nih.
1: Oh begitu ya.
3: Di pinggirannya kota Sendawar.
1: Yeah.
3: Kemudian itu Bang, konstruksi bangunannya tuh Abang ya. Masih dari kayu Abang. Walaupun sekolah negeri, nah itu jadi kita perhatikan juga ya kualitas bangunannya dan juga jangan hanya MBG belum rapi. Kalau di tempat lain kan dapat MBG tuh bang, ya kan?
1: Yeah.
3: Jadi jangan aja dapat MBG tapi sekolahnya nggak diperhatikan.
1: Yeah.
3: Jadi kan harus berimbang ya bang ya.
1: Apalagi tapi kalau... meskipun pondasinya masih kayu begitu, atau tiang-tiangnya kayu, tapi gentengnya ada kan pak?
3: Di sini pakai atap anu seng bang.
1: Oh pakai seng?
3: Pakai seng, tapi perlahan-lahan itu mau di apa diganti beton bang, bangunan apa itu.
1: Oh ya, seperti sekolah-sekolah yang sekarang lah begitu ya.
3: Iya.
1: Beton jadi, semua nanti ya.
3: Yang beton.
1: Supaya aman lah anak-anak begitu ya Pak Yanto ya.
3: Aman ya, supaya aman ya, nyaman, tenang kegiatan ya, ya. Proses betul. Belajar mengajar itu abang ya. Karena tidak hanya sekolah yang rapuh, apa dimakan usia ya bang ya. Ini kan ya. Kita bicara kualitas bangunannya ya.
1: Iya.
3: Tidak hanya kualitas sumber daya manusia yang tadi tentang MBG itu. Bencana alam juga bisa bang mengambil.
1: Ya, kalau sekolah bangunan. Rusak, roboh deh kalau tidak bagus ada, bangunannya.
3: Ya, okay. Ada gempa bumi kah, atau ada banjir bang, sekolahnya terendam. Kegiatan ya. Proses belajar mengajar itu juga terhenti toh bang, terganggu. Ya. Tengok lagi kita di ke timur sana bang, ke Papua.
1: Ya.
3: Sekolahnya bagus-bagus saja, tapi dibakar abang. Dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata itu oleh OPM Organisasi Papua Merdeka versi TNI. Nah kan kita prihatin dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kalau kita nonton film itu abang ya, yang namanya Laskar Pelangi itu kan abang itu dinding sekolahnya aja bolong ya kan. Nah itu prihatin kita bahwa konstruksinya juga masih dari kayu. Jadi ya kita harap ya pemerintah memperhatikan ya, mendata sekolah-sekolah yang apa yang sudah apa dimakan usia ini ya, perhatikanlah kualitas bangunannya ya kan, supaya proses kegiatan belajar mengajar itu ya
1: baik Pak Yanto
3: bisa aman, nyaman dan tenang. Terima kasih ya
1: Pak. Terima kasih banyak Pak Yanto pagi. Berikutnya Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi Pak.
4: Pagi
1: Pak Upi.
4: Ini.
1: Ya Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Lagi gerimis ini.
1: Gerimis ya. Oke, mau komentar yang mana?
4: Yang nomor 1 dan nomor 3 tadi.
1: Silakan Pak Upi.
4: Begini artinya tentang sekolah anu ya, artinya sekolah yang rusak parah dan artinya sudah tua, beliau tua dan artinya berada di dalam bencana ya. Kalau di Bone sendiri ada sebuah kecamatan yang kompleks sekali permasalahan ini bahasa ini, ada juga artinya
1: sekolahnya yang banyak yang rusak begitu maksudnya di satu kecamatan itu.
4: Sekolahnya dari pegunungan lagi
1: dan kecamatan dari apa namanya Pak Upi?
4: Kecamatan Tolulimpoi. Ada di sana sekolah bahasa ini, artinya ada sekolah yang berada di tanu di lereng bukit. Jadi misalnya kalau musim hujan, misalnya sudah hujan kayak suatu hari suatu malam pasti diburkan siswanya karena biasa itu ada batu besar itu anu mengelindir dari atas. Bahaya, perlu direlokasi ini bahasa ini. Begitu pun ada juga sekolah punya yang menggunakan di daerah sebuah di suatu kecamatan ya menggunakan anu menggunakan masyarakat karena menggunakan anu menggunakan apa kolon rumah masyarakat karena gedung sekolahnya katanya tidak mampu lagi anu tidak mampu lagi untuk menampung siswanya
1: dan
4: dikhawatirkan nanti rubuh katanya. Jadi pemerintah perlu sekali ini melihat bagaimana ya artinya di daerah terpencil ini bagaimana sekolah yang perlu diprioritaskan untuk pembangunan sekolahnya, jangan lupa dibentikan dulu untuk MBG-nya ini.
1: Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak ya, Pak Upi.
4: Boleh saya.
1: Oh, bola. Oke, silakan.
4: Bola ya. Untuk bola sendiri saya pasang skor saja ya, bersingkat. Skornya 2-1
1: untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia ya. Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak ya, Pak Upi ya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
5: Selamat pagi,
1: Bu Indra.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cirebon mendung tipis-tipis. Ini malah Bu Indra tadi malam rasanya ini mau hujan nih, tapi
1: ternyata
5: tidak. Iya. Jadi suasana pagi ini kontras dengan Bu Zaini yang maco. Iya. Bu Zaini, Bu ingin nomor satu.
1: Nomor satu ya, sekolah ya.
5: Iya.
1: Ya, silakan Bu.
5: Kadang suka berpikir.
1: Iya.
5: Ada sekolah-sekolah ya yang mengalami diskriminasi.
1: Iya.
5: Sekolah ibu sendiri SMK di kota itu ya termasuk sekolah yang asik lah, yang gaya gitu. Iya juga SMP, SMA di kota yang ada gitu. Nah, dalam setahun aja itu memperbaiki tembok, pagar sekolah saja berkali-kali.
1: Tembok saja ya Bu ya, berkali-kali diperbaiki dalam setahun begitu.
5: Iya. Padahal masih indah dan ya gimana ya, layak untuk dilihat.
1: Yeah.
5: Sementara kalau pulang ke desa, itu di desa sekolah SD itu berpagar saja tidak. Yeah. Iya, apalagi ya kelihatannya kumuh begitu. Kadang ibu suka berpikir, kenapa ya biaya untuk bikin tembok itu tidak dialihkan saja untuk desa yang memerlukan perbaikan begitu. Jadi mungkin sekarang ini akan diperhatikan kalau didengar. Kemudian yang transmigrasi anak muda itu Bu Zaini. Dulu ada saat di mana ibu muda, ibu juga punya tekad untuk nanti kalau sekolah sudah selesai
1: mau transmigran begitu.
5: Tapi kenyataan hidup yang dihadapi itu membawa aliran yang lain ya Bu Zaini.
1: Alhamdulillah jadi pendidik Bu, banyak pahalanya.
5: Alhamdulillah, masih alhamdulillah. Iya. Kemudian orang-orang yang ibu kenal untuk transmigrasi itu banyak yang sukses.
1: Begitu ya.
5: Tapi jarang atau hampir tidak pernah diberitakan atau diangkat. Yang ada malah
1: kisah tidak suksesnya yang banyak diberitakan begitu.
5: Iya, konflik dengan penduduk setempat.
1: Konflik pertanahan begitu ya.
5: Lahan, kemudian akhir-akhir ini kan sertifikat tanah yang sudah dipunyai malah dipersoalkan.
1: Baik,
5: nah, ini mungkin coba kalau sekarang ada anak muda yang mungkin masih bersemangat seperti ibu dulu itu dikirimkan ke daerah-daerah itu, insya Allah bisa membuat negara ini lebih baik.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
6: Selamat pagi
1: Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru Pak pagi ini?
6: Pekanbaru cerah Pak Atong.
1: Cuaca ya?
6: Iya, sambil ngopi.
1: Temennya apa nih kopinya Pak?
6: Kopi saja.
1: Oh kopi saja ya.
6: Jadi hari ini Pak Atong membuat acara besar untuk Provinsi Riau Bangsa ini.
1: Acara apa itu Pak?
6: Di rumah Pak Atong. Kebetulan Pak Atong mau membuat silaturahmi dan temu ramah anggota DPR RI Komisi 7 Atong dengan kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Riau Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dan Ketua HIKMI Riau Bung Zaini. Jadi kebetulan jangan dikatakan orang tunanetra itu cuma bisa bekerja minta-minta di jalan. Kalau Pak Atong beda Bung Zaini, Pak Atong itu bekerja menggunakan otak, Pak Atong membuatkan diskusi untuk masyarakat. Di rumah Pak Atong ada 50 nanti masyarakat yang hadir untuk berdiskusi dengan anggota DPR.
1: Nanti kita nantikan kabarnya bagaimana perkembangannya ya Pak Atong ya.
6: Nanti Pak Atong kirim videonya.
1: Boleh Pak Atong.
6: WA RRI. Dan Pak Atong memilih sepak bola Piala AFF.
1: Silakan Pak.
6: Kebetulan kita turun dengan 60% kekuatan timnas kita. Buat Pak Atong itu kita akan jadi juara Bung Zaini. Kita cuma minus Emil Audero, Martin Faiz, Jizes, Elkan Bagot, Kevin Dick, Calvin Verdong, sama Ole Rumeni. Tapi kalau buat Pak Atong kita tetap akan menjadi juara. Itu saja Bung
1: Zaini. Baik, terima kasih banyak Pak Atong.
6: Kita
1: nantikan ya Pak Atong ya. Selamat pagi Pak Atong. Berikutnya Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi.
7: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bro, Pak Klip. Minsel, pagi, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Klip?
7: Pagi ini cerah-cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Klip?
7: Itu nomor satu.
1: Nomor satu, tentang sekolah ya.
7: Sekolah ya.
1: Ya.
7: Ketika saya mendengar tentang banyak sekolah-sekolah yang rusak di Indonesia kan, saya langsung berpikir begini. dari pemerintah atau siapa dari yayasan atau apa itu, berikan, buat proposal lah, buatlah proposal, ajukan ke ex apa mendik,
1: yeah. mendik dasmen, ya.
7: Ini karena ulah korupsi, makanya sekolah-sekolah banyak yang nggak bisa lagi apa, banyak rusak,
1: nggak yeah.
7: bisa dibuat kembali, maksudnya direnovasi lah. Ini gara-gara ulah korupsi lah, ya kan?
1: Yeah.
7: Pemikiran seperti itu. Dan tolonglah kalau memang anggaran masih ada, kalau memang ada sekolah-sekolah di setiap daerah, setiap desa, setiap apa itu satuan-satuan pendidikan itu haruslah direnovasi. Karena apa ini kan memang tanggung jawab dari pemerintah kan?
1: Yeah.
7: Pemerintah dalam arti supaya anak-anak peserta didik itu mereka ke sekolah itu nyaman, aman,
1: yeah.
7: dan mereka itu termotivasi lah begitu. Jadi mudah-mudahan lah terrealisasi seperti itu.
1: Yeah.
7: Kalau di daerah Minahasa Selatan, puji Tuhan, alhamdulillah aman-aman saja.
1: Yeah.
7: Karena setiap masyarakat itu ketika ada, walaupun sekolah negeri itu berkolaborasi dengan masyarakat itu dari komite sekolah itu
1: begitu ya.
7: Membangun begitu. Ketika itu ada
1: bergotong royong begitu ya Pak ya.
7: Gotong royong, jadi yeah. ada bantuan-bantuan dana. Jadi walaupun sebetulnya itu anggaran itu anggaran negara kan,
1: yeah.
7: tapi karena kita peduli dengan pendidikan, karena mungkin anggaran itu mungkin lambat, tapi karena memang sudah apa begitu, sudah mendesak, akhirnya kita buat pengumpulan dana lah begitu, pengumpulan lah begitu,
1: yeah.
7: Pengumpulan. Dan yang nomor dua itu apa itu tentang transmigrasi kan?
1: Ya yeah, betul Pak, transmigrasi.
7: Kalau transmigrasi, kalau memang di daerah-daerah Jawa itu udah padat. Tidak apa-apa sih, dari Kalimantan, yeah. Sulawesi Utara juga itu kan masih luas juga kan.
1: Yeah.
7: Saya senang ketika ada transmigrasi dari daerah lain datang, supaya kan kita kan bagaimana ya kan, setiap suku itu saling menyatu begitu yeah. kan. Kita membuka diri ketika memang ada pemerintah pusat mengajukan ada apa gitu di ke daerah kami Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, karena masih luas
1: yeah.
7: di sini. Jadi kami siap membuka, memberikan lahan dan lain sebagainya.
1: Yeah. Itu aja terima ya. Terima kasih banyak ya Pak Klip ya, pagi Pak.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Kementerian Kebudayaan menyiapkan rekonstruksi Rumah Proklamasi yang dibongkar pada dekade 1960-an. Meski demikian, rencana pembangunan masih menunggu koordinasi mengenai status lahan di kawasan Taman Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, rumah yang akan direkonstruksi tersebut akan dirancang menjadi museum hidup dan menghadap langsung ke Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta serta Monumen Petir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mbak Yanti di Toli-Toli, Mbak Yanti, pagi. Pagi Mbak Yanti, ya ke Pak Trisno di Merauke ya. Pak Tris, pagi Pak. Pak Trisno, pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi, bagaimana Merauke kabarnya pagi ini Pak?
9: Cerah.
1: Cerah cuaca ya, oke. Mau komentar yang mana Pak Trisno?
9: Nomor 2.
1: Nomor 2, silakan Pak Trisno.
9: Kalau pemerintah betul-betul mau mengadakan transmigrasi lagi
1: yeah.
9: itu, saya rasa ibaratnya begini Bang Jani,
1: yeah.
9: itu kalau Pulau Jawa dikosongkan, Papua aja belum penuh.
1: Yeah.
9: Mudah-mudahan lah semuanya itu bisa terlaksana dan semuanya bisa apa ya untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Kalau Papua itu saya rasa masih siap menerima itu.
1: Ya.
9: Nah, jadi mudah-mudahan yang dikirim itu anak-anak muda itu semuanya bisa ikut membangun Papua ini untuk menjadi lebih baik dan
1: ya.
9: Lebih sempurna lagi. Begitu aja Bang.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Trisno. Selamat pagi Pak. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi Pak.
10: Selamat pagi temanku.
1: Pak Soan, Samarinda bagaimana?
10: Dingin sejuk kemarin hujan.
1: Jadi matahari sudah tidak dua lagi begitu ya?
10: Nggak, setengah ini masih setengah ini. Kalau dua itu kan Jakarta itu, yang satu di bawah, satu di atas gitu loh ya. Saya tertarik kalau sudah masalah pendidikan
1: yeah.
10: itu saya pasti goyang
1: yeah.
10: saya pasti.
1: Yeah, yeah.
10: saya kalau misalnya fungsi daripada pendidikan itu berjalan dengan baik, seluruhnya semua sektor itu berjalan dengan baik,
1: yeah,
10: insya Allah tidak akan pernah terjadi ada sekolah-sekolah yang rusak. Ini dikarenakan kenapa? Fungsi-fungsi daripada pendidikan itu kan ada penilik ya,
1: yeah,
10: ada pengawas ya. Dia secara periodik mereka datang ke sekolahan, dia melihat, kemudian dia laporkan itu ke atas. Dan kalau atas itu memperhatikan apa yang menjadi laporan itu, ada rusak sedikit, ada yeah, plafon yang rusak dan sebagainya, saya kira akan cepat teratasi itu, kualitas sekolah. Dan ruang-ruang belajar juga kadang-kadang tidak representatif, tidak sesuai dengan keinginan daripada SK Dirjen ya. Yeah. SD itu kan ukurannya 7x8 ruang kelas. Kalau SLTA itu 8x9. Kan seperti itu.
1: Yeah.
10: Nah ini kadang-kadang mereka-mereka ini yang melaksanakan pendidikan dalam dunia pendidikan, apakah di dinas pendidikan, apakah itu para kepala sekolah sendiri, itu mereka tidak tahu. Manajemen pendidikan itu seperti apa? Mereka tidak tahu. Jadi kita ini sebetulnya sudah parah betul baru mendapat perhatian.
1: Yeah.
10: Ini di Kutai Kartanegara, namanya di Sebulu, Desa Sebulu, itu ada SMK negeri yang kelasnya itu disekat. Kelasnya itu lapangan bulu tangkis disekat menjadi 4.
1: Ya.
10: Nah, ini kan prihatin. Kutai Kartanegara itu kan negara yang paling kaya.
1: Ya.
10: Katanya gitu, tapi nyatanya sekolah masih ada yang seperti itu. Nah, kemudian Republik Indonesia juga suka membuat kasta-kasta sekolah. Sekolah itu di kotak-kotak, di kasta-kasta. Yeah. Ada sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, ada sekolah sekarang nasional, sekolah nasional terintegrasi SMP dan SMA.
1: Yeah.
10: Ini terintegrasi. Kemudian ada lagi sekolah-sekolah biasa. Sehingga banyak orang tua murid itu mencari sekolah itu yang betul-betul yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru tidak terjadi di Indonesia.
1: Ya.
10: Apalagi gedungnya ya. Jadi kita ini sebetulnya tiba masa tiba akal. Fungsi-fungsi daripada pendidikan itu seharusnya dijalankan dengan baik. Jangan hanya menggugurkan kewajiban.
1: Ya.
10: Ini enggak. Kadang-kadang oh, Pak Jaini ya, anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Oh,
1: yeah.
10: Kita tingkatkan kualitasnya, pendidikan kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Itu seharusnya, itu yang diinginkan oleh masyarakat.
1: Baik, Pak Sobat.
10: Terima kasih
1: Jaini, banyak ya. Pak Sobat, selamat pagi. Pak Sobat, praktisi pendidikan ya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
11: Iya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam. Toli-Toli ya, bagaimana? Ya, terima kasih banyak.
11: Toli-Toli, cerah.
1: Cerah cuaca hari ini ya. Oke. Mau komentar yang mana?
11: Ya, ya
1: pasti kita tak ketinggalan foto. AFF nih, pasti komentar juga ya.
11: Enggak dong, enggak ketinggalan. Kita kasih support untuk timnas Indonesia yang akan berlaga bersama itu ya
1: Kamboja nanti malam jam 20 ya.
11: Semoga bisa bermain kolektif ya untuk timnas kita. Pokoknya kita enggak mau nargetin berapa-berapa, yang pasti harus mendapat juara.
1: Harus menang, harus pokoknya itu aja lah ya, gitu ya.
11: Itu aja. Dan yang nomor satu Bung Zaini
1: revitalisasi sekolah.
11: Revitalisasi ya, ruang kelas ya, memang banyak sih khususnya di daerah-daerah itu, sekolah negeri bahkan malah ya.
1: Yeah.
11: Ruang kelas banyak yang kemarinnya jadi gudang tuh terus direhab.
1: Yeah.
11: Jadi sekelas begitu. Jadi semoga bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan benar-benar bisa mendata tepat guna tepat sasaran aja sih pastinya. Oke,
1: terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat pagi.
11: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau sudah bicara soal sekolah dan pendidikan, pasti masyarakat juga banyak yang ingin berkomentar soal ini. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah dan juga kalangan pendidik. Seperti apa respon mereka juga melihat revitalisasi program yang sudah berjalan sejak 2025. Ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
12: Selamat pagi Bung Saini.
1: Bagaimana kabarnya Cilacap, Pak Yudi?
12: Cilacap masih belum hujan.
1: Oh, belum hujan. Sejak kapan Pak belum hujan?
12: Ya sudah 40 hari terakhir.
1: 40 harian ini. Ya. Oh, jadi panas sekali cuaca kalau begitu Pak di Cilacap sekarang
12: kalau
1: ini ya.
12: Siang panas juga dingin ini Bung Zain.
1: Pagi
12: ini sudah beberapa hari dingin banget malah ini.
1: Oh, oke, nanti coba kita pantau ya, Pak. Baik, mau komentar yang mana, Pak Yudi?
12: semua topik sebenarnya bagus.
1: Yeah.
12: Dan semuanya juga harus dikupas sampai tuntas. Tapi saya contohnya tentang Piala AFF.
1: Oh, begitu ya. Yeah.
12: Jadi timnas itu harus benar-benar membuktikan ketangguhannya di ajang Piala AFF tahun ini. Soalnya apalagi malam nanti ini lawannya Kamboja. Dan rekam jejak kita juga waktu tahun 2024 sempat imbang lawan Kamboja gitu.
1: Ya.
12: Jadi untuk tahun ini wajib menang.
1: Wajib juara lah begitu ya, Pak Yudi ya.
12: Iya juga wajib juara. Soalnya 3 poin pertama itu sangat penting.
1: Betul Pak, pertandingan pertama sangat menentukan itu langkah selanjutnya memang ya.
12: Iya betul sekali. Jadi John Heppman juga harus membuktikan di laga ini untuk laga-laga berikutnya gitu.
1: Ya.
12: Jadi pokoknya ya, timnas harus menang lah.
1: Baik Pak Yudi. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak Yudi. Selamat pagi Pak.
12: Selamat pagi.
1: Nah jadi ini memang timnas Indonesia akan mengawali laga perdana di Grup A Piala AFF 2026 ASEAN Championship dengan menjamu Kamboja pada hari ini ya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti di Stadion Pakansari Bogor Jawa Barat. Nah kalau dari rekor pertemuan Indonesia bisa dikatakan masih di atas kertas, jauh lebih diunggulkan berkat catatan impresif menyapu bersih kemenangan dari 6 pertemuan terakhir kontra Kamboja. Kamboja sendiri datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 2-1 dari Singapura pada laga pembuka di Grup A. Nanti kita akan bahas soal ini ya bersama dengan pemerhati sepak bola nasional. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan